0: Ya. Bisyai'in, tapi dengan sesuatu. Bukan dengan semuanya. Bisyai'. Minal khawb, ada rasa takut. Bisyai' minal khawb. Walju' rasa kelaparan. Binaqsi minal amwali wal... bisyai' minal khawb walju' wa naqsim minal amwal. Kekurangan harta. Wa naqsim minal amwali. Wal anfus, jiwa. Wal thamarat, buah-buahan. Ya. Itu semua dalam hidup kita rasakan itu. Ada orang yang kita cintai pergi mendahului kita. Al-baqa'lillah. Yang kekal hanya Allah. Dunia tidak ada yang kekal. Kedudukan yang didapatkan. Harta yang banyak tiba-tiba berkurang atau hilang. Rasa takut, na'am. Terkadang kita merasakan buah-buahan yang kurang. Berbagai hal. Diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi Allah ingin memberikan kepada kita bahwa modal kehidupan itu dalam ujian itu berbagai gempuran ke ujian tersebut adalah al-sabar. Makanya kata Allah, wa basyiris sabirin. Berikan kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Maksudnya bahwa orang-orang yang mampu menjalani hidup ini dengan berbagai corak ragam warna ujian dan cobaan itu adalah orang yang sabar. Ya, sabar. Maka mengatakan wabashiris, beri kabar gembira orang yang sabar. Karena mereka yang mampu, mereka meraih kemuliaan dan petunjuk dalam menghadapi Allah itu. Apa yang membuat mereka bisa sabar? Ya, keyakinan mereka, kita ini milik Allah. Ya, inna lillah. Ya, kalau milik Allah, ya kan titipan Allah. Dari awal kita menjelaskan fakir ilallah. Kita fakir. Ya. Kita milik Allah, titipan ini semua. Harta titipan diri kita. Sebelum kita terlahirkan, ada yang kita menginginkan lahir? Para pemirsa, ada yang kita ingin lahir? Ya, kita enggak tahu sebelumnya di mana. Gimana mau menginginkan kita lahir ke permukaan? Allah yang mentakdirkan kita lahir ke permukaan bumi ini. Kemudian telah menentukan nasib kita, takdir kita, mungkin lebih tepat takdir kita masing-masing. Ya. Di antaranya ya, ujian diuji oleh Allah. Tapi di sinilah orang-orang beriman diberi modal utama dalam hidup ini. Prinsip, yaitu dengan kesabaran dan keimanan dan syukur tadi. Kebaikan itu ujian juga ya, disyukuri. Ujian, ya, berbagai kesulitan, musibah, ya, sabar. Keduanya baik. Kemudian tatkala kita memahami bahwa hikmah, ini yang pertama, hikmah di antara yang selanjutnya, hikmah dari ujian tadi. Itu pada dasarnya, ya, adalah kebaikan secara mutlak. Diangkat derajatnya, dihapus dosanya. Meraih kemuliaan di sisi Allah, semakin dekat kepada Allah. Boleh jadi posisi seorang statusnya setelah mendapatkan ujian lebih mulia, lebih tinggi derajatnya, lebih mulia di sisi Allah daripada sebelum mendapatkan ujian. Ya. Begitu dia mendapatkan kenikmatan, dia lalai. Begitu diuji, dia semakin dekat kepada Allah. Mana yang lebih utama? Dekat kepada Allah. Apa sebabnya? Ujian tadi. Jadi intinya memahami juga setiap ada ujian cobaan itu ada hikmah. Pasti ada hikmah. Jangan ragu. Itu keyakinan kita. Pasti ada hikmah. Kita ketahui hikmahnya atau tidak itu urusan kedua. Penting banyak dari hikmah tersebut yang tidak kita ketahui. Tapi yakinlah semua ujian itu pasti ada hikmah. Kemudian untuk menghibur diri agar kita semakin bahagia, ya. Siapa sih orang yang paling mulia di dunia ini? Pasti orang-orang pilihan Allah. Itu Nabi Muhammad SAW, para Nabi. Nah, sekelas Nabi, orang yang paling bahagia, orang yang paling mulia, diampuni dosanya. Nah, diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan ujian mereka semakin berat. Ya, ujian mereka sangat berat. Ya, gak sebanding. Kenapa? Tak sebanding dengan ujian yang Allah berikan kepada kita manusia biasa. Ingat itu. Maka apabila kita mendapatkan berbagai cobaan, ingat cobaan dan ujian Nabi SAW, maka itu akan terasa ringan. Kemudian, dalam setiap ujian tadi, Allah ingin memberikan kebaikan kepada kita. Tidaklah seorang merasakan sakit, capek, letih, gundah-gulana, atau mungkin bingung dan kesedihan, bahkan duri yang menusuk. Menusuk dagingnya. Maka akan Allah angkat derajat, dihapuskan kesalahannya. Ya Allah. Nah, maka Tatkala orang-orang yang salihin, ahli ma'rifatillah memahami prinsip ujian tadi, maka tingkatan ya tertinggi dalam menghadapi ujian itu adalah syukur. Waduh, gimana nih Ustaz? Diuji malah syukur. Ya, karena ilmu kita belum sampai ke situ, ya mungkin belum mampu kita sampai kepada derajat syukur tadi. Kita masih ya pasrah. Kemudian ya sabar, pasrah. Ridho aja mungkin kita masih apa ya, levelnya belum sampai. Tapi kalau tingkat syukur, dapatkan cobaan, ujian dia bersyukur. Ini level yang paling tinggi. Ini maqamnya udah tinggi sekali. Nah, maka itulah. Oleh karena itu, ingat juga balasan bagi mereka di akhirat. Surga, gak sebanding. Maka dalam hadis sebutkan juga, hadis sahih. Di mana nanti akan dipanggil oleh Allah, ya, dihadapkan kepada Allah seorang hamba, ya, yang dia orang yang paling sengsara di dunia. Paling sengsara di dunia, tapi dia adalah penghuni surga, ya Allah. Ya. Kemudian dicelupkan satu celupan, dimasukkan ke dalam surga. Maka ditanya dia, ya fulan, pernahkah anda di dunia merasakan atau mendapatkan kesulitan, kesengsaraan? Dia mengatakan, tidak pernah, ya Allah. Ya Allah. Satu celupan ke surga, melupakan semua kesulitan yang ada di dunia ini. Ya, sebaliknya, didatangkan, dihadirkan orang yang paling kaya raya, yang paling mewah, yang menikmati semua kemewahan di dunia ini. Tapi dia ternyata waliyazubillah penghuni neraka, rauzubillah min dalik. Begitu celupkan satu celupan ke dalam neraka, dia ditanya, wahai fulan, pernahkah anda merasakan kenikmatan, kesenangan selama ini? Dia mengatakan, tidak pernah, ya Rabb. Ya subhanallah. Enggak sebanding. Lalu apa yang harus membuat kita ya harus ya sebagian ya potong kompas? Artinya apa? Ya, menghabisi diri sendiri begitu mendapatkan musibah, enggak boleh. Ya, sampai sebagian bunuh diri. Ini orang yang tidak memahami konsep ya dunia dengan segala ya ujian tadi, bermacam-macam ujian. Nah, oleh karena itu ya, orang-orang yang memahami konsep demikian, dia menikmati kebahagiaan dalam ujian itu. Nah, ini harus kita belajar. Kapan kita sampai pada level orang-orang yang menikmati, merasakan kenikmatan dalam ujian? Kapan itu? Ini PR kita semua. Ya, mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan pada kita untuk merasakan hal demikian itu. Nah, artinya sengsara membuat nikmat. Ya. Ada orang yang nikmat membuat sengsara. Nah, kita berharap bagaimana kesengsaraan, kesulitan membuat nikmat. Bagaimana caranya? Ya, seperti yang disampaikan tadi. Itu butuh latihan, tauhid dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikian wallahu a'lam.
1: Nah, terima kasih, jazakallahu khairan, barakallahu fikum Ustaz atas jawaban yang disampaikan. Semoga bermanfaat untuk penanya dan kita semua yang menyimak. Nah, ikhwati assalamualaikumullah, masih kami buka kesempatan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung di line telepon 021-823-6543. Ya, silakan. Baik, terputus. Kita beralih ke pertanyaan melalui pesan singkat kembali dari Ibu Nuril Hidayati di Bogor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Ustadz, seringkali orang tenggelam dalam kesibukan pekerjaan sehari-hari. Apakah hal ini bisa mengganggu tauhidnya? Karena ada pendapat bahwa apabila terlalu terobsesi hal dunia, maka bisa termasuk ke dalam syirik kecil. Apakah pendapat ini benar dan dapat menghalangi kita dalam meraih kefakiran jiwa? Mohon nasihatnya, Ustadz. Terima kasih.
0: Ya, terima kasih kepada Ibu Nuril Hidayati ya di Bogor, barakallahu fiik atas pertanyaannya. Ya, apakah kesibukan seorang ya sehari-hari dalam urusan dunia ya, menjadikan dia bisa atau itu mempengaruhi ya, ketauhidan dia terpengaruh ya, sampai terobsesi dan juga lebih ya banyak waktunya untuk mencari dunia tadi, sehingga akan berubah ya, mempengaruhi tauhidnya ya. Pertama yang harus dipahami juga, setelah kita tadi berbicara tentang masalah kezuhudan, tentang masalah ya bagaimana seharusnya sang mukmin ya, kita semua memahami terlebih dahulu juga bahwa konsep kezuhudan itu bukan berarti orang tidak memiliki dunia. Ya, biar tidak salah dipahami ya. Mungkin tanya, kalau gitu bagaimana? Kalau kita tidak bekerja, Ustaz, sama sekali mencari dunia, kita hidup di dunia, mau ibadah, mau pergi haji dan ibadah, kamu butuh dunia. Ya, makanya disampaikan. Kezuhudan itu bukan berarti seorang tidak memiliki dunia. Kezuhudan itu bukan berarti seorang tidak bekerja dan berusaha untuk mencari harta. Ya, bahkan itulah tulang punggung kehidupan. Ya, kita harus menjaga itu dan Islam menghormati itu, harta. Ya, maka enggak boleh dicuri, enggak boleh dirampas. Begitu halal itu haram hartanya, kan inna dima'akum wa amwalakum na'am haramun 'alaikum. Jadi harta kalian, jiwa kalian. Jadi Islam betul-betul memperhatikan hal ini. Nah, maka diperintahkan mencari dengan cara yang halal. Dengan catatan tujuan kalian bukan mencari harta, tapi ibadah. Maka jangan sampai ya mencari harta menyibukkan dari ibadah. Tapi perlu juga diperhatikan seseorang yang bila dia berbisnis dan niatnya dari bisnis tersebut untuk beribadah, untuk bisa berdonasi, untuk bisa memberikan misalnya menyumbangkan hartanya, mendonasikan hartanya untuk kemaslahatan Islam, kaum muslimin, ya, dalam dakwah, dalam pendidikan Islam, maka dia akan mendapatkan pahala dari niat itu. Nah, jadi yang tercela adalah kesibukan yang melalaikan dari ibadah, kesibukan yang menyebabkan seorang ya terhalang dari tujuan utama, yaitu ibadah, ubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi sesibuk apapun seseorang, kalau datang seruan Allah, panggil Allah ya, tinggalkan dunianya, datang untuk melaksanakan ibadah. Nah, hati yang dia dapatkan dia donasikan. Nah, jadi yang tercela itu tatkala dunia menyibukkan. Dan tatkala yang tercela itu tatkala ya kecintaan kepada dunia, ambisi yang berlebihan telah ya mendonasi hatinya, sehingga di mana saja dunia, dunia, dunia, dunia. Padahal dia tidak akan membawa mati dunianya. Ini yang tercela. Nah, ini orang-orang yang menjadi abdud dinar. Ya, yang hamba dunia yang disebutkan dalam hadis abdud dinar, abdul khamisa, abdul khamilah gitu ya. Artinya budak bagi dunia. Nah, ini yang tercela. Sehingga dia kalau sudah jadi budak, berarti dia menghambakan diri kepada dunia tadi, lebih dari syirik kecil lagi, dah syirik besar. Tetap mengikuti hawanya, hawa nafsunya. Naam. Ini diantara orang-orang menittakhadha ilahahu hawa, telah menjadikan hawa nafsunya sebagai ilah. Nah, tapi tidak diragukan tatkala seseorang keterpautan hati, ya, yang akan melalaikan dia dari ibadah kepada Allah, sehingga kalau dia tidak ya melakukan hal itu, dia memahami bahwa ada sesuatu di urusan hidupnya yang mungkin tidak sempurna. Ini ada ya di sini, masuk ke dalam kategori ya keyakinan syirik-syirik akan merusak, ia akan menodai ketulusan niat dan hatinya. Nah, ini berbahaya. Nah, oleh karena itu harus dibedakan. Kezuhudan itu bukan berarti seorang tidak memiliki dunia. Dia memiliki dunia, tapi tidak ada di hatinya. Beda seorang yang tidak memiliki dunia, tapi kalau dia berambisinya di hatinya itu dunia, dunia, dunia, tapi enggak ada kesempatan. Ini beda. Ya. Jadi kezuhudan bukan dari penampilan, dari bukan dari casing seseorang, tapi bagaimana hati menyikapi dunia tadi. Kalau dia telah sibuk dengan dunia yang terbesar di hatinya, perhatiannya dunia-dunia, ya ini bukan lagi orang yang zuhud, nanti dia pakai pakaian yang compang-camping dan seterusnya. Ya. Tapi kalaupun dia pakaian yang bersih, necis dan semuanya, dia memiliki dunia, tapi begitu panggilan Allah datang, dia berdonasi, digunakan untuk ibadah, membantu sesama, fuqara, masakin, kemudian jalan untuk kegiatan dakwah, sosial dan seterusnya. Ini orang yang zuhud. Dia gunakan dunianya untuk ya, berkhidmat kepadanya, bukan dia berkhidmat kepada dunianya. Nah, ini yang harus diperhatikan tentang hal ini. Yang mudah-mudahan tidak salah dipahami tentang konsep kezuhudan tadi. Dan bagaimana ya keterkaitan manusia dengan dunia menjadi dunia yang sampai kepada ya, menodai ketulusan tauhidnya tadi. Nah, mudah-mudahan bisa dipahami. والله أعلم وصلى الله وسلم نبينا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
2: 100.1 FM Roja menebar cahaya sunnah.
1: Ikhwatal Islam rahimani wa rahimakumullah. Demikianlah untuk kajian ilmiah edisi pagi membuka pertemuan kita di kesempatan kali ini dengan kajian bimbingan ilmiah dalam format rekaman bersama Ustaz Dr. Muhammad Nur Ehsan Hafidhullah Ta'ala. Tarikun Hijratain Wababul Sa'adatain, menunggu kelahiran jiwa kembali. Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala berikan kemudahan bagi upaya-upaya kita memperbaharui diri, memperbaiki diri, hingga lahirlah jiwa-jiwa kita yang hanif, yang lurus. Tentunya dengan ilmu kita bisa tazkiyatun nufus, kita bisa memperbaiki tauhid dengan tauhid yang lurus, memurnikan tauhid semurni-murninya dan amalan yang baik sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengan belajar dan ilmu, semoga Allah naikkan derajat kita di dunia dan di akhirat nanti dengan ilmu tersebut. Terima kasih atas kebersamaannya. Kita akan lanjutkan kembali untuk menyimak beberapa tilawah Al-Quran Karim yang barokah ruang dan anda. Tetaplah bersama kami di saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam Radio Roja. Al-Quran.

0: وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين.
1: Wahai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Rabbmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada di dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman.
2: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.

0: آيات من القرآن.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين.
3: Dan sesungguhnya penduduk-penduduk kota Al-Hijr telah mendustakan rasul-rasul.
2: وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين.
3: Dan kami telah mendatangkan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan kami, tetapi mereka selalu berpaling daripadanya.
2: وَكَانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا آمِنِينَ.
3: Dan mereka memahat rumah-rumah dari gunung-gunung batu yang didiami dengan aman.
2: فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُصْبِحِينَ.
3: Maka mereka dibinasakan oleh suara keras yang mengguntur di waktu pagi.
2: فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ.
3: Maka tak dapat menolong mereka apa yang telah mereka usahakan.
2: وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلِ.
3: Dan tidaklah kami ciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya melainkan dengan benar. Dan sesungguhnya saat kiamat itu pasti akan datang. Maka maafkanlah mereka dengan cara yang baik.
2: Inna rabbaka huwal khallaqul alim.
3: Sesungguhnya Tuhanmu, Dialah yang Maha Pencipta, lagi Maha Mengetahui.
0: Ayat.

0: 101.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
1: Qala Rasul Sallallahu alaihi wasallam.
2: Ali ibn Umar radiyallahu anhuma أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عذبت امرأة في هرة سجنتها حتى ماتت فدخلت فيها النار لا هي أطعمتها وسقتها إذ حبستها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. متفق عليه.
3: Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada seorang wanita yang disiksa karena seekor kucing. Wanita itu mengurung seekor kucing hingga mati. Akibatnya, wanita itu pun masuk ke neraka. Ketika wanita itu mengurung kucing, ia tidak memberikan kepadanya makan, tidak juga memberikan kepadanya minum. Tidak juga ia membiarkannya pergi mencari makanan sendiri dengan menangkap serangga. Muttafaqun alaih.
2: وعنه رضي الله عنه أنه مر بفتيار من قريش قد نصبوا طيرا وهم يرمونه وقد جعلوا لصاحب الطير كل خاطئة من نبلهم فلما رأوا ابن عمر تفرقوا فقال ابن عمر من فعل هذا؟ لعن الله من فعل هذا. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن من اتخذ شيئا فيه الروح غرضا. متفق عليه.
3: Diriwayatkan oleh Ibnu Umar pula bahwa beliau pernah melewati sekelompok remaja Quraisy yang telah memasang seekor burung untuk dijadikan sasaran lomba memanah. Ketika mereka melihat Ibnu Umar, mereka lari berhamburan. Lalu Ibnu Umar mengatakan kepada mereka, siapa yang melakukan perbuatan ini? Semoga Allah melaknat pelakunya. Sesungguhnya, Rasulullah SAW melaknat orang yang menjadikan binatang bernyawa sebagai sasaran tembak. Muttafaqun alaih.

Sekali-kali jangan. Apabila nafas seseorang telah mendesak sampai ke kerongkongan dan dikatakan kepadanya, siapakah yang dapat menyembuhkan? Dan dia yakin bahwa sesungguhnya itulah waktu perpisahan dengan dunia. Dan bertaut betis kiri dengan betis kanan. Kepada Tuhanmulah pada hari itu kamu dihalau.

0: dan itu semua pasti terjadi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi man wala. Ikhwatul Islam rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan pagi hari ini kami akan hadirkan kembali bimbingan dan pelajaran dalam format rekaman bersama Ustaz Dr. Ali Musri Samjan Putra MA Hafidzallah Taala. Mukjizat-mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami hadirkan ke ruang dengar Anda untuk kita murojaah kembali. Mohon maaf, kajian ilmiah yang kami hadirkan di kesempatan pagi hari ini, insyaallah dari pembahasan yang menarik, yaitu mengenai penjelasan akidah Imam Asy-Syaukani tentang tawasul, istighosah, dan isti'anah. Kita lanjutkan untuk memurojaah pelajaran ini. Kami ucapkan selamat mendengarkan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa ashabihi wa tamassak bi sunnati lamidin. Pemirsa dan pendengar Roja TV serta Radio Roja, puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, salam salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjadikan kita hamba-hambanya yang istiqamah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa dan pendengar rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan melanjutkan nukilan dari Syekh Sanhwani Al-Hindi, yaitu tentang akidah Imam Asy-Syaukani berhubungan dengan tawasul ataupun syafaat dan istighosah. Pada pembahasan lalu telah kita jelaskan sekilas atau nukilan dari Imam Syaukani tentang pembahasan tawasul, istighosah, dan meminta syafaat. Masih tersisa nukilan dari Imam Syaukani ya, tentang pembahasan ini, yaitu pembahasan tentang syirku bidu'a ghairillahi ma'allah, syiriknya perbuatan orang yang berdoa kepada selain Allah, dalam waktu yang sama juga dia berdoa kepada Allah SWT. Jadi di satu saat dia berdoa kepada Allah, satu saat dia berdoa kepada selain Allah SWT. Menggabung antara berdoa kepada Allah dengan berdoa kepada selain Allah SWT. Di dalam doanya yang dia lantunkan, yang dia ucapkan, mungkin kebersamaan di sini berarti bukan dalam satu waktu, bisa jadi saat dia ziarah kubur, dia berdoa kepada selain Allah. Namun di masjid dia berdoa kepada Allah. Dan ini yang dimaksud dengan berdoa kepada Allah bersama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala wa istighatsati bihim. Oh, dan juga beristighatsah kepada mereka. Yaitu kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Nukilan berikutnya adalah Syekh Imam Al-Imam Asy-Syaukani menjelaskan wa idza arafta hadza. Jadi setelah engkau mengerti bagaimana penjelasan tentang tawasul, istighatsah, dan syafaat tersebut, fa'lam anna ar-raziyya kullu ar-raziyya. Jadi beliau menyebutkan, ketahuilah sesungguhnya segala bencana, ya, bahwa sesungguhnya bencana dan merupakan semua bencana yang terbesar, artinya bencana yang terbesar yang sebenarnya, kata beliau, sesungguhnya ketahuilah sesungguhnya bencana yang merupakan bencana yang secara total, kata beliau, adalah al-baliyya kullu al-baliyya. Itu musibah, suatu musibah yang besar, yaitu amrun ghaira ma dzakarna, yaitu bukan seperti yang kita jelaskan. Itu buat urusan. Jadi bagaimana makna beristighosah, makna dengan bertawasul dan sebagainya yang telah beliau jelaskan sebelumnya dengan dalil-dalil syar'i, dan beliau menguatkan bolehnya bertawasul dengan doa orang soleh yang hidup, kemudian juga bertawasul dengan amal soleh seseorang tersendiri, dengan amal soleh orang tersebut atau seorang tersebut, kemudian juga boleh bertawasul dengan nama dan sifat-sifat Allah. Lalu beliau menyebutkan bencana yang merupakan semua bencana, ya, musibah yang merupakan semua musibah yang terbesar, kata beliau, adalah perkara yang duluan apa yang kami sebutkan, yaitu al-tawasul mujarrad wa tasyafu' biman lahu syafa'ah. Yaitu apa bentuknya? Yaitu bertawasul secara total, mujarrad, meminta syafa'at, ya, bagi orang diberikan syafaat seperti mana yang terjadi. Wadzalika masara ya'taqidu katsir min al-awam. Nah, ini yang kata beliau sebutkan merupakan musibah dan bencana itu adalah, yang demikian itu ada apa yang diyakini oleh kebanyakan orang awam, wa ba'dul khawas, dan sebagian ulama, fi ahlil kubur. Keyakinan tentang apa? Ahlil kubur, orang-orang yang sudah mati. Orang-orang sudah berada dalam kuburan. Baik itu nabi maupun wali, ya, ataupun orang soleh sebagainya. Maka itu belum masara yang taqiduhu. Itu kejadian yang diyakini oleh kebanyakan orang-orang awam dan sebagian orang-orang ulama-ulama, kata beliau, terhadap ahli kubur. Itu orang yang sudah mati. Wa fil ma'rufina bi salahi min al ahya, ataupun orang-orang yang dikenal orang soleh, orang baik dari kalangan orang-orang hidup, min annahum, apa keyakinan itu? Di antara mereka meyakini annahum yaqdiruna ala ma la yaqdiru alaihi illallah. Meyakini terhadap ya ahli kubur, orang-orang yang sudah mati ataupun orang-orang soleh yang hidup di dunia ini, bahwa mereka mampu, yaqdiruna, annahum yaqdiruna, mampu ya berbuat apa yang tidak dimampui atasnya kecuali Allah SWT. Mereka apa? Meyakini hal-hal yang itu di luar kemampuan makhluk, dan itu mereka yakini dapat dilakukan oleh orang-orang soleh mereka, baik yang telah meninggal maupun masih hidup. Min annahum yaqdiruna ala ma la yaqdiru alaihi illa Allahu jalla jalalu. Yaitu bahwa mereka mampu memberikan, melakukan yang tidak mampu atasnya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Allah jalla jalalu. Wa yaf'aluna, dan meyakini bahwa orang-orang soleh tersebut, baik yang mati maupun hidup, yaf'aluna ma la yaf'aluhu illa Allah. Mampu melakukan hal-hal yang tidak mampu melakukan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Hatta nataqat alsinatuhum. Nah, mana bukti hal itu, kata beliau, sehingga keluar dari mulut mereka, nataqat alsinatuhum, keluar dari lisan mereka, bima intawat alaihi qulubuhum. Itu apa yang tersembunyi di dalam hati mereka. Apa yang mereka yakini dalam hati mereka. Sehingga terlafadkanlah oleh lisan mereka apa yang tersembunyi dalam hati mereka. Fasaru yad'unahum. Sehingga mereka berdoa kepada mereka. Kepada siapa? Orang-orang soleh tersebut. Ya, meminta-minta kepada mereka. Baik yang telah mati. Ataupun dalam ataupun yang masih hidup. Dalam perkara-perkara yang tidak boleh diminta kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam perkara-perkara, urusan-urusan yang tidaklah pantas kecuali hanya diminta kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak mampu memberikannya dan melakukannya kecuali Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang beliau awali tadi. Yaitu mereka meyakini para orang-orang soleh mereka yang telah mati ataupun masih hidup, kata beliau. Ya, min annahum yaqdiruna ala ma la yaqdiru alaihi illallah jalla jalaluhu. Bahwa mereka mampu melakukan hal-hal yang tidaklah mampu untuk melakukannya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Atau mereka wa yaf'aluna ma la yaf'aluhu illallah azza wa jalla. Dan mereka meyakini buat orang-orang soleh mereka tadi, ya baik yang hidup maupun sudah mati, yang tidak mampu ya mereka melakukan apa-apa yang tidak mampu lakukan kecuali Allah Azza wa Jalla, kata beliau. Sehingga nataqat, ya hatta nataqat alsinatuhum biman tawat alaihi qulubuhum. Sehingga lisan mereka mengucapkan apa yang ya terdapat dalam hati mereka. Fasaru yad'unahum taratan ma Allah wa taratan istiqlalan. Maka mereka berdoa kepada orang-orang selain mereka taratan ma Allah, kadang-kadang digabung dengan berdoa bersama Allah, ya berdoa kepada Allah juga pada orang selain mereka. Kadang-kadang, kata beliau, berdoa secara istiqlal semata-mata berdoa kepada orang selain saja, atau berdoa kepada orang selain juga kepada Allah, menggabung. Ya. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala telah menyatakan wala tad'u ma'allahi ilahan akhar. Janganlah engkau menyeru, janganlah engkau menyembah, janganlah engkau meminta ya kepada selain Allah bersamaan dengan minta juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang disebutkan oleh Syekh atau Imam Asy-Syaukani. Ini dikutipkan oleh Syekh Muhammad Al-Hindi di dalam kitab beliau Siyatul Insan, menjelaskan bahwa keyakinan ini adalah keyakinan umat Islam, bukan keyakinan yang sebenarnya dipahami oleh sebagian kelompok, itu hanya dipahami oleh Muhammad bin Wahab. Maka di sini dinukilkan dua orang ulama, yakni As-Sanani dan Imam Asy-Syaukani. As-Sanani telah berlalu kita sebutkan keyakinan beliau, dan sekarang yang kita bahas adalah tentang keyakinan Imam Asy-Syaukani, ya. yang hidup semasa dengan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullahu taala. Kemudian kata beliau, fasawru yad'unahum taratan ma Allah wa taratan istiqlalan. Maka mereka berdoa kepada mereka. Pada siapa? Meminta, menyeru kepada orang-orang soleh mereka tadi, baik yang hidup maupun yang mati. Taratan ma Allah wa taratan istiqlalan. Kadangkala mereka menggabung antara berdoa kepada Allah, berdoa kepada selain Allah. Wa taratan istiqlalan. Dan kadang-kadang hanya secara menyendiri. Artinya tidak berdoa kepada Allah, tapi hanya mendoa kepada orang-orang soleh mereka saja. Taratan istiqlalan, kadang-kadang secara khusus mereka justru hanya meminta kepada orang soleh mereka. Wa yasrakhuna bi asmaihim. Mereka memanggil nama-nama mereka. Ya Syekh Fulan, ya Wali Fulan. Ya yasrakhuna bi asmaihim. Mereka memanggil nama-nama mereka. Wa yu'adzimunahum ta'zima. Bahkan mereka mengagungkan orang-orang soleh mereka sebagaimana ya mengagungkan ya zat yang memiliki mudarat dan manfaat. Itu seperti mengagungkan Allah. Wa yu'adzimunahum ta'zima man yamliku ad-darra wan naf'a. Mereka mengagungkan orang-orang soleh mereka itu seperti mengagungkan seseorang yang memiliki dapat memberikan manfaat dan mudarat. Tentu tidak ada yang dapat memberikan manfaat kecuali Allah SWT. Dimaksud oleh beliau adalah sampai-sampai mereka mengagungkan orang-orang soleh mereka yang telah mati, yang mereka seru, yang mereka panggil, yang mereka beristiwasul dengan itu, seperti mengagungkan Allah Subhanahu Wa Taala. Wa yakhda'una lahum khudu'an zaidan. Mereka yakhda'un, tunduk kepada mereka ketundukan yang berlebihan. Khudu'an zaidan. Ala khudu'ihim inda wukufihim baina yadi rabbihim. Bahkan mereka khusyuk, tunduk ya ketika meminta, kita berdoa ya, dengan kekhusyuan, ketundukan, khudu'an zaidan, melebihi kekhusyuan dan tunduk mereka ketika mereka berdoa kepada Tuhan Rabb mereka. Jadi mereka lebih tunduk, lebih khusyuk meminta kepada selain Allah daripada bagaimana mereka melebihi khusyuk mereka dan tunduk mereka ketika berdiri di hadapan Allah SWT. Di waktu sholat. Kita berdiri di hadapan Allah SWT ketika sholat. Jadi Imam Syaukani sini menggambarkan bagaimana perilaku orang-orang yang menyimpang dalam urusan tawassul ataupun istighosa ini. Yaitu meminta-minta kepada orang setelah mati. Bahkan melampaui hal-hal yang disyariatkan. Ya, sehingga lidah mereka mengucapkan apa yang tersembunyi dalam hati mereka, memanggil-manggil nama mereka, ya, yasrakhuna bi asmaihim wa yud'unahum, dan mereka menyeru mereka dan mengagungkannya dan tunduk kepada ya, mereka melebihi tunduk mereka ketika berada di hadapan Tuhan mereka ketika salat atau berdoa, kata beliau, wa du'a. Yaitu wa yakhda'una lahum, mereka tunduk kepada orang-orang yang mereka agungkan tersebut, orang-orang yang mereka seru dari sana Allah tersebut, ya, yang mereka yakini sebagai orang soleh dan sebagainya, ya, dan keyakinan nama-nama yang bermacam-macam, kadang diyakini seorang wali, ya, tuanku atau segala macamnya, bahkan ketika mereka saat berdoa di kuburan lebih khusyuk, ya, dibandingkan ketika mereka salat di hadapan Allah SWT atau berdoa. Wa hadza illam yakun syirkan, kata beliau, kalau ini bukan syirik, fala nadri ma huwa syirk. Kami tidak tahu kalau apalagi yang syirik kalau bukan ini syirik. Kata Imam Syaukani, kalau perbuatan ini bukan syirik, lalu kami tidak tahu apa yang itu maksud syirik kalau ini bukan syirik. Fala nadri ma huwa syirku. Maka kami tentu tidak tahu, maka kata beliau, fala nadri, maka kami tidak tahu apa itu syirik kalau ini bukan syirik. Ini karena ada orang mengakui bahwa puasa ini bukan syirik, puasa ini adalah tawassul, ini adalah istighosah dengan istilah-istilah yang mereka pakai untuk menamakan perbuatan syirik mereka itu, mereka bungkus dengan istilah-istilah syar'i demi melanggengkannya dan melegalkannya. Maka kata beliau, wa idza lam yakun hadza syirkun wa hadza illam yakun syirkan, jikalau ini bukanlah syirik, maka kami tidak tahu apa itu syirik, kata beliau. Ya. Wa idza lam yakun kufran falaysa fid dunya kufr. Kalau bukan perbuatan ini merupakan sebuah kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala, tentu tidak ada kekufuran di dunia ini. Ya. Kalau ini tidak dianggap kufur, kalau ini tidak dianggap syirik, tidak ada yang syirik di dunia ini dan tidak ada pula kekufuran di dunia ini, kata beliau. Wa ha nahnu naqussu 'alaika adillatan fi kitabillah wa fi sunnati rasulillah wa fi sunnati rasuli sallallahu alaihi wasallam. Lalu setelah itu Imam Syaukani menyebutkan dalil Al-Qur'an dari sunnah Rasulullah SAW fiha al-man'u mimma huwa dun hada bil marahil bi marahil. Di dalam Al-Qur'an dan sunnah, kata beliau, justru terdapat larangan yang lebih rendah dari perbuatan ini. Ya. Dun hada bi marahil. Jauh di bawah perbuatan ini sudah dilarang oleh Rasulullah SAW, memuji berlebih-lebihan. Apalagi meyakini orang solehnya dapat mengetahui kebutuhan orang yang sedang meminta kepadanya, mendengar doanya, mendengar seruannya. Wa fi ba'dihā tasrīh bi annahu syirkun. Bahkan sebagian dalil-dalil, kata Imam Syaukani, nyata-nyata disebutkan itu adalah syirik. Wa binisbati ila hadzal ladzi dzakarnahu yasīrun haqīrun. Padahal kalau dibanding dengan perbuatan yang kami sebutkan ini, perbuatan yang dihukum syirik itu adalah perbuatan yang sangat rendah. Tidak sampai pada tingkat yang begitu dahsyat, ya, menyeru, meyakini, mengagungkan, hunduk dan sebagainya. Suma ba'da dzalika na'udu ila kalam al-mas'alah at-su'al. Ya. Kemudian beliau setelah itu mengatakan kita kembali akan menjelaskan tentang jawaban dari pertanyaan ini. Kemudian suma qala ba'da iddati awraqin. Kemudian dilewatkan ini berapa halaman setelah beliau mengupas dalil-dalil itu, berapa lembar dari halamannya. Wabil jumlati fal warid an syar'i min al adillah dala ala qat'i dhara'i syirki wa hadami kulli syai'in yusilu ilaihi, kata beliau. Secara umum, ya, al warid an syar'i yang terdapat di dalam ajaran agama ini adalah dalil-dalil menunjukkan ala qat'i dhara'i, memutus segala hal-hal yang akan membawa kepada syirik, kesyirikan. Dhara'i itu adalah tindakan preventif. Tindakan yang akan menimbul menyatukan seorang kepada kesyirikan. Itu agama sudah melarangnya. Supaya tidak terjatuh kepada kesyirikan. Dijauh hal-hal yang akan ya bisa menyatukan, menjerumuskan orang kepada kesyirikan. Sehingga Rasulullah SAW mengantisipasi hal-hal yang zara'i itu. Zara'i itu adalah hal-hal yang akan menjatuhkan seorang kepada kesyirikan. Ya. Sehingga dilarang. Seperti apa? Dilarang membangun kuburan. Ya. Dilarang apalagi menyimpan foto-foto orang soleh, memasang pajang foto-foto orang soleh. Memajang foto orang soleh kan tidak syirik. Tapi kalau diyakini, ini adalah jalan menuju kesyirikan. Membangun kuburan orang soleh, itu jalan menuju kesyirikan. Sehingga agama mengharapkannya, melarangnya. Supaya tidak terjadi kesyirikan di situ. Nah itu zara'i namanya. Tindakan-tindakan preventif, perilaku-perilaku yang dilarang. Walaupun dia tidak syirik itu sendiri, tapi dia akan menjatuhkan orang ke dalam kesyirikan. Maka agama melarangnya. Ya. Dalam ungkapan dilarang bersumpah dengan selain Allah. Ya. Dilarang menyamakan lafaz semuanya. Syi'ta wa syaa Allah. Engkau telah berkehendak dan Allah. Syaa Allah wa syi'ta. Allah telah berkehendak juga engkau. Ini kata-kata yang menyamakan antara Allah dan makhluk. Walaupun orang tidak meyakini benar-benar makhluk seperti Allah, tapi ini akan membawa kepada kesyirikan. Lafaz-lafaz ini dilarang oleh Rasulullah SAW. Baik secara perkataan maupun perilaku. Ketika Mu'adz bin Jabal sujud kepada Nabi SAW. Nabi SAW melarang. Walaupun Mu'adz sujudnya bukan maksud sujud menyembah. Tapi sujud menghormati. Rasulullah mengatakan tidak boleh hal itu. Kalau seandainya aku diizinkan memerintahkan seorang untuk sujud, tunggulah aku suruh wanita untuk sujud kepada suaminya. Maka ini tindakan-tindakan preventif itu sudah keluar dari Nabi SAW. Maka ini yang dijelaskan oleh Imam Syaukani. Yaitu yang terdapat dalam agama ini adalah minal adillah dala. Dalil-dalil menunjukkan ala qat'i dharai untuk mencegah hal-hal yang menjauh ke syirik, menjatuhkan kepada kesyirikan. Wa hadmi kulli syai'in yusilu ilaihi, dan haramkannya, hadim itu menghancurkan, melarang segala sesuatu yang akan membawa kepada kesyirikan itu. Fi ghayatil kathrah, dalil yang begitu banyak sekali, kata Imam Asy-Syaukani. Ya, walarumtu hasra dhalika la ala tamam la ja'a fi mu'allafin basitin. Kata beliau, kalau seandainya aku ingin mengumpulkan hal itu semua, ya, sungguh akan akan menghasilkan suatu karangan yang cukup lumayan besar, kata beliau. Ya. Falna tasir ala hadha miqdar wa natakallam ala hukm ma yaf'aluhu kuburiyun. Nah, Kita ringkas dalam hal ini cukup semacam dalam ukuran ini saja, kata beliau. Dan berikutnya kita akan menjelaskan hukum yang dilakukan oleh orang kuburiyun. Di kalimat kuburiyun ini, itu Imam Asy-Syafi'i menggunakannya. Kuburiyin. Kenapa mereka sebut kuburiyin? Orang-orang yang suka beribadah mengagungkan kuburan. Bersalawat di kuburan, berzikir, bertahlil, ya, istighosah di kuburan, tawasul di kuburan. Nah, tawasul di kuburan tentu dalam arti-arti maksudnya, ya, gulu dalam kuburan. Membangun kuburan, bahkan kuburan jadikan tempat yang selalu diramaikan, tidak seramainya masjid. Mengharap berdoa di kuburan lebih cepat diterima Allah, lebih cepat dikabulkan Allah daripada di masjid. Nah, ini yang diingatkan di sini, kata beliau. Ya, sekarang kita akan jelaskan hukuman, menjelaskan hukum ma yaf'aluhu kuburiyun, perilaku, perbuatan yang dilakukan oleh orang-orang kuburiyun, istighosah, dari istighosah, bil amwat, dengan orang yang telah mati. Ini perkataan Imam Asy-Syaukani. Ya. Nah, kemudian kata beliau, setelah itu kita akan jelaskan hukum apa yang dilakukan oleh orang kuburiyun. Ya. Mengenal istighosah. Nah, ada yang salah memahami kadang-kadang ketika mereka untuk membela pendapat mereka, mengkritik hal-hal yang tidak sesuai dengan ajaran Islam, ketika mereka melakukan ritual-ritual yang bertentangan dengan ajaran akidah di kuburan, mereka justru mengambil kesimpulan yang sangat-sangat jauh dari apa yang dijelaskan oleh para ulama. Apa kesimpulan mereka? Oh, kalau begitu berarti tidak boleh ziarah kubur. Yang dilarang bukan ziarah kubur. Dan tidak ada ulama yang melarang ziarah kubur, kecuali ya sebagian ulama yang melihat perbuatan-perbuatan syirik yang dilakukan orang, sehingga belum melarang perbuatan ziarah kubur itu karena akan dilakukan sebagaimana yang dilarang oleh Nabi SAW di awal Islam, supaya tidak mereka terbawa perbuatan-perbuatan syirik yang biasa mereka lakukan di kuburan. Maka yang dilarang adalah bukan ziarah kubur. Kemudian ketika ulama menjelaskan tujuan ziarah kubur itu bukan untuk ngalap berkah, bukan untuk berdoa meminta hajat di kuburan kepada Allah. Jika dia meminta hajat di kuburan kepada Allah, perbuatan itu memang tidak syirik, tapi adalah bagian dari bid'ah. Karena itu adalah zara'in, akan membawa kepada perbuatan-perbuatan pengagungan kuburan. Sehingga diyakini berkat kuburan itulah doanya dikabulkan. Berkat ziarah itulah doanya dikabulkan. Padahal tidak ada satu pun dalil. Ketika Rasulullah ditanya tentang doa yang mustajab, beliau tidak mengatakan, kalau kamu ingin doa mustajab, berdoalah di kuburanku. Rasulullah tidak pernah memintakan sahabat demikian. Atau carilah kuburan keramat, enggak ada. Bahkan ketika Rasulullah SAW ditanya oleh seorang sahabat, bagaimana supaya doanya selalu makbul, at'im mat'amaka, perbaiki apa yang engkau makan, jangan konsumsi hal yang haram. Ya. Baik, maka wa munadatuhum liqada'il hajat, kata beliau di sini, apa yang dilakukan oleh orang kuburiyun, ya, kuburiyun tadi sudah kita lihat orang-orang yang biasa berdoa, berzikir, ya, bermunajat di kuburan, bukan di masjid. Lebih khusyuk mereka beribadah di kuburan daripada di masjid. Padahal ahabbul biqa' ila Allah masajiduha. Tempat di bumi ini yang paling dicintai Allah apa? Masjid, bukan kuburan. Nah, ini bagian dari bentuk ulu mereka kepada orang saleh mereka tadi, sehingga meyakini kuburannya pun dapat sebagai tempat yang karamat, sebagai tempat yang mustajab. Nah, maka disebutlah mereka kuburiyun karena mereka ulu berlebih-lebihan di dalam masalah menyikapi kuburan orang-orang soleh mereka. Sebenarnya orang-orang Yahudi melalu mereka ya membangun kuburan-kuburan orang-orang soleh mereka sebagai tempat beribadah. Ya. Maka oleh itu Rasulullah SAW di hari-hari, ya, berapa hari sebelum beliau wafat, menyebutkan dalam sabda beliau, La'natullahi alal Yahud wan Nasar ittakhudhu kubur anbiya'im masajidah. Ya, lanat Allah lah atas orang Yahudi Nasrani yang menjadikan kuburan orang saleh mereka sebagai tempat beribadah. Baik, maka ini yang harus kita jelaskan. Karena harus ditegaskan. Karena inti dari dakwah Rasulullah SAW menyelamatkan orang dari perbuatan-perbuatan seperti ini. Yang merupakan sebab akibat yang memang pertama terjadi kesyirikan di dunia ini di masa kaum Nabi Nuh adalah berlebih-lebihannya mereka di dalam menghormati atau memuliakan orang-orang soleh mereka. Sehingga mereka persekutukan dengan Allah. Meyakini orang soleh mereka memiliki kedudukan yang mulia sehingga dapat memberikan apa yang diminta oleh murid-muridnya, oleh orang yang datang ke kuburan dan sebagainya. Maka beliau menyebutkan, وَنَتَكَلَمْ عَلَى حُكْمِ مَا يَفْعَلُهُ الْكُبُرِيُونَ مِنَ الْإِسْتِغَاسَةِ بِالْأَمْوَاتِ وَمُنَادَاتِهِمْ لِقَضَاءِ حَاجَاتِ. Kita akan jelaskan hukum apa yang dilakukan oleh orang-orang kuburiyun dari beristighosah dengan orang yang telah meninggal. وَمُنَادَاتِهِمْ menyeru mereka لِقَضَاءِ الْحَاجَاتِ untuk menuhi segala hajat mereka. وَتَشْرِيكِهِمْ Allah. Mereka mempersekutukan orang saleh itu bersama Allah fi ba'dil halat dalam sebagai kondisi mereka dan sebagian kondisi mereka. Wa ifraduhum fi dzalika fi ba'd. Kadang-kadang halak mengususkan orang saleh mereka dalam sebagian ibadah doa mereka atau munajatihim dalam seruan mereka. Jadi kadang-kadang mereka juga berdoa kepada Allah, juga meminta kepada orang saleh mereka, kadang-kadang malah ada yang terbalik. Saat kondisi mereka sangat sulit, mereka justru mereka mintanya kepada orang soleh mereka. Berbeda dengan orang musyrikin, ketika mereka dalam keadaan sangat membutuhkan pertolongan, mereka tidak meminta kepada sekutu-sekutu yang mereka jadikan bagi Allah. Tapi mereka semata-mata mengkhususkan permohonan mereka kepada Allah. Dalam banyak ayat Allah kisahkan, ketika orang-orang musyrikin di tengah lautan menghadapi bahaya, badai, gelombang besar yang tiada yang dapat membantu mereka dalam kondisi itu, mereka yakin hanya Allah yang bisa menyelamatkan mereka. Mereka berdoa kepada Allah, bukan memanggil, menyeru orang-orang saleh mereka, patung-patung yang sebagai jelmaan bagi orang saleh mereka. Bukan berdoa kepada orang benda-benda mereka sekutukan kepada bersekutukan bersama Allah SWT. Maka Allah sebutkan dalam firman-Nya, fa'idha rakibu fil fulki da'awullaha mukhlisina lahuddin. Bila mereka mengendarai, menaiki bahtera kapal di tengah lautan, kemudian kapal itu dalam ancaman bahaya, angin kencang, badai, gelombang besar, da'awullaha mukhlisina lahuddin. Mereka berdoa kepada Allah dengan penuh ikhlas. Falamma najjahum ilal barri idahum yusyrikun. Tak kalau Allah selamatkan mereka ke daratan, mereka kembali lagi berbuat syirik. Nah. Baik, maka beliau menyebut kadang-kadang mereka menyeru sekutu-sekutu orang-orang soleh mereka itu bersama Allah. Kadang-kadang hala orang solehnya saja yang diseru, tidak menyeru Allah Subhanahu Wa Taala sama sekali. Baik, jadi kita ulang-ulang ungkapan ini bahwa di mana Imam Ash-Shawkani menyebutkan ya, perbuatan-perbuatan dilakukan oleh orang kuburiyun ini. Dari beristighasa dengan orang telah meninggal, munadatihim, menyeru mereka liqada'il hajat, untuk menuhi hajat-hajat mereka. Tashrikihim, dan bersekutukan orang-orang saleh mereka itu bersama Allah. Dalam sebagian kondisi, dan sebagian kondisi malah khusus mereka hanya berdoa kepada orang saleh saja. Atau kepada orang telah meninggal, amwat. Ya, yang tadi disebutkan amwat. Mina istighasa bil amwat. I'laman Allah lam yaba'ath rusulahu. Beliau kata beliau di sini, kata yang menyesuaikan, ketahuilah bahwa Allah tidak mengutus rasul-rasulnya. Walam yinzil kitubahu, dan tidak menurunkan kitab-kitab sucinya. Lita'rifi khalqahu bi'annahu al-khaliq lahum. Untuk memberitahu makhluknya bahwa dia adalah pencipta bagi mereka. Jadi maksud Imam Syukani apa? Bahwa misi, tugas utama para rasul dan kitab-kitab yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada para anbiya, kepada rasul, inti dari dakwah mereka, tujuan utama dari pengutusan para rasul dan nabi itu, diturunkannya Al-Qur'an dan kitab-kitab suci yang lainnya, bukan tujuan utamanya memberitahu bahwa pencipta mereka itu adalah Allah. Bukan itu tujuan utamanya. Nah, kenapa tidak itu? Karena memang secara fitrah, makhluk-makhluk ini tahu bahwa menciptakan mereka itu adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Terus apa misi utama para nabi diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Apa tujuan utama diturunkannya kitab-kitab suci Allah Subhanahu Wa Taala? Agar manusia mengesakan Allah dengan ibadahnya. Itu intinya. Mengajak manusia yang telah banyak menyimpang dalam ibadah mereka, yang mempersekutukan Allah dalam ibadah-ibadah mereka, Dan ibadah itu bukan hanya salat, puasa, zakat, haji. Doa ibadah, istighosah ibadah, isti'anah ibadah, tawakal ibadah. Maka gimana kebiasaan orang-orang musyrikin? Mereka menggabung antara beribadah kepada Allah dan beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Imam Syaukani, tujuan utama tidaklah Allah mengutus rasul-rasul yang mengurungkan kitab-kitab sucinya untuk memberitahu makhluk-makhluknya bahwa dia adalah pencipta bagi mereka. Warraziq lahum, atau pemberi rezeki bagi mereka. Dan hal-hal yang serupa. Artinya sifat-sifat rububiyah Allah SWT. Fa'in hadha yuqiru bihi kullu musyrikin qabla bi'satir rusul. Kata beliau, kenapa? Karena orang musyrikin meyakini Allah sebagai pencipta mereka sebelum diutusnya para rasul. Ya. Sangat sedikit, bahkan segelintir manusia yang memang tidak yakin Allah sebagai penciptanya. Dan itu pun dilakukannya dalam keadaan sombong dan congkak. Sebenarnya Allah menceritakan tentang bagaimana Fir'aun sebenarnya dia menyadari dan meyakini bahwa dia bukan sebagai Tuhan. Ya. Maka Allah kata wajah hadubiha wa istiqanat anfusuhum zulman wa uluwa. Sebetulnya mereka yakin bahwa bukan Fir'aun itu yang menciptakan langit dan bumi. Ya kan? Tidak ada satupun orang-orang ya, di dunia ini meyakini apa bahwa sekutu-sekutunya itu yang menciptakan langit dan bumi. Tidak. Atau raja-raja yang mengaku sebagai Tuhan seperti Fir'aun atau Namrud. Yakin bukan dia yang menciptakan langit dan bumi. Tahu dia sebenarnya. Maka oleh sebab itu secara umum orang-orang musyrikin itu sudah percaya Allah sebagai pencipta mereka sebelum diutusnya para rasul. Ya, keyakinan Allah pencipta, memberi rezeki, menghidup, mematikan itu diyakini oleh mereka adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam ayat-ayat Al-Qur'an dijelaskan wala in sa'altahum man khalaqahum layaqulunallah. Jika engkau bertanya kepada mereka, hai Muhammad, siapa yang menciptakan mereka? Pasti mereka jawab siapa? Layaquluna, pastilah mereka akan menjawab Allah. Layaqulunallah. Itu taukid, huruf taukid di lam taukid, kemudian ditambah lagi nun taukid. La yaqulunallah. Sungguh pasti mereka akan jawab Allah. Wa la in sa'altahum man khalaqas samawati wal ardha la yaqulunallah. Jika engkau bertanya kepada mereka siapa yang menciptakan langit dan bumi, sungguh pasti mereka akan jawab Allah. Nah, berarti mereka tahu Allah yang menciptakan langit, tahu mereka. Lalu mereka beribadah kepada Allah, alasan mereka bukan karena perantara-perantara itu sebagai perantara-perantara itu yang menciptakan mereka, menghidupkan mereka atau menciptakan langit, tapi mereka menjadikan sebagai perantara untuk menyampaikan permohonan mereka. Itu dan istilah mereka, maka istilah tawasul. Yaitu mereka memiliki logika begini. Kalau orang-orang soleh ini adalah orang-orang yang sangat mulia di sisi Allah. Orang-orang yang sangat mulia di sisi Allah, jika mereka meminta, pasti Allah mengabulkan permohonan permintaan mereka. Karena Allah sudah berjanji orang yang bertakwa itu akan selalu dimudahkan urusan oleh Rasulullah SAW. Wa may yattaqillah yaj'al lahu min amri yusra. Orang yang bertakwa kepada Allah akan berikan urusannya mudah. Wa may yattaqillah yaj'al lahu min amri yusra wa may yattaqillah. Di antara orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah katakan akan menjadi urusannya mudah. Ya. Wa may yattaqillah yaj'al min amri yusra wa may yattaqillah dan ayat lain Allah sebutkan wa yarzuqukum min haitsu la tahsib, dan juga Allah beri dari rezeki yang ya, dari hara yang tidak dikira-kira. Wa yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Orang-orang yang bertakwa kepada Allah, Allah berikan dia solusi dari segala kesulitan, ya yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Allah beri dia rezeki dari arah-arah yang tidak dikira-kira. Yang tanpa dia prediksi. Sangat mudah diberikan urusan Allah SWT, rezekinya juga murah. Karena mereka yakin orang-orang bertakwa akan selalu mendapatkan pembelaan dari Allah SWT. Pertolongan dari Allah SWT. Maka mereka meyakini, maka oleh sebab itu, jika orang-orang soleh demikian kedudukannya mulia si Allah SWT, mereka menganggap, kita minta kepada orang soleh saja kebutuhan kita. Biar orang soleh itu yang memintakan kebutuhan kita kepada Allah. Dan itulah perbuatan syirik yang dilakukan oleh orang musyrikin dahulu. Nah, itu mentransfer doa mereka dulu melalui orang-orang soleh mereka, melakukan menyeru mereka. Maka mereka meminta kepada orang-orang soleh mereka, ya, Lalu mereka meminta orang soleh itu menyampaikan kepada Allah kebutuhan-kebutuhan mereka. Di sini ayat tadi yang tadi sebutkan itu disebutkan oleh mu'alif, oleh Imam Asy-Syaukani di sini, wala in sa'alta man khalaqa la yaqulun Allah, wala in sa'alta man khalaqa samawati wal ardi la yaqulun Allah. Ya, khalaqahunna al-azizul azizul alim. Ya, dalam ayat lain, jika engkau bertanya kepada mereka siapa yang menciptakan langit dan bumi, la yaqulunna khalaqahunna al-azizul alim. Sungguh mereka akan menjawab, yang menciptakan langit dan bumi itu adalah zat yang maha kuasa lagi maha mengetahui. Al-azizul alim itu Allah SWT. Qul man yarzuku minas samai wal ardi amman yamliku sama wal absar wa man yukhrijul hayya minal mayti wa yukhrijul mayta minal hayyi wa man yudabbirul amr. Nah, ini dalam surah Az-Zukhruf ini Allah sebutkan. Siapakah yang memberi kalian rezeki dari langit dan bumi? Jika ditanya kepada mereka orang-orang musyrik itu, amman yamliku sama wal absar? Siapa yang memiliki pendengaran penglihatan yang diberikan kepada kalian? Wa man yukhrijul hayya? Siapakah yang mengeluarkan makhluk hidup dari makhluk yang mati? Wa yukhrijul mayta minal hayy? Mengeluarkan makhluk yang mati dan makhluk hidup. Wa may yudabbirul amr? Siapa yang mengurus semua urusan makhluk ini? Yang mengatur semua urusan makhluk? Siapa? Fasayaqulunallah. Maka sungguh mereka akan jawab Allah. Faqul afala tattaqun? Maka katakanlah, kenapa kalian tidak mau bertakwa? Ya. Artinya beriman kepada Allah. Jadi dalil di sini Imam Syafi'i menyebutkan bahwa misi utama para anbiya itu bukan memperkenalkan Allah sebagai pencipta. Tetapi kenapa hal itu tidak dijadikan misi utama bagi para nabi? Karena semua makhluk dasarnya, kata Imam Syaukani, sudah meyakini Allah itu sebagai pencipta. Tapi mereka mempersekutukan Allah dalam ibadah mereka. Berikut juga Imam Syaukani juga menukil firman Allah SWT, Qul limanil ardu wa man fiha. Katakan kepada mereka orang musyrikin itu, milik siapakah bumi dan wa man fiha dan semua makhluk yang ada di dalam bumi itu. Di atas bumi itu. In kuntum ta'lamun, jika kalian tahu. Sayaquluna Allah. Atau sayaquluna lillah. Sayaquluna lillah. Mereka akan jawab adalah milik Allah. Qul afala tadhakkarun. Katakanlah, kenapa kalian tidak mau juga mendapat pelajaran, peringatan. Qul man rabbus samawati sab'i. Katakan, hai Muhammad. Siapakah Rabb langit yang tujuh. Warabbil arshil azim. Dan Rabb memiliki arsy yang agung. Sayaquluna lillah, mereka akan jawab milik Allah. Qul afala tattaqun, katakanlah, kenapa kalian tidak juga mau bertakwa? Qul man biyadihi malukutu kulli syai', katakan Muhammad, siapakah di tangan yang ya ketentuan seluruh kehidupan makhluk ini? Ya. Wa huwa yujiru wa la yujaru, dialah yang melindungi dan dia tidak butuh untuk dilindungi. In kuntum ta'lamun, jika kalian tahu. Sayaquluna lillah, mereka akan jawab milik Allah. Qul fa anna tusharun, kenapa kalian masih berpaling? Wa li hadha najid kullama warna fil kitab al aziz fi sya'ni khaliqil khalqi wa nahyi bi mukhatabati al kuffar munanwinan bi istifham at takrir, kata Imam Asy-Syaukani, karena inilah kita dapatkan dari setiap ayat yang terdapat dalam Al-Qur'an yang agung ketika membicarakan tentang khalqil khalq, itu pencipta seluruh makhluk. Ayat-ayat yang semirip dan semakna yang itu dalam berbicara kepada orang kafir datang dalam bentuk pertanyaan takrir. Ya. Itu dalam pertanyaan takrir. Dalam bentuk istifham takrir. Pertanyaan yang jawabannya mereka menjawab dengan pengakuan bahwa Allah lah yang menciptakan mereka. Seperti contoh, hal min khaliqin ghairullah. Ini kan pertanyaan. Jadi dikemukakan kepada orang kafir, kepada orang musyrikin ketika ditanya, apakah ada pencipta selain Allah? Afillahi syakun fatiris samawati wal ard? Apakah tentang Allah kalian ragu yang telah menciptakan langit dan bumi? Agairullah attakhadhu waliyan fatiris samawati wal ard? Fatiris samawati wal ard? Apakah selain Allah saya akan menjadikan mengambil penolong-penolong yang menciptakan langit dan bumi? Jadi ini istifham takriri. Di mana istifham takriri ini adalah pertanyaan yang jawabannya adalah mengakui apa yang ada dalam pertanyaan itu bahwa Allah lah yang menciptakan langit dan bumi. Aruni madza khalaqal ladina min duni, lihatkanlah kepadaku apa yang diciptakan oleh orang-orang yang kalian sekutukan dari selain Allah. Ya. Ciptaan-ciptaan selain Allah adakah? Enggak ada. bal ba'atsallahu rusulahu, tetapi Allah mengutus rasulnya, kata Imam Syaukani, adalah wa anzala kutubahu, dan menurunkan kita kitab sucinya, yaitu li ikhlasi tauhidihi wa ifradihi bil ibadah. Itu kunci inti dakwah para rasul. Tujuannya apa adalah bahwa Allah mengutus para rasulnya, menurunkan kita kitab sucinya untuk mengikhlaskan tauhid kepadanya, wa ifradihi bil ibadah, dan mengesakan Allah dengan ibadah. Itu inti dakwah semua rasul. Tugas utama para rasul. Tujuan utama turunnya kita kitab suci. Maka sering ya dijelaskan oleh para penceramah-penceramah dalil-dalil tentang hal ini. Wa laqad ba'atna fi kulli ummati rasulan an ya'budullaha wastanibut taghut. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nahl ayat 36. Sungguh kami telah mengutus kepada setiap umat seorang rasul. Apa misinya, tujuan diutusnya kepada umat tersebut, seorang rasul, ani'budullah, agar umat itu hanya menyembah Allah dan menjauhi ibadah kepada tauhid. Dalam surah Anbiya, Allah tegaskan lagi, Allah beri kabar kepada Nabi kita Muhammad SAW, wa ma'arsalna min qablika min rasulin, wa ma'arsalna min qablika min rasulin, tidaklah seorang pun rasul kami utus sebelum engkau Muhammad, illa nuhi ilahi, annahu la ilaha illa ana fa'buduni, fa'buduni. Bahwasanya yang kami wahyukan padanya tidak adalah rasul kami utus, tidak ada seorang rasul kami utus sebelum engkau Muhammad, kecuali yang kami wahyukan padanya adalah bahwa tiada yang berhak, artinya wahyu-wahyu, inti utama dari apa yang Allah wahyukan kepada rasul itu adalah bahwa tiada yang berhak disembah kata Allah SWT, kecuali aku, kata Allah SWT, fa'buduni, maka sembahlah. Itulah inti dakwah semua rasul. Inilah asas ajar Islam. Kalau orang tidak mengesahkan Allah dengan ibadah, ya, maka dia tidak ada perbedaan dengan keimanan orang musyrikin mengakui Allah sebagai pencipta saja. Ya. Lalu beliau menukilkan bagaimana para rasul itu mengajak umatnya untuk beribadah kepada Allah semata. Sebenarnya dalam surat Al-Anbiya, dalam surat Al-Araf, dan berapa ayat-ayat surat-surat lain, setiap nabi berkata kepada kaumnya, ya kaum i'budullaha, malakum min ilahin ghairu. Wahai kaumku, sembahlah Allah. Tiada Tuhan yang berhak kalian sembah selainnya. Ya kaum i'budullaha, malakum min ilahin ghairu. Itu antara ungkapan para rasul. Allah ta'budu illallah. Janganlah kalian menyembah kecuali Allah. Ini semua ibadah. Jangan kalian beribadah kecuali kepada Allah. Ya kaum i'budullaha, wahai kaumku, sembahlah Allah. Beribadalah kepada Allah. Malakum min ilahin ghairu. Tidak ada yang sembahan selainnya yang berhak kalian sembah. Allah ta'budu illallah. Janganlah kalian beribadah kecuali kepada Allah. Istighasa, doa, merupakan doa yang wajib diikhlaskan kepada Allah SWT. Ani'budullaha wattaquhu wa'ati'un. Ini ayat-ayat beliau nukilkan. Hendak kalian menyembah Allah dan bertakwalah kepadanya. Wa'ati'un dan ta'ala kepada aku, kata Rasulullah SAW. Qalu ajitana limna'budallaha wahdahu nadhara ma kana ya'budu aba'una. Lalu orang-orang musyrikin, kenapa enggan dia menerima dakwah para rasul? Mereka berkata, qalu ajitana, apakah engkau datang kepada kami, lina'budallaha wahdahu, hanya untuk beribadah kepada Allah semata, agar kami hanya beribadah kepada Allah semata. Jadi kaumnya ini, ya orang-orang musyrikin itu mengingkari apa yang dibawa oleh rasul. Qalu, mereka menjawab, ajitana lina'budallaha wahdahu, apakah tujuan engkau datang kepada kami hanya mengajak kami untuk menyembah Allah semata? Wa nadhuru ma yakana a'budu aba'una, apa kami dan kami meninggalkan apa yang telah disembah oleh orang-orang tua kami, oleh ayah kami, oleh nenek moyang kami, yaitu menyembah selain Allah. Berarti mereka, orang musyrikin, tahu bahwa ya mengingkari apa ini bawa oleh para rasul, bahwa hanya mereka disuruh untuk beribadah kepada Allah dan meninggalkan apa yang disembah oleh orang-orang tua kalian mereka dan nenek-nenek moyang mereka. Ani a'budullah ma lakum min ilahin ghairu. Ini banyak sekali ayat-ayat menukilkan di oleh mu'alif di sini. Hendaklah kalian menyembah Allah. Malakum min ilahin ghairu. Tiada bagi kalian Tuhan yang berhak kalian sembah selainnya. Allah SWT sebut, wa iyyaya fa'budun. Ting kepadaku sajalah kalian beribadah, kata Allah SWT. Banyak sekali ayat Al-Quran. Dan bahkan hikmah diciptakan jin dan manusia. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Karena dia ada bahas. Ya, baris atau harakat nun di situ ada di bawah menunjukkan ada mahzumnya ya, mafulum bi mutakallim, ya. Aku tidak ciptakan jin dan manusia, kata Allah SWT, kecuali untuk beribadah kepada aku semata. Wa ikhlasut tauhid la yatimu illa bi yakuna du'a kulluhu lillah. Nah, lalu saya menjelaskan satu. Mengikhlaskan tauhid la yatimu, tidaklah akan bisa terrealisasi. Mengikhlaskan tauhid tidaklah bisa terrealisasi illa bi yakuna, kecuali hanya berdoa atau bi yakuna du'a kulluhu lillah, yaitu menjadikan semua doa hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bi yakuna du'u lillahi kulluh au du'a kulluhu lillah, menjadikan doa seluruhnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wan nida'u wal istighatsatu war raja'u, baik seruan nida wal istighatsah war istighatsah war raja' berharap, wa istilabil khair memohon kebaikan, wa istifa'i syarr berlindung dari keburukan, ya hanya milik Allah, lahu dimohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa minhu, dan dari Allah Subhanahu wa taala. La li ghairihi, tidak boleh kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Wa la min ghairihi, juga tidak dilai dari selain Allah Subhanahu wa taala. Beliau di sini doa

syai, tidak akan dapat memberikan bagi mereka sedikit apapun. Apapun ya. Li syai'in itu kan li nakira. Ya. Menunjukkan tentang sedikit. Li syai'in. An-nafi ba'da nakira. Itu li umum. Waladhi yad'una min dunihi. Maka ayat-ayat ini dihafal dan diingat-ingat. Agar kita tidak terjumus dalam perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai tauhid. Maka ayat-ayat menyuruh kita untuk ikhlas ibadah kepada Allah ini harus kita hafal. Supaya kita tidak terjebak dengan syubhat-syubhat yang dipaparkan ataupun disebarkan oleh sebagian orang-orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam firman tadi, waladzina yad'una min dunihi, orang-orang menyeru kepada selain Allah Subhanahu wa taala, la yastajibu lahum bi syai, mereka-mereka yang mereka seru selain Allah itu tidak akan dapat memberikan apa-apa untuk mereka. Maka Allah katakan, wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun, hanya kepada Allah sajalah hendaknya orang beriman itu bertawakal. Wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin, dan kepada Allah sajalah hendaklah kalian bertawakal jika kalian benar-benar orang beriman. Ini semuanya ibadah, tawakal, doa, istighosah dan seterusnya yang tadi beliau sebutkan. Wa qad taqarrara anna syirkal musyrikin alladziina ba'athallahu ilaihim khatama rasulihi. Lalu Imam Syaukani menjelaskan. Waqad taqarrara anna syirkal musyrikin. Sudah diakui, ditetapkan bahwa kesyirikan orang musyrikin, orang-orang yang diutus Allah kepada mereka, khatamu rasulihi, penutup seluruh rasulnya, itu Nabi kita Muhammad SAW, lam yakun li illa bi i'tiqadihim annal andad allati ittakhadhuha tanfa'uhum wa tadurruhum. Ya, lam yakun kata Imam Syaukani, kesyirikan orang musyrikin yang diutus kepadanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak lain kecuali keyakinan mereka bahwa sekutu-sekutu yang mereka jadikan tandingan-tandingan itu dapat memberi faat dan manfaat dan mudarat kepada mereka waktu karibu ibn Allah dan mendekatkan mereka kepada Allah. Jadi beliau ingin menjelaskan keyakinan orang musyrikin yang diutus kepada mereka Nabi Muhammad SAW. Apa keyakinan mereka? Bahwa mereka meyakini ya, orang-orang soleh yang mereka seru, ya, wali-wali, atau orang-orang yang mereka yakini hebat, memiliki karamat dan sebagainya. Apa keyakinan mereka terhadap sekutu-sekutu mereka jadikan selain Allah itu? Mereka meyakini dapat memberi manfaat untuk mereka, dapat menjauhkan mudarat dari mereka, wa tuqarribuhum ila Allah, dapat mendekatkan mereka kepada Allah, wa tashfa'uhum lahum indahu, dapat memberikan syafaat bagi mereka di sisi Allah. Ma'atirafihim bi anallahu wa khaliquha. Ya, ma'atirafihim artinya apa? Bersama dengan itu mereka meyakini, ya, mereka meyakini Allah yang menciptakan mereka. Ya. Allah juga yang menciptakan apa-apa yang mereka sembah selain Allah itu. Allah yang beri mereka rezeki. Jadi, orang-orang miskin itu meyakini Allah yang memberi mereka rezeki. Allah menciptakan mereka. Allah menghidupkan mati ke mereka. Ya. Dan orang-orang yang mereka persekutukan dengan Allah pun mereka yakin. Memberi mereka rezeki juga Allah. Menghidupkan mereka juga Allah. Menghidupkan mati ke mereka juga Allah. Ya. Artinya apa? Bahwa mereka memiliki keyakinan tauhid rububiyah dari sisi pengesaan Allah dari perbuatan Allah. Tapi mereka tidak mengesahkan Allah dari segi ibadah mereka kepada Allah. Keyakinan mereka tentang Allah, satu-satunya yang menciptakan, menghidupkan rezeki, itu mereka miliki. Tapi perilaku ibadah mereka kepada Allah, mereka tidak mengesahkan Allah dalam ibadah mereka. Maka, oleh sebab itu, orang-orang musyrikin itu tidak meyakini bahwa berhala-berhala yang mereka sembah selain Allah itu yang menghidupkan mati mereka, menciptakan langit bumi, minum mereka rezeki, bukan. Tapi mereka meyakini dapat memberi manfaat, dapat menghindarkan mereka dari mudarat, dan dapat mendekatkan mereka kepada Allah, atau memberi syafaat mereka di sisi Allah, kata Imam Syaukani. Kemudian mana dalilnya? Dalil mereka adalah, tujuan mereka menyembah selain Allah itu bukan untuk, bukan meyakini bahwa yang mereka sembah itu menciptakan, memberi rezeki, menghidup, matikan, tidak. Hanya ingin mendekatkan mereka kepada Allah. Jadi Allah mereka yakini. Tapi mereka menjadikan orang-orang soleh mereka sebagai perantara.

0: dekat mereka kepada Allah. Inilah syirik. Ya, mana'buduhum illa yuqarribuna ila Allah zulfa. Ini hujah mereka. Disebutkan Allah dalam Al-Qur'an, kenapa mereka berbuat syirik itu? Kami tidak menyembah mereka kecuali agar mereka, kecuali agar mereka, orang-orang yang kami sembah itu, dapat mendekatkan kami kepada Allah. Jadi menurut mereka itu bukan ibadah. Tapi Allah katakan itulah perbuatan syirik. Ya. Mana'buduhum, ini hujah mereka orang musyrikin itu, kami tidak menyembah mereka berhala-berhala itu, kecuali tujuan mereka adalah agar orang-orang selain mereka, mereka sembah itu mendekat mereka kepada Allah zulfa dengan sedekat-sedekat. Maka Allah katakan, "Fala taj'alul ladzi andana wa antum ta'lamun," maka janganlah kalian jadikan sekutu-sekutu tanding bagi Allah sedangkan kalian sudah tahu. Ya. "In kunna la fi dhalim mubin, itnusuwaikum bi rabbil alamin." Mereka orang musyrikin kelak di akhir mengatakan, "Sungguh kita telah berada dalam kesesatan nyata ketika kita menyamakan ya, kalian dulu ya, nanti di akhirat itnusuwaikum akan berkata kepada sesembahannya selain Allah, ketika kami menyamakan kalian dengan Rabbul Alamin. Wa ma yu'minu aktsarum illa billah illa wahum musyrikun. Wa ma yu'minu aktsaruhum billah illa wahum musyrikun." Ibnu Abbas menjelaskan tafsir ayat ini. Wa ma yu'minu aktsaruhum, tidaklah beriman kebanyakan mereka itu dengan Allah kecuali mereka berbuat syirik. Kecuali mereka musyrik dalam imannya. Wa ma yu'minu, tidaklah beriman aktsaruhum, kebanyakan mereka, billahi, dengan Allah, illa wa hum musyrikun, kecuali mereka ya berbuat musyrik, berbuat kesyirikan. Ibnu Abbas sebutkan, mana iman mereka yang Allah katakan wa ma yu'minu aktsaruhum ini? Itu iman mereka adalah meyakini Allah sebagai pencipta yang memberi rezeki, yang hidupkan dan mematikan, yang mengatur urusan mereka. Meyakini itu iman mereka kepada Allah secara tauhid rububiyah. Di mana wa hum musyrikun ini dan mereka buat syirik? Syirik mereka dalam ibadah tadi, berdoa kepada selain Allah, beristighosah kepada selain Allah, ya, minta syafaat kepada selain Allah. Sebenarnya jelaskan oleh Imam Asy-Syaukani, itu syirik mereka. Haula'i syufa'una 'indallah. Mereka juga berhujjah bahwa orang-orang sesuatu yang mereka sembah selain Allah itu ada pemberi syafaat mereka si Allah. Ini Allah sebutkan. Jadi itu hujah-hujah orang musyrikin yang masih banyak dipakai oleh sebagian orang-orang yang membuat kesyirikan hari ini. Dengan hujah adalah sebagai syafaat, dengan hujah sebagai wasilah dan sebagainya. Wa kanu yaquluna fi talbiyatihim, bahkan mereka mengucapkan dalam talbiyah mereka, kata Imam Syaukani, la baik la syarikalah. Ya, aku perkenan kepanggilmu ya Allah, la syarikalah, tidak sekutu bagimu. Ila syarikan huwa laka, kecuali sekutu bagimu itu, tamlikuhu mamalak, engkau yang memilikinya, dan dia tidak memiliki apa-apa. Jadi mereka yakini, sekutu-sekutu yang mereka sekutukan dengan Allah itu tidak memiliki apa-apa. Artinya dari siapa? Tidak menghidupkan, tidak mematikan, tidak menciptakan, tidak memberi rezeki, tidak memiliki apa. Justru mereka sendiri diciptakan Allah, dan Allah memiliki mereka. Itu dalam talbiyah mereka, pengakuan mereka tentang keimanan mereka dalam tauhid rububiyah. Tetapi ya, dalam ibadah mereka, illa syarikan huwalak. Itu mereka katakan, kecuali sekutu bagimu. Sekutu bagimu ini, diakui oleh mereka bahwa tidak memiliki apa-apa. Ya. Dari sisi apa? Dari sisi tauhid rububiyahnya. Wa idza taqarra hadza fala syakka anna man i'taqada fi maitin min al-amwat, kata Imam Asy-Syaukani. Kenapa kita selalu ingat Imam Asy-Syaukani, supaya ini tidak disebutkan ini pendapat siapa, perkataan siapa. Yang kita nukilkan ini semua adalah ungkapan Imam Syaukani, supaya tidak lagi dipelintir, dituduh, wah ini keyakinan kitabnya orang-orang yang biasa dicap oleh sebagian kelompok Wahabi. Tidak, ini perkataan Imam Syaukani. Yaitu kata beliau, apabila ini sudah ditetapkan, wa idza taqarra hadza, maka ini sudah dibuktikan, dijelaskan, kata beliau, fala syakka anna man i'taqada, maka tidak diragukan lagi orang-orang meyakini, fi maitin, terhadap orang mati, minal amwat, daripada mayat, orang-orang telah mati, atau hayyin, minal ahya, atau orang hidup, ya, dari makhluk hidup, annahu yadurhu aw yanfa'uhu, dia dapat memberikan mudarat atau dapat memberikan manfaat, imma istiqlalan, atau secara sendiri, aw ma Allah, atau bergabung bersama Allah. Ya. Wa nadahu aw tawajjaha ilaihi, lalu dia berdoa, memohon, berharap kepadanya, wa istighasa bihi, atau beristighasa dengannya, fi amri umur lati la yaqdur alaiha illa makhluk, dalam perkara yang tidak dimampu atasnya oleh makhluk, fahuwa lam yukhlis tauhid, maka orang ini tidaklah mengikhlaskan tauhidnya kepada Allah. Fahuwa lam yukhlis tauhida lillah, maka dia belum mengikhlaskan tauhidnya kepada Allah. Kalau apa? Dia meminta kepada orang mati atau orang hidup dalam perkara-perkara yang tidak boleh kecuali kepada Allah. Dalam urusan-urusan tidak mampu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nah. Wala afraduhu bil ibadah. Dia belum mengesakan Allah dalam ibadahnya. Izi doa bi talabi usul khairi. Nah, kenapa namakan doa itu ibadah? Karena permohonan atau doa meminta diberi kebaikan kepadanya, disampaikan kebaikan kepada dia, atau ditolaknya kemudaratan darinya, huwa nau'un min anwa'i ibadah, adalah salah satu macam dari macam-macam ibadah. Nah, sementara ada orang-orang berupaya menafikan, doa itu bukan ibadah. Loh, kalau doa bukan ibadah, terus maka sama dikatakan, berarti tidak ada ibadah di dunia. Tidak ada ibadah dalam Islam. Karena semua inti dari semua ibadah itu bernilai doa. Maka oleh sebetulnya ulama kita menyebutkan doa itu ada dua. Doa ibadah, doa masalah. Doa ibadah adalah kita berlakukan sholat itu doa. Dalam lafad bacaan-bacaan banyak isinya doa. Dan permohonan secara umum agar sholat kita diterima juga bentuk doa. Agar dosa kita diampuni Allah dan melaksanakan sholat juga doa. Doa masalah, doa yang langsung kita mohonkan dengan lisan. Itu bedanya antara doa ibadah dengan doa masalah. Kabila menyebutkan di sini. Ya, maka orang-orang tersebut belum mengikhlaskan tauhidnya kepada Allah dan belum berisahkan Allah dengan ibadahnya. Karena doa itu merupakan permintaan diberinya kebaikan dan dihindarkannya dari keburukan. Itu adalah salah satu macam dari ibadah. Nah, karena walaupun dalam 99% ibadah yang lain, dia ikhlas kepada Allah. 1% satu doanya saja, 1% dari doanya kepada selain Allah, itu adalah syirik. Maka syirik yang akan berefek apa? Menghancurkan semua ibadah-ibadahnya yang lain. Lain asyrakta la batana amaluk. Kalau engkau berbuat syirik, kata Allah SWT, batal semua amalanmu. Walau asyraku la haibatu anhu makanu ya'malun. Kesyirikan itu, kalau mereka lakukan, batal semua amalan mereka. Itu bahayanya syirik, maka perlu kita hati-hati dalam hal ini. Fala farqa baina an yakuna hadzal mad'u min dunillah aw ma'ahu hajaran aw malakan. Tidak ada perbedaan. Sesuatu diseru dari sana Allah itu atau diseru bersama Allah itu, baik itu batu atau malaikat atau syaitan dan sebagainya, kata beliau. Enggak ada perbedaannya. Ya, orang soleh kah, malaikat kah? Ya. Kama kana fa'lu dzalika ahlul jahiliyah. Sebagaimana yang dilakukan oleh orang ahlul jahiliyah, kata beliau. Wa baina an yakuna insanan. Ya. Tidak ada perbedaan, kata beliau. Baik yang diseru itu adalah batu, malaikat, atau syaitan. Sebenarnya kalau orang jahiliyah. Ya. Atau yang diseru itu adalah manusia dari orang yang hidup atau mati. Siwana yang dilakukan oleh sebagian orang-orang kaum muslimin, kata Imam Asy-Syaukani. Ya. Kata beliau di sini. Wala farqa baina yakuna hadzal mad'u min dunillah au ma'ahu hajaran au malakan au syaitanan. Kama kana yafa'ul dzalika ahlul jahiliyah. Wa baina ayyakuna insanan minal ahya awil amwat kama yaf'aluhu al'an kathir minal muslimin, kathirun minal muslimin. Itu ada perbedaan, kata beliau. Yang diseru dari sama Allah itu atau berseru bersama Allah itu berupa batu kah? Ya, batu-batu keramat yang diyakini oleh sebagian orang-orang, atau rumah keramat, kuburan keramat, ya, atau gunung keramat dan sebagainya, ya. Banyak sekali masyarakat kita ini, ya, terperdaya dengan banyak keyakinan-keyakinan klinik dan kesyirikan khurafat dan sebagainya. Atau malaikat sekalipun. Atau syaitan. Ya. Tidak ada perbedaan dengan yang diseru itu. Baik manusia yang mati atau hidup, kata beliau. Ini bila meminta kepada manusia-manusia, makhluk-makhluk ini, hal-hal yang di luar kemampuan, yang tidak dimampui oleh makhluk. Kecuali hanya Allah SWT. Sebenarnya dilakukan sekarang ini, kata Imam Syaukani, kebanyakan oleh kaum muslimin. Wa kullu alim ya'lamu hadza. Setiap orang berilmu tahu hal ini. Wa iqirru bihi, akan mengakuinya. Fa'inal illa wahidatun, karena alasannya sama. Ya, wa ibadatu ghairillahi ta'ala wa tasyriki ghairihi ba'hu yakunu lil hayawan kama yakunu lil jamad. Ya. Beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mempersekutukan Allah dengan lainnya atau bersamanya. Ya. Baik disekutukan dengan binatang kama yakunu lil jamad atau dengan benda-benda mati. Walil hayy, baik orang yang hidup, makhluk yang hidup. Kama yakunu lil mayt, sementara bagi orang yang sudah mati. Tapi perlu kita katakan di sini, kalau orang hidup tadi diantaranya meminta hal-hal di luar kemampuannya, sebagaimana terjadi di sebagian kelompok-kelompok yang meminta mengakui bahwa walinya dapat memberikan kesembuhan penyakitnya, mengetahui kondisi di mana dia sedang berada dan sebagainya. Tetapi kalau dia meminta tawassul dengan doa orang soleh yang hidup, itu tidak masalah. Sebenarnya yang terjadi di masa Rasulullah SAW, demikian pula para sahabat melakukan. Jadi orang solehnya hidup, lalu datang kepada orang soleh tersebut, lalu dia meminta didoakan agar Allah menyembuhkan penyakitnya, memudahkan urusannya. Nah, ini tawassul dengan doa orang soleh yang hidup ini sudah kita bahas sebelum, supaya tidak salah memahami pembahasan ini juga. Karena kadang-kadang orang mengambil baru mendengar kajian sepotong ini, tidak mengikuti penjelasan sebelumnya tentang macam-macam tawassul, malah kok ke orang hidup juga kita meminta ada syirik. Kalau yang dimohon itu di luar kemampuan makhluk. Ya. Faman zaima anna sama farqan baina i'tiqad fi wasanin min awsan. Ya. Karena ada orang beralasan ini syubhat mereka itu. Kenapa orang musyrikin itu dituduh musyrik? Karena dia memintanya kepada benda-benda mati. Nah, kan beda antara orang soleh dan orang mati, benda mati, kata mereka. Nah, mereka ingin mencari argumentasi, membuat alasan, berkilah. Ya. Oh, itu karena mereka dituduh musyrik, karena mereka syarutu batu, berhala, patung. Sedangkan kita enggak, kan makhluk hidup. Orang yang punya kedudukan di sisi Allah, kata mereka. Berarti kita enggak syirik. Nah, itu alasan mereka. Maka di sini kalau mengatakan, barang siapa yang meyakini bahwa di sana ada perbedaan antara orang meyakini terhadap patung dan berhala, ya, bahwa mereka patung dan mudarat itu manfaat dan mudarat, sama seperti ada perbedaan dengan orang meyakini terhadap orang yang mati dari Bani Adam atau hidup dari mereka. Jadi ingin bedakan mereka. Oh, enggak masalah. Kalau itu kan bukan orang soleh disuruhnya, tapi patung dan batu. Kalau kita kan orang soleh, maka kalau ada orang menyangka ada perbedaan itu, kata Imam Syaukani, perbedaan antara batu, patung dengan orang-orang yang hidup atau telah mati dari Bani Adam ini, ya, bahwa dapat memberi kemudaratan dan manfaat, ya kedurwala, ya, amrinlah kedurwala dalam memberikan urusan yang tidak mampu atas kecuali Allah, faqad ghalita ghalatan bayyinan. Sungguh orang yang telah keliru, telah salah dalam salah yang sangat nyata. Ghalita artinya keliru, salah yang sangat jelas sekali kesalahannya, kata Imam Syaukani. Kalau dia ingin membedakan antara orang persekutu Allah dengan orang soleh, dengan orang persekutu Allah dengan benda dan batu-batu. Wa qara ala nafsihi bi jahlin katsir. Orang yang membedakan hal itu, kata Imam Syaukani, sungguh telah mengakui atas dirinya seorang bi jahlin katsir, kebodohan yang banyak atau kebodohan yang luar biasa. Fa inna syirka huwa du'a ghairillah. Syirik itu adalah berdoa kepada selain Allah fil asya, ya, allati takhtassu bihi au i'taqada qudra li ghairihi. Sungguhnya kata syirik itu adalah doa ghairillah, meminta kepada selain Allah dalam perkara-perkara allati takhtassu bihi, yang menjadikan kekhususan Allah Subhanahu wa taala, atau meyakini al qudra li ghairihi, adanya kemampuan bagi selain Allah dalam perkara yang tidak mampu atasnya kecuali Allah, atau mendekatkan diri kepada selain Allah bi syai'in mimma la taqrab bihi ila Allah. Ya. Mendekatkan diri kepada selain Allah dengan sesuatu yang tidaklah datakar, yang tidak dilakukan pendekatan diri kepada kecuali pada Allah. Artinya apa? Yaitu amal-amal ibadah yang harus kita laksanakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang harus kita isahkan Allah dengan ibadah itu. Lalu juga dilakukan kepada selain Allah hal yang sama, maka itu syirik. Itu definisi syirik yang disebutkan oleh beliau di sini. Yaitu au taqarrab ila ghairihi bi syai'in mimma taqarrabu bihi illa ilaihi. Yaitu melakukan perkara-perkara taqarrub, ya, kepada selain Allah, padahal perkara-perkara ini tidaklah dilakukan kecuali-Nya kepada Allah SWT. Maka dari situ Allah SWT menyuruh kita untuk beribadah, doa hanya khusus kepada Allah SWT. Bila dilakukan kepada selain Allah, lakukan kepada selain Allah, maka itu adalah perbuatan syirik. Kemudian kata beliau di sini, walaysa fil munjar tasmiyatil musyrikin lima ja'aluhu syarikan bis sanam wal wasan wal ilah li ghairillah ziyadatan ala tasmiyah bil wali wal qabr wal mashhad. Walaysa fil munjar tasmiyatil musyrikin. Ya. Kesyirikan ini bukan dalam latar belakang atau dalam sekedar, ya, sekedar samanya penamaan orang musyrikin yang mereka jadikan sekutu bagi Allah dari batu, berhala, sebagainya. Ya. Itu tidaklah beda dengan nama-nama yang dipakai oleh orang-orang. Dengan alasan wali, kubur, masyarakat. Sebenarnya dilakukan oleh kebanyakan orang kaum muslimin, kata beliau. Bal hukmu wahid. Tidak ada perbedaannya. Yang dipersekutukan itu apakah batu dinamakan sebagai perbuatan syirik. Orang-orang yang menjadikan batu berhala sebagai sembahnya. Atau selain malaikat dan syaitan semacamnya. Ya, kata beliau, hukum sama dengan orang menyamakan, menyebutkan itu sebagai wali. Batu yang disebut wali. Pisau yang disebut wali. Sapi yang disebut wali. Ataupun manusia sekalipun disebut wali. Umpamanya. Tidak ada bedanya. Penamaan itu tidak ada pengaruh dalam hukum. Itu yang maksudnya. Hukumnya sama. Ya. Baik kuburan wali, masyhad wali. Kama yaf'aluh katsir minan nas. Katsir minan muslimin. Sebenarnya yang lakukan kebanyakan kaum muslimin, kata Imam Syaukani. Bal hukmu wahid idha hasal lima yattakit fil wali. Hukumnya sama. Apabila terdapat pada orang meyakini pada wali atau kuburan. Maka yahsul liman kana yattakit fil sanam. Itu apa yang dapat. Ya, maka yahsul. Ya, apa yang didapati bagi orang meyakini, tetap orang seperti orang ya, bahwa bila keyakinan orang meyakini kepada wali dan kuburan sebagaimana keyakinan orang musyrikin kepada berhala-berhala mereka, ya, maka sama. Idlaisa syirku huwa al-mujarrad itlaq ba'dul asma. Kesyirikan bukan sekadar pemakaian nama semata. Ya. Ala ba'dil musamayat terhadap sebagian yang diberi nama. Kalau ini diberi nama wali, tidak. Kalau ini dinamakan syirik, ya, berhala. Bila keyakinan seseorang kepada wali, kepada kuburan, sama keyakinannya seperti orang musyrikin kepada batu, berhala, dan sebagainya, sama, tidak ada bedanya. Gitu. Itu tetap syirik. Kemudian kata beliau, bal syirku huwa ayyafal ghairila syai'an yakhtasubi subhanallah. Kesyirikan itu adalah, ya, memberikan kekhususan, memberikan sesuatu kepada selain Allah yang merupakan kekhususan bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Baik digunakan untuk menyebut sesuatu selain itu tadi, namakan wali atau apapun nama-nama yang lain, fala i'tibara bil ism faqat. Bukan menjadi urusan sekadar nama. Walam ya'rifi hadha fa huwa jahilun. Orang yang tidak mengetahui hal ini, kata Imam Syukani, maka dia adalah orang bodoh. La istahiku an yukhatab bima yukhatab bihi ahlul ilm. Maka tidak perlu dia diajak berbicara, sebenarnya berbicara kepada orang berilmu. Si panjang lagi nukilan dari beliau ini. Berhubung waktu yang membatasi kita, ya, insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Barakallahu fikum, wallahu alam bissawab.
1: Baik, alhamdulillah, terima kasih banyak Ustaz. Syukran jazakal khair atas materi yang tadi disampaikan di kesempatan hari ini. Yang mudah-mudahan bisa menambah wawasan bagi kita semua, ilmu yang bermanfaat, yaitu akidah Imam Syaukani mengenai tawasul ini. Baik, selanjutnya kami buka sesi interaktif, sesi tanya jawab. Silakan bagi Anda sekalian yang ingin bertanya, bisa mengirimkan pertanyaannya melalui layanan pesan WhatsApp di nomor 0218236543, atau mungkin Anda juga bisa bertanya langsung kepada Ustaz di layanan nomor telepon 0218236543. Yang pertama kami ajukan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz, saya pernah mendengar seorang yang mengatakan bahwa Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah berpendapat bahwa neraka itu fana. Dan apakah benar beliau juga membolehkan meminta bantuan kepada jin dalam urusan yang mubah, Ustaz? Mohon jawaban dan penjelasannya. Syukron jazakumullahu khairan, dari putra yang berada di Bandung.
0: Sebatas apa yang kita ketahui dari karang-karang Syaikhul Islam itu, yang mengumpulkan para ulama-ulama yang membahas tentang masalah ini, orang ini adalah keliru ketika memahami penjelasan-penjelasan Syaikhul Islam Taimiyah. Karena dalam ratusan halaman kitab-kitab beliau, beliau meyakini bahwa neraka itu tidak fana. Namun ketika beliau berdiskusi dengan orang, menjelaskan pendapat-pendapat para ulama tentang sebagian neraka, tapi surga itu enggak ada ulama yang mengingkari. Nah, beliau mengungkapkan beberapa dalil tentang hal itu. Lalu beliau tidak mengomentari dalil itu. Tapi dalam pendapat, dalam kitab-kitab lain, dalam halaman lain, beliau menjawab, menjelaskan hal itu tentang kekekalan surga dan neraka itu. Sebagian ulama mengatakan yang dimaksud oleh Imam Ibnu Taimiyah adanya fananya neraka itu bukan neraka orang kafir, tapi nerakanya orang beriman. Di mana sebagian orang beriman ada yang diazab dalam neraka sebelum mereka masuk surga. Bagi pelaku-pelaku dosa besar yang tidak mendapatkan ampun dari Allah SWT, maka dia diazab sesuai dengan kadar dosanya. Itu penjelasan para ulama. Sudah banyak penjelasan-penjelasan ini, dan ini sudah pernah juga kita bahas waktu kita menjawab syubhat-syubhat, lontaran-lontaran, tuduhan-tuduhan terhadap Syaikhul Islam Taimiyah. Sudah pernah kita bahas hal ini, bahwa tidak benar pendapat itu adalah pendapat Syaikhul Islam Taimiyah mengatakan bahwa neraka itu fana. Kedua, adapun demikian pula beristi'adah dengan urusan arsan mubah, beliau memang menjelaskan hal itu, tapi bukan berarti hal yang utama, kata beliau, seperti manusia dengan manusia lain boleh saja saling tolong-menolong dalam hal itu, jika itu beliau katakan tidak terjadi keraguan dalam melakukan hal itu. Tapi kata beliau menjelaskan juga, tidak ada satupun para nabi, para orang soleh yang menjadi jin sebagai teman untuk melakukan perkara-perkara dalam hidup mereka. Ya. Dan biasanya orang-orang yang umum bergaul dengan jin adalah karena jin itu sifat utamanya adalah dusta dan pembohong. Kemudian wujudnya bisa berubah-ubah. Dan beliau juga membahas tentang hukum orang menikah dengan jin sebagainya. Di antaranya adalah karena wujud jin itu bila mempelekan kepada manusia, dia wujudnya akan berubah-ubah. Maka beliau kalau dalam hal yang mubah, sebagaimana dengan semua makhluk, boleh saja kata beliau, tetapi tentu dengan hal yang tidak menimbulkan keraguan-keraguan, asumsi-asumsi yang membawa orang kepada kekufuran, kesyirikan. Tapi beliau tidak mengatakan itu perbuatan yang secara hukum, ya, beliau mengatakan, tapi tanpa seperti yang dilakukan oleh orang-orang dukun, dengan melakukan ibadah-ibadah, ya, kemudian ritual-ritual, supaya jin mendekat kepada dia, supaya jin membantu dia, bukan itu yang dimaksud Syaikhul Islam Taimiyah. Yang dimaksud oleh Syaikhul Islam Taimiyah, sebagaimana Nabi Sulaiman mempekerjakan jin. Nah, itu. Mempekerjakan jin. Ya. Nah, itu di antara dalil. Bukan seperti mana dipahami. Bukan sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang tukang sihir, dukun, dan sebagainya bekerja sama dengan jin. Itu bukan hal yang mubah. Tapi adalah perkara-perkara yang telah masuk ke dalam ranah keyakinan, kesyirikan, dan sebagainya. Dengan melakukan ritual-ritual bagaimana supaya jin itu dapat memberinya berita-berita, supaya jin mendekat kepadanya, dia harus melakukan ritual-ritual kesyirikan sehingga dia dapat berdekatan dengan jin tersebut dan memberikan informasi-informasi dan sebagainya. Ini dilarang, tak ada sesuatu yang membolehkan itu. Di antara yang dimaksud inatimia adalah yaitu perkara di mana Nabi Sulaiman memperkerjakan jin. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum.
1: Barakallah, jazakallahu khairan atas jawabannya. Dan selanjutnya mungkin bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung, silakan kami berikan kesempatan di 021-823-6543. Silakan, halo. Ya, sudah terhubung. Halo. Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan Ibu siapa, di mana?
2: Saya hamba Allah dari Pariaman, Sumatera Barat.
1: Silakan langsung ke pertanyaan, Ibu.
2: Mohon bertanya, Ustaz. Kan kita pergi umrah. Dari umrah itu kita sudah pergi ke dari Madinah ke Makkah. Sudah umrah satu kali. Kemudian kita, bolehkah kita umrah sekali lagi? Misalnya dari umrah. Jadi maksudnya dalam sekali perjalanan itu kita umrah dua kali.
1: Baik.
2: Atau tiga kali.
1: Beberapa kali umrah dalam satu kali itu perjalanan, ya.
2: Itu baik. Yang saya tanyakan.
1: Baik. Ditunggu, ya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, silakan.
0: Ada khilaf dan para ulama dalam pendapat ini, yang rajih adalah boleh selama dia kembali ke miqat. Selama dia kembali ke miqat dari miqatnya asli, jika dari Indonesia dia kembali salah satu miqat yang ada, apakah itu dari Madinah, dia dari Bir Ali, boleh saja. Yang jadi catatan yang dilarang oleh para ulama kita adalah berulang umrah berkali-kali kalau dia bukan dari miqat yang lima itu. Ya, dari miqat yang bukan miqat ahli Makkah, seperti miqatnya ahli Makkah itu kan kalau umrah mereka dari Tan'im atau Jirana, bukan itu. Tapi kalau dia memang melewati miqat, seperti dia pergi ke Taif, lalu lewat dengan miqatnya ahli Syam di sana, maka mereka boleh berihram dan berumrah lagi. Itu pendapat yang kuat, ya. Walaupun sebagian ulama mengatakan umrah itu hanya boleh satu kali perjalanan, nanti balik lagi ke negara baru. Allahu a'lam, tetapi yang pendapat yang lebih kuat menurut apa yang saya baca, itu boleh saja seseorang berumrah asalkan dia dari miqat. Ya, tapi bukan dari miqat ahli Makkah. Maksudnya dia berulang-ulang umrah dari Tan'im atau dari Jironah, itu yang dilarang oleh para ulama. Tapi kalau dia pertama dia dari Mekah, umroh dari Indonesia langsung ke Mekah, kemudian pergi ke Madinah, nanti dia akan balik lagi ke Mekah, ya, sebelum berangkat ke Jeddahnya. Dia umroh dari Madinah. Wallahu'alam, perbuatan itu adalah hal yang dibolehkan. Karena dia umrohnya betul-betul dari miqat yang sah. Wallahu'alam bisawab. Barakallahu fikum.
1: Baik, barakallah. Demikian untuk ibu yang berada di Pariaman. Dan selanjutnya kami ajukan pertanyaan di layanan pesan WhatsApp kembali, Ustaz. Ada pertanyaan, ya Ustaz, sebenarnya cara yang tepat itu seperti apa dalam bertawasul dengan nama-nama Allah, dan seperti apa, Ustaz, contohnya? Mohon penjelasannya.
0: Baik, Waalaikumsalam, terima kasih. Terima kasih para penanya. Ini sudah sering kita contohkan bagaimana tawasul dengan nama-nama Allah, dengan doa, bertawasul dengan amal soleh kita, ataupun dengan doa orang soleh yang masih hidup. Bertawasul dengan nama-nama Allah, pernah kita sebutkan contohnya seperti mana dalam surat Al-Fatihah. Jadi mana Allah SWT mengajarkan kita bertawasul dengan nama-nama yang mulia, lalu kita meminta ihdinash shiratal mustaqim. Yaitu dengan memuji Allah SWT, mengagungkan Allah SWT. Baik dengan sifat rububiyahnya, dengan sifat asma' sifatnya, atau pengagungan dengan Allah SWT sesuatu yang berhak diibadati. Maka dalam surah Al-Fatihah, di awal kita sudah mengagungkan Bismillahirrahmanirrahim. Pengagungan terhadap nama Allah yang Ar-Rahman Ar-Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji hanya milik Engkau ya Allah, Rabb segala alam. Ar-Rahman Ar-Rahim, Rabb yang maha pengasih, maha penyayang. Malik Yaumiddin, yang akan ya, menguasai hari kemudian. Yang memiliki atau yang berkuasa di hari kemudian. Malik Yaumiddin, yang memiliki hari pembalasan. Yang berkuasa di hari pembalasan. Lalu setelah itu kita baru meminta kepada Allah. Dengan itu tawasul dengan nama-nama Allah. Berikutnya, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini tawasul dengan amal soleh kita. Engkau saja, ini kan kita beribadah kepada Allah. Engkau saja yang aku sembah ya Allah. Dan engkau saja aku mohon pertolongan ya Allah. Ini dengan tawasul dengan amal soleh kita. Lalu setelah itu kita berdoa, ihdinash shiratal mustaqim. Ihdinash shiratal mustaqim. Ya Allah, tolong tunjuki aku jalan yang lurus. Nah, ini contoh jalan. Juga di Al-Quran banyak. Rabbana amanna bima anzalta wa taba'na rasulah faktubna ma'asyahidin. Wahai Rabb kami, kami telah beriman dengan apa yang kau turun kepada Nabi. Ma'anzalta. Wa taba'na rasul, dan kami telah beriman mengikuti rasul. Nah, ini nama bertawasul dengan amal soleh kita, dengan iman kita. Nah, itu. Ketika berdoa, ya Rahman, ya Karim, ya, ya Karim, ya Ghaffar, ya Kfirli, ya, ya Razak, Antal Ghani, Nahnul Fuqara, kita minta urzukni, ya Allah, engkau yang maha kaya, dan kami adalah sangat butuh kepadamu, ya Allah. Ya. Wa anta ala kulli syai'in qadir, engkau atas segala sesuatu maha kuasa, ya Allah. Maka kita minta kebutuhan kita setelah itu. Jadi memuji-muji Allah dengan nama-nama dan sifat-sifatnya, ya, menyanjung Allah, lalu kita memohon sesuai dengan sanjungan kita tadi, ketika kita memohon agar diberi rahmat, beri ampunan, ya Ghafar, ya Rahim, irhamni waghfirli. Nah, wahai Zat yang maha pengampun, ya Tawwab yang beri taubat, ya, terima taubat, yang maha penyayang, ya maha pengasih, ya Karim, ya. Maka lalu kita itu kita meminta, itu bertawassul dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Adapun tawassul dengan amal soleh, dalam hadis juga ada contohnya, sebagaimana terdapat dalam hadis kisah tiga orang yang terkurung dalam sebuah gua, ketika dalam perjalanan mereka turun hujan, kemudian ketika batu ada yang menutup pintu gua itu, masing-masing mereka bertawassul amal solehnya. Ada bertawassul karena dia telah mengembangkan harta dari pekerja yang belum diserahkan gajinya oleh dia, lalu menjadi berkembang biak ternak yang luar biasa, akhirnya datanglah si pekerja itu meminta, maka lalu dia bertawasul amal solehnya, yang dia telah membantu harta orang ini untuk dikembangkan, lalu orang itu membawa semua hartanya tanpa memberikan hadiah apapun buat dia. Satu lagi orang berbuat baik kepada orang tuanya, ya, ketika dia sebagai pembela kambing, kemudian kambingnya satu hari itu adalah menjauh, terlambat dia pulang dan orang tuanya telah tidur, dan dia menunggu orang tuanya bangun dengan sambil memegang susu yang diberikan kepada orang tuanya. Kemudian yang ketiga adalah seorang yang menghindari perbuatan maksiat karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan ini ibadah tawassul dengan amal soleh kita. Tawassul dengan doa orang yang soleh, yaitu banyak contohnya ketika para sahabat meminta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam agar didoakan. Ya, seperti Utsman bin Khumais dan seorang wanita, ya, seorang wanita yang ditimpa oleh penyakit ayan, dia meminta kepada Rasulullah SAW agar didoakan Allah menyembuhkan penyakitnya. Dan juga seorang buta yang minta Allah memberikan penglihatannya, Rasulullah mendoakan. Tapi tidak setelah Rasulullah wafat lalu mereka berdoa, ya Rasulullah tolong mintakan kepada Allah, bukan begitu. Tapi Rasulullah masih hidup dan mereka bertemu langsung dengan Rasulullah SAW dan memohon agar didoakan langsung. Jadi bertawassul dengan doa orang soleh. Ya, itu contoh dengan tiga bentuk tawassul yang semua ulama membolehkannya dan sepakat itu adalah tawassul yang tidak bertentangan dengan tauhid. Wallahu a'lam bishawab.
1: Nah, baik, alhamdulillah, terima kasih banyak Ustaz. Syukran jazakallahu khairan atas jawaban dan penjelasannya. Satu pertanyaan terakhir Ustaz sekaligus penutup. Ada pertanyaan, ya Ustaz, apakah itu zikir Jibril dan apakah memang harus sering dibaca? Mohon penjelasannya Ustaz. Syukran jazakallahu khairan.
0: Wallahu a'lam. Ana tidak pernah tahu tentang ini maksud dengan zikir Jibril. Barakallahu fikum.
1: Iya. Iya, nah baik. Demikian ya untuk yang bertanya dan kami mohon maaf Ustaz untuk kesempatan kali ini kami tidak bisa melanjutkan sesi tanya jawabnya karena waktu yang telah disediakan sudah habis. Mungkin ada satu kesimpulan Ustaz, silakan.
0: Barakallahu fikum jami'an. Terima kasih bagi antum yang telah bergabung dalam pelajaran kita pagi hari ini. Semoga Allah SWT senantiasa menjaga antum dalam kebaikan dan menjauhkan kita dari segala keburukan. Kita selalu diberikan oleh Allah SWT keikhlasan dan kesabaran, keistiqomahan dalam beribadah kepada Allah SWT. Tak apapun, terima kasih kepada teman-teman di studio Cilengsi dan studio Insya. Semoga Allah selalu menjaga mereka dalam kebaikan. Dan juga pemirsa dan pendengar semua. Barakallahu fikum. Wallahu a'lam bishawab. Subhanaka. Allahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Seratus poin satu FM. Roja menebar cahaya sunnah.
4: Demikian ikhwat al-islam rahimani wa rahimakumullah untuk kajian ilmian alam format rekaman bersama Ustaz Dr. Ali Musri Samjan Putra MA Hafidhullah Ta'ala. Faedah-faedah ajaran Islam, penjelasan akidah Imam Syaukani tentang tawasul, wasilah, istighosah, dan syafaat. Semoga menjadi tambahan ilmu untuk kita semuanya. Terima kasih atas kebersamaannya. Kita lanjutkan kembali untuk mengikuti beberapa program kami yang selanjutnya. Tetaplah di saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam Radio Roja.
5: Faqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masalul mu'min alladhi yaqra'u al-Qur'ana wa huwa mahirun bih ma'a safaratil kiramil barara والذي يقرأه وهو شاق عليه ويتتعتع فيه وهو شاق عليه فله أجران.
6: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perumpamaan seorang mukmin yang membaca Al-Qur'an dengan mahir adalah bersama malaikat yang mulia lagi dekat dan orang yang terbata-bata dan kesulitan di dalam membaca Al-Qur'an, maka baginya dua pahala.

0: Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu suri toladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.

موجود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ

0: Untayan Mutiara Nasihat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. كمسلمين yang berbahagia, saudariku seiman, saudaraku seislam yang dirahmati oleh Allah. Kalimat bahagia paling sering disampaikan dan juga diucapkan oleh setiap orang yang ada di dalam hidup ini. Dan sesuatu yang paling sering dikejar orang adalah bahagia. Berbagai macam level manusia, berbagai macam status orang, yang dicari semua adalah kalimat bahagia. Namun yang disayangkan di antara manusia, wabil khusus muslim, tersesat di dalam berjalan untuk mengejar kebahagiaan. Kalau kita melihat manusia di dalam hidup ini, yang dicari tidak lain adalah mengejar kemanfaatan. Kemudian berjalan untuk mengejar kemanfaatan tersebut. Dan adanya kemauan tinggi untuk meraihnya. Ada sebagian orang menyimpulkan bahwa bahagia adalah banyaknya harta. Ternyata kita temukan orang yang memiliki harta berlimpah, sirna berbagai macam kebahagiaan dari kehidupannya. Ada sebagian orang yang menyangka bahwa kebahagiaan karena memiliki teman yang banyak, jaringan bisnis yang luas, keluarga besar yang mendukung kehidupannya. Ternyata banyak orang-orang yang telah memiliki itu semuanya, sirna kebahagiaan dari dirinya. Di antara mereka ada yang menyimpulkan bahwa kebahagiaan didapat ketika telah memiliki popularitas yang tinggi, ketenaran yang luas. Ternyata mereka-mereka yang telah tenar dan memiliki popularitas mendapatkan berbagai macam kehidupan-kehidupan yang nesta. Kita juga temukan dari berbagai macam kenyataan berapa banyak yang telah sukses secara duniawi, popularitasnya tinggi dan tenar, ternyata mengakhiri hidupnya dengan sangat mengenaskan. Ada di antara mereka yang menyimpulkan bahwa kebahagiaan didapat karena banyaknya melakukan wisata perjalanan ke luar negeri. Bahkan semua pesawat telah dinaikin, hotel telah dimasuki berbagai macam bintangnya, dan semua negara mungkin telah diinjek, kecuali Mekah Madinah, ternyata tidak mendapatkan itu semuanya. Kalau memang begitu, kaum muslimin yang berbahagia, saudara-saudariku yang dicintai Allah, di mana kebahagiaan itu semuanya? Sebetulnya kebahagiaan adalah kondisi kejiwaan yang mampu beradaptasi pada setiap perubahan. Kalau memang kita kaya siap, maka miskin juga siap. Kalau kita sehat juga siap, maka ketika sakit juga harus siap. Ketika kita menghadapi berbagai macam kesulitan-kesulitan hidup ini, kita sudah mendapatkan kemudahan, maka saat mudah siap, kesulitan juga siap. Saat kita gembira juga siap, maka sedih juga siap. Kebahagiaan seseorang ada pada fokus dan konsentrasi dia kepada Allah dengan beramal berbagai macam amal keakhiratan. Sehingga orang yang berbahagia sangat anti, bahkan tidak mau keluar keringat kalau tidak ada surganya. Karena dia memiliki prinsip, min husni islamil mar'i tarku ma la ya'ni. Pertanda kebaikan Islam seseorang mampu meninggalkan sesuatu yang tidak ada gunanya. Bahkan kebahagiaan adalah orang saat sudah meraih ridha Allah pada puncaknya. Kebahagiaan sebesar apapun permasalahan hidup ini, dia mampu menghadapinya dengan lapang dada, tenang hati, dan qanaah terhadap pemberian Allah yang penting halal. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah fokus konsentrasi menghadap Allah dengan beramal ke akhiratan. Itulah yang dimaksud dari firman Allah Subhanahu wa taala, man 'amila salihan min dzakarin aw untha fa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Barang siapa yang beramal saleh, baik laki dan perempuan, sementara dia mukmin, maka akan aku berikan kehidupan yang menyenangkan, membahagiakan. Kebahagiaan mampu mencintai apa yang kita kerjakan, bukan mengerjakan apa yang kita cintai. Kebahagiaan merupakan suatu usaha terus-menerus untuk melakukan perubahan-perubahan ke arah yang lebih baik. Kebahagiaan mampu menjadikan musibah orang lain menjadi pelajaran, tidak menunggu kita kena musibah baru mengambil pelajaran. Kebahagiaan merupakan satu sikap tidak frustasi untuk menghadapi masa yang akan datang, dan tidak trauma terhadap masa yang lalu, dan tidak menghayal untuk mewujudkan cita-cita pada hari ini. Dengan demikian, apapun yang sekarang ini dilakukan oleh seorang muslim yang ingin mengejar kebahagiaan, semua pada akhirnya adalah ingin mencari ridha Allah, mengejar akhirat, dan yang tidak kalah pentingnya, seluruh memiliki suatu konsep akhirat oriented, yaitu orientasi akhirat. Kaum muslimin yang berbahagia, kita telah banyak mendengar dari omongan orang, dari pernyataan orang-orang awam, bahwa saya sekarang ini hidup tidak bahagia. Baik dari kalangan bisnismen atau pejabat, politikus atau orang awam. Namun yang kita sayangkan, usaha untuk mengejarnya lemah sekali. Seorang mukmin yang hakiki, dia memahami dengan sebaik-baiknya kebahagiaan hanya bisa diwujudkan dari dalam dirinya. Kekuatan yang mampu mendobrak, mewujudkan suatu perkara ke alam realita, sehingga membuahkan sikap bersyukur ketika mendapatkan nikmat, bersabar ketika mendapatkan musibah, dan beristighfar ketika melakukan dosa-dosa. Inilah akhirnya kita sampai pada suatu kesimpulan. فَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا فَفِي الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا. Adapun orang-orang yang bahagia, maka mereka berada di dalam jannah, surga, خَالِدِينَ فِيهَا. Kekal di dalamnya. Siapa mereka? Tidak lain, mereka yang mampu mewujudkan qanaah, menjaga lisannya, memanfaatkan waktunya untuk ibadah dan mendekatkan kepada Allah, yang telah Rasulullah salankan, ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah wala ta'jas. Berusahalah untuk mengejar sesuatu yang paling bermanfaat dalam hidup ini, dan mintalah bantuan kepada Allah yang ada di atas langit sana, dan jangan melemah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan juga kepada kita, ajaban li amril mukmin, saya heran terhadap urusan orang mukmin, inna amrahu

ketaatan dan ketawakalan kita kepada Allah. Kemudian yang kedua, kita harus percaya akan kemampuan Allah. Allah maha mampu melakukan segala sesuatu, termasuk merubah dari kesedihan menjadi kegembiraan, dari kesulitan menjadi kemudahan, dari kekurangan menjadi kecukupan. Dan kita harus percaya terhadap takdir Allah, yang baik yang buruk, semuanya pada dasarnya adalah ketetapan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah mengetahui segala sesuatu sebelum terjadi, mencatat di lauhul mahfud segala sesuatu yang belum terjadi, menghendaki kalau terjadi, dan menciptakan itu semuanya setelah terjadi. Lalu yang tidak kalah pentingnya, kita harus mampu merubah kebiasaan buruk kita. Tidak ada suatu kata tidak bisa. Aku sudah kadung, tidak ada. Bahkan kita harus bisa berubah. Kita harus bisa lebih baik. Jangan membenarkan kebiasaan. Bahkan yang kita harus lakukan adalah membiasakan kebenaran. Kemudian, carilah kebahagiaan ada di dalam diri kita. Jangan sampai mencari di luar. Kebahagiaan bukan ada di dinding-dinding rumah mewah. Begitu juga kebahagiaan tidak ada di gemerlapnya perhiasan atau mobil yang mewah. Akan tetapi kebahagiaan ada di dalam diri kita. Yang tidak kalah pentingnya, kita harus menjadikan orang-orang yang bahagia itu sebagai panutan. Puncaknya adalah para rasul, para aulia, dan semua mereka-mereka yang mengikuti manhaj yang mulia ini. Dan yang tidak kalah pentingnya, siapa yang ingin bahagia, usahakan di dalam hidup ini mampu membahagiakan orang lain. Menghadirkan kemanfaatan di dalam hidup ini. Bahkan kita harus menjadi seperti pohon kurma. Tidak ada satu bagian pun kecuali bermanfaat. Sehingga Rasulullah SAW mengatakan, Ahabun nasi ilallahi anfa'uhum linnas. Manusia yang paling dicintai oleh Allah adalah yang paling bermanfaat untuk sesama manusia. Dan juga kebahagiaan ini bisa hadir di dalam diri kita. Ketika sekarang kita mencoba untuk membenahi tujuan hidup kita. Semakin tujuan kita itu semakin terang, semakin jelas, maka kebahagiaan dan arah kebahagiaan semakin jelas. Siapa yang hidup tujuannya baik akan mendapatkan kebahagiaan, dan siapa yang tujuan hidupnya jelek maka akan menghadapi dan mendapatkan kesengsaraan. Inilah yang bisa saya tegaskan dan saya akhiri. Hilangkan stres, kita tidak perlu susah. Untuk apa kita hidup susah? Hidup ini sementara, hidup ini adalah penuh dengan cobaan. Hidup ini adalah merupakan suatu permasalahan, problem yang terus update dan terus dinamis. Coba kita perkecilkan masalah, kita sederhanakan yang rumit, dan jangan membesar-besarkan permasalahan. Hindari berbagai macam bentuk stres, panik, atau tegang, atau yang tidak kalah pentingnya, terlalu diporsir. Ya, memaksakan sesuatu yang tidak mungkin, tidak bisa kita lakukan tanpa mengerahkan sebab-sebab, berarti kita telah membunuh waktu, membunuh karakter, dan membunuh prestasi hidup kita. Dengan demikian, kita sebagai seorang mukmin yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam banyak ayat dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak hadis, punya potensi kebahagiaan. Di antaranya, qad aflahal mu'minun alladziina hum fi salatihim khashiyun. Dan juga di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Al-mu'minu alladhi yukhalitu an-nas wa yasbir ala adahu khairun. Masya Allah. Berarti mukmin itu punya potensi. Al-mu'minul qawiyu ahabbu ilallahi minal mu'minina ad-da'if. Berarti mukmin itu punya potensi. Mari kita sebagai seorang mukmin tidak boleh lemah. Kita harus kuat. Wala tahinu wala tahzanu antumul a'launa in kuntum mu'minin. Janganlah kamu merasa terhina, merasa rendah. Kamu itu sebetulnya adalah mulia, tinggi, hebat, asalkan kamu betul-betul beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah puncak dari

0: ada kebahagiaan. Sehingga Rabbana atina fid dunya hasanah merupakan suatu kebaikan dunia, kebahagiaan dunia. Wa fil akhirati hasanah, kebahagiaan akhirat, dan puncaknya adalah wa qina adzaban nar. Maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa kemuliaan. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata ayun, yang menghadirkan kebahagiaan dan menenangkan pandangan kita. Waj'alna lil muttaqina imama, dan jadikanlah kami sebagai panutan orang-orang yang bertakwa. Dengan memulai diri kita menjadi orang bertakwa, kemudian kita akan menjadi panutan orang yang bertakwa. Itulah puncak daripada kesuksesan, keberhasilan, dan kebahagiaan seorang mukmin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa astaghfirullahal adzim innallaha huwal ghafurur rahim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Untayan Mutiara Nasihat.

0: أسبابهم.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. إخوات الإسلام رحمني ورحمكم الله. Pendengar Radio Roja dimanapun Anda saat ini bisa menyimak siaran kami. Terima kasih jazakumullahu khairan atas kesediaan antum semuanya bersama kami di saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam Radio Roja, di mana kita menyimak beberapa program acara dari kajian-kajian dan bimbingan ilmiah, fatwa para ulama, hadis-hadis Nabi yang terangkum dalam Qala Rasul, dan tilawah Al-Quran Karim yang barakah kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Semoga ini menjadi kebermanfaatan untuk kita semuanya. Berikut ini kami hadirkan kajian ilmiah dalam format rekaman bersama Ustaz Ali Nur Hafizallahu Ta'ala. Kitab Al-Jannatu Wan-Nar. Kita merujuk kembali. Kami ucapkan selamat mendengarkan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'ughfiruh. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayyi'ati amalina. Man yahdihillah fahuwal muhtadi. وَمَنْ يُطْلِلْ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ الَّذِي لَا نَبِيَّ بَعْدَهُ وقال الله سبحانه وتعالى يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد نستقى الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin, kaum muslimat, para pemerhati Roja TV dan pendengar Radio Roja dimanapun Anda berada, alhamdulillah kembali kita bertemu dalam kajian Menuju Negeri Abadi yang kita ambil dari kitab Al-Jannatu Wan-Nar. Ikhwah rahimahullah wa iyyakum, kita masih dalam pembahasan tentang bagaimana terkait dengan melihat Allah subhanahu wa ta'ala di surga dan beberapa syubhat yang dimunculkan oleh orang-orang yang tidak menerima akan dilihatnya Allah subhanahu wa ta'ala nanti di surga. Para pemirsa rahimahullah wa iyyakum, kita sudah bahas dalam beberapa kajian ya bahwasanya para ulama salafus saleh terdahulu menetapkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala dapat dilihat nanti di akhirat oleh penduduk surga. Tentunya penetapan ini bukan asal penetapan tapi berdasarkan dalil baik dari Al-Qur'an maupun dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau dari kitabullah, Allah subhanahu wa ta'ala firman, لِلَّذِينَ أَحْسَنُ الْحُسْنَ وَزِيَادَةً. Dan untuk orang-orang yang berbuat baik, الْحُسْنَ, yaitu ganjarannya surga. وَزِيَادَةً, dan tambahannya, dan ada tambahan selain surga tersebut. Para ulama tafsir menyebutkan, وَزِيَادَةً yang dimaksud yaitu melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian, dan dengan sangat gamblang, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innakum satarawna rabbakum kama tarawna al-qamar lailatal badri la tadarruna liru'yatihi wa fi riwayatin la tadammuna liru'yatihi." Sesungguhnya kalian nanti akan melihat Tuhan kalian seperti kalian melihat bulan purnama ini. Tidak perlu kalian berdesak-desakan dalam melihatnya. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala firman, kemudian Rasulullah s.a.w. juga mengatakan bahwasanya di saat penduduk surga sedang menikmati kenikmatan surga, lantas Allah subhanahu wa ta'ala berfirman ataupun berkata kepada mereka, turiduna syai'an azidukum Maukah kalian ku tambah lagi nikmat yang lain? Kemudian penduduk surga mengatakan, ya Rab, bukankah engkau telah memutihkan wajah kami, telah memasukkan kami ke dalam surga dan menyelamatkan kami dari neraka? Karena bagi mereka, ini satu hal yang sangat luar biasa nikmatnya. Tapi kan tadi Allah mengatakan, maukah kalian aku tambahkan nikmat yang lain di samping nikmat yang telah kalian rasakan? Lantas, fakasyafa al-hijab. Maka Allah pun menyingkap hijabnya. Dan penduduk surga pun melihat ke wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, ikhwah azillahu iyyakum. Namun adanya orang-orang yang mengingkari dan tidak menerima hal seperti ini dengan juga menampilkan dalil. Di antara dalil yang mereka sebutkan sebagai penampik daripada apa yang telah kita katakan tadi, baik dari Al-Quran maupun Sunnah, mereka juga menyebutkan dalil. Yang pertama dalil yaitu firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-A'raf ayat 143. Allah berfirman, lan taroni. Ketika Nabi Musa alaihissalam mengatakan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Rabbi arini anzur ilaik. Ya Allah, tunjukkan kepadaku agar aku bisa melihatmu. Allah mengatakan, qala lan taroni. Engkau tidak akan bisa melihatku. Mereka, ya terkhusus orang-orang Mu'tazilah, berdalilkan dengan ayat ini bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan bisa terlihat sama sekali, baik di dunia maupun di hari akhirat, karena Allah mengatakan kalimat lan dengan kata-kata lan menurut mereka yaitu nafil mu'abbad, penidaan tapi selamanya. Jadi ketika Allah subhanahu wa ta'ala menjawab kepada Nabi Musa, lan taroni, ya karena kalimatnya kalimat lan, kamu tidak akan pernah bisa melihat selamanya. Makanya mereka nafikan ayat-ayat atau yang menyatakan Allah itu bisa dilihat di surga. Membantah bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala bisa dilihat di hari akhirat. Mereka bantah ini dengan ayat yaitu ayat 1. Mereka tadi menggunakan dua ayat ini ya untuk menampik bahwasanya Allah itu untuk menyatakan Allah itu tidak bisa dilihat dengan dua ayat ini. Kemudian ikhwah, ahli sunnah wal jamaah justru menggunakan dua ayat ini untuk membantah mereka kembali. Orang-orang menggunakan dua ayat ini sebagai pernyataan bahwasanya Allah tidak akan bisa dilihat selamanya. Ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Tadi telah kita sebutkan bahwasanya orang-orang Mu'tazilah membantah dan mengatakan bahwasanya Allah tidak akan bisa terlihat selamanya, baik di dunia maupun di akhirat. Sementara hadis Nabi SAW dengan gamblang menyatakan Allah itu nanti akan dilihat oleh penduduk surga sebagai tambahan atas nikmat surga yang sedang mereka nikmati. Taib ikhwah. Mereka berdalilkan, ya, orang-orang Mu'tazilah ini berdalilkan dengan dua ayat, yaitu firman Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu lantaroni, Al-A'raf ayat 143, dengan firman Allah subhanahu wa ta'ala, Al-An'am ayat 103, yaitu la tudrikul absar. Ikhwah, para ulama menyebutkan, justru dua ayat ini membantah ucapan Mu'tazilah tersebut. Pertama ikhwah, yaitu ketika Nabi Musa alaihissalam meminta kepada Allah supaya Allah menunjukkan dirinya kepada Nabi Musa, ya, apakah kira-kira Nabi Musa alaihissalam meminta sesuatu yang mustahil? Tentu tidak mungkin, ya. Pada waktu itu, orang yang paling tahu tentang Allah subhanahu wa ta'ala, itu adalah Nabi Musa. Dia seorang Nabi, dia seorang Rasul yang diutus kepada Bani Israel. Gak mungkin Nabi Musa itu meminta sesuatu yang mustahil kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini seperti firman Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu surah Al-Baqarah ayat 260, di mana saat itu Nabi Ibrahim meminta kepada Allah. Wa idz qala Ibrahim rabbi arini kaifa tuhil mauta. ketika berkata Nabi Ibrahim alaihissalam, "Ya Allah, tunjukkan kepadamu, kepadaku, bagaimana cara engkau menghidupkan yang sudah mati." Allah berkata, "Awalam tu'min, Ibrahim, apakah kamu enggak percaya kalau aku itu bisa menghidupkan yang sudah mati?" Apa kata Nabi Ibrahim? "Qala bala, tentu ya Allah aku percaya, walakin liyatma'inna qalbi," tapi hal itu untuk membuat aku lebih tenang. Ikhwan, Nabi Ibrahim alaihissalam meminta kepada Allah sesuatu yang tidak mustahil. Makanya ketika Allah katakan awalam tu'min, Ibrahim, apakah enggak percaya kalau aku tuh bisa menghidupkan yang mati? Kata Nabi Ibrahim, aku percaya ya Allah, tapi untuk lebih meyakinkan diriku. Nah, itu soal. Dia tuh ma'inna qalbi, supaya lebih tenang jiwaku. Nabi Musa alaihissalam juga seperti itu. Ketika Nabi Musa mengatakan, "Ya Allah, tunjukkan dirimu kepadaku," ini bukan permintaan yang mustahil. Tidak mungkin sosok Nabi Musa alaihissalam, salah seorang dari Rasul yang utama, termasuk salah seorang ulul azmi, tidak akan mungkin beliau meminta sesuatu yang mustahil. Itu yang pertama sebagai bantahannya. Artinya, pasti Nabi Musa meminta kepada Allah sesuatu yang tidak mustahil. Dengan artian, berarti Allah subhanahu wa ta'ala mungkin untuk dilihat di akhirat. Yang kedua, ikhwan rahimallahu wa iyyakum, ketika Nabi Musa alaihissalam mengatakan, "Ya Allah, tunjukkan dirimu kepadaku," Allah subhanahu wa ta'ala tidak mengingkari permintaan tersebut. Ya, tidak mengingkari permintaan tersebut. Ini seperti ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, kalau kita umpamakan bagaimana Nabi Nuh alaihissalam ketika dia meminta kepada Allah keampunan untuk anaknya. Dan Allah bantah dia. Ya, Allah bantah dia. Pada waktu itu ketika Nabi Nuh alaihissalam sudah masuk bahtera, kemudian dia lihat anaknya sedang berenang, wakana fi ma'zili, dan dia berada di suatu tempat yang terasing, ya, tersisih. Kemudian Nabi Nuh mengatakan, "Ya bunayyar kam ma'ana wa la takum ma'al kafir." Wahai ayah, wahai ananda, ikut bersama ayah, jangan kamu termasuk orang-orang yang kafir. Artinya di sini anak Nabi Nuh alaihissalam ya tidak ikut masuk ke dalam kapal, naik ke dalam kapal, karena dia enggak meyakini kenabian ayahandanya Nabi Nuh alaihissalam. Ala kulli hal, akhirnya Allah subhanahu wa ta'ala tenggelamkan dia. Dan Nabi Nuh pun berdoa kepada Allah. Wa nada Nuh rabbahu rabbi innahu min ahlik. Dan Nabi Nuh pun berdoa, "Ya Allah, sesungguhnya anakku tersebut adalah termasuk keluargaku." Lantas ikhwah, azallahu ikum, Allah bantah doa Nabi Nuh ini. Ya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ya. Qala ya Nuh innahu laisa min ahlik, innahu amalu ghairu shalih. Nabi Nuh, dia itu bukan keluargamu karena dia tidak beramal soleh. Lantas di akhir ayat Allah Subhanahu wa taala mengingatkan Nabi Nuh karena permintaannya permintaan yang terlarang. Inni a'idzuka an takuna minal jahilin. Aku ingatkan engkau ya Nuh, jangan sampai kamu termasuk orang yang jahil. Di sini ikhwah, Nabi Nuh alaihissalam memohon kepada Allah. Karena permohonan ini permohonan yang terlarang, Allah subhanahu wa ta'ala bantah. Allah subhanahu wa ta'ala ingatkan Nabi Nuh alaihissalam tentang doanya tersebut. Kenapa? Karena doanya itu doa yang terlarang. Dia mengatakan, "Ya Allah, sungguhnya anakku itu adalah termasuk keluargaku." Allah bantah. "Ya Nuh, dia bukan keluargamu. Amalannya tidak amalan soleh. Kuingatkan engkau, jangan kamu termasuk orang yang jahil." Artinya ikhwah, poin yang kedua di sini, kalau Nabi Musa alaihissalam ya meminta sesuatu yang enggak boleh, pastilah Allah Subhanahu wa taala akan mengingatkan Nabi Musa atas permintaan yang enggak boleh tersebut sebagaimana Allah mengingatkan Nabi Nuh atas permintaan yang enggak diboleh yang terlarang tersebut. Nomor dua. Yang ketiga, ikhwan rahimallahu wa iyyakum, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan lantaroni. Ketika Nabi Musa alaihissalam meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala menunjukkan dirinya, memperlihatkan dirinya, Allah mengatakan lantaroni, kamu tidak akan bisa melihatku. Ini kalimat ini ikhwan rahimallahu wa iyyakum, ibaratnya seperti orang yang sedang menyembunyikan roti dalam sakunya. Ya, dalam sakunya. Kemudian ada seseorang yang ingin meminta roti tersebut. Tapi kita tidak ingin memberikannya. Kita tidak akan memberikannya. Dia katakan, "Berikanlah roti itu kepadaku." Karena kita enggak memberikannya, kita katakan lan ta'kulahu. Kamu tidak akan bisa memakannya. Bukan dikarenakan roti ini sesuatu yang enggak bisa dimakan. Tapi kita enggak memberikan roti ini kepada dia, makanya dia tidak akan pernah memakannya. Ya. Kita enggak katakan innahu la yu'kal. Ini apa namanya? Ini bukan sesuatu yang bisa dimakan. Tapi kita katakan innaka lan ta'kulu. Engkau tidak akan bisa memakannya. Kita enggak katakan ini bukan benda yang bisa dimakan. Kalau seandainya benda yang kita sembunyikan ini adalah batu, tentu kita katakan ini bukan benda yang bisa dimakan. Kan begitu seharusnya. Bukan kita katakan kamu tidak akan bisa memakannya. Ketika kita menjawab lan ta'kulahu, kamu tidak akan bisa memakannya, artinya apa ikhwah? Karena ini tidak akan kita berikan kepada dia. Demikian ikhwah, karena roti itu ya tidak akan berikan kepada dia. Tapi kalau yang kita sembunyikan ini mungkin besi, dia minta untuk dimakan, kita katakan ini bukan benda yang bisa dimakan. Demikian ikhwah. Sama dengan ketika Nabi Musa alaihissalam meminta kepada Allah agar Allah memperlihatkan dirinya kepada Nabi Musa. Allah mengatakan lantaroni, kamu tidak akan bisa melihat. Allah tidak katakan kamu tak akan, aku bukan sesuatu yang bisa dilihat. Ya, Allah enggak katakan aku bukan sesuatu yang bisa dilihat. Tapi Allah mengatakan kamu tidak akan bisa melihat. Karena memang di masa dunia ini manusia enggak akan bisa melihat Allah Subhanahu wa taala karena lemahnya jasadnya. Demikian ikhwah, panca indranya dalam keadaan lemah. Tapi nanti di akhirat Allah Subhanahu wa taala akan memberikan nikmatnya dengan cara memperlihatkan dirinya, wajahnya kepada penduduk surga sebagai tambahan terhadap nikmat tersebut. Jadi ikhwah, bantahan yang ketiga ya. Jadi ibaratnya kita sedang simpan roti, ada orang yang meminta roti, kita enggak mau memberikannya, kita katakan kamu tidak akan bisa makannya. Dan tentunya ini sesuatu yang bisa dimakan. Kita katakan dia, kamu tidak akan bisa memakannya karena kita tidak mau memberikannya. Tapi kalau yang kita simpan ini berupa besi atau batu, maka kita tidak akan katakan kamu tidak akan bisa memakannya. Tapi kita katakan ini bukan yang bisa dimakan. Nah, begitu ikhwah, ya. Demikian juga halnya dengan jawaban Allah lantaroni, dari kalimat itu secara implisit menyebutkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mungkin untuk dilihat. Kemudian yang keempat yang sudah kita bahas, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengkaitkan melihat Allah dengan sesuatu. Ya. Ketika Allah mengatakan lantaroni walakin indur ilal jabal fa in istaqarra makanahu fasawfa taroni. Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada Nabi Musa, kamu tidak akan bisa melihatku, tapi kamu lihat saja gunung. Kalau itu gunung masih ada pada tempatnya, tidak hancur, maka kamu akan bisa melihatku. Demikian ikhwah. Jadi ini menunjukkan ikhwah bahwasanya mungkin saja Allah Subhanahu wa taala dilihat oleh Nabi Musa, ya. Mungkin saja, tapi karena lemahnya fisik kita sekarang ini, ya. Lemahnya fisik kita ini enggak sanggup kita melihat Allah Subhanahu wa taala semasa di dunia. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengkaitkan penglihatan itu dengan gunung. Gini saja Musa, kalau kau lihat itu gunung bisa tetap pada tempatnya tidak hancur, maka kamu akan melihatku. Falamma tajalla rabbuhu lil jabal ja'alahu dakka. Ternyata ketika Allah Subhanahu wa taala mau memperlihatkan dirinya kepada gunung, bukan kepada Nabi Musa, kepada gunung. Ternyata gunung tak sanggup, gunung yang begitu besar, begitu kokoh, terdiri dari bebatuan yang cadas, yang sangat luar biasa kuatnya, gunung saja tak mampu melihat Allah Subhanahu wa taala, apalagi Nabi Musa alaihissalam. Bahkan wa kharra Musa sa'iqa, ketika gunung hancur, karena gunung hancur Nabi Musa malah pingsan. Nabi Musa pingsannya bukan karena melihat Allah, tapi pingsannya karena melihat gunung yang hancur. Demikian ikhwah. Kalau dia pingsan melihat gunung yang hancur, ya berarti dia enggak sanggup melihat langsung Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah Subhanahu wa taala mengkaitkan melihatnya dengan gunung. Berarti kalau gunung mungkin untuk dilihat, gunung mungkin untuk melihat Allah Subhanahu wa taala, berarti Musa juga mungkin untuk melihat Allah Subhanahu wa taala, tergantung kekuatan fisik pada waktu itu. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan kalimat tidak di sini bukan selamanya, tapi hanya di dunia. Yang kelima yang sudah kita pelajari, ya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu mampu untuk menjadikan gunung itu tidak pecah. Allah Maha mampu untuk menjadikan gunung itu tidak pecah. Dan berarti Allah juga Maha mampu untuk menjadikan Nabi Musa sanggup melihat Allah Subhanahu wa taala. Demikian ikhwah. Ya, saya ulangi, yang kelima bahwasanya kalau Allah itu Maha mampu untuk menjadikan gunung tersebut tidak pecah, berarti Allah juga Maha mampu untuk menjadikan Nabi Musa, ya, ataupun melihat Allah Subhanahu wa taala terlihat di hari akhirat kelak. Karena yang namanya gunung, dia tidak ada beban hukum, tidak ada hukuman, juga tidak ada ganjaran bagi si gunung, ya. Kalau gunung saja mampu, ya, kalau gunung mampu, apalagi Allah Subhanahu wa taala lakukan itu terhadap makhluknya, yaitu manusia, yang mendapat ganjaran yang baik nanti di hari akhirat. Artinya Allah Maha mampu, Allah Maha berkuasa untuk menjadikan penduduk surga bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam, ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, ya, yang keenam, falamma tajalla rabbul jabal ja'alahu dakka, ketika Allah Subhanahu wa taala, yang keenam ikhwah, ketika Allah Subhanahu wa taala menjadikan qadiru ala ayyaja'al jabal mustaqirran, ketika Allah Subhanahu wa taala mampu untuk menjadikan gunung tersebut tetap pada tempatnya, tidak hancur, wa dzalika mungkin, yang demikian itu mungkin, maka waqad 'allaqa bihi ar-ru'ya, dan sesuatu itu dikaitkan dengan melihat. Ini sama seperti kalau seandainya gunung itu tidak hancur maka engkau akan makan. Kalau seandainya gunung itu enggak hancur maka engkau bisa mendengar. Maka sama, kalau gunung itu enggak hancur maka engkau akan melihat. Satu hal yang sama, ya. Kemudian, ini yang baru ikhwah. Yang ketujuh, ya, pelajaran kita yang baru. Ini untuk mereview kajian yang lalu, dua Senin yang lalu yang telah kita pelajari. Yang ketujuh, annallaha kallama Musa, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berbicara kepada Musa. Wanadahu wanajahu, Allah Subhanahu wa taala memanggil Nabi Musa dan berbisik dengan Nabi Musa. Faman jaza alaihi takallum wa taklim, apabila berbicara dan mengajak Nabi Musa untuk berbicara, wa ayyusma mukhatabat kalamihi bighairi wasithah, dan ucapan Allah Subhanahu wa taala itu didengar dengan tanpa perantara, faru'yatuhu aula bil jawaz, maka melihat Allah itu tentu lebih utama, lebih memungkinkan untuk dilihat. Begini ikhwah, ya, di sini penulis mengatakan bahwasanya Allah mengajak Nabi Musa bicara. Allah berbicara kepada Nabi Musa dan Allah mengajak Nabi Musa berbicara. Kemudian ada balasan dari Nabi Musa alaihissalam. Ya, ada balasan, artinya ada respon dari Nabi Musa. Berarti ucapan Allah itu didengar oleh Nabi Musa. Allah bicara, ucapan Allah ini didengar oleh Nabi Musa. Kemudian Nabi Musa menjawab dan direspon lagi Allah Subhanahu wa taala. Itu kan namanya pembicaraan ikhwah. Ya. Nabi Musa mengatakan, "Ya Allah, tunjukkan kepadaku, perlihatkan kepadaku dirimu." Itu permintaan Nabi Musa. Direspon oleh Allah Subhanahu wa taala, "Qala lan tarani, walakin indzur ilal jabal." Kamu tidak akan bisa melihat, tapi lihatlah gunung, dan seterusnya. Itu kan respon Allah Subhanahu wa taala terhadap Nabi Musa. Dan Nabi Musa alaihissalam juga merespon. Artinya, ini percakapan di mana Allah berbicara didengar oleh Nabi Musa. Nabi Musa juga meresponnya. Apabila adanya berbalas ucapan di sini antara Allah Subhanahu wa taala dengan Nabi Musa, itu satu hal yang mungkin. Maka melihat Allah Subhanahu wa taala itu lebih mungkin lagi ikhwah. Walihada la yutimmu inkari ru'yatuhu bi inkari kalamih. Oleh karena itu, kalau Anda mau mengingkari Allah bisa dilihat di hari akhirat, berarti kamu juga harus mengingkari bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Anda harus mengingkari sifat bicara Allah Subhanahu wa taala. Anda harus mengingkari bahwasanya Nabi Musa tidak bicara dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu ikhwah. Saya ulangi, kalau Anda mengingkari Allah Subhanahu wa taala tidak bisa dilihat selamanya, berarti Anda juga harus mengingkari bahwasanya Allah tidak bicara dengan Nabi Musa. Ya. Berarti harus Anda mengingkari Allah tidak bicara dengan Nabi Musa. Karena melihat Allah itu lebih mungkin ketimbang bicara pembicaraan Allah Subhanahu wa taala dengan Nabi Musa. Waqad jama'u bainahuma. Makanya orang Mu'tazilah mengingkari Allah itu punya sifat bicara. Karena apa ikhwah? Karena mereka mengingkari bahwasanya Allah Subhanahu wa taala bisa dilihat. Sebagian pemahaman menyatakan bahwasanya Allah itu bisa bicara. Allah itu memiliki sifat bicara. Tapi mereka mengingkari sifat ru'yah. Tapi mereka mengingkari Allah itu bisa dilihat. Jadi kita ikhwah rahimahullah mengatakan bahwasanya kalau Anda mengatakan bahwasanya Nabi Musa Allah tidak bisa dilihat, Anda juga harus mengatakan bahwasanya Nabi Musa tidak bicara dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu dua hal yang sama posisinya. Dengan ikhwah. Itulah sebabnya orang Mu'tazilah mengingkari Allah memiliki sifat al-kalam. Karena apa? Karena mereka mengingkari bahwasanya Allah Subhanahu wa taala bisa dilihat. Kemudian summa ajaba ala da'wahum allan tufidu ta'bid. Kemudian para ulama menjawab dakwah ataupun pernyataan orang-orang Khawarij yang mengatakan bahwasanya lan di situ untuk selamanya. Kan Allah mengatakan lan taroni, kamu tidak akan bisa melihatku. Ya, lan taroni, kalimat lan. Mereka katakan lan itu nafyul mu'abbad. Lan itu adalah penafian selamanya, menafikan, menidakkan selamanya sampai akhirat. Bukan hanya di dunia, sampai akhirat. Jadi ketika Allah mengatakan lan taroni, kamu tidak akan bisa melihatku dengan kalimat lan, ya. Maka mereka katakan karena di situ Allah menggunakan kalimat lan, maka Nabi Musa tidak akan bisa melihat Allah di dunia dan juga di akhirat. Karena lan itu selamanya. Dengan ikhwah, dibantahlah bahwasanya siapa bilang lan itu menunjukkan selamanya sampai akhirat? Ya. Siapa yang bilang? Bagi saya yang mengatakan bahwasanya lan itu menunjukkan nafil mu'abbad ilal akhirah, ya, penafian selamanya sampai akhirat, ini satu kekeliruan. Tadullu ala nafi ru'ya fil akhirah. Barang siapa yang mengatakan bahwasanya kalimat lan taroni, yaitu menafikan selamanya, menunjukkan bahwasanya sampai akhirat pun Allah tidak akan bisa dilihat. Wa bayyana syekh annaha law quyidat bitta'bid fala tadullu ala dawamin nafi fil akhirah. Syekh menjelaskan bahkan kalau seandainya kalimat lan ditambah dengan abadan selamanya, itu pun tidak menunjukkan bahwasanya penafian sampai akhirat. Ya, misalnya kalau dikatakan misalnya lan taroni abadan, pakai abadan selamanya. Kamu tidak akan bisa melihatku abadan. Itu kan ada lan. Ya, lan itu kan mereka katakan nafil mu'abbad, penidaan tapi selamanya. Kata Syekh ikhwah rahimallahu yakum, yaitu Syekh Ibnu Abil Izz, menyatakan bahwasanya kalau lan itu yang Anda katakan adalah selamanya, kalaupun seandainya lan itu ditambah dengan kalimat abadan selamanya, lan taroni abadan, kamu tidak akan bisa melihatku selamanya, ada kaitan pakai selamanya. Kalau seandainya lan ini dipakaikan dengan kalimat selamanya, ditambah dengan kalimat selamanya abadan, itu pun tidak menafikan sampai akhirat. Itu ikhwah. Ya. Apa dalilnya? Itu kan berdalil ikhwah. Perhatikan apa dalilnya. Fakaifa idza utliqat. Sedangkan lan pakai kalimat abadan saja tidak akan menunjukkan selamanya sampai akhirat, apalagi tak pakai kalimat abadan, hanya lan. Nah, demikian ikhwah. Apa dalilnya? Wa hadza nadha'iru fil Qur'an, dan yang seperti ini ada dalam Al-Qur'an. Qala ta'ala wa la yatamannahu abada. Wa la yatamannahu abada. Ini ikhwah kisah Allah menceritakan tentang orang-orang Yahudi, ya. Orang Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang orang-orang Yahudi. Allah mengatakan bahwasanya qul in kanat lakumud darul akhirati indallahi khalisatan min dunin nas fatamannaul mauta in kuntum shodiqin. Allah katakan, "Hei orang Yahud, kalau kalian menyatakan bahwasanya akhirat itu hanya untuk kalian saja. Tidak diberikan yang lain. Jadi orang Yahudi mengatakan kami adalah nahnu abna'ullahi wa ahba'uh. Kami adalah anak-anak Allah dan orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kami pasti akan masuk surga. Itu pernyataan orang Yahudi. Allah mengatakan, "Qul," katakan ya Muhammad kepada orang Yahudi ini. "In kanat lakumud darul akhirah," apabila memang hari akhirat itu, kampung akhirat hanya khalisatan min duninas, hanya untuk kalian orang Yahudi, tidak diberikan kepada yang lain-lain. Fatamannahul maut. Kalau begitu cobalah minta mati sekarang. In kuntum shodiqin. Apabila kalian memang benar-benar jujur. Saya ulangi ikhwah. Allah menyuruh Rasulullah SAW, memerintahkan Rasulullah, ya Muhammad katakan kepada mereka, kalau mereka mengatakan bahwasanya hari akhirat itu hanya untuk orang Yahudi, tidak diberikan kepada yang lain-lain. Fatamannaul maut. Coba kalian minta mati sekarang. In kuntum shodiqin, jika memang kalian memang orang-orang yang jujur ataupun benar. Kemudian apa kata Allah? Walayyatamannahu abada. Ya, ingat kalimatnya, walayyatamannahu abada. Pakai lan nih, ya. Walan yatamannahu abada. Kata Allah, mereka tidak akan pernah minta kematian selamanya. Selamanya. Itu kalau kita artikan lan itu lan mu'abbad dan selamanya. Oke. Berarti kalau kita ikuti pemahaman mereka bahwasanya lan itu di dunia sampai akhirat, ketika Allah mengatakan lan taroni pada Nabi Musa, ya Musa kamu tidak bisa melihatku, karena kalimat lan itu dunia dan akhirat, berarti Nabi Musa sampai akhirat tidak akan pernah melihat Allah Subhanahu wa taala. Berarti orang Yahudi Allah sebutkan walan yatamannahu abada. Orang Yahudi, Allah katakan orang Yahudi tidak akan pernah minta kematian. Berarti selamanya, baik di dunia mereka tidak akan pernah minta kematian, di akhirat juga mereka tidak akan minta kematian. Kan gitu kan? Sebagaimana yang di atas tadi. Saya ulangi ikhwah. Tadi kan disebutkan walan taroni. Diartikan oleh orang Mu'tazilah dan yang sepahaman dengan dia bahwasanya karena kalimat lan ini mu'abbad selamanya, maka Nabi Musa tidak akan bisa melihat Allah baik di dunia maupun di akhirat. Nah, di dalam ayat yang lain, Allah menceritakan tentang orang Yahudi. Ya, ketika mereka katakan bahwasanya kami adalah kekasih Allah dan seterusnya, ya, dan mengatakan bahwasanya kamu akhir itu hanya untuk kami, tidak diberikan ke yang lain. Allah menyebutkan, "Fatamannaul maut." Silakan kalian minta kematian jika memang kalian benar. Allah katakan, "Walan yatamannahu abada." Mereka tidak akan pernah minta kematian. Ingat kalimat lan tadi, dunia dan akhirat. Berarti ketika Allah menyebutkan orang Yahudi itu, layyatamannahu abadan, tidak akan minta kematian selamanya, berarti tidak pernah minta di dunia, kematian di dunia, dan juga akhirat. Sebagaimana lan tadi tidak bisa dilihat di dunia, dan juga akhirat. Kita lihat ayat yang lain. Ya. Ternyata dalam surat Zukhruf ayat 77, Allah menyebutkan tentang nasib orang-orang Yahudi, orang-orang kafir di akhirat. Apa kata mereka? Wanadau ya maliku liyaqdi alaina rabbuk. Berkata orang-orang kafir yang ada di neraka, Wahai Malik, mintalah kepada Allah agar Allah mematikan kami. Agar Allah mematikan kami. Ingat ikhwah, tadi kan Allah katakan wala yatamannahu abadan. Mereka orang Yahud tidak akan pernah minta kematian. Berdasarkan lantaroni tadi, mereka katakan tidak akan pernah minta kematian di dunia maupun akhirat. Ternyata di akhirat ketika Allah mengatakan walayatamannahu abadan, mereka tidak akan pernah minta selamanya kematian. Ternyata di akhirat mereka minta kematian. Wanadau ya maliku liyaqdi alaina rabbuk. Mereka memanggil malaikat Malik. Ya Malik, minta kepada Allah agar kami dimatikan saja. Berarti ikhwah, kalimat lan itu menafikan di dunia tapi tidak menafikan di akhirat. Buktinya Allah menggunakan wala yatamannahu abadan, mereka tidak akan pernah minta kematian, ternyata di akhirat mereka minta kematian. Berarti lan taroni, nah kembali kita ke atas, berarti kalimat lan taroni tidak bisa melihat di dunia namun bisa melihat di akhirat. sebagaimana orang Yahudi tidak akan pernah minta kematian di dunia, tapi ternyata mereka minta kematian di akhirat. Ya, saya cukup jelas ya ikhwah rahimallahu, karena enggak akan mungkin ada benturan antara ayat-ayat Al-Qur'an subhanahu ayat Qur'an Allah subhanahu wa taala. Baik, kita lanjutkan lagi. Wali anna law kanat bil ta'bid mutlak, demikian juga apabila memang lan itu selamanya mutlak, lama jaza tahdidul fi'il ba'da, tentunya tidak boleh ada batasan perbuatan setelahnya. Waqad jaa bidzalik, waqad jaa dzalika, dan demikian itu disebutkan dalam Al-Qur'an dalam surat Yusuf. Ini penggunaan kalimat lannya, surat Yusuf ayat 80, ufalan abrohal ardo hatta ya'dhanali abi. Ini perkataan salah seorang saudaranya Yusuf, ya. Ini ketika adiknya Nabi Yusuf alaihissalam ditahan oleh Nabi Yusuf kan di Mesir, dia enggak pulang, ya. Maka salah seorang saudaranya Nabi Yusuf mengatakan, "Walan falan abrohal ardo, aku tidak akan pernah meninggalkan tempat ini, ya. Hatta ya'danali abi, hingga ayahku mengizinkanku." Ikhwah, perhatikan penggunaan kalimat lan. Falan abrohal ardo hatta ya'danali abi aw yahkumallahu li. Aku tidak akan, ingat lan, falan abroha, aku tidak akan pernah meninggalkan tempat ini hingga ayahku mengizinkanku. Ikhwah, kalau kita artikan lan di sini artinya selamanya di dunia dan di akhirat, maka enggak boleh kalimat hingga setelahnya. Kalau ada kalimat hingga berarti ada batasan. Kan artinya falan abrohal ardo, aku tidak akan pernah meninggalkan tempat ini hatta ya'danali abi, hingga ayahku mengizinkanku. Berarti kalau ayahku mengizinkanku, aku akan tinggalkan tempat ini. Padahal tadi lan penggunaannya, seharusnya kalimat lan ini enggak boleh pakai kata hatta, sehingga, ya. Saya ulangi, kan Allah menyebutkan tentang kisah Nabi Yusuf ini, salah seorang saudaranya mengatakan, aku tidak akan pernah meninggalkan tempat ini. Ingat, aku tidak akan pernah menggunakan kalimat lan. Falan abrohal ardo, aku tidak akan pernah meninggalkan tempat ini. Ingat, kalau diartikan lan itu selamanya dunia dan akhirat, berarti tidak akan pernah meninggalkan tempat ini di dunia sampai akhirat. Seharusnya kan begitu. Tetapi ayat ini menyebutkan setelahnya hatta ya'dhanali abi, hingga ayahku mengizinkanku. Berarti kan lan enggak selamanya. Kalau selamanya enggak boleh ada kalimat kaitan pengecualian hatta ya'dhanali abi, ini enggak boleh. Kalau arti lan itu selamanya dunia dan akhirat. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Itu menunjukkan bahwasanya lan itu ikhwah rahimanallahu wa iyyakum tidak selamanya dunia dan akhirat. Kalau kita lihat di sini dalam kisah Nabi Yusuf, fa abrahal ardo, aku tidak akan pernah meninggalkan tempat ini hatta ya'dana li abi aw yahkumallahu li, hingga ayahku mengizinkanku atau Allah memberikan hukuman kepadaku. Berarti ikhwah, lan pun tidak selamanya di dunia. Ya, jadi kesimpulan, lan pun menjadi tidak selamanya di dunia kalau ada penjelasannya. Jadi ikhwah, kalimat lan taroni gak bisa dijadikan dalil, tidak akan bisa melihat di akhirat. Kalaupun kita katakan lan itu okelah selamanya, selamanya. Kalimat lan itu ikhwah, yang dikatakan selamanya, jika ada pengecualian, pembatasan di dunia, kita batasi dia. Seperti kisah saudara Yusuf tadi, aku tidak akan pernah meninggalkan tempat ini kecuali ketika Allah subhanahu wa, ketika aku diizinkan, kecuali kalau ayahku mengizinkanku. Berarti lantaroni ikhwah, ya, lantaroni itu juga pengecualian selamanya. Sampai kapan? Di dunia saja, akhirat enggak. Kenapa? Karena adanya dalil yang mengatakan innakum satarawna rabbakum kama tarawna al-qamar laylatal badri la tadarruna ru'yatihi. Kalian akan melihat Tuhan kalian sebagaimana kalian melihat bulan pada malam bulan purnama. La tadarruna ru'yatihi, kalian tidak akan berdesak-desakan dalam melihatnya. Selesai ceritanya ikhwah. Enggak perlu ada bantahan banyak kesana kemari. Karena apa ikhwah? Karena kalimat lan ini enggak bisa dijadikan sebagai patokan bahwasanya tidak akan dilihat selamanya di dunia maupun di akhirat. Enggak bisa lagi ikhwah. Karena ayat membuktikan kalimat lan itu jangankan di akhirat, di dunia saja masih bisa dibatasi, apalagi di akhirat. Demikian ikhwah. Allahu a'lam bishawab. Sedikit kita tambah ya. Fathabata anna lan lan taqad la taqad la taqadin nafil muabbad. Berarti ikhwah, kalimat lan itu tidak menunjukkan penunjukan penafian selamanya. Berarti kalimat lan huruf lan, ya, huruf lan tidak menunjukkan menafikan selamanya. Qala Syekhu Jamaluddin Ibnu Malik rahimahullah. Berkata Syekh Jamaluddin, ini yang disebut dengan Ibnu Malik ya, Alfiyah Ibnu Malik. Beliau menyebutkan, wa man ra'a an-nafyu bilani mu'abbadan fa qawluhu urdud wa siwahu fa'duda. Barang siapa yang mengatakan bahwasanya kata lan ataupun huruf lan itu menunjukkan selamanya, maka fa qawluhu urdud, maka ucapan itu, pendapat itu tolak. Wa siwahu fa'duda, dan peganglah dengan yang selain pendapat itu. Artinya apa ikhwah? Bukan untuk selamanya. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Aduh, masyaallah ya, pembahasan luar biasa ikhwah ya, dari berbagai sisi yang menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala bisa dilihat dengan dalil yang dijadikan orang-orang Mu'tazilah untuk menafikan ataupun untuk menolak penglihatan Allah Subhanahu wa taala, untuk menolak bahwasanya Allah Subhanahu wa taala bisa dilihat di akhirat. Dengan dalil itu juga ahli sunnah membantah bahwasanya justru itu dalil membantah kalian, bukan sebagai dalil untuk kalian. Wa amma ayatus tsaniyah, adapun ayat yang kedua, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala soal An'am ayat 103. La tudrikul absar, bahwasanya Allah tidak dapat dicapai oleh pandangan mata. Di awal tadi sudah kita singgung bahwasanya orang Mu'tazilah berdalilkan dengan dua ayat untuk menolak, ya, untuk berpendapat bahwasanya Allah tidak bisa dilihat selamanya di dunia dan di akhirat juga. Mereka berdalilkan dengan pertama soal An'am ayat Al-Araf, soal Araf ayat 143, dan itu sudah dibantah habis, ya, nggak ada lagi sisanya. Nggak bisa digunakan ayat ini untuk menolak Allah bisa dilihat di akhirat. Kemudian ayat yang kedua yang mereka jadikan dalil, la tudrikul absar, kamu tidak akan bahwasanya pandangan tidak dapat, Allah tidak dapat dicapai oleh pandangan mata. Ini juga dalil, ini dijadikan dalil juga untuk menolak pendapat orang Mu'tazilah. Ya, orang Mu'tazilah menjadikan dalil ini sebagai dalil penguat bahwasanya Allah tidak bisa dilihat di akhirat juga. Ahli sunnah wal jamaah juga menggunakan dalil ini untuk menolak pendapat mereka. Bagaimana caranya ikhwah? Sepertinya harus dilanjutkan di kajian yang akan datang. Ya, dengan ikhwah. Rahimanallah wa iyyakum. Baik, itu saja. Semoga bermanfaat. Aku lukau lihada wa astaghfirullah li walakum. Masa muslimin innahu wal ghafuri. Naam. Fadhol.
0: Nah, terima kasih, jazakallahu khairan, barakallahu fikum Ustaz, atas penyampaian materi yang sangat bermanfaat di kesempatan ini dengan tema melihat wajah Allah di surga. Ikhwati Islam, silakan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung di line telepon 0218236543 atau pertanyaan melalui pesan singkat di cas WhatsApp di nomor yang sama 0218236543. Baik, kita bacakan pertanyaan pertama dari hamba Allah di Bekasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Ustaz, jika penduduk surga kelak bisa melihat wajah Allah di surga, apakah umat Rasulullah SAW juga bisa bersama beliau di surga? Bukankah surga beliau adalah surga tertinggi di mana penghuninya adalah para nabi dan rasul? Mohon nasihatnya, Ustaz. Jazakallahu khairan.
2: Allahu a'lam bissawab, ikhwah rahimahullah wa iyyakum. Adapun adanya kunjung mengunjungi antara penduduk surga itu disebutkan dalam hadis Nabi SAW sebagaimana sudah kita pelajari. Ya, ada kunjung mengunjung. Bahkan pertemuan antar teman dalam surga, mereka ala sururin mutaqabilin, mereka sambil bersandar di atas dipan-dipan yang indah, mutaqabilin, sambil berhadap-hadapan. Dan mereka mengingat, qala innahu kana liqarin. Jadi salah seorang mereka mengatakan, saya dulu punya teman. Ini orang selalu mengajak saya dalam kesesatan. Di mana dia sekarang? Demikian ikhwah. Di mana dia sekarang? Akhirnya mereka mencari, ternyata kawannya ini penghuni neraka. Apa kata temannya yang di surga? Laqad kitta laturdin. Kamu dulu hampir saja membuat saya jadi sesat. Ikhwah, artinya penduduk surga bisa bicara dengan penduduk neraka. Kamu dulu ya. Kamu dulu yang hampir menyesatkan saya. Alhamdulillah ya. Kalau seandainya tidak petunjuk Allah, ya tidak hidayah dari Allah, taufik dari Allah, misalnya aku sudah ikut bersamamu menjadi penduduk neraka. Jadi di sini kunjung mengunjung ini satu hal yang disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan penduduk surga bisa berbicara dengan penduduk neraka. Bagaimana caranya? Allahu a'lam bishawab. Ya. Kalau kita bahas bahwasanya bukan kan penduduk surga itu masuk surga pakai pintu dulu. Sementara neraka itu sudah tinggal di belakangan. Terus bagaimana caranya? Allahu a'lam bishawab, intinya adalah penduduk surga bisa bicara dengan penduduk neraka. Demikian ikhwah, ya. Bisa bicara dengan penduduk neraka, dan penduduk neraka pun bisa merespon. Sebagaimana juga penduduk neraka minta kepada penduduk surga, an afidu alayya minal ma au mimma razaqahumullah, mintalah kami tuangan kepada kami air atau apalah yang Allah rezekikan kepadamu. Demikian ikhwah, itu permintaan penduduk neraka kepada penduduk surga. Penduduk surga pun berikan respon. Demikian ikhwah, ya. Nah, demikian itu antara neraka dengan surga itu mereka saling ada bisa berkomunikasi, ya. Nah, demikian juga halnya antar penduduk surga. Ya, antar penduduk surga. Ya, yang penduduk yang atas itu akan mengunjungi yang bawah, ya. Intinya mereka bisa saling kunjung mengunjungi. Hanya permasalahannya apakah yang di bawah nanti berkunjung yang ke atas bisa? Kalau yang atas berkunjung kepada yang bawah, ya, itu Allah Subhanahu wa taala sebutkan. Tapi kalau Rasulullah SAW menyebutkan, tapi kalau yang bawah mengunjungi yang atas, Allahu a'lam bishawab. Tapi intinya adalah mereka bisa saling bertemu. Bagaimana kunjungan-kunjungan seperti ini? Di daerah mana mereka berkunjung? Apakah daerah khusus mereka bertemu? Atau di surga itu dengan berbagai macam tingkat ada tempat pertemuan khusus? Allahu a'lam bishawab. Yang jelas di situ ada pertemuan. Ya, ada pertemuan. Yang jelas pertemuan ini ikhwah, pertemuan antara penduduk surga itu ada yang tingkat atas, ada tingkat bawah. Apakah yang atas turun ke bawah atau bawah turun ke atas? Allahu a'lam bishawab. Intinya adalah adanya pertemuan. Ya, ada pertemuan. Ya, kemudian Rasulullah SAW, kemudian ada seorang sahabat mengatakan bahwasanya dia khawatir tidak bertemu dengan Rasulullah SAW karena dia tahu posisi Rasulullah di surga itu sangat tinggi. Ya, lantas dia ucapkan, dia utarakan hal itu kepada Rasulullah. Lantas Rasulullah mengatakan, apakah engkau mencintai Rasulullah? Dia katakan mencintai Rasulullah. Lantas apa kata Rasulullah? Al-mar'u ma'aman ahab. Seorang itu bersama siapa yang dia cintai. Ya, bersama siapa yang dia cintai. Ah, di sini

0: Intinya Allahu a'lam bishawab bagaimana kaifiatnya. Intinya adalah kaum muslimin yang berada di surga, ya, penduduk surga, mereka akan saling bertemu. Bagaimana kaifiatnya? Allahu a'lam bishawab. Nanti kita lihat apakah memang ada dalilnya bagaimana kaifiatnya. Tapi Allahu a'lam, saya belum temukan bagaimana kaifiatnya, tapi pertemuannya itu sudah bisa dipastikan. Ya, berdasarkan dalil-dalil yang sudah kita sebutkan. Allahu a'lam bishawab. Naam.
1: Nah, terima kasih jazakallahu khairan barakallahu fikum ustaz atas jawaban yang disampaikan. Semoga bermanfaat untuk penanya. Pertanyaan berikutnya dari pesan singkat kembali Pak Amin di Cilodong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ustaz. Ustaz, apakah membaca surat Al-Ikhlas sebanyak 10 kali ini dapat membuat kita bisa mendapatkan rumah di surga kelak? Dan apakah benar juga kalalib di sirat nanti itu digerakkan oleh para malaikat? Mohon penjelasan dan nasihat ustaz. Syukrona.
0: Barakallahu fik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man qara'a suratul ikhlas 10 marrat banallahu lahu baitan fil jannah." Barang siapa yang membaca, siapa saja yang membaca surah Al-Ikhlas sebanyak 10 kali, Allah bangunkan untuk dia satu rumah di surga. Berarti kalau 20 kali, ya 2 rumah. 30 kali, ya 3 rumah. Demikian ikhwah. Terus ada yang bertanya lagi, untuk apa banyak-banyak di rumah di surga? Untuk apa kita banyak-banyak rumah di surga? Apa kita jadi kontraktor nanti, jadi ngontrak-ngontrak rumah? Masih-masih sudah punya rumah. Ikhwah itu tambahan nikmat. Apabila kita memiliki rumah, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan siapkan fasilitas yang ada di rumah tersebut. Termasuk istri yang ada di sana. Dengan ikhwah. Jadi kalau dia punya 10 rumah, berarti, nah, tahu sendirilah, hitung sendirilah ikhwah. Rahimunallahu wa iyyakum. Jadi bukan berarti, untuk apa rumah kita banyak-banyak di surga? Satu rumah aja kan cukup, ikhwah. Itulah ikhwah. Ini merupakan, apa namanya, pemberi spirit bagi kaum muslimin supaya mereka banyak berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di antaranya banyak memperbanyak surat Al-Ikhlas. Adapun kalib yang mengkait orang-orang yang sedang berada di sirat, yang sedang berjalan dikait oleh pengait tersebut, ini siapa yang menggerakkan? Apakah malaikat atau bergerak sendiri? Allahu a'lam bishawab. Ya, yang hadis yang sudah pernah saya baca itu disebutkan, maka pengait-pengait itu akan mengait orang-orang yang akan masuk ke dalam neraka. Tapi apakah siapa yang menggerakkan ini? Allahu a'lam bishawab. Ya, apakah dia gerak sendiri ataukah ada malaikat-malaikat yang menggerakkannya? Ya, kalau kita pakai logika kita di dunia, ikhwah, ya pakai logika kita di dunia, karena dia benda mati, pasti ada yang menggerakkan, yaitu manusia yang hidup. Kalau di neraka tentunya para malaikat. Itu kalau kita bicara dengan logika kita di dunia. Kalau pakai logika akhirat, ikhwah, banyak hal dia bergerak sendiri. Ya, bahkan yang sifatnya abstrak saja bisa menjadi konkret seperti kematian. Allah sembelih antara surga dan neraka. Demikian ikhwah. Jadi bisa saja dia bergerak sendiri, bisa saja dia digerakkan. Tinggal kita, apakah ada penyebutan dia digerakkan malaikat ataukah dia bergerak sendiri? Allahu a'lam bishawab. Yang jelas dia akan mengkait orang-orang yang akan masuk neraka, ya, dan dia akan masukkan orang tersebut dalam neraka. Demikian. Karena dalilnya sampai di situ, maka kita tidak boleh bicara lebih daripada itu. Dan juga kita enggak boleh katakan, "Oh, ada enggak ada malaikat yang mengkait, menggerakkan." Kita enggak boleh mengatakan begitu juga. Dan juga kita enggak boleh mengatakan, "Oh, dia jalan sendiri. Dia mengkait sendiri, dia gerak sendiri." Demikian seperti dia punya nyawa begitu. Kita juga enggak katakan begitu. Ya, karena disebutkan dia akan mengkait, sudah sampai di situ saja. Mengenai apakah malaikat yang mengkaitkan, yang menggerakkan atau dia gerak sendiri, itu semua kita serahkan pada Allah Subhanahu wa taala. Karena konsep bicara masalah akhirat tidak kita bicarakan kecuali yang ada dasarnya dari Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Para pemirsa Raja TV dan pendengar Radio Raja dimanapun Anda berada, demikianlah kajian kita. Insya Allah kita akan selesaikan di pertemuan yang akan datang, insya Allah, ya, mengenai memandang Allah Subhanahu Wa Taala di surga kelak. Demikian, lebih kurang mohon maaf. Aku lukau lihada wa astaghfirullah li walakum. Wassalamualaikum muslimin, innahu wal ghafur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah. Al-Qur'an.

0: Menebar cahaya sunnah.
1: Demikian ikhwatal Islam rahimani wa rahimakumullah, untuk kajian ilmiah dalam format rekaman kitab Al-Jannatu Wanar bersama Ustaz Ali Nur hafizallahu taala, melihat wajah Allah di surga. Telah kita lewati sampai pada pukul 10:54 waktu Indonesia Barat. Kita simak kembali beberapa jeda dan juga tilawah Al-Quran Karim yang berkah kerongan Anda. Tetaplah bersama kami di saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam di Roja.
2: Qala Rasul,
3: qala Rasul
2: sallallahu alaihi wasallam.
4: عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي. رواه مسلم.
5: Dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, dia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah mencintai seorang hamba yang bertakwa, selalu merasa cukup dan menyembunyikan amalannya. Hadis riwayat Muslim.
6: Bismillah.

0: وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين.
1: Wahai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Rabbmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada di dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman.
2: Radio Roja, menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Malik bin Dinar rahimahullah berkata, semua teman duduk dan sahabat yang engkau tidak dapat mengambil faedah kebaikan agama darinya, maka hendaknya engkau lari darinya.

0: Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan segala sesuatu kepada kita, telah mengajarkan tentang urusan dunia kita dan akhirat kita, sampai buang hajat pun diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam.
1: Ma baqiya syai'un yuqarribukum ilal jannah wa yubaidukum minan nar illa waqad buyyina lakum. Ma baqiya syai'un, tidak tersisa sedikit pun, kata Rasulullah, dari apa-apa yang bisa mendekatkan ke surga dan menjauhkan dari api neraka, kecuali semuanya sudah dijelaskan.

0: Islam adalah agama yang sempurna yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatur hidup dan kehidupan manusia. Oleh karena itu Allah tabaraka wa taala memerintahkan kepada kita untuk masuk ke dalam ajaran Islam secara kafah.
1: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
2: an Abi Musa radhiyallahu anhu qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا فكانت منها طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير وكان منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا منها وسقوا وزرعوا وأصاب طائفة منها أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به وعلم ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به متفق عليه.
3: Dari Abu Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perumpamaan petunjuk dan ilmu yang Allah mengutusku dengannya adalah bagaikan hujan lebat yang mengenai tanah. Maka tanah yang baik itu yang bisa menyerap air, sehingga menumbuhkan tumbuh-tumbuhan dan rerumputan yang banyak. Di antaranya, juga ada tanah yang dapat menampung air, namun tidak menyerap ke dalamnya. Maka dengan genangan air tersebut, Allah memberikan manfaat untuk banyak manusia, sehingga manusia dapat mengambil air minum dari tanah ini. Maka dengan genangan air tersebut, Allah memberikan manfaat untuk banyak manusia, sehingga manusia dapat mengambil air minum dari tanah ini. Lalu manusia dapat memberi minum untuk hewan ternaknya, dan manusia dapat mengairi tanah pertaniannya. Di antaranya juga, ada tanah yang tidak bisa menampung air dan tidak bisa menyerapnya. Itulah perumpamaan yang faqih di dalam agama Allah dan bermanfaat baginya apa yang Allah utus berupa ilmu dan hidayah. Maka ia pun berilmu dan mengajarkan ilmunya. Dan tanah kedua adalah perumpamaan orang yang tidak mengamalkan ilmu. Dan tanah ketiga adalah perumpamaan orang yang tidak mau menerima hidayah Allah yang aku bawa. متفق عليه.
4: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
1: Qala Rasul
2: sallallahu alaihi wasallam.
3: عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها. متفق عليه.
4: Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada hasad kecuali dalam dua perkara. Seseorang yang Allah berikan kepadanya harta, lalu dia menginfakkannya dalam kebenaran, dan seseorang yang Allah berikan kepadanya ilmu, lalu dia mengamalkan serta mengajarkannya. Muttafaqun alaih.
5: Al-Qur'an.
6: Walaqad yassarna al-Qur'ana lidh-dhikri fahal min muddakir.
7: Faqra'u ma tayassara min al-Qur'an.

0: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Imam Syafi'i rahimahullah berkata, jika dada seseorang sesak, tidak kuasa untuk menyimpan rahasia dirinya sendiri, maka dada orang lain yang ia simpan rahasianya lebih sesak lagi.
1: Nurun minal Qur'an.

0: من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون.
1: Belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk hati mereka mengingat Allah dan kepada kebenaran yang telah turun kepada mereka, dan janganlah mereka seperti orang-orang yang sebelumnya yang telah diturunkan Alkitab kepadanya, kemudian berlalulah masa yang panjang atas mereka, lalu hati mereka menjadi keras, dan kebanyakan di antara mereka adalah orang-orang yang fasik.
2: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
3: Qala Rasul
4: sallallahu alaihi wasallam
5: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الناس معادن كمعادن الذهب والفضة، خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا، والأرواح جنود مجندة، فما تعارف منها ائتلف، وما تناكر منها اختلف. رواه مسلم.
6: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, manusia ibarat barang tambang berharga seperti tambang emas dan perak. Orang yang mulia pada masa jahiliyah akan menjadi orang yang mulia juga dalam Islam apabila ia berilmu. Ruh ibarat pasukan yang dikumpulkan, ia akan bersatu jika serasi dan akan berselisih jika tidak serasi. Hadis riwayat Muslim.
7: Ayat-ayat Al-Qur'an.
8: Ayat. A'udzu billahi min

Adapun orang-orang yang kafir, maka akan kusiksa mereka dengan siksa yang sangat keras di dunia dan di akhirat. Dan mereka tidak memperoleh penolong.

0: يُحِبُّ الظَّالِمِينَ.
1: Adapun orang-orang yang beriman dan mengerjakan amalan-amalan yang soleh, maka Allah akan memberikan kepada mereka dengan sempurna pahala amalan-amalan mereka. Dan Allah tidak menyukai orang-orang yang zalim.
2: Ayat-ayat Al-Quran.
1: Ayat.

0: Lembar doa secarik permohonan hamba.
1: Doa dari Al-Quran. Mohon ampunan dan rahmat Allah.

وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ

0: نحمده ونستعينه ونستغفره
1: رجاء تي في saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam.
2: Ikhwatal Islam, kita simak memenangkannya azan untuk sholat zuhur bagi daerah Jakarta dan sekitarnya.

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Hadirin sidang Jumat yang Allah muliakan, dalam khutbah yang singkat ini, khatib berwasiat kepada diri pribadi dan kepada jamaah sekalian. Marilah kita terus meningkatkan keimanan kita dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan dasar iman dan takwa, seorang hamba boleh berharap kepada Allah agar Allah selamatkan dari api neraka dan Allah masukkan ke surga. Kita semua yakin, hadirin yang Allah muliakan, dengan keyakinan yang mantap, yakin seyakin-yakinnya, bahwa diri kita ini tidak mungkin sanggup menahan panasnya api neraka. Kita terus meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala membimbing kita, memberikan kebahagiaan yang hakiki di dunia ini dan di akhirat kelak. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah berikan jalan keluar dari kesempitannya, dan Allah akan memberikan rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Dan kita berdoa dan berharap kepada Allah, apabila kelak Allah mewafatkan kita, kita minta kepada Allah agar diwafatkan di atas kalimat La ilaha illallah, di atas tauhid, di atas Islam dan sunnah Rasul kita sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allah taala berfirman, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan janganlah kalian mati, janganlah kalian meninggal melainkan dalam keadaan Islam. Kita terus meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketakwaan yang diwujudkan dengan mengamalkan perintah-perintahnya dan meninggalkan larangan-larangannya. Kita wujudkan ini dalam sisa umur kita. Karena kita, hadirin yang Allah muliakan, yakin seyakin-yakinnya, hidup di dunia tidak akan lama. Rasul kita sallallahu alaihi wasallam pernah berpesan dengan pesan yang sangat keras dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Tirmizi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dengan lisannya yang mulia beliau bersabda, a'maru ummati ma baina 60 ila 70. Umur umatku berkisar antara 60 sampai 70 tahun. Wa aqalluhum
man yajuzu dzalik, dan sangat sedikit sekali dari mereka yang bisa melampauinya. Artinya bahwa rentan umur 60 sampai 70 tahun ini mayoritas dan banyak manusia meninggal di situ. Oleh karena itu Rasul kita sallallahu alaihi wasallam pernah mengumpamakan rentang umur 60 sampai 70 tahun dengan mu'tarakul manaya, dengan tempat pertempuran, medan peperangan yang bisa jadi orang yang masuk ke situ dia meninggal. Rasul kita sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam Musnad Abu Ya'la dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, dan hadisnya disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala, mu'tarakul manaya baina 60 ila 70. Artinya medan pertempuran puncak datangnya kematian adalah antara umur 60 sampai 70 tahun. Dan dalam hadis yang lain Rasul kita sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasul bersabda, a'dzarallahu ila mri'in akhara ajalahu hatta ballaghahu 60 sana. Yang artinya Allah telah menghilangkan uzur. A'dzara artinya izalat al-uzur. Allah menghilangkan uzur, menghilangkan alasan bagi seseorang yang ditangguhkan ajalnya hingga dia menyampaikannya ke usia 60 tahun. Tentang hal ini seorang ulama yang bernama Ibnu Battal rahimahullahu taala pernah berkata, wa innama kanat as-sittuna haddan li hadza li'annaha qaribatun lil mu'taraq wa hiya sinul inabati wal khushu'i wa taraqqubil maniyah. Sesungguhnya batasan 60 sebagai batasan untuk hal ini, li'annaha qaribatun minal mu'taraq, karena usia 60 merupakan usia yang dekat kepada medan kematian. Wa hiya sinul inabah, yang merupakan usia untuk taubat. Wal khusyu', usia untuk khusyu'. Wa taraqqubil manaya, wa taraqqubil maniyah, usia untuk menunggu kematian. Sampai beliau berkata, wa fil hadithi isyaratun ila anna istikmala 60 madhannatun linqida'il ajali. Di dalam hadis ini ada isyarat bahwa sempurnanya umur 60 madhannatun merupakan indikasi yang kuat akan datangnya ajal, akan tibanya ajal. Oleh karena itu hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, siapapun di antara kita yang ketika sudah mendekati 60 tahun, apalagi sudah sampai 60 tahun atau lebih, maka hendaknya dia mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa taala telah memberikan orang yang usia 60 tahun ke atas a'zara, telah mencabut uzur, alasan baginya dia tidak punya alasan, maka hendaknya dia segera memperbanyak amal soleh, memperbanyak ibadah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan memperbanyak istighfar yang semoga dengannya Allah tutup umurnya dengan husnul khatimah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dhikril hakim. Aqulu qouli hadza fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.

0: الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali khatib menyampaikan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam di mana beliau bersabda, a'maru ummati ma baina 60 ila 70. Umur-umur umatku itu berkisar antara 60 sampai 70 tahun. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wa aqalluhum man yajuzu dzalik, dan sedikit sekali yang melampauinya. Oleh karena itu, di khutbah yang kedua ini khatib ingin mengingatkan bahwa siapapun di antara kita yang diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala berumur melampaui 70 tahun, maka hendaknya dia memperbanyak syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur dengan syukur yang benar. Dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengisi hidupnya dengan amal soleh dan menjauhkan dirinya dari perbuatan maksiat. Karena Rasul kita sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam hadis riwayat Tirmizi dari hadis Nafi' bin Al-Harits radhiyallahu anhu, Nabi yang kita cintai pernah ditanya, ayyun nasi khair? Siapakah manusia yang paling baik? Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab, man tala umuruhu wa hasuna amaluhu. Orang yang umurnya panjang dan amalnya baik. Kemudian Rasul kita sallallahu alaihi wasallam ditanya kembali, ayyun nasi syarr? Siapa manusia yang paling buruk? Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab, man tala umuruhu wa sa'a amaluhu. Yang paling buruk adalah orang yang panjang umurnya tapi amalnya buruk. Wal iyadu billah. Orang yang paling jelek mengisi waktunya dengan kemaksiatan jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin siang Jumat yang Allah muliakan, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu membimbing kita, menuntun kita ke jalan yang lurus dan menguatkan kita semua untuk bisa mengisi hidup kita dengan amal soleh, melaksanakan perintah-perintahnya dan meninggalkan larangan-larangannya. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat الأحياء منهم والأموات. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم.
1: الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد

الله أكبر. الحمد لله رب العالمين.

إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت

سمع الله لمن حمده. الله أكبر.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر.

الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

ストーブも。ストーブ

0: Radio Roja Bogor 100.1 FM, Radio Roja Majalengka 93.1 FM, Radio Roja Palu 101.8 FM, dan Radio Roja Bandung 104.3 FM. Menebar cahaya sunnah.
1: Alhamdulillah. نحمده ونستعينه ونستغفره.
0: Roja TV, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam. Kajian Islam dunia di Roja TV dan Radio Roja.
2: Qala ta'ala wabashshiril mukhbitin, dalam surah Al-Hajj ayat 34. Dan berikanlah kabar gembira kepada al-mukhbitin. Ini kabar gembira bagi mereka secara mutlak, tidak dibatasi, ya, baik di dunia atau akhirat.
0: Saksikanlah kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja. Kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja.
3: Di mana Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam firman-Nya surah Al-Imran ayat 31, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uuni yuhibbukumullah." Katakanlah ya Muhammad, jika kalian benar-benar cinta kepada Allah, fattabi'uuni, maka ikutilah aku.
0: Saksikanlah kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja.
4: Al-Qur'an.

خلقكم وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون.

الوليد. إليه يرد علم الساعة وما

0: 101.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
1: Qala Rasul Sallallahu alaihi wasallam.
2: An Sahl ibn Sa'd radiyallahu anhu أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي رضي الله عنه فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير من حمر النعم. متفق عليه.
3: Dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Ali radhiyallahu anhu, maka demi Allah, bila Allah memberi hidayah lewat dirimu satu orang saja, maka itu lebih baik bagimu daripada engkau memiliki unta merah. Muttafaqun alaih.
4: An Abdillah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma anna nabiyya sallallahu alaihi wa sallam qal ballighu anni walau ayah wa hadithu an bani Israel wala haraj. ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. رواه البخاري.
3: Dari Abdullah bin As radhiyallahu anhuma bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sampaikanlah dariku walaupun hanya satu ayat dan kabarkanlah berita dari Bani Israel dan janganlah merasa berat. Barang siapa berdusta atasku dengan sengaja, maka hendaklah ia mempersiapkan tempat duduknya di neraka. Hadis riwayat Bukhari. A'udzu billahi minasy syaithanir

0: يُنذِرًا.
1: Maka apakah mereka tidak memperhatikan Al-Quran? Kalau kiranya Al-Quran itu bukan dari sisi Allah, tentulah mereka mendapatkan pertentangan yang banyak di dalamnya.

0: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah. Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now, berita yang dihimpun dari PRSSNI di Jawa Barat.
1: Jabar Now edisi Jumat 21 Agustus diantaranya mengenai hari ke-9 proses pemadaman kebakaran TPSA Ciniru Kuningan terus dilakukan. Polda Jabar ungkap kasus trading fiktif modus love scamming. Dikejar dan dikeroyok gerombolan bersenjata tajam di Subang, jari telunjuk teknisi wifi putus. Saya Gilang Pambudi, inilah Jabar Now selengkapnya. Gelombang unjuk rasa masyarakat dari 3 kecamatan di Garut Selatan akhirnya membuahkan hasil. Pemerintah Kabupaten bersama DPRD Kabupaten Garut sepakat memprioritaskan perbaikan ruas jalan yang menghubungkan kecamatan Banjarwangi, Singajaya hingga Pendei secara bertahap.
2: Keputusan ini diambil usai audiensi alot antara Bupati Garut Abdusi Syakur Amin dan perwakilan Gerakan Masyarakat Banjarwangi Singajaya Pendei atau GEMA BSP di kantor DPRD Garut Kamis 20 Agustus. Warga menuntut perbaikan total jalan sepanjang 40 km yang dinilai hancur selama lebih dari satu dekade.
3: Kami datang ke sini, mohon maaf, dengan ketukan hati, bukan meminta, tapi akan mengambil hak kami yang mana sudah menjadi angan-angan dari tahun-tahun ke belakang. Jalan kami akan dibakar. Kenapa saya bilang jalan kami? Karena kami diperas pajak.
2: Bupati Garut Abdusi Syakur Amin menjelaskan perbaikan secara menyeluruh membutuhkan anggaran hingga 100 miliar rupiah. Namun karena keterbatasan dana APBD, pemerintah mengambil langkah darurat perbaikan jalan 6,5 km melalui program IJD Pusat serta alokasi APBD sebesar 2,5 miliar rupiah mulai November mendatang.
4: Kesepakatan bahwa untuk sementara jangka pendek kita akan bantu selesaikan supaya jalan lebih layak dilewati. Jadi tidak bisa berpotensi membuat kesalahan dan lain-lain. Yang kedua juga satu bersama juga kita berharap bahwa kegiatan yang IJD itu bisa terrealisasi sepanjang waktu setengah. Sisanya nanti ditambal ya. Untuk 2027 kami punya komitmen untuk menyelesaikan pembangunan jalan sampai Pendei. Nanti akan dilihat skema seperti apa, tapi dulu kami beranggapan bahwa kami ingin jalan yang kualitas nasional. Tapi dari aspirasi masyarakat kelihatannya pengen segera diperbaiki dengan kondisi yang tidak usah harus jalan yang sangat bagus, pokoknya layak saja. Cuma memang saya sama hawa, ya layak saja, itu lebih prioritasnya sesegera mungkin.
1: Setelah 3 hari menjadi sasaran pencarian tim SAR, Ahmad Nadif Fadilah, 21 tahun, pemuda asal Jagakarsa, Jakarta Selatan, yang hilang terseret ombak di Pantai Karangnaya, Desa Cikakak, Kecamatan Cikakak, Kabupaten Sukabumi, akhirnya ditemukan.
5: Pencarian berakhir duka. Ahmad ditemukan dalam kondisi meninggal dunia di perairan Pantai Sukawayana, Kabupaten Sukabumi. Menurut tim SAR, korban ditemukan berjarak kurang lebih 1 nautical mil dari lokasi kejadian perkara. Setelah ditemukan, jenazah Ahmad langsung dievakuasi. Korban tiba di RSUD Pelabuhan Ratu sekitar pukul 17.20. Tim SAR kemudian mengonfirmasi identitas korban kepada pihak keluarga untuk memastikan jenazah yang ditemukan merupakan Ahmad Nadif, pemuda yang selama 3 hari dicari setelah terseret ombak. Menurut Abdul Mutoli, paman korban, saat ditemukan, Ahmad masih mengenakan pakaian yang sama seperti ketika dilaporkan hilang, yakni kaos berwarna putih dan celana pendek hitam.
6: Kita kenalin dari pakaian, baju, celana, muka, memang udah gak bisa dikenalin, karena udah kembang.
1: Hari ke-9, kebakaran di tempat pembuangan sampah akhir TPSA Desa Ciniru, Jalaksana, Kabupaten Kuningan, hingga Kamis siang masih berlangsung. Sebanyak 200 petugas gabungan masih terus berupaya memadamkan api, sementara Polres Kuningan akan melakukan penyelidikan untuk mengetahui penyebab pasti kebakaran yang menghanguskan 5 hektar lahan TPSA itu.
7: Kepulan asap membumbung tinggi terlihat drone di area TPSA di Desa Ciniru Jalaksana Kabupaten Kuningan pada Kamis siang. Dari atas ketinggian, sejumlah wilayah TPSA sudah habis terbakar. Di hari ke-9, petugas gabungan terus berjibaku melakukan pemadaman api yang kian meluas. Bahkan, petugas juga melakukan pemadaman manual menggunakan penumpukan tanah. Selain itu, dalam proses pemadaman, sejumlah petugas mengalami sesak nafas sehingga mendapatkan perawatan medis. Sementara, Kapolres Kuningan yang meninjau lokasi kebakaran mengatakan pihaknya akan melakukan penyelidikan penyebab kebakaran TPSA Ciniru.
8: Apakah ini perlu didalami, ada faktor kesengajaan ataupun ada faktor kelalaian, itu nanti unit kami nanti akan menindaklanjuti dan mendalami hal tersebut ya.
7: Oke. Okay.
8: Fokusnya kita sama-sama, ini kan tanggung jawab kita bersama, karena ini dampaknya itu asap. Mereka tadi sudah sampaikan dari petugas di lapangan sudah memberier dan melokalisir untuk penyebaran api.
7: Hingga kini, kepulan asap kebakaran TPSA Ciniru masih berlangsung. Kebakaran yang terjadi pada hari Rabu tanggal 12 Agustus ini masih berlangsung hingga kini.
1: Terima kasih. Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak radio anggota PRSSNI se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Selain Jabar Now edisi berita radio, Anda juga bisa membaca informasi terbaru online melalui www.radioprssnijabar.net. Saudara, dua pelaku pencurian sepeda motor berhasil diamankan oleh anggota Brimob bersama warga di kawasan lapangan bola Tenjo, Kabupaten Bogor. Keduanya kepergok saat hendak membongkar dan membobol motor yang terparkir di lokasi.
9: Anggota Brimob yang kebetulan berada di lokasi memergoki kedua pelaku saat diduga hendak membobol motor yang terparkir. Saat akan diamankan, keduanya sempat melarikan diri. Warga bersama anggota Brimob kemudian melakukan pengejaran hingga kedua pelaku berhasil ditangkap.
10: Saya sudah melihat gerak-gerik pelaku, mereka bertiga dengan satu kendaraan motor. Modusnya yang satu orang, mereka membeli es dan jajanan, kemudian kembali untuk berkumpul kembali dan melihat situasi di lapangan. Yang duanya mereka mengintai.
9: Polisi menyebut kedua pelaku diduga merupakan residivis kasus serupa. Modus yang diduga digunakan pelaku yaitu mengamati sepeda motor yang terparkir di lokasi sepi, termasuk kendaraan milik warga yang terparkir di rumah saat ditinggal penghuni.
11: Perkara curanmor dengan mengamankan dua orang diduga tersangka curanmor di lapangan bola ya, Desa Tenjo.
9: Selain mengamankan kedua tersangka, polisi menyita sejumlah barang bukti, diantaranya kunci letter T dan sepeda motor yang diduga digunakan dalam aksi pencurian. Kini penyidik masih mendalami keterlibatan kedua tersangka dalam kasus curanmor lain, termasuk kemungkinan adanya pelaku lain yang terlibat di wilayah Tenjo dan sekitarnya.
1: Aksi kejahatan jalanan secara brutal kembali terjadi di wilayah hukum Polres Subang. Seorang teknisi Wi-Fi berinisial YH, 30 tahun, menjadi korban pengeroyokan sekelompok pemuda bersenjata tajam di Jalan Raya Kalijati, Sukamandi, tepatnya di Desa Belendung, Kecamatan Purwadadi. Akibat insiden berdarah itu, korban mengalami luka-luka serius hingga kehilangan jari telunjuk tangan kanannya.
12: Kapolres Subang AKBP Andi Purwanto mengungkapkan peristiwa terjadi Minggu 16 Agustus 2026 saat korban bersama seorang saksi tengah memperbaiki jalur internet pada tiang Wi-Fi di lokasi. Saat itu sekitar 10 sepeda motor datang dari arah utara menuju selatan. Sejumlah pengendara diketahui membawa senjata tajam jenis corbek atau celurit panjang. Karena merasa takut dan tidak mengenal, korban bersama saksi berusaha melarikan diri. Namun mereka justru malah dikejar hingga korban ditabrak dan terjatuh. Dalam kondisi terjatuh, korban kemudian dikeroyok oleh para pelaku, bahkan sejumlah pelaku menggunakan senjata tajam saat melakukan penyerangan. Setelah melakukan kekerasan, para pelaku melarikan diri ke arah selatan. Akibat kejadian, YH mengalami sejumlah luka serius.
13: Dari rombongan tersebut mengejar korban dan menabrak sehingga terjatuh, dan tanpa basa-basi, para pelaku langsung melakukan pengumpulan atau kekerasan secara bersama-sama terhadap korban.
12: Polisi yang melakukan penyelidikan berhasil menangkap dua pelaku berinisial RN dan AZ. Keduanya telah ditetapkan sebagai tersangka. Sementara itu polisi masih memburu lima pelaku lainnya yang sudah diidentifikasi.
1: Polda Jawa Barat kembali berhasil mengungkap kasus tindak pidana penipuan online bermodus love scamming yang dikombinasikan dengan investasi trading hingga korban mengalami kerugian sebesar 860 juta rupiah.
14: Direktur Reserse Cyber Polda Jawa Barat, Komisaris Besar Polisi Fian Yunus mengatakan, kasus ini bermula dari interaksi antara korban berinisial ZM dengan akun media sosial Instagram bernama Olivia Rosalia. Tersangka berinisial JAM memanfaatkan pendekatan personal melalui media sosial untuk membangun kepercayaan korban. Setelah terjalin komunikasi, tersangka mengarahkan korban untuk beralih ke aplikasi percakapan lain. Setelah hubungan komunikasi semakin intens, tersangka mulai menawarkan investasi trading melalui sebuah platform dengan keuntungan besar sehingga korban tergiur hingga akhirnya korban mengalami kerugian hingga ratusan juta rupiah.
15: Mandi kegiatan agresif bodong, namun ada beberapa modus operandi yang itu lebih spesifik lagi dilakukan dengan cara love scam atau memancing orang sehingga orang itu terikat dengan si pelaku.
0: Terima kasih Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPSPR SSNI Jawa Barat.
16: ridha setelah ketentuan takdir yang Engkau berikan.
17: Was'aluka ridha ba'dal qada.
16: Ketika hati kita ikhlas menerima semua ketentuan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ketika kita sakit, kita ridha.
17: Ketika kita ditimpa musibah, kita pun ridha.
16: Dan kita berharap pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala.
17: Dan kita senantiasa memohon keridhaan-Nya.
16: Di saat itulah Allah akan berikan kepada kita berbagai macam kenikmatan. Kenikmatan itu berupa dada yang lapang. Kenikmatan itu berupa kesabaran menghadapi ujian dan cobaan.
17: Kita menjadi hamba-hamba yang

0: قلبه والله بكل شيء
1: إلا بإذن الله.
2: Tidak ada satupun musibah yang menimpa
3: kecuali dengan izin Allah.
1: Dan siapa yang beriman kepada Allah,
2: itu dia sabar menghadapi takdir.
1: Dia ridho terhadap takdir.
2: Dia pun berusaha untuk sabar.
1: Di hati qalba.
2: Allah pasti berikan hidayah ke dalam hatinya.
0: Inna Allah la yuzlimu mithqala dzarratin wa in taku hasanatan yudha'ifha wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima.
2: Berbeda dengan halnya orang-orang yang akal Islam, tidak diberikan oleh Allah qanaah di hatinya.
1: Dia selalu merasa kurang.
2: Dia selalu menginginkan yang lebih.
1: Sehingga akhirnya dia tidak ridho dengan ketentuan yang Allah berikan kepadanya.
2: Sementara ia terus bersuhubon kepada Rabbnya. Bagaimana hati seperti ini akan menjadi hati yang beriman kepada Allah, sementara ia menganggap bahwasanya Allah tidak berbuat adil pada dirinya.
1: Hati seperti ini akan menjadi hati yang beriman kepada Allah.
4: Radio Roja menebar cahaya sunnah. Qala Rasul.
5: Qala Rasul
4: sallallahu alaihi wasallam.
6: An Ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala: Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul: Ma min rajulin muslimin yamut فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه. رواه مسلم.
7: Dari Ibnu Abbas, semoga Allah meridhoi kepadanya, dia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seorang lelaki muslim meninggal dunia kemudian disolatkan jenazahnya oleh 40 orang laki-laki yang tidak mensekutukan Allah dengan suatu apapun, kecuali Allah akan memberikan syafaat mereka kepadanya. Hadis riwayat Muslim.
8: Wa an Abi Musa Abdullah ibn Qais al-Ash'ari radhiyallahu anhu. An Nabi sallallahu alaihi wasallam qala: Inna Allah ta'ala yabsutu yadahu bil-layli liyatuba musii'u an-nahar. ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها.
9: Adakah manusia hidup tanpa kesalahan? Adakah manusia hidup tanpa pernah berbuat maksiat?
10: Adakah manusia hidup tanpa dosa, tanpa pernah berbuat maksiat?
9: Kecuali para nabi dan para rasul, karena mereka dijaga Allah. Apa yang anda rasakan? Dirasakan setiap insan yang mukmin. Apa yang anda rasakan? Dirasakan setiap orang yang bertauhid.

Anda yang mengalami itu satu cara dunia. Bukan Anda yang mengalami itu satu cara dunia. Semua orang. Semua kita pernah terjebak dalam kesalahan. Pernah terjebak dalam kesalahan. Semua kita pernah mengukir biografi yang gelap dalam hidup kita.

0: Dan semua kita khawatir Allah tidak mengampuni dosa itu. Tapi jangan pernah pupus harapan. Anda memiliki Rabb yang maha pengampun. Cuma Anda tidak tahu secara ilmu pasti diampunkan atau tidak. Pernahkah Allah berkata, aku tidak akan mengampunkan kalian? Allah tidak pernah berkata itu. Allah berkata, aku akan ampunkan kalian dengan seluruh dosa-dosa kalian. Saudaraku, saudariku, jadikan ingat dosa motor penggerak semangat beribadah. Anda telah menghiasi masa lalu dengan maksiat. Saatnya Anda bangkit untuk menempuh hidup di atas taat. Dan yakinlah, di ujung jalan keseriusan itu Anda memiliki Rabb yang maha pengampun. Adakah manusia hidup tanpa dosa, tanpa pernah berbuat maksiat?
1: Roja 756 kHz
2: للذاكرين والذاكرات
3: إذاعة القرآن الكريم.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Ikhwatal Islam rahimani wa rahimakumullah, pendengar Radio Roja dimanapun Anda berada. Berikut ini kami hadirkan untuk kita simak dan murojaah kembali kajian ilmiah edisi siang bersama Ustaz Afifi Abdul Wadud hafizallahu taala, sifat ahli neraka yaitu para pendengki. Kita murojaah kembali dalam durasi 1 jam ke depan. Kami ucapkan selamat mendengarkan.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wa la haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Alhamdulillah, para pemirsa TV Roja kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, insyaallah kita melanjutkan pembahasan kita mengambil fawaid dari kitab Al-Aqidah Awalan Law Kanu Ya'lamun. Dan kita masih berbicara tentang silah al-mujrimin, orang mereka terancam menjadi para penghuni jahanam, yaitu para mujrimun. Dan insyaallah siang hari ini kita berbicara tentang di antara para atau yang masuk dalam kelompok al-mujrimun adalah al-hasid, orang yang mereka para pendengki atau orang mereka menyimpan penyakit kedengkian, penyakit yang hampir semua kita rawan terjangkiti. Apa itu hasad dan siapa itu orang hasad dan bagaimana bahayanya? Insyaallah kita akan mengambil fawaid dari risalah kitab ini. Orang yang mereka hasad, siapa itu? Orang yang mereka tidak suka terhadap nikmat yang Allah berikan kepada orang lain. Dia enggak suka. Baik itu dia berangan-angan nikmatnya itu pindah kepada dirinya, atau yang penting itu lenyap. Lenyap. Yang penting nikmat itu tidak diterima orang lain. Sehingga orang kayak gini, dia musuh terhadap setiap nikmat Allah Ta'ala. Musuhnya nikmat. Karena setiap dia melihat nikmat itu Allah berikan pada seorang, dia enggak suka. Ini orang hasad. Orang mereka hatinya terkena penyakit, ini hasad. Dan ini termasuk di antara bentuk menyakiti kaum muslimin. Karena arahnya itu akan melakukan intrik-intrik, melakukan makar, melakukan upaya-upaya bagaimana cara menghilangkan nikmat tersebut dari orang lain. Baik pindah ke dirinya atau tidak. Yang penting nikmat itu lenyap dari seseorang. Kita akan pelajari diantaranya bagaimana pandangan Al-Quran dan As-Sunnah terhadap sifat hasad ini. Hasad itu secara umum ada hasad yang mahmud, hasad yang terpuji, ada hasad yang madzmum, hasad yang tercela. Hasad yang terpuji itu sungguhnya istilahnya itu dengan istilah ghibtah. Istilah ghibtah. Ghibtah ini adalah dia berangan-angan dirinya seperti orang yang Allah berikan nikmat. tanpa ada sedikit pun keinginan menghilangkan nikmat itu, hilangnya nikmat dari orang tersebut. Sehingga lebih mirip dengan istilah munafasah atau tanafus, berlomba-lomba, tapi berlomba-lomba dalam urusan akhirat. Karena kalau berlomba-lomba dalam urusan dunia itu tercela. Kalau berlomba-lomba dalam urusan dunia itu rata-rata itu akan berujung pada keburukan. Bisa lihat kaum muslimin rahimahullah taala, kalau orang sudah berlomba-lomba berkaitan dengan meraih harta, keuntungan, rata-rata saling benci, mendengki, jegal-menjegal, sampai pada pembunuhan. Itu dalam urusan dunia. Sedangkan dunia dalam pandangan ini Islam, Allah menjelaskan kekat dunia, dunia itu hakirah. Dunia itu hina dan rendah. Maka tanafus dalam urusan dunia tercela. Ibaratnya sile ora sepiro, gak seberapa itu nilai dunianya, tapi dampaknya itu sangat dahsyat banget, karena membuat orang itu mereka menjadi saling ribut dan kacau. Beda dengan kalau orang tanafus dalam urusan akhirat, itu serba menguntungkan, serba baik dan menguntungkan. Dampak yang ditimbulkan baik. Dan keuntungannya jauh berlipat-lipat. Contoh mamanya, orang berlomba-lomba urusan akhirat bersedekah dengan ikhlas. Mana ada efek negatifnya? Enggak ada. Orang berlomba-lomba menjadi orang yang terbaik. Baik kepada Allah maupun baik kepada hamba Allah Ta'ala. Enggak ada efek negatifnya. Orang berlomba-lomba menjadi pemaaf. Oh, enggak ada efek negatifnya. Orang berlomba-lomba menjadi penyabar. Bisa sabar dengan segala keadaan. Oh, enggak ada efek negatifnya. Tapi kalau berlomba-lomba dengan urusan dunia itu, dampak negatifnya hampir semuanya. Menimbulkan dampak negatif yang sangat ini mengarah kepada kebinasaan. Dan berlomba-lomba urusan akhir itu yang menguntungkan. Di dunia membuat seorang itu betul-betul hatinya bisa lapang, berlapang dada, dia berbahagia. Di akhiratnya, dia betul-betul akan meraih keuntungan yang jauh berlipat-lipat. Kalau tanafus terhadap dunia, dalam urusan dunia, di dunianya sudah membuat ruwet. Sudah membuat ruwet. Kehidupan berantakan. Di akhiratnya, dia nyemplung jahanam, ya tambah sengsara lagi. Maka kata seorang salaf, man nafasani fil akhirah, nafastuhu. Wa man nafasani fid dunya, alqaituhallah. Barang siapa yang mengungguliku dalam urusan akhirat, barang siapa yang menyelip, saya nyelip, mengungguli, menyelip, menyalip dalam urusan akhirat, oh bakal tak kejar. Bakal tak kejar. Tak oyak. Sampai saya bisa mendahului dia. Tapi barang siapa yang mendahuliku, nyelipku dalam urusan dunia, tak limparkan dunia kepada dia. Nyopain kabeh. Ini orang yang mereka tahu tentang harga, yakni akhirat. Maka Nabi kita diantaranya bersabda, la hasada illa fisnatain, tidak ada hasad kecuali dalam dua perkara. Ini yang dikatakan dengan istilah ghibah tadi. Siapa itu? Rajulun atahallahu al-Quran. Orang Allah berikan Al-Quran. Masya Allah, dia punya kemampuan menghafal Al-Quran. Allah berikan kepada kemampuan menghafal Al-Quran. Punya ilmu Al-Quran, faham Al-Quran. Bahwa yakumu bihi ana al-layli wa ana an-nahar. Dia selalu menghabiskan waktunya untuk mengamalkan, mengajarkan Al-Quran malam, siang. Dia habis untuk betul-betul menghidupkan ini Al-Quran. Waktunya habis untuk menghidupkan Al-Quran. Ini layak banget untuk ditiru. Layak banget untuk dia berlomba, tanafus, ghibtah. Layak banget untuk dia bisa seperti orang itu. Warajulun atallahu malan fawa yungfiqu ana al-layli wa ana an-nahar. Orang yang Allah berikan harta, kesibukannya itu apa? Menghabiskan hartanya itu malam siang untuk fisabilillah di jalan Allah Ta'ala. Oh, orang kayak gini juga menjadi silakan berlomba-lomba layak untuk diripoh, untuk ditiru atau untuk diikuti supaya bisa seperti dia. Ini hasad yang mahmud atau istilahnya ghibtah. Lebih mirip berlomba-lomba dalam kebaikan yang akan menghasilkan dampak kebaikan dalam segala sisinya. Yang kedua, hasad yang mazmum, yang tercela. Yang hasad ini, seorang dia berangan-angan, orang yang hasad berangan-angan seandainya nikmat yang diberikan pada orang lain itu lenyap. Sehingga berangan tentang lenyapnya nikmat dari saudaranya. Baik itu pindah kepada dirinya atau enggak pindah kepada dirinya. Ini tentu kejahatan. Hatinya enggak bisa tenang, enggak bisa legowo, enggak bisa ridho. Orang lain itu mendapatkan nikmat Allah SWT, padahal Allah menurunkan nikmat itu setiap saat kepada hambanya. Makanya, kita diperintahkan Allah diantara untuk berlindung kepada Allah Ta'ala dari keburukan ini orang yang hasad. Wa min syarri hasidin idha hasad. Qul a'udhu birabbil falak. Katakanlah aku berlindung kepada Rabbnya Al-Falak. Di antaranya berlindung dari apa? Wa min syarri hasidin idha hasad. Berlindung dari kejahatannya orang yang hasad ketika dia melancarkan hasadnya. Orang yang hasad itu bertingkat-tingkat. Ada orang hasad, tapi Masya Allah, dia justru pengen banget, ingin menepis hasadnya itu dengan cara berbuat baik kepada orang yang maksud yang dia hasadi. Dia punya usaha untuk melenyapkan hasad itu. Ada orang hasad, tapi dia tidak ada upaya apapun untuk melakukan keburukan pada orang hasad. Ada orang yang hasad dan melakukan segala cara untuk dia bisa menghilangkan nikmat yang diterima oleh orang yang dia hasadi. Hasad bertingkat-tingkat. Maka kita berlindung dari hasadnya orang, dari hasadnya orang mereka, dari keburukan orang yang hasad ketika dia melancarkan hasadnya itu. Orang yang hasad ini, dia akan memandang orang itu dengan mata yang siap membunuh, dengan pandangan hati yang kotor, dengan jiwa yang khabithah, jiwa yang buruk. Sehingga bagaimana keburukan-keburukan itu menimpa kepada orang yang hasati. Maka, di antara yang para ulama mengatakan, jangan suka pamer, apalagi zaman kita, berbagai macam hal yang ada dipamerkan pada orang lain lewat media diantaranya. Bisa menimbulkan hasad bagi orang lain, dan kalau orang hasad itu bisa membuat celaka. Bisa membuat celaka. Tentu semuanya dengan izin Allah Ta'ala. Oleh karena itu adalah seorang, dia berlindung pada Allah dari ini kejahatan orang yang hasad ini. Dan hasad ini adalah penyakit yang khatir. Penyakit yang sangat berbahaya. Penyakit yang menimbulkan banyak efek negatif, penyakit yang menimbulkan banyak dampak penyakit-penyakit yang buruk, timbul suudzon, timbul tajassus, timbul ghibah, timbul anamimah, timbul tabaghud, saling membenci, tadabur saling melengos. Ini diantaranya karena hasad terhadap nikmat yang Allah berikan pada orang lain. Memunculkan banyak efek negatif penyakit-penyakit yang bermunculan dalam dirinya. Yang akan membuat dia sakit. Karena penyakit, mengidap penyakit, membuat dia kemudian sakit. Membuat dia kemudian hidupnya jadi enggak normal. Nabi kita yang mulia, sallallahu alaihi wasallam diantaranya mengingatkan kepada kita, sayusibu ummati da'ul umam, akan menimpa para umatku ini penyakit-penyakit umat-umat terdahulu. Penyakit-penyakit umat-umat terdahulu. Waqalu ya Rasulullah wa ma da'ul umam. Ya Rasulullah, apa itu sih penyakit umat yang terdahulu? Qala sallallahu alaihi wasallam, al-ashar wal-batar wa takathur wa tanajus fi dunya wa tabaghud wa tahasud hatta yakul al-baqyu. Akan menimpa penyakit-penyakit umat, akan menimpa penyakit umat terdahulu. Apa itu ya Rasulullah penyakitnya orang terdahulu itu? Al-ashar, kufur nikmat. Sehingga tidak bisa mensyukuri nikmat Allah. Mensyukuri nikmat itu, bagaimana seorang dia bisa menjadikan nikmat itu untuk semakin dekat dengan Allah, semakin taat kepada Allah, semakin berbalik kepada para hamba Allah Ta'ala. Ini adalah syukur nikmat. Dan kita diajarkan Nabi, minta Allahumma ini as'aluka syukra nikmatik. Ya Allah, aku minta kepada Engkau bisa mensyukuri nikmatmu wa husna ibadatik, dan bisa memperbaiki ini ibadahku, bisa selalu menampilkan ibadah yang baik, bahkan terbaik. Al-ashar, kufur nikmat. Yang dampaknya tentu sangat buruk. Kepada Allah semakin jauh. Kepada para hamba Allah, dia semakin zalim. Semakin berbuat buruk. Ini orang mereka terkena penyakit ashar. Kemudian wal-batar, sombong. Penyakit sombong. Sombong itu bisa dengan hartanya, bisa dengan jabatannya, bisa dengan ketokohannya, bisa dengan keturunannya, bisa dengan fisiknya. Sehingga tampil sombong. Sombong itu, kalau berkaitan dengan ini, al-haq, bentuk sombong adalah batarul haq. Menolak kebenaran. Dan itu sombong yang bisa membuat kafir. Kayak sombongnya iblis. Kayak sombongnya Fir'aun. Kayak sombongnya Abu Jahal. Ini adalah sombongnya menolak kebenaran dan statusnya kafir. Ada sombong dalam bentuk akhlak, merendahkan orang lain. Merendahkan, melecehkan, meremehkan, menganggap hina. Dia merasa dirinya besar, hebat, tinggi, luar biasa. Sombong. Sombong. Kalau itu berikan akhlak pada manusia, ini adalah akhlak yang buruk. Sangat buruk. Wa takatsur, berbanyak-banyak harta. Senangnya itu numpuk harta. Enggak dikemana-manakan. Tumpuk. Hanya ditumpuk. Tumpuk, tumpuk, tumpuk, tumpuk, tumpuk terus. Ya, kalau kebiasaan umumnya, cari harta, kerja luar biasa, dapat ngumpul, ditumpuk. Ya, kalau uang dikumpulkan, ditipkan Cina, tumpuk, tumpuk, tumpuk, tumpuk terus. Malah dipakai orang lain. Dianya hanya menikmatinya dikit banget. Dia sukanya numpuk, numpuk, numpuk, numpuk, numpuk, numpuk. Hanya punya status, saya punya harta. Ada yang menikmati malah orang lain. Ada orang punya harta atau uangnya ditumpuk-tumpuk di bank. Malah dipakai oleh bank. Ngasih modal orang lain untuk dia bisa manfaatkan duitnya. Bisa dipakai segala macam. Dianya kadang-kadang malah menikmati bunganya. Ya, sehingga duitnya dititipkan orang, dikembangkan orang. Dianya menikmati bunganya. Sudah serba ini jelek. Dia menikmati perkara yang haram. Ada dia buat rumah. Kadang juga nggak dinikmati, yang dinikmati orang lain. Oh, dia kemana-mana, dia keliling terus rumahnya, yang menikmati pembantu, perawat, yang dia menikmati orang lain. Hanya punya status, punya saya. Dan at-takatsur ini yang membuat manusia lupa agama, lupa Allah, lupa ibadah, lupa akan mati. Al-haqumut takatsur, berbanyak-banyakan dalam seluruhnya membuat kalian itu lalai, lupa. Watanajus fit dunya, tanajus, najus. Yaitu menawar harga dalam jual beli, menawar harga dengan harga tinggi, bukan untuk membeli, tapi untuk memprovokasi orang, biar beli barang itu sehingga ada kong kali kong ibaratnya antara dia dengan penjual. Ini itu akan merusak manusia, akan memudaratkan orang lain, pembeli, sehingga beli dengan harga yang tidak normal. Karena provokasi dia, provokasi jadi dia. Watabaghub, saling membenci, saling membuat gak suka, sehingga membuat dia melengos, berpaling, karena saling benci. Gak suka ketemu, gak suka papasan. Watahasud, saling hasad, saling ingin nikmat yang dinikmati orang itu lenyap. Hatta yakunal bakhyu, sampai pernah menimbulkan sikap ini melampaui batas. Maka satu di antaranya Nabi ngajar umat terdahulu adalah hasad. Hasad perkara yang buruk, yang buruk. Demikian pula di antaranya dalam hadis yang lain Nabi sebutkan dengan ungkapan tabba ilaikum da'ul umam qablakum, menjalar kepada kalian penyakit umat-umat yang terdahulu sebelum kalian, menjalar, yaitu menjalar dalam tubuh kalian. Apa itu al-bahba, saling membenci, kebencian, sehingga enggak serba enggak senang dengan orang lain. Enggak ada kecintaan akhirnya, yang ada kebencian. Kalau kebencian itu arahnya itu akan menimbulkan mabarat. Lain dengan kecintaan akan saling memberikan manfaat. Wal hasad, hasad yang kedua, hasad. Dia enggak suka orang lain dapat nikmat. Sehingga ada pikiran bagaimana lenyapnya nikmat orang lain itu. Wal bahdha'iyal haliqah, kebencian itu adalah pencukur, haliqah pencukur. La aqulu tahliqus sya'ra, aku tidak mengatakan nyukur rambut. Walakin tahliqud din, tapi nyukur agama. Agamanya jadi plontos, jadi brondol, jadi yaitu ya plontos, jadi kecukur. Amalannya jadi rusak karena hasad yang dia lakukan. Agamanya rusak karena hasad yang dia miliki. Karena hasad akan mendorong dia melakukan perbuatan-perbuatan yang buruk. Waladhi nafsi biyadih, la tadkhul jannata hatta tu'minu. Walau tu'minu hatta tahabu. Demi Allah yang jiwaku ada di tangan Allah, tidak akan masuk surga. Tidak masuk surga, tidak akan masuk surga itu bisa tidak masuk surga selamanya. Tidak masuk surga di awal waktu. Ada orang masuk surganya itu diadab dulu di jahanam, baru dintaskan, baru masuk surga. Itu yang dikatakan dengan istilah jahanam yun, mantan-mantan jahanam. Tidaklah kalian akan masuk surga hatta tu'minu, sampai kalian beriman. Enggak punya iman, enggak akan sama sekali masuk surga. Khalidan binar. Abu Thalib kebaikannya banyak banget, tapi karena tidak beriman, beliau Abu Thalib khalidan binar. Ibnu Jud'an super dermawan banget, tapi karena tidak beriman, dia di dalam neraka yang tidak akan mencicipi surga. Wala tu'minu hatta tahabu, dan tidak akan sempurna iman kalian sampai kalian saling mencintai. Orang iman yang sempurna itu diantaranya mencintai orang lain kayak mencintai dirinya sendiri. Ini mesti berangkat dari iman. Berangkat dari iman. Gak akan orang bisa mencintai orang kaya mencintai diri sendiri kecuali dengan ini dasar iman. Afalah unabiukum bima yuthabbitu lakum dzalik. Mau enggak kabarkan bakalin ya agar kalian bisa memilikinya itu? Absus salam bainakum. Sebarkan salam di antara kalian. Artinya menyebarkan salam itu bisa membuat saling mencintai di antara kalian. Menunjukkan dia enggak ada masalah. Kalau orang tidak mau mengucapkan salam, menyebarkan salam, itu biasanya hatinya ada masalah. Karena mereka hatinya ada masalah, jarang banget mereka itu mengucapkan salam kepada orang yang dia temui. Dan Nabi kita yang mulia salam, wanti-wanti agar betul-betul kita menghindari penyakit ini. Iyyakum wadhanna, hati-hatilah kalian. Jauhkan diri kalian dari dhan, sangkaan buruk. Fa inna dhanna akdzabul hadid, fa inna dhanna akdzabul hadid, karena sangkaan itu sedusta-dusta pembicaraan. Dia hanya ngiro-iro aja, nyangka-nyangka dengan perasaannya. Wala tahassasu wala tajassasu wala tanafasu wala tahasadu wala tabaghadu wala tadabaru wa kunu ibadallahi ikhwanan. Jangan tahassus, tajassus, mengintai-ngintai, dia berusaha untuk mencari-cari, pengen serba tahu tentang urusan orang lain. Tajassus, memata-matai, nginteli. Padahal enggak ada urusan dengan dia, hanya pengen tahu gitu aja. Wala tanafasu, jangan tanafus. Jangan ya ini berlomba-lomba dalam urusan dunia yang akan membuat hancurnya kalian. Wala tahasadu, jangan tahasud, jangan dengki. Wala tabaghadu, jangan kalian saling membenci satu dengan yang lainnya. Wala tadabaru, jangan saling kalian berpaling di satu dengan yang lainnya. Wa kunu ibadallahi ikhwanan, jadilah kalian para hamba Allah yang saling bersaudara. Ini adalah yang Nabi inginkan, yang Islam inginkan. Menjadi orang yang saling bersaudara, saling mencintai, saling menolong, saling tasamu, saling memaafkan, saling membantu. Sehingga adanya kebaikan, kebaikan, kebaikan, kebaikan, kebaikan. Beda dengan kalau hatinya menyimpan permusuhan. Permusuhan bukan bersaudara, permusuhan. Sehingga ada itu pengen ngeprok, pengen yaitu mateni, pengen menjatuhkan, pengen yaitu melukai, pengen mencelakai, dan seterusnya. Waqala sallallahu alaihi wasallam, Nabi juga bersabda, la tabaghadu wa la tahasadu wa la tadabaru wa kunu ibadallahi ikhwanan. Jangan kalian saling membenci, jangan saling hasad, jangan saling membelakangi. Jadilah hamba Allah yang bersaudara. Wala yahillu lil muslim ay yashura akhahu fawqa salat. Seorang muslim tidak boleh memboikot saudaranya lebih daripada 3 hari. Jauh tak saudaranya. Itu kalau dalam urusan dunia. Tidak boleh ngenengkan lebih daripada 3 hari. Tapi kalau urusan agama, boleh lebih daripada 3 hari. Ada sesuatu yang ingin ditarget, yaitu supaya mereka kembali kepada ini al-haq. Sehingga ini yang diinginkan dan diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian, bapak sekalian, yang rahmati Allah Ta'ala, orang yang hasad ini penjahat. Dia mujrim, dia penjahat. Dia durhaka, dia fasik, dia ya, penjahat, rusak. Di mana letak kejahatan orang yang hasad ini? Yang pertama, orang yang hasad ini dia mujrim terhadap haknya sendiri, hak dirinya. Kenapa? Karena orang yang hasad ini dia berarti membawa diri itu, bawanya itu dia marah terus. Jengkel, gak suka, dia menyeret dirinya kepada kemurkaan Allah, kebencian Allah, azab Allah. Dia telah berlias dengan dengki itu akhlak-akhlaknya setan, akhlaknya yaitu manusia-manusia rusak. Orang yang mereka dengki itu, pertama, Gak pernah ada orang pendengki itu yang hatinya nyaman, longgar, lapang, senang melihat orang lain depan hewan. Gak. Adanya itu mbededek terus, mbededek terus. Dodonya itu pengennya mengkap-mengkap terus. Jengkel, anyel, sebel, gak suka, sempit, dada. Orang yang seperti ini menyiksa diri. Membuat suasana hatinya itu betul-betul hancur. Dan itu bisa menimbulkan dampak fisik yang juga semakin jelek. Hasad adalah akhlaknya iblis. Iblis, dia hasad dengan nikmat yang Allah berikan kepada ini Adam. Sampai akhirnya iblis tidak mau sujud kepada Adam pada itu perintah Allah karena hasad. Karena hasad. Hasad akhlaknya Yahudi. Dan semisalnya, Yahudi sampai dia kemudian Yahudi yang dia itu sudah tahu tentang Rasul yang akan diutus di akhir zaman. Bahkan mereka sudah sesumbar untuk memerangi manusia bersama Nabi yang terakhir itu. Ternyata Nabi yang terakhir ini datangnya bukan dari Bani Israel, dari Bani Ismail, dari bangsa Arab, bukan dari mereka. Maka mereka hasad. Sampai hasnya itu membuat mereka terhalang dari mengikuti kebenaran. Kata Allah, am yasuduna an-nasa 'ala ma atahumullahu min fadli. Apa mereka itu hasad kepada manusia terhadap karunia yang Allah berikan kepada mereka? Allah yang bagi-bagi karunianya. Mereka hasad. Sehingga orang yang hasad ini pertama kali protes kepada Allah Ta'ala. Kenapa si fulan dikasih, saya enggak dikasih? Dan orang Yahudi mewujudkan, merancang makar-makar pada kaum muslimin untuk bagaimana merusak muslimin, memutatkan muslimin, ya karena hasad. Wat kathirun min ahlil kitab lau yaruddunakum min ba'di imanikum kuffaran. Betapa sangat besarnya keinginan ahlul kitab. Dari iman kalian menjadi kafir, setelah kalian beriman menjadi kafir. Kenapa mereka kok begitu gencar untuk merusak kaum muslimin, ingin memurtadkan kaum muslimin? Hasad dan min indi angfusihim, karena hasad yang berasal dari diri mereka ini sendiri. Hasad ini akhlaknya kufar. Akhlaknya orang-orang kafir. Yang orang kafir itu mereka ingin senantiasa memerangi kaum muslimin, merusak kaum muslimin, ingin menggelincirkan kaum muslimin. Wa iyyakatul ladzina kafaru liyuzliqunaka biabsarihim lamma sami'u dzikra wa yaquluna innahu lamajnun. Hampir-hampir orang kafir itu menggelincirkan kalian dengan mata-mata mereka, ingin mencelakai kalian dengan mata-mata mereka. Ini ainul hasid, matanya orang hasad. Ain, penyakit ain, bisa menggelincirkan dengan ainnya. Tapi Allah selalu melindungi ini kaum muslimin. Mereka orang hasad, mereka sedemikian rupa ingin berbuat jahat pada kaum muslimin karena hasad yang ada pada diri mereka. Dan hasad itu masuk dalam kelompok mujrim karena dia berbuat jahat kepada orang lain. Karena kalau udah hasad itu, hasadnya sering mendorong dia untuk melakukan hal-hal yang merusak orang yang dia hasadi. Dengan segala cara, macam cara. Lihat, ketika iblis hasad pada Adam, Apa yang mereka lakukan? Apa yang terjadi? Iblis, mereka membuat makar bagaimana mengeluarkan Adam dari surga. Ini makar

itu hasad. Sehingga iblis yang berusaha untuk menghalangi anak Adam dari jalan Allah, itu semuanya berangkat dari ini hasad. Hasad. Lihatlah Yahudi. Ketika mereka hasad, apa mereka teriak yang terjadi? Ya, mereka melakukan gerakan untuk memurtadkan kaum muslimin. Melakukan gerakan untuk memurtadkan kaum muslimin. Sehingga mereka sangat ingin sekali kalau setelah kalian menjadi kafir, murtad kayak mereka kafir, sehingga kalian dengan mereka sama. Wata kathiru min ahlil kitab lau yarudunakum min ba'di imanikum kufaran hasatan min indi anfusihim. Betapa sangat ambisinya orang-orang ahlul kitab itu untuk memurtadkan kalian dari agama kalian setelah kalian beriman, menjadi kafir karena hasad yang ada pada diri mereka. Waktu lau takfuruna kama kafaru wa takununa sama. Mereka ingin sekali mengkafirkan kalian sebagaimana mereka telah kafir, sehingga kalian dengan mereka sama. Wala yasaluna yuqatilunakum hatta yarudukum an dinikum in istata'u. Mereka tidak pernah berhenti memerangi kalian dengan perang militer, perang pemikiran, sampai kalian murtad dari agama kalian, kalau mereka sanggup. Maka ini adalah gerakan buruk yang mendorongnya adalah hasad. Hasad, lihatlah keburukannya. Apa yang pernah terjadi pada dua anak Adam, Qabil dan Habil. Bagaimana Qabil? Nafsunya karena hasad dengan ini Habil. Nafsunya mendorong dia, membisikkan dia untuk membunuh saudaranya. Fatawa'at lahu nafsu qatla akhihi faqatalahu fasbaha minal khasirin. Qabil, dorongan nafsunya, dia tergerak untuk membunuh saudaranya sehingga dia termasuk orang yang menyesal. Lihat bagaimana saudaranya Yusuf, ketika dia hasad dengan Yusuf, membuat makar, berbagai macam makar kepada Yusuf, sampai kemudian dia pun berdusta kepada sang ayah. Yusuf dibilang dimakan serigala. Dia bawa bukti darah palsu. Yang kemudian dari situ Yusuf terlonta-lonta. Sampai kemudian diperjualbelikan sehingga menjadi budak. Ini semuanya adalah sumbernya adalah hasadnya saudaranya kepada Yusuf. Sehingga membuat makar kepada Nabi Yusuf. Oleh karena itulah, nasihat beliau kepada orang yang hasad, wahai orang yang hasad. Yang pertama, ataroba dalik al-adalik al-hasad linafsik. Apakah kira-kira Anda ridho kalau hasadnya orang itu menimpa Anda? Anda dikasih nikmat, tapi ada orang hasad terus dengan Anda. Sehingga dia berusaha untuk menghilangkan, melenyapkan nikmat yang Allah berikan pada Anda. Ridho enggak? Kira-kira kalau ada orang hasad kepada Anda? Pasti enggak. Pasti enggak. Demikianlah orang enggak akan ridho. Dan Nabi kita mengajarkan, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsi. Seorang tidak akan dikatakan sempurna imannya sampai dia mencintai saudaranya kayak dia mencintai dirinya sendiri. Wahai orang yang hasad, cobalah renungkan sebentar aja. Renungkan sebentar tentang orang yang Anda hasad terhadap nikmat yang Allah berikan kepada mereka. Kalau yang Anda hasad ini adalah mereka ternyata ahlul jannah, dan ahlul jannah itu nikmat yang diberikan Allah kepada dia itu untuk berbuat baik kepada ini siapapun, dia orangnya baik, tidak pengkhianat, tidak berjahat, tidak berbuat jahat, dia baik karena dia berbuat untuk mendapatkan jannah. Yang bagi dia, yang bagi mereka surga enggak seberapa, dunia enggak seberapa, dia targetnya adalah mendapatkan jannah. Apa yang Anda hasadkan tentang orang yang mereka itu menjadikan nikmatnya untuk mendapatkan jannah

0: apa Anda hasadkan tentang mereka? Dunia yang akan hancur, yang akan hilang dan nilainya sedikit. Mereka itu mengejar surga. Apa Anda hasadkan tentang nikmat yang ini Allah berikan pada mereka? Surga tentu nikmat yang lebih hebat lagi. Anda akan hasad lagi. Bagaimana cara melenyapkan dia mendapatkan surga? Enggak mungkin. Renungkan pula bagi orang yang hasad. Kalau yang Anda hasati itu adalah orangnya adalah ternyata ahlun nar, ahli neraka. Apa yang Anda hasadkan tentang nikmat Allah yang Allah berikan kepada orang tersebut yang ternyata justru membuat dia itu semakin gelinding ke jahanam. Mempercepat ke jahanam. Hartanya, jabatannya mempercepat dia ke jahanam. Karena nikmat yang Allah berikan kepada dia semakin membuat dia semakin yaitu durhaka dan semakin yaitu menyimpang dari jalan Allah Ta'ala. Maka layak enggak kita hasad pada orang seperti itu? Kemudian renungkan wahai orang hasad. Siapa yang Anda hasad itu? Atau siapa yang memberikan karunia kepada seorang itu? Yang memberikan karunia kepada seorang itu adalah Allah. Adalah Allah. Bagaimana Anda enggak ridha dengan Allah? Bagaimana Anda membenci apa yang Allah lakukan? Sedangkan Allah itu zat yang maha sempurna. Kalau Anda pengin minta aja kepada Allah, fas'alullah min fadli. Hakikatnya ketika Anda hasad, itu yang Anda serang adalah Allah Ta'ala. Tentu akan binasa orang mereka, itu membidik Allah Ta'ala. Wahai orang yang hasad, sayangilah diri Anda. Ini arih sodrok, istirahatkan diri Anda. Arih nafsak, istirahatkan jiwa Anda. Karena orang hasad itu, dadanya itu berduduk terus, dongkol terus, anyel terus, sebel terus, mangkal terus. Selalu itu bergejolak terus. Dia selalu gak tenang dengan nikmat yang diberikan Allah pada orang lain. Sehingga dia nyiksa diri. Nyiksa diri. Kalau Anda ingin jadi ahlul jannah, sifat ahlul jannah itu Allah katakan, وَنَسَقْنَا مَا فِي قُسُدُرِهِمْ مِنْ خِلِّنْ. Kami cabut dari hati mereka itu khil, kedengkian. Sifat ahlul jannah itu berusaha untuk membersihkan hatinya dari kedengkian di dunia. Di akhiratnya Allah akan betul-betul jadikan bersih hatinya dari ini kedengkian. Lalu beliau ajarkan kepada kita gimana cara kita bisa yaitu menjaga diri kita dari hasad. Bisa menjaga diri, menghindarkan diri kita dari hasad. Yang pertama, hendaklah kita menghiasi diri kita dengan al-aqidah as-sahiyah. Aqidah yang benar, dengan tauhid yang murni. Ini akan menjadi penjaga benteng yang kokoh untuk membentengi kita dari hasad. Perhatikan ketika Nabi mengajarkan kepada Ibnu Abbas, ya gulam, nak, inni u'allimuka kalimatin. Aku akan ajarkan kepada engkau beberapa kalimat pelajaran penting. Satu, ikhfadillah yang fadka, jaga agama Allah, Allah akan menjaga Anda. Kalau pengen kita dijaga Allah dengan ini lebih baik, maka jaga agama Allah Ta'ala. Orang yang tidak dijaga Allah, dia akan gampar tergelincir ke sana kemari dalam kebinasaan. Ikhfadillah tajidu tujak. Jagalah Allah, jagalah agama Allah. Anda akan dapat yang Allah di depan Anda. Membimbing Anda, terus mengarahkan Anda. Ida sa'al tafas'alillah wa ida sa'al tafas'alillah. Ini adalah arahan akidah. Kalau Anda minta kepada Allah. Kalau Anda minta tolong kepada Allah Ta'ala. Ini adalah mengarah supaya hatinya betul-betul mengarah kepada Allah Ta'ala. Wa'lam. Annal ummata law istama'at ala ayyang fa'uka bisya'in lam yang fa'uka illa bisya'in qad qataballahu lak. Ketahuilah nak, seandainya manusia mereka itu berkumpul untuk mendatangkan manfaat keberuntungan kepada Anda dengan sesuatu, itu tidak akan Anda pernah dapatkan kecuali yang ditakdirkan Allah untuk Anda. Wa in istama'u ala ayyin ayadhurruka bi syai'in lam yadhurruka illa bi syai'in qad katabahu 'alaik. Seandainya mereka berkumpul untuk mendatangkan mara bahaya, madarat, memberikan musibah, menimpakan musibah, kebinasaan bagi Anda dengan sesuatu, itu tidak akan Anda dapatkan, tidak akan menimpa Anda kecuali yang ditakdirkan Allah ini kepada Anda. Ini pelajaran besar. Bagaimana kita akan hasad? Anda mau hasad kayak apapun, Allah mengendaki orang mendapatkan nikmat, enggak bisa. Nikmat itu enggak bisa lenyap. Enggak ada yang bisa menahan. Andanya yang ibaratnya andanya yang babak bundas, babak belur sudah ya ini hancur-hancuran, ya nikmat Allah tetap diterima orang Allah kendaki. Enggak ada yang bisa menghalanginya. Maka berhiaslah dengan akidah yang sahihah, maka Anda akan ini lega hatinya, Anda akan kembalikan kepada Allah, Anda akan nyaman hidupnya, bersih dari hasad. Yang kedua, adalah Anda bertawakal total kepada Allah Ta'ala semata. Karena oleh mereka bertawakal kepada Allah, Allah akan cukupi. Wa may tawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Allah akan cukupi. Maka, tidak takut dengan makarnya orang yang kasat, dan Anda dengan tawakal itu, hati Anda tenang, nyaman. Sehingga betul-betul Anda ini mengembalikan segala masalah kepada Allah Ta'ala. Yang ketiga, orang yang kasat, Anda telah berbuat dosa. Maka segala bertaubat dengan taubat anak suha, karena hasad adalah maksiat, durhaka, keburukan. Maka sebelum menimpa kepada Anda dampak buruk, maka bertobatlah kepada Allah Ta'ala. Karena semua perbuatan yang kita lakukan pasti akan berdampak kepada diri di kita. Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Kalau Anda ingin beruntung, Allah serukan bertobatlah agar kalian beruntung. Wahai orang mukmin, bertobatlah agar kalian ini beruntung. Dan menjaga diri dari mara bahaya orang yang hasad, diantaranya adalah dengan banyak-banyak berzikir kepada Allah, sehingga dia betul-betul ini bisa membentengi dari kejahatan orang yang hasad ini, sebagaimana yang Allah ajarkan, قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ, diantaranya مِنْ شَرِّ min syarri hasidin idza hasad. Kita berlindung kepada Allah dari kejahatan orang yang hasad ketika mereka melancarkan ini sifat ini hasadnya. Bapak sekalian, para pemirsa yang dirahmati Allah Ta'ala, terima kasih banyak. Ini yang kita simak sedikit penjelasan para penjelasan ulama kita menukilkan nasihat-nasihat penting, poin-poin penting yang diajarkan Quran dan Sunnah, dan bagaimana kita diarahkan, bagaimana kita bisa mengikuti yang terbaik supaya kita terhindar dari penyakit yang bahaya ini, itu hasad. Mudah-mudahan manfaat yang kita sampaikan, kita saya cukupkan sekian dulu. Insyaallah kita lanjutkan pada pembahasan-pembahasan berikutnya yang masih berkaitan dengan sifat sifat min sifati ahli nar. Ini insyaallah pembahasan kita yang datang adalah al-qatil, ini para pembunuh. Kejahatan pembunuhan. Demikian Bapak sekalian, terima kasih banyak. Matur nuwun. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam.
1: Nah, baik, alhamdulillah, terima kasih banyak Ustaz. Syukran jazakallahu khair atas materi yang tadi disampaikan di kesempatan siang hari ini. Dari pembahasan kejahatan dengki bab sifat ahli neraka dari kitab Al-Aqidatu Awwalan Law Kanu Ya'lamun. Mudah-mudahan jadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Dan selanjutnya kami buka sesi interaktif, sesi tanya-jawab. Silakan bagi Anda sekalian yang ingin bertanya perihal pembahasan ini, Anda bisa mengirimkan pertanyaannya melalui layanan pesan WhatsApp di nomor 021-823-6543. Atau Anda juga bisa menghubungi kami ya di layanan yang telepon di 021-823-6543. Nah, Ustaz yang pertama kami ajukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz, jika seseorang menjadi pemicu orang lain berbuat hasad atau dengki, karena sering dia memamerkan apa yang dia miliki di media sosial, sehingga menjadikan orang-orang yang melihatnya itu hasad dan dengki. Apakah orang yang memamerkan juga terkena dosa karena dia telah mengundang orang lain untuk berbuat hasad dan dengki tersebut, Ustaz? Mohon jawaban dan penjelasannya.
0: Rahim, orang yang suka pamer, orang suka pamer ini kepada orang lain, maka ini juga menjadi perbuatan dosa tersendiri. Membuat orang lain itu memiliki celah untuk berbuat jahat. Kita mestinya menolong saudara kita, diantaranya dengan cara menutup segala celah yang membuat saudara kita itu berbuat jahat. Makanya semua wasilah yang membuat orang itu membuat menjadi berbuat jahat, Islam mengajarkan ditutup. Contoh umpamanya, para wanita diantaranya diperintahkan oleh Allah SWT untuk menutup aurat baik-baik, itu karena menutup celah supaya kejahatan berkaitan dengan seksual itu adalah betul-betul aman. Supaya berpakaian yang rapat, wanita jangan bersuara yang mendayu-dayu, jangan keluar rumah dengan tabarut yang mengundang syahwatnya para laki-laki, jangan khalwat, jangan ini keluar tanpa mahram. Ini semuanya sarana. Dan itu ditutup oleh Allah Ta'ala. Supaya orang tidak punya kesempatan berbuat jahat. Sehingga menutup celah orang lain untuk berbuat jahat itu termasuk yaitu yang diajarkan dalam Islam. Termasuk diantaranya pamer-pamer. Beda. Tahadduts binikmatillah. Membicarakan tentang nikmat Allah Ta'ala. Dengan pamer-pamer. Kalau pamer itu tujuannya ya memang pamer. Dia ingin memamerkan dirinya, dapat ini, dapat itu, dapat ini, dapat itu. Orang pamer dengan tahadud binikmatillah beda. Orang tahadud binikmatillah itu membicarakan nikmat Allah Ta'ala. Tujuannya untuk dia bersyukur kepada Allah. Dan mendorong dia itu betul-betul bersyukur kepada Allah Ta'ala dengan tahadud tersebut. Sehingga dia tidak sembunyikan Allah Ta'ala. Dan termasuk tahadus binikmatillah itu, dia berpakaian atau dia yaitu menggunakan, dia berhias dengan hal yang selainnya dia diberi Allah Ta'ala. Kalau dia Allah berikan dia duit, ya sandalnya jangan kayak orang kiri, gak punya duit, sehingga seakan-akan dia gak dikasih apa-apa Allah Ta'ala. Ini kemudian cara berpakaiannya. Tapi bukan dalam rangka pamer. Dia pengen pamer itu, unitas saya 2 miliar, ini jas saya 10 juta, ini baju saya 500 juta, ini mobil saya 2 miliar, 3 miliar, 4 miliar, untuk pamer. Dan tidak dipakai untuk berbuat baik. Kalau tahadus binikmatillah itu, dia berusaha untuk berbuat baik kepada manusia. Dia bersyukur, Allah kasih dia rezeki, dia bersyukur, dia bagi-bagi, dia kasih-kasih, dia berbagi kepada orang. Kalau pamer enggak, hanya pamer gitu aja, lo aku punya ini, lo saya punya emas, lo saya punya mobil, lo saya punya ini. Dan itu rawan menimbulkan juga, yaitu pancingan orang berbuat ain, ainul hasid. Yaitu ain, penyakit yang ditimbulkan marabaya, ditimbulkan karena kejahatan mata. Matanya memandang dengan penuh kejahatan. Bisa menimbulkan ain. Bisa menimbulkan yaitu ain. Sehingga jangan suka pamer. Dia menjadi celah, ini menjadi celah juga terjadinya kejahatan. Sehingga juga termasuk tahadud binikmatillah juga. Juga kita pun pilih-pilih orang. Tidak setiap orang yang kita temui kita bisa ini membicarakan nikmat Allah Ta'ala. Karena ada orang yang itu menyimpan hasad dalam hatinya. Begitu Anda cerita nikmat, bukannya dia mendoakan Anda, bukannya dia tambah senang, tambah sesek dodonya itu. Tambah sesek dodonya itu. Gak suka. Gak suka. Maka kalau kita mungkin cerita pun juga lihat-lihat orang-orang kira-kira dia ridho dengan kita, dia bakal mendoakan untuk kita, tahadus. Beda tahadus dengan dia suka pamer-pamer. Ya memang ada mirip-miripnya tapi beda. Ya arah tujuannya berbeda. Kemudian action perbuatannya akan berbeda. Maka Apalagi zaman kita ini, zaman tua orang suka upload. Hati-hati. Upload anak perempuannya, upload anak atau upload istrinya, upload suaminya. Apalagi minta maaf, kalau sudah ngaji, sudah sering ngaji, kemudian kita masih suka upload yang intinya pamer. Istri-istrinya dipamerkan. Ini loh, saya mesra dengan istri saya. Ini loh, saya istri saya gini. Ini loh. Bahaya. Sehingga bisa menimbulkan banyak masalah. Beda intinya, beda antara tahadis bin Maktilah dengan model suka orang pamer-pamer kayak ini gitu. Wallah ta'ala alam bisawab.
1: Nah baik, alhamdulillah, terima kasih banyak Ustaz, syukur alhamdulillah atas jawaban dan penjelasannya. Dan selanjutnya kami berikan kesempatan untuk Anda yang ingin bertanya melalui layanan telepon, silakan ditunggu di nomor 021-823-6543 untuk bertanya secara langsung kepada Ustaz di kesempatan siang hari ini. Nah silakan, halo.
2: Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana?
2: Dengan Ensawal Panggabean di Sibulga, Tapanuli.
1: InsyaAllah, silakan Pak.
2: Ini apa ini Ustaz, oh, mengenai iblis Ustaz. Kenapa iblis itu sama Adam apa dia, hasad atau dengki. Sehingga dia itu sampai menyapakan Adam dari surga. Apa sebabnya dia itu dengki sama Adam?
1: Nah, baik. Nah,
2: terus, apa bedanya hasad dengan apa? Dengan pamer. Dengan pamer bahwa dia itu menunjukkan dia itu ada kelebihan dia kepada saudara dia. Apa bedanya itu?
1: Baik.
2: Terima kasih.
1: Baik.
2: Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh. Nah, silakan Ustaz.
0: Bisa, Ustaz bisa dia enggak? Ustaz bisa nyimpulkan enggak atau memperjelas?
1: Masih Bapak yang berada di Sibolga, mengapa iblis hasad kepada Nabi Adam? Dan apa bedanya dengan orang yang suka pamer, katanya Ustaz, yang berhubungan dengan pertanyaan yang pertama tadi, Ustaz. Begitu Ustaz,
0: ya,
1: pertanyaan.
0: Kenapa iblis hasad kepada ini Adam? Ya karena Adam Allah berikan kenikmatan yang membuat iblis enggak suka. Sehingga enggak suka dengan kenikmatan yang Allah berikan pada orang lain. Ya penyebabnya karena iblis enggak suka melihat Adam memiliki keunggulan daripada dia. Sehingga dianya merasa lebih baik dari Adam. Dianya merasa lebih baik daripada Adam. Ana khairu minhu. Allah ciptakan Adam dengan segala kelebihannya. Termasuk kelebihan ilmu di antaranya. Kelebihan-kelebihan yang lainnya. Sampai Allah memerintahkan untuk ini sujud kepada ini Adam. Dalam pandangan iblis, itu adalah seakan-akan menghinakan diri di hadapan Adam. Padahal itu perintah Allah SWT. Intinya kenapanya kok dia itu dengki, yaitu gak tahu. Iblis yang jelas gak suka dengan nikmat yang Allah berikan kepada Adam. Karena hasad itu adalah sifat dia gak suka orang lain dapat nikmat. Dengkinya yang mendorong dia kemudian melakukan berbagai macam, yaitu action. Adamnya bukan pamer. Adam enggak pamer. Semua kelebihan Adam itu yang Allah yang memberikan dan Allah yang memerintahkan iblis untuk sujud kepada Adam. Adamnya bukan model orang pamer-pamer kayak yang kita sebutkan tadi, suka pamer dengan apa yang Allah berikan kepada dia. Enggak. Adamnya sih ya biasa-biasa. Allah yang memerintahkan iblis untuk sujud kepada Adam dengan yang Allah melebihkan Adam di atas makhluk yang lainnya. Dengan kelebihan-kelebihan yang Allah berikan kepada yaitu Nabiullah, yaitu Adam. Dan itu adalah hak Allah untuk memberikan kelebihan satu makhluk dengan makhluk yang lain adalah hak prerogatifnya Allah Ta'ala. Warabbuka yakhluqu ma yasha wa yakhtar. Allah yang menciptakan para hambanya dan Allah yang memilih-milih. Semua bumi ini diciptakan oleh Allah Ta'ala tapi Allah pilih. Maka Madinah adalah bumi istimewa dengan segala kelebihannya. Haknya Allah Ta'ala. Sebagaimana Allah yang telah menciptakan semua manusia dan Allah memilih di antara manusia. Allah pilih yang terbaik, Nabiullah Muhammad, Nabiullah Ibrahim. ulul azmi, itu adalah haknya Allah Ta'ala. Termasuk Allah melebihkan Adam segala kelebihannya dibandingkan yang lainnya. Itu adalah haknya Allah SWT. Tapi intinya iblis mengidap penyakit hasad yang membuat dia kemudian yaitu mendorong melakukan berbagai macam perbuatan yang tercela untuk Adam dan anak turunnya, yaitu Adam. Dan munculnya kesombongan dia yang pun membangkang perintah Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam bissawab.
1: Nah, baik, alhamdulillah, terima kasih banyak Ustaz. Syukran jazakallahu khairan atas jawaban dan penjelasannya. Dan selanjutnya kami beralih kembali di layanan pesan WhatsApp Ustaz. Ada pertanyaan, ya Ustaz, apakah penyakit yang disebabkan ain itu selalu berasal dari pandangan mata yang hasad dan dengki Ustaz? Mohon jawaban dan penjelasannya.
0: Enggak bisa karena kagum. Kagum tapi enggak membaca Masya Allah, enggak baca Subhanallah. Kekaguman itu bisa membuat rusak. Memangnya ada Ustaz cerita, ada yang cerita sama beliau. Jadi dianya sukses, terus ngajak temannya ke rumah dia. Sampai kemudian temannya ini terkagum-kagum, wah rumahnya apik banget, kemudian perabotnya bau-bau banget. Itu sampai jadi rusak-rusak, pintunya nggak bisa dibuka, kulkasnya mati, segala macam. Sehingga intinya penyakit ain ini bisa muncul dari karena kagum, bukan sekedar hasad. Kagum, hasad, bukan karena hasad. Kekagumannya tapi enggak menyebut nama Allah Ta'ala. Enggak menyebut nama Allah SWT. Sehingga ini bisa juga menimbulkan yaitu dampak buruk atau ain. Sehingga ada ainul hasid. Ada orang yang ain karena hasadnya orang. Ada kena ain karena kekaguman orang. Ada sahabat Nabi yang dia mulus kulitnya itu bagus banget. Dia mau mandi di sendang atau di suan. Ada sahabat lain yang lihat. Terkagum dengan bentuk dengan tubuhnya yang bagus. Kemudian orang ini pun sakit. Nabi supaya kemudian pengobatannya dengan yaitu memandikan dari bekas air wudhunya orang yang mengagumi tadi. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ini intinya air itu bisa muncul dari orang yang terkagum-kagum juga, bukan sekedar karena hasad. Maka jangan pula mengupload supaya orang bisa membuat terkagum-kagum sampai kemudian lupa menyebut nama Allah, bisa menimbulkan ini ain pula. Wallah ta'ala alam bisawab.
1: Alhamdulillah, terima kasih banyak Ustaz. Syukran jazakallahu khair atas jawaban dan penjelasannya. Dan selanjutnya, mungkin kami berikan kesempatan kembali yang ingin bertanya melalui layanan telepon. Silahkan kami berikan kesempatan di 0218236543. Silahkan sudah terhubung, halo.
3: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa, di mana?
3: Panggil aja, nama Abah di Bogor.
1: Silakan ya. Pak Abah di Bogor.
3: Abah punya urusan keluarga sama istri.
1: Ya, bagaimana Pak? Pertanyaannya langsung ya.
3: Pertanyaan langsung sama-sama ego dua pihak. Lama-lama Abah tuh minta maaf karena nggak tahu permasalahannya. Bahkan Abah di kasih duit sama Abah malah nggak diterima. Cuman ada ucapan dari Abah, kamu nggak mau saya mah, emang kamu mah nggak cinta, cuman kasihan, bahasa Sundanya mah sayang gitu. Tapi dunia sama akhirat sama Abah, kamu nggak mungkin dicerai sama nanti kalau kamu diajak ke surga kan sama suaminya. Sedangkan Abah mah sholatnya dikatain rajin, sehingga ya kalau istri diajak sholat tuh malah nonton TV gitu aja. Cuman gitu aja ya, jalan solusinya kemana, jalan keluarnya gitu ya, Pak. Nah, ya, Ustaz ya.
1: Iya, Bapak. Iya, ditunggu Pak ya jawabannya. Nah, silakan Ustaz, bagaimana?
0: Bisa enggak Ustaz sampaikan gimana maksud jelasnya?
1: Iya, jadi ada permasalahan Ustaz. Jadi Bapak ini mungkin tidak mau menceraikan istrinya, jadi dia ingin bersama dia bersama istrinya itu di surga nanti. Jadi dia hanya sebatas bisa memberikan nafkah lahiriahnya saja Ustaz. Seperti itu.
0: Ya, bismillahirrahmanirrahim. Bapak, jadi kalau kita ingin masuk surga bersama dengan keluarga itu, Maka syarat utamanya dua-duanya sama-sama mukmin. Sama-sama mukmin. Mungkin ada kesenjangan amal antara mungkin ayah dan anak, suami dan istri. Tapi kalau dua-duanya mukmin yang dan dua-duanya berusaha untuk beramal saleh, maka mereka adalah akan masuk surga. Wah, ini bersama dengan waswajihim, wadurriyatihim, dengan istri-istri mereka, dengan anak turun mereka. Dan diterangkan para ulama, surganya yang di atas bisa ngatrol surga yang di bawah. Sehingga bisa dipertemukan di surga yang lebih, ini tinggi. Tapi mereka sama-sama memiliki dasar keimanan, yaitu memiliki dasar keimanan, memiliki modal keimanan. Untuk dia bisa terangkat menjadi al-jannah, masuk surga bersama dengan keluarga. Walaupun asalnya mereka memiliki surga yang berbeda karena kadar amalnya, tapi mereka bisa dipertemukan di satu surga yang sama, masuk surga bersama dengan bapak mereka, istri mereka, anak-anak mereka, dengan syarat mereka memiliki yaitu modal utama iman yang sama. Wallahu ta'ala a'lam, ini shawab, sehingga kalau pengen istrinya masuk surga bersama, hendaklah dua-duanya berusaha untuk menjadi mukmin yang berusaha untuk meraih jannah. Sehingga istri berusaha menjadi ahli jannah, suami berusaha menjadi ahli jannah, insyaAllah Allah akan temukan lagi di surga bersama dengan keluarganya itu. Sehingga usahakan untuk bisa bersama-sama menjadi mukmin istiqamah di atas agamanya. Tapi kalau istrinya kafir atau istrinya pendurhaka, ya boleh jadi akan terpisah dari istrinya. Maka diusahakan suami mengusahakan bagaimana istrinya kalau pengen jadi ahli jannah menjadi bersama di surga kelak, ya mengupayakan jadi mukmin sampai ya ini kematiannya, sampai ya ini matinya. Dan nyuwun ngapunten, minta maaf kalau ya ini istri itu nanti akan kalau sama-sama surga, kalau suaminya meninggal duluan, kemudian istrinya menikah, kalau suaminya juga masuk surga yang mana yang suami barunya itu, maka dia akan menjadi suami menjadi istrinya suami yang baru. Menjadi istrinya suami yang baru. Wallahu ta'ala alam sawab.
1: Nah, baik. Terima kasih banyak Ustaz. Syukran jazakallahu khair atas jawaban dan penjelasannya. Nah, Ustaz, kami ajukan kembali pertanyaan di layanan pesan WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, mohon nasihatnya kepada kami para pedagang yang dimana kami berdagang berhadapan dengan pedagang yang lainnya dan banyak jenis dagangan yang sama, namun di satu sisi ada yang laku dan ada yang tidak. Lalu bagaimana cara menjaga hati kita ini tidak hasad kepada mereka yang dagangannya laku sedangkan dagangannya sama, dan hal ini pun didorong dengan dorongan kebutuhan ekonomi. Ustaz, mohon jawaban dan penjelasannya.
0: Ikhwatillah, itu semuanya kembali kepada akidah kita, kepada pendidikan tauhid yang resep dalam hati kita. Kalau kita, dan ini membuktikan tentang betapa tauhid kita memang masih lemah. Pertama, kalau kita betul-betul yakin Allah ar-Razik, Allah yang membagi rezeki, dan Allah Subhanahu wa ta'ala telah menetapkan rezeki masing-masing dari para hamba. Ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada makhluk pun yang melata di muka bumi kecuali tanggungan Allah rezekinya. Kemudian Nabi kita pernah menyampaikan inna ruhal qudus nafatha fi ra'i annal insana lan yamut hatta yastabna rizquha jalu. Jibril membisikkan dalam hatiku, manusia itu enggak akan mati sampai tuntas jatah rezeki dan ajalnya. Fattaqullaha, hendaklah kalian tetap senantiasa bertakwa kepada Allah. Wa ajmilu fit talab, dan perbaguslah cara Anda mencari rezeki. Tugas kita bertakwa kepada Allah, karena takwa akan menyelesaikan banyak masalah, takwa akan memberikan banyak jalan keluar, takwa akan memudahkan urusan kita. Takwa akan membuat ini dosa kita terampunkan. takwa akan menjadikan Allah memperbesar pahala perbuatan kita. Soal rezeki, Allah telah tetapkan yang diperintahkan Nabi apa? Wa ajmilu fi talab. Perbaguslah cara Anda mencari. Jangan sampai terlambatnya datangnya rezeki untuk Anda, Anda kemudian menempuh jalan yang haram. Sehingga jadi maling, jadi begal, jadi perampok, jadi koruptor, jadi penipu, jadi menjual barang haram. Karena yang halal aja susah, apalagi yang haram aja susah, apalagi yang halal aja. Ini orang mereka seakan gak punya jadi keimanan. Kemudian, ini yang kedua, berkaitan masalah ini usaha kita, dagang kita, kita mesti selalu membangun husnudzon kepada Allah Ta'ala. Barang dagangan gak laku, atau kurang laku, atau sebelah lebih rame dari tempat kita, boleh jadi Allah justru mengendaki kebaikan bagi kita. Nabi katakan di antaranya, inna rajul la yasluhu imanu ilal faqr. Ada orang, ada model orang yang imannya itu dia hanya bagus kalau posisinya itu dia fakir. Dia kiri. Wa idza akhnaituhu la kafar. Kalau aku jadikan dia kaya, oh dia jadi kafir. Boleh jadi ketika dagangannya yang kita enggak laku, kita punya banyak waktu untuk baca Quran, zikir, kemudian wirid, belajar, baca buku, seandainya ada kesempatan lain. Yang laku dagangannya, urusannya melayani penjual, terus sampai enggak ada waktu untuk dia itu, ya ini sholat pun jadi ribet, telat-telat terus. Boleh jadi Allah ingin kebaikan bagi kita. Kalau boleh jadi, kalau dagang kita laris juga, kita jadi sombong, angkuh, sibuknya dengan dunia, kemudian urusan dengan akhirat. Intinya, kalau kita kembali kepada akidah kita, kita akan selesai urusan kita. Karena hidup itu ujian. Ibtila, dunia darul badal balak. Ada yang diuji kayak Sulaiman dengan harta yang banyak, kerajaan yang luas, hebat. Tapi Sulaiman tahu menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah Ta'ala. Abdan syakuran. Ada yang diuji kayak ini Ayub. Dimiskinkan, dimatikan anak-anaknya. Dikasih sakit bertahun-tahun, bahkan belasan tahun. Tapi Ayub menjadi abdan syakuran. Dan dua-duanya Sulaiman Ayub diberikan gelar Allah. Ini ni'mal ab, sebaik-baik hamba. Mudah-mudahan Allah berikan kelapang dada untuk kita, kepada kita dengan bekal akidah, iman yang bagus, keyakinan yang bagus. Sehingga bisa menata hidup itu dengan nyaman, merasakan hidup dengan nyaman, semuanya dengan kembali kepada Allah SWT. Demikian Bapak Ibu sekalian, matur nuwun atas segala perhatiannya, terima kasih banyak. Mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita penjagaan, keberkahan hidup, umur, istiqamah. Sampai nanti mudah-mudahan kita dipanggil Allah dengan khusnul khatimah. Jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
5: قال الرسول صلى الله عليه وسلم
6: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال الله تعالى أنفق يا ابن آدم ينفق عليك متفق عليه.
7: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, berfirman Allah Ta'ala, berinfaklah wahai anak Adam, niscaya engkau akan diberi balasan. Muttafaqun alaih.

0: Apakah perumpamaan penghuni surga yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa, yang di dalamnya ada sungai-sungai dari air yang tiada berubah rasa dan baunya, sungai-sungai dari air susu yang tiada berubah rasanya, sungai-sungai dari khamr yang lezat rasanya bagi peminumnya, dan sungai-sungai dari madu yang disaring, dan mereka memperoleh di dalamnya segala macam buah-buahan dan ampunan dari Tuhan mereka. Sama dengan orang yang kekal dalam neraka dan diberi minuman dengan air yang mendidih sehingga memotong-motong ususnya.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul
3: sallallahu alaihi wasallam.
4: An Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الإسلام خير؟ قال تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. متفق عليه.
5: Dari Abdullah bin Amr bin Al-As, semoga Allah meridhoi kepada mereka berdua, bahwasanya seseorang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah amalan yang paling baik di dalam Islam? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, memberi makan dan mengucapkan salam kepada orang yang kamu kenal maupun yang tidak kamu kenal. Muttafaqun alaih.
1: Untayan Mutiara Nasihat.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ما يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد معاشر المسلمين. Masing-masing kita adalah perindu sorga. Masing-masing kita adalah pendamba kenikmatan yang abadi di akhirat nanti. Akan tetapi, apakah semua perindu menempuh jalan sesuai apa yang dirindukannya? Mengikuti jalur sesuai apa yang didambakannya? Jawabannya, tidak. Dan sangat disayangkan, banyak yang tidak menempuh jalur yang benar dalam meraih sorga. Renungkan ucapan seorang penyair yang mengatakan, tarjun najata walam tasluk masalikaha, inna safinata lam tajri alal yabasi. Kamu mengharapkan keselamatan, tapi kamu tidak menempuh jalannya, mengikuti jalurnya. Sesungguhnya kapal di lautan tidak akan mungkin bisa berjalan di atas daratan yang kering. Coba perhatikan, merindukan sorga semua bisa mengaku, tapi menempuh jalan untuk mengikuti atau mendapatkannya, banyak manusia yang tidak menempuh jalur yang benar. Allah subhanahu wa ta'ala yang menjanjikan sorga, dialah juga yang memudahkan sebab-sebab bagi hambanya untuk meraih sorga tersebut, yang luasnya seperti langit-langit yang bumi dan bumi, dan semua kenikmatan kekal abadi yang ada di dalamnya. Allah subhanahu wa ta'ala yang menjadikan kemudahan bagi hamba-hambanya dengan taufiknya untuk menempuh jalan tersebut selama mereka mau mengikuti petunjuknya. Wallahu yad'u ila daris salam. Allah subhanahu wa ta'ala mengajak manusia kepada negeri keselamatan, yaitu sorganya. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh satu jalan untuk menuntut ilmu, belajar petunjuk Allah, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Artinya, surga itu ada jalannya. Ada jalur yang harus ditempuh agar sampai kepada tujuan yang kita dambakan tadi. Ketika dikatakan dalam hadis ini, siapa yang berjalan untuk menuntut ilmu, belajar petunjuk Allah, memahami agamanya dengan benar, kemudian mengamalkannya, dia akan dimudahkan jalan menuju sorga. Berarti orang yang tidak mau mempelajari petunjuk Allah, jalur-jalur menuju sorga, bagaimana dia akan dimudahkan untuk sampai kepada apa yang didambakannya, kepada apa yang dicita-citakannya. Makanya kemudahan yang Allah berikan dengan menuntut ilmu itu kemudahan yang berhubungan dengan perkara-perkara yang dialami di dunia. Ada godaan syaitan, tarikan hawa nafsu yang selalu berusaha memalingkan kita dari jalur yang benar. Dengan ilmu Allah mudahkan lagi hilang halangan-halangan tersebut. Cobaan-cobaan dalam kehidupan dunia, bahkan di akhirat, peristiwa-peristiwa yang dialami manusia, dengan ilmu Allah akan mudahkan dilalui semua itu, yang kemudian dia akan mudah mencapai cita-cita yang didambakannya. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jangan menjadikan diri Anda pada golongan yang jauh dari petunjuk untuk mengetahui jalur menuju surga. Sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, dalam sebuah pernyataan yang terkenal yang diriwayatkan dengan sanad yang sahih, pernah mengungkapkan, "An-nasu thalatha." Manusia ada tiga golongan. Fa muta'allimun, fa 'alimun rabbaniyun. Yang pertama, alim rabbani. Orang yang berilmu, yang ilmunya bersumber dari petunjuk Allah subhanahu wa ta'ala, yang selalu mendidik manusia dengan pendidikan yang sesuai dengan tahapan-tahapan Islam. Inilah tingkatan yang tertinggi. Para nabi dan para rasul dan orang-orang yang mengikuti jejak mereka. Yang kedua, wa muta'allimun ala sabilin najah. Orang yang belajar, mau mengikuti kajian tentang Islam, kajian tentang Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah, dialah orang yang belajar, yang berjalan di atas jalur keselamatan, tetap berada di atas jalan menuju surga, diistilahkan dengan muta'allimun ala sabilin najah. Orang yang selalu belajar dan dia berada di jalur keselamatan. Dua golongan ini yang selamat. Yang ketiga, hamajun ra'a. Orang-orang rendahan, tidak peduli dengan ilmu, tidak perhatian untuk mengetahui jalur yang membawanya kepada keselamatan. Dia adalah orang-orang yang tidak ada artinya, sehingga pantas untuk dikembalikan kepada tempat yang rendah. Thumma radadnahu asfala safilin. Kemudian kami kembalikan orang-orang yang berpaling, orang-orang yang kufur, orang-orang yang ingkar, ke dalam neraka yang serendah-rendahnya. Na'udzubillahi min dzalik. Dalam ungkapan lain dari sahabat yang mulia Abu Darda radhiyallahu taala anhu atau Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, disebutkan ada golongan yang ketiga yang selamat. Setelah yang kedua muta'allim, ada yang namanya mustami'an. Beliau berkata, "Kun 'aliman au muta'alliman au mustami'an wala takunir rabi'." Jadilah orang yang berilmu atau belajar ilmu, atau minimal mendengarkan ilmu, ketertarikan sama ilmu ada, kemauan untuk mengkaji ada, kemauan untuk mendengarkan nasihat ada. Jangan menjadi orang yang keempat, tidak ada hubungannya sama ilmu sama sekali. Bagaimana mau selamat? Bagaimana bisa meraih keselamatan? Ingat, Allah menjamin seorang hamba akan selalu menempuh jalan yang lurus selama dia berpegang teguh dengan tali Allah, yaitu petunjuk yang diturunkan oleh Allah dari sisinya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menjadi apa ini, dalil, rambu-rambu bagi manusia agar dia selamat dalam perjalanan menuju Allah Subhanahu wa taala, menuju kenikmatan surganya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa may ya'tasim billahi faqad hudiya ila siratim mustaqim." Barang siapa yang selalu berpegang teguh dengan petunjuk Allah, maka sungguh dia telah mendapatkan petunjuk, selalu diberikan bimbingan untuk bisa menempuh jalan yang lurus. Maka inilah bingkisan bagi perindu sorga, bingkisan bagi pendamba kenikmatan yang hakiki, yang Allah subhanahu wa ta'ala mudahkan bagi kita dengan belajar Al-Quran, hadis-hadis yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah, pemahaman Salafus Saleh, generasi terbaik umat ini yang semoga Allah subhanahu wa ta'ala mudahkan bagi kita semua dengan taufik dan karunia-Nya. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menetapkan kita di atas jalan ilmu sampai di akhir hayat kita. Karena orang yang selalu berpegang teguh dengan ilmu yang hak, maka dia akan terbimbing. Sebaliknya orang yang berpaling dari ilmu yang hak, ilmu yang benar, maka dia akan tersesat jalannya. Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala mengatakan, "Man faraqa dalila dhalla sabil." Barang siapa yang menjauhkan dirinya dari dalil, dari ilmu, dalil dalam petunjuk agama, maka sungguh dia akan tersesat jalannya. Demikianlah, semoga bermanfaat. Sallallahu wasallam barak ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Buntayan Mutiara Nasihat.
2: Mukmin sejati tetap bekerja. Mukmin sejati tetap membanting tulang, memeras keringat. Yang membedakan antara mukmin dan yang lainnya adalah untuk apa dia bekerja dan bagaimana cara dia bekerja.
7: Untuk apa dia bekerja dan bagaimana cara dia bekerja.
2: Seorang mukmin, dia bekerja untuk
8: menjaga harga diri,
2: menjaga kehormatan agar tidak menjadi pengemis dan pemindah. Seorang mukmin bekerja
8: untuk menafkahi anak, istri, dan keluarga yang ditanggungnya.
2: Seorang mukmin bekerja untuk mengumpulkan modal harta
8: yang bakal dia gunakan untuk bersedekah,
2: untuk berkurban, untuk berumrah, untuk berhaji.
8: Itulah tujuan mukmin bekerja.
7: Bagaimana mukmin bekerja?
8: Mukmin bekerja hanya dalam jenis pekerjaan yang dihalalkan oleh Allah saja.
2: Bukan pekerjaan yang remeng-remeng, yang syubhat, apalagi yang haram. Kesibukan mukmin dalam bekerja
8: tidak membuat dia lalai dari ibadah-ibadah yang primer.
9: Allahu Akbar, Allah.
8: Waktunya sholat, dia berhenti bekerja untuk menunaikan sholat. Waktunya belajar agama, dia gunakan untuk fokus belajar agama. Waktunya refreshing dan bercengkerama dengan keluarganya, ia manfaatkan untuk aktivitas positif tersebut. Intinya, kita harus menghabiskan seluruh umur kita untuk beribadah kepada Allah. Dan bekerja adalah termasuk dari ibadah.
1: Roja menebar cahaya sunnah.
10: Ikhwatal Islam, kumandang azan salat asar untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya.

لهم وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك أهلك

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين.
2: Dan sesungguhnya akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan, dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang bersabar.

yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan, sesungguhnya kami adalah milik Allah, dan kepadanya lah kami kembali.

0: Mereka itulah yang mendapat keberkatan yang sempurna dan rahmat dari Rob mereka, dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.

0: لا مقطوعة ولا ممنوعة. Buah-buah yang ada di dalam surga tidak pernah terputus dan tidak pernah terlarang untuk memakannya. Inilah nikmat surga yang sangat luar biasa. Bahwa di dalam surga disediakan buah-buahan yang begitu luar biasa. Berbagai macam warna dengan berbagai macam rasa. Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala mengingatkan ketika beliau mengomentari ayat ini, ai la tanqati'u syita'an wala saifan. Buah-buahan yang ada dalam surga itu tidak terputus, baik musim panas, musim dingin, bayangkan. Saya jadi keingat ketika masih di Arab Saudi, bapak saya mengajak saya untuk pulang dengan memperlihatkan durian. Ayo Din, pulang. Di Banjarmasin lagi musim durian. Kemudian karena ada sebuah urusan, akhirnya saya terlambat untuk pulang. Sampai datang ke Banjarmasin, musim sudah habis. Itulah dunia. Buah mengenal musim. Sedangkan di surga, di akhirat kelak, la maqtu'ah, tidak terputus. Ini luar biasa, subhanallah. La tanqati'u syita'an wala saifan. Mahma talabu wajadu, kata Imam Ibnu Katsir. Buah-buahnya di surga tidak terputus. Baik musim panas, musim dingin. Setiap kali dia meminta, maka selalu akan ada. Ini buah-buah yang ada dalam surga. Nah, inti dari pembicaraan kita, saudara-saudari keseiman yang dimuliakan oleh Allah, ketika kita membicarakan surga, bukan hanya kita mengenal nikmat surga. Bukan hanya sekedar kita menjadi referensi bagi kita, oh nikmat surga begini-begini. Tidak. Akan tetapi menjadikan hidup kita di dunia ini, orientasinya, tujuannya adalah akhirat. Apapun yang Anda laksanakan, apapun yang Anda ucapkan, tujukan hanya untuk menggapai surganya Allah Subhanahu wa taala. Dengan begitu, kita akan menjauhi maksiat. Kita taat kepada Allah. Kita apabila dapat larangan, kita jauhi larangan tersebut. Karena tujuan kita adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga. Kita berdoa kepada Allah, Allahumma adkhilna jannah, Allahumma adkhilna jannah, Allahumma adkhilna jannah. Ya Allah, masukkanlah kami ke dalam surga. Ya Allah, masukkanlah kami ke dalam surga. Ya Allah, masukkanlah kami ke dalam surga. Dalam sebuah riwayat hadis, qalatil jannatu ya rabbi adkhilha. Surga akan berdoa kepada Allah, wahai Rabbku, masukkan si fulan yang meminta surga tersebut sebanyak 3 kali tersebut ke dalam surga. Mudah-mudahan setelah ini kehidupan kita senantiasa orientasinya adalah surga. Tidak tertipu dengan dunia yang sesaat, yang tidak baik. Allah berfirman, wal akhiratu khairun wa abqa. Kehidupan akhirat lebih baik dan lebih kekal. Pemahaman balik dari ayat ini, kehidupan dunia tidak baik dan tidak kekal. Contohnya ini, buah-buahan. Mengenal musim. Tidak ada musimnya, tidak ada buahnya. Itulah kehidupan dunia. Akan tetapi, ketika di akhirat, buah-buahan yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, mala ingun ra'at wala udhun sami'at wala khatar ala qalbi bashar. Tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, dan tidak pernah terbetik di dalam hati. Itulah surganya Allah yang kekal abadi. Selamat berjuang untuk mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Untayan Mutiara Nasihat.

0: 104.1 FM Roja menebar cahaya sunnah.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: مغفرة وأجرا عظيما.
1: 100.1 FM Roja menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul
3: sallallahu alaihi wasallam
4: عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي. رواه مسلم.
1: Dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, dia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah mencintai seorang hamba yang bertakwa, selalu merasa cukup dan menyembunyikan amalannya. Hadis riwayat Muslim. Mutiara Salaf. Imam Hasan Al-Basri rahimahullah mengatakan, sebaik-baik akhlak orang-orang yang beriman itu adalah sifat pemaaf.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
5: Walilladzina kafaru bi rabbihim 'adzabu jahannam wa bi'sal mashiir.
1: Dan orang-orang yang kafir kepada Tuhannya memperoleh azab jahannam. Dan itulah seburuk-buruk tempat kembali.

hampir-hampir neraka itu terpecah lantaran marah. Setiap kali dilemparkan ke dalamnya sekumpulan orang-orang kafir, penjaga-penjaga neraka itu bertanya kepada mereka, "Apakah belum pernah datang kepada kamu di dunia seorang pemberi peringatan?"

0: Mereka menjawab, "Benar ada. Sesungguhnya telah datang kepada kami seorang pemberi peringatan, maka kami mendustakannya, dan kami katakan, Allah tidak menurunkan sesuatu pun. Kamu tidak lain hanyalah di dalam kesesatan yang besar." Roja menebar cahaya sunnah.
1: Qala Rasul. Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
2: عن أنس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا متفق عليه.
0: Dari Anas radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling baik akhlaknya. Muttafaqun alaih.
3: Orang-orang munafik sifatnya itu malas ke masjid,
4: khususnya pada sholat isya dan subuh.
3: Sangat berat sekali.

0: Seberat-berat sholat bagi orang munafik, sholat isya dan subuh. Ke masjid, bukan di rumah. Kalau di rumah, perempuan. Antum mau jadi perempuan.
1: Antum mau jadi perempuan.
0: Sholat di rumah yang bagi perempuan lebih utama. Laki-laki wajib ke masjid.
1: Laki-laki wajib ke masjid.
0: Andai kata sabda Nabi ini, sunnah Nabi ini mendapat tempat di hati kaum muslimin, saya kira masjid tidak bakal bisa menampung. Berbondong-bondong laki-laki muslim sholat lima waktu di masjid seperti hari Jumat. Kalau mereka mau terhindar dari sifat nifaq, karena ciri-ciri yang sangat mencolok di antara sifat-sifat orang munafik, jauh dari masjid. Tidak mau ke masjid karena mereka memang tidak ada iman. Nah, kalau kita orang-orang yang telah beriman, tidak mau ke masjid, sholatnya di rumah, berarti kita mengikuti sifat mereka. Walaupun kita beriman tidak kufur, tapi ini nifaq amali. Banyak yang terjangkit kaum muslimin penyakit ini. Mereka sholat di rumah-rumah. Laki-laki sholat di rumah. Malu. Malu enggak? Malu enggak? Malu. Al-haya'u minal iman. Malu itu sebagian dari iman.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
1: Qala Rasul
2: sallallahu alaihi wasallam.
3: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما نقصت صدقة من مال وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله عز وجل رواه مسلم.
0: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sedekah tidaklah mengurangi harta dan tidak ada orang yang memberi maaf kepada orang lain, melainkan Allah akan menambah kemuliaan dirinya. Dan tidaklah seseorang bersikap tawadu, rendah diri kepada Allah, melainkan Allah akan mengangkat derajatnya. Hadis riwayat Muslim.
4: Nurun minal Qur'an.
5: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Untayan Mutiara Nasihat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Sungguhnya wanita merupakan fitnah terbesar bagi kaum lelaki. Bukti yang nyata kita lihat di zaman sekarang, betapa banyak lelaki yang begitu mudah tergoda dengan para wanita. Dan syaitan benar-benar menjadikan para wanita sebagai sarana untuk menjerat kaum lelaki. Terjadilah banyak perzinahan, terjadilah hubungan-hubungan gelap yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan hal ini telah diingatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dari jauh-jauh dahulu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda di antaranya, "Fattaqud dunya wattaqun nisa. Fa inna awwala fitnatin fitnati bani Israil kanat fin nisa." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Takutlah kalian kepada dunia dan takutlah kalian kepada wanita." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan dunia, kemudian Rasulullah SAW mengkhususkan wanita setelah menyebutkan dunia. Dan kita tahu bahwasanya fitnah wanita merupakan dari fitnah dunia. Akan tapi Rasulullah SAW mengkhususkan penyebutan fitnah wanita. Kemudian Nabi SAW menyebutkan kenapa Rasulullah SAW mengkhususkan penyebutan fitnah wanita. Kata Nabi SAW, "Fa'inna awwala fitnati bani Israel kanat finsa." Sungguhnya fitnah yang pertama kali menimpa bani Israel adalah karena wanita. Rasulullah SAW juga bersabda, "Ma taraktu ba'di fitnatan adarra 'ala ar-rijal minan nisa." Tidak pernah aku tinggalkan suatu fitnah yang lebih berbahaya bagi para laki lebih daripada fitnah wanita. Sungguh fitnah wanita adalah fitnah yang paling berbahaya bagi kaum lelaki. Diketahui bahwasanya lelaki diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala memiliki hasrat kepada wanita, tunduk kepada wanita. Sampai-sampai Rasulullah SAW bersabda, "Al-mar'atu 'aurah." Sungguhnya perempuan itu adalah aurat. "Fa'idha kharajat istashrafaha syaitan." Kata Nabi SAW, wanita itu aurat dan jika dia keluar dari rumahnya, maka syaitan sudah mengincarnya. Kenapa syaitan mengincarnya? Syaitan ingin menjadikan para wanita sebagai sarana untuk menjebak para laki, untuk menjauhkan para laki dari agama mereka. Dijadikanlah para wanita senang untuk berhias. Dijadikanlah para wanita senang untuk mengubar aurat mereka. Dijadikanlah para wanita sebagai hiasan di mana-mana. Ini itu kenyataan yang ada yang kita lihat di mana-mana. Wanita menjadi pajangan, wanita menjadi bahan hiasan. Karena memang suatu pemandangan yang sangat dicintai oleh para laki. Syaitan mengerti akan hal ini. Dan syaitan menjadikan wanita sebagai sarana yang mudah, yang sangat mudah untuk menjerumuskan para laki. Terlebih-lebih lagi Nabi SAW bersabda dalam hadisnya, "Ma ra'aitu min naqisati aqlin wa din adhaba lilubir rajulil hazim min ihdakunna." Kata Nabi SAW, aku tidak pernah melihat makhluk yang kurang akalnya dan kurang agamanya, namun lebih mampu untuk menundukkan seorang lelaki yang tegas seperti kalian wahai para wanita. Benar, wanita makhluk yang lemah. Makhluk yang lemah. Akan tapi dengan kelemahannya tersebut, dengan manjanya tersebut, bisa begitu mudah menjatuhkan seorang laki yang tegar, seorang laki yang tegas. Kenapa? Karena memang ya, wanita adalah fitnah terbesar bagi para laki. Oleh karenanya, ini adalah nasihat bagi para wanita dan juga para laki. Para wanita jangan sampai menjadi bahan ya, sarana yang dimanfaatkan oleh iblis, dimanfaatkan oleh syaitan untuk menggoda para lelaki. Dan para lelaki berhati-hati, jangan terpengaruh dan jangan terjebak dengan jebakan-jebakan iblis yang telah menjadikan para wanita sebagai fitnah. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sungguh Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan suatu contoh yang sangat luar biasa yang Allah abadikan dalam Al-Qur'an tentang kisah Nabiullah Yusuf alaihissalam yang tegar di hadapan fitnah wanita. Yang Allah Subhanahu wa taala ya menjadikan kisah ini sebagai contoh nyata yang pernah dialami oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Allah abadikan dalam surat Yusuf, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa rawadathu allati huwa fi baitiha 'an nafsihi wa ghalqatil abwaba wa qalat hayta lak qala ma'adallah innahu rabbi ahsana mathwaya." Kata Allah Subhanahu wa taala, maka wanita permaisuri itu pun mulai merayu Nabi Yusuf. Merayu, diajak Nabi Yusuf untuk berzina. "Wa ghalqatil abwab." Kemudian dia pun menutup pintu-pintu yang ada agar tidak ada yang melihat mereka tatkala berzina. "Wa qalat haytala." Kemudian sang wanita yang mengatakan, "Kemarilah engkau. Mari kita melakukan perzinahan." Akan tapi Nabi Yusuf alaihissalam dengan begitu tegarnya bisa melepaskan dirinya dari fitnah wanita tersebut. Fitnah wanita permaisuri yang sangat cantik jelita. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitabnya Al-Jawabul Kafi dan juga Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di dalam tafsirnya menyebutkan beberapa ujian yang sangat berat yang dihadapi oleh Nabi Yusuf tatkala berhadapan dengan rayuan permaisuri tersebut. Di antaranya yang pertama, Nabi Yusuf alaihissalam adalah lelaki yang gharib, yang asing. Asalnya beliau tinggal di Palestina, kemudian berpindah ke negeri Mesir. Dan kita tahu bahwasanya seorang lelaki yang asing, kalau hendak bermaksiat di negeri orang, dia lebih berani daripada bermaksiat di kampung sendiri. Ya, adapun kalau bermaksiat di kampung sendiri, dia akan malu jika ketahuan, malu bagi keluarganya, malu bagi kerabatnya. Tetapi jika dia bermaksiat di kampung orang, maka dia lebih berani. Yang kedua, di antara ujian yang dihadapi oleh Nabi Yusuf alaihissalam, Nabi Yusuf masih sangat muda tatkala itu, dan kita tahu bahwasanya bagaimana gejolak syahwat seorang yang masih muda. Kemudian di antara ujian yang dihadapi oleh Nabi Yusuf, yang merayu adalah sang wanita. Yang merayu adalah sang wanita. Lelaki terkadang malu untuk merayu wanita, tetapi tatkala wanita yang mulai merayu, maka mudahlah tersungkur seorang lelaki. Dan dalam kasus ini yang dihadapi oleh Nabi Yusuf alaihissalam, sang wanitalah yang merayu Nabi Yusuf alaihissalam. Kemudian ujian berikutnya, siapa wanita yang merayu Nabi Yusuf ini? Adalah wanita yang sangat cantik jelita, seorang permaisuri raja. Kemudian selain dia cantik, dia telah menghias dirinya sehingga kecantikan di atas kecantikan. Ya. Kecantikan di atas kecantikan. Ini ujian yang luar biasa. Dirayu oleh seorang wanita yang sangat cantik dan kaya raya. Kemudian juga di antara ujian berikutnya, wa ghallaqatil abwab, kata Allah Subhanahu wa taala, sang wanita telah mengunci seluruh pintu, tidak ada yang melihat. Dan kita tahu bagaimana seorang tatkala bermaksiat tidak melihat, dia lebih mudah untuk bermaksiat karena dia tidak malu, tidak ada yang melihat dia. Ini ujian-ujian berat yang dihadapi oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Akan tapi Nabiullah Yusuf alaihissalam tegar dalam menghadapi ujian tersebut. Kenapa? Dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, innahu min ibadinal mukhlasin. Ya. Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Nabi Yusuf alaihissalam karena Nabi Yusuf adalah orang-orang yang ikhlas. Diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Nabi Yusuf pun lari. Fastabaqal bab. Nabi Yusuf segera lari meninggalkan tempat tersebut. Tidak ada yang menjamin Nabi Yusuf alaihissalam tegar terus di hadapan maksiat tersebut, maka dia segera meninggalkan tempat maksiat tadi. Oleh karenanya para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jika Anda dihadapkan dengan fitnah wanita, jika Anda dirayu oleh seorang wanita yang cantik jelita dan kaya raya, ingatlah bagaimana Nabi Yusuf alaihissalam telah digoda dengan godaan yang lebih berat daripada yang Anda hadapi. Akan tapi, karena Nabi Yusuf alaihissalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengingat keagungan Allah Subhanahu wa taala dan takut akan azab Allah Subhanahu wa taala, maka dia meninggalkan tempat maksiat tersebut. Dia meninggalkan rayuan wanita tersebut dan dia lari meninggalkan tempat tersebut. Inilah para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hendaknya kita ingat akan hari akhirat bahwasanya kenikmatan yang kita dapatkan dengan cara yang haram, ya, dengan berhubungan-hubungan yang tidak benar dengan wanita yang tidak halal bagi kita, maka ingatlah kita hanya mendapatkan kenikmatan sesaat. Setelah itu kita akan mendapatkan siksaan yang terus-menerus, siksaan yang pedih yang akan dirasakan oleh seorang yang bermaksiat kepada Allah, yang melakukan perzinahan, yang melakukan hubungan gelap dengan wanita yang tidak halal baginya. Allah mengancam mereka, orang-orang yang berzina, Allah akan ancam mereka di akhirat kelak. Mereka akan diazab di alam kubur sebelum diazab di neraka jahannam. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari fitnah wanita dan semoga Allah Subhanahu wa taala menegarkan iman kita tatkala kita dihadapkan dengan rayuan dan godaan wanita yang tidak halal bagi kita. Wahai para wanita, janganlah Anda dimanfaatkan oleh iblis. Jangan Anda dijadikan perangkap iblis untuk menjerat para kaum lelaki. Ingatlah setiap aurat yang Anda buka, yang dilihat oleh para lelaki, akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan menambah beratnya azab Anda pada hari kiamat kelak. Semakin banyak mata yang melihat aurat yang Anda umbar, maka semakin berat pula azab yang Anda rasakan di akhirat kelak. Oleh karenanya, begitu mengerikan bagaimana kondisi para artis, para wanita yang menjadi bintang iklan, yang mengumbar aurat mereka, terpajang di televisi, terpajang di iklan-iklan, dilihat oleh jutaan orang, maka sungguh pedih azab yang akan mereka rasakan jika mereka tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap mata yang menikmati aurat yang terumbarkan tersebut akan berberat azabnya pada hari kiamat kelak. Kemudian wahai para lelaki, jauhkanlah diri Anda dari fitnah wanita. Tundukkanlah pandanganmu karena Allah Subhanahu wa taala. Ingat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ya'lamu kha'inatal a'yun. Allah mengetahui pengkhianatan lirikan pandangan mata Anda. Meskipun tidak ada yang melihat Anda tatkala Anda melirik aurat wanita yang tidak halal bagi Anda, ketahuilah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jauhilah diri Anda dari tempat-tempat maksiat. Jangan menjebak diri Anda dalam tempat-tempat bermaksiat. Sungguh fitnah wanita bukan fitnah yang ringan.
2: fitnah yang luar biasa. Fitnah terbesar bagi kaum lelaki. Dan ingatlah, kalau Anda telah terjebak dalam fitnah wanita, kemudian Anda merasakan sedikit kenikmatan, sedikit kelezatan, ingatlah di balik kelezatan tersebut akan ada azab yang pedih yang berkepanjangan di alam kubur sebelum di akhirat kelak. Semoga Allah Subhanahu wa taala menegarkan iman kita untuk tegar tatkala diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, tatkala dihadapkan dengan fitnah wanita, sehingga kita bisa selamat dari fitnah wanita. Dan semuanya tidak akan bisa kita lakukan kecuali kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Untayan Mutiara Nasihat. Radio Roja, menebar cahaya sunnah.

0: ada.
1: Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, kelak Allah yang Maha Pemurah akan menanamkan dalam hati mereka rasa kasih sayang.

Maka sesungguhnya telah kami mudahkan Al-Quran itu dengan bahasamu, agar kamu dapat memberi kabar gembira dengan Al-Quran itu kepada orang-orang yang bertakwa, dan agar kamu memberi peringatan dengannya kepada kaum yang membangkang.

0: Dan berapa banyak telah kami binasakan umat-umat sebelum mereka? Adakah kamu melihat seorang pun dari mereka? Ataukah kamu mendengar suara mereka yang samar-samar?
1: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah berkata, jika Allah menghendaki kebaikan pada seseorang, maka Allah akan menolongnya untuk memanfaatkan waktu dengan baik dan menjadikan waktu tersebut yang akan menolongnya. Dan jika Allah menghendaki kejelekan pada seseorang, waktunya menjadi kecelakaan untuk dirinya. Waktu tersebut akan menghalangi dan tidak akan menolongnya. Sehingga jika ia mampu semangat untuk memanfaatkan waktu dalam kebaikan, waktu tersebut akan mendukung dan menolongnya.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: خَيْرًا.
1: Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu suri toladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah.
2: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
3: Qala Rasul.
4: Qala Rasul.
3: Sallallahu alaihi wasallam.
5: An Jabir radhiyallahu anhu. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة واتقوا الشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم رواه مسلم.
2: Dari Jabir radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jagalah diri kalian dari berbuat zalim, karena kezaliman adalah kegelapan pada hari kiamat. Dan jagalah diri kalian dari sifat kikir, karena kekikiran telah menghancurkan orang-orang sebelum kalian dan membawa mereka untuk saling menumpahkan darah dan menghalalkan hal-hal yang diharamkan bagi mereka." Hadis riwayat Muslim.
6: وإلى السماء كيف رفعت

Maka, apakah mereka tidak memperhatikan unta, bagaimana dia diciptakan? Dan langit, bagaimana ia ditinggikan? Dan gunung-gunung, bagaimana ia ditegakkan? Dan bumi, bagaimana ia dihamparkan?

0: Ma'asyiral muslimin dan muslimat, Allah Maha Mulia, Allah Maha Adil. Agama Allah turunkan bisa difahami oleh orang cerdas sebagaimana bisa difahami oleh orang yang tidak cerdas. Ketika orang cerdas serius mempelajari agama dan ikhlas, ia akan mudah memahami agamanya. Ketika orang cerdas terlalu mempertuhankan kecerdasannya, terlalu mengidolakan kecerdasannya, dia sesat dengan kecerdasannya itu. Sehingga akidah orang mukmin adalah apabila Allah yang berkata, Allah yang berbicara, Rasulullah yang berkata dan berbicara, sami'na wa ata'na. Kami dengar ya Allah, langsung kami taati. Kami dengar ucapan Rasul, langsung kami taati.
1: Ta'atun wa qawlun ma'ruf. Fa'idha azamal amru falau sadaqullaha lakana khairan lahum.
0: Bukan kami dengar ya Allah, kami dengar ucapan Rasul, kami analisa dulu pakai logika kami, kami analisa dulu pakai kecerdasan kami, baru kami ata'na. Bukan begitu. Campakkan kecerdasan Anda apabila sudah berhadapan dengan perkataan Allah dan Rasul. Tak mungkin kecerdasan Anda melebihi kebenaran yang diajarkan Allah, melebihi kebenaran yang diajarkan Rasulullah. Gak mungkin.

0: Mengapakah mereka tidak memperhatikan Al-Quran? Kalau kiranya Al-Quran itu bukan dari sisi Allah, tentulah mereka mendapat pertentangan yang banyak di dalamnya.
1: Surah Qaf. Bismillahirrahmanirrahim.

وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم

سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم

ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد

0: Sì.
1: نور من القرآن.

0: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
1: Qala Rasul
2: sallallahu alaihi wasallam
3: عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا وببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا وببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه رواه أبو داود.
4: Dari Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku akan menjamin sebuah rumah di tepi surga bagi siapa saja yang meninggalkan perdebatan meskipun dia benar. Aku menjamin rumah di tengah surga bagi siapa saja yang meninggalkan kedustaan walaupun dia sedang bergurau. Dan aku juga menjamin rumah di surga paling tinggi bagi siapa saja yang berakhlak baik. Riwayat Abu Daud.
5: Sesungguhnya kami menjadikan apa saja yang di muka bumi sebagai perhiasan di atas untuk menguji siapa yang paling baik amalan. Bukan yang paling kaya, bukan yang paling tinggi jabatannya, bukan. Tapi yang paling baik amalan yang ada di muka bumi semua akan rata semua. Akan jadi debu yang berterbang. Kemudian kita masih tergoda untuk mengumpulkan kekayaan di dunia ini, berlomba-lomba bersaing untuk meraih jabatan dan kedudukan, lupa dengan tujuan kita. Adapun orang yang mendapatkan kitabnya dengan tangan kirinya, walam adri ma hisabiyah,
6: walam adri ma hisabiyah,
5: ya laytaha kanatil qadiyah,
6: ya laytaha kanatil qadiyah.
5: Andai kata aku tidak mendapatkan catatan, andai kata aku tidak tahu dengan isi yang di dalamnya, ma aghna anni maliyah, halaka anni sultaniyah,
6: halaka
5: aku tidak berguna.
6: Khudhuhu fa'ulluh, khudhuhu fa'ulluh,
5: khudhuhu fa'ulluh, thumma al-jahim salluh,
6: thumma al-jahim salluh.
5: Ambil, tangkap, masukkan.
4: Mutiara Salaf. Malik bin Dinar rahimahullah berkata, semua teman duduk dan sahabat yang engkau tidak dapat mengambil faedah kebaikan agama darinya, maka hendaknya engkau lari darinya. Al-Quran.

0: Belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk hati mereka mengingat Allah dan kepada kebenaran yang telah turun kepada mereka, dan janganlah mereka seperti orang-orang yang sebelumnya yang telah diturunkan Alkitab kepadanya, kemudian berlalulah masa yang panjang atas mereka, lalu hati mereka menjadi keras, dan kebanyakan di antara mereka adalah orang-orang yang fasik.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
3: عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأشج عبد القيس إن فيك خصلتين يحبهما الله الحلم والأناة رواه مسلم.
4: Dari Ibnu Abbas, semoga Allah meridhai kepada mereka berdua, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Abdul Qais yang terluka atau Asyaj Abdul Qais, sesungguhnya dalam dirimu terdapat dua sifat yang disukai oleh Allah, yaitu santun dan sabar. Riwayat Muslim.
1: Untayan Mutiara Nasihat.
5: Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Cintai nabimu lebih dari ibumu. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in." Tidaklah beriman seorang di antara kalian sampai dia mencintai aku lebih dari cintanya kepada anaknya, orang tuanya, dan manusia semuanya. Iman yang dinafikan dalam hadis ini adalah kesempurnaan iman. Artinya kalau ada seorang di antara kita yang masih mencintai orang lain lebih dari cintanya kepada Nabi Muhammad SAW, maka dia tidak lantas kafir, tidak lantas keluar dari Islam. Namun ia berdosa, karena yang dinafikan adalah kesempurnaan iman yang wajib. Jadi wajib bagi setiap muslim untuk mencintai Nabi Muhammad SAW lebih dari cintanya kepada segala sesuatu dan kepada siapapun. Dalam riwayat Al-Bukhari yang lain disebutkan bahwasanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata kepada Rasulullah SAW, "Wahai Rasulullah, sungguh engkau lebih aku cintai dari segala sesuatu kecuali dari diri saya sendiri." Maka Rasulullah SAW mengatakan, "Tidak wahai Umar, demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, sampai engkau menjadikan aku lebih engkau cintai dari segala sesuatu termasuk dari dirimu sendiri." Maka Umar bin Al-Khattab mengatakan, "Sekarang wahai Rasulullah, sungguh engkau lebih aku cintai dari segala sesuatu termasuk dari diriku sendiri." Maka kemudian Rasulullah SAW mengatakan, "Al-ana ya Umar." Sekarang wahai Umar, baru benar. Hadis yang kedua ini menjelaskan bahwasanya yang dimaksud dengan cinta dalam hadis ini adalah cinta dalam arti yang sesungguhnya. Bukan hanya sekedar pengagungan. Karena mengagungkan itu lebih mudah daripada mencintai. Dan Umar bin Khattab tidak pernah mengagungkan diri beliau lebih daripada Nabi Muhammad SAW. Namun beliau sempat untuk mencintai diri beliau lebih dari cinta beliau kepada Nabi Muhammad SAW. Hal ini menjelaskan bahwasanya seorang sahabat sekaliber Umar bin Khattab tidak mengetahui sebagian hukum Islam. Namun lihatlah bagaimana ketika beliau mengetahui bahwasanya hal ini adalah sebuah kewajiban. Saat itu juga beliau menyatakan bahwasanya beliau mencintai Nabi Muhammad SAW lebih dari cinta beliau kepada siapapun. Dan Nabi Muhammad SAW layak untuk dicintai lebih dari siapapun dan apapun. Karena faktor penyebab cinta seseorang kepada orang lain ada tiga. Yang pertama adalah faktor fisik, faktor lahir. Misalnya karena parasnya yang menawan, atau karena suaranya yang indah. Faktor yang kedua adalah faktor batin, faktor internal, inner beauty. Misalnya karena kesalehan seseorang atau tingginya ilmu yang dia miliki. Adapun faktor yang ketiga adalah faktor jasa. Dan ketiga faktor ini ada pada diri Rasulullah SAW dengan tingkatnya yang paling tinggi. Jasa Nabi Muhammad SAW dalam menebar hidayah, membawa hidayah untuk umat akhir zaman ini, jauh lebih tinggi, jauh lebih besar daripada jasa siapapun kepada kita. Bahkan jasa itu lebih besar daripada jasa ibu kita sendiri, yang berbulan-bulan mengandung kita, susah payah mendidik kita dengan berbagai kenakalan kita, tanpa pernah merasa capek, tanpa pernah merasa lelah, tanpa pernah mengharapkan jasa. Kalau seandainya ibu kita telah memberikan cintanya dengan sepenuhnya, telah menjalankan tugasnya tanpa kurang sesuatu pun, apalah artinya kalau ternyata di akhirat kita tidak masuk surga, kita tidak bisa mendapatkan kebahagiaan yang abadi di sana. Semua jasa itu akan menjadi sia-sia, tidak ada artinya di akhirat. Dan Rasulullah SAW adalah sebab yang telah Allah pilih agar kita bisa masuk surga, agar kita bisa merasakan kebahagiaan di alam keabadian. Maka sudahkah Anda mencintai Rasulullah SAW lebih dari cinta Anda kepada orang tua Anda, kepada anak Anda, kepada harta Anda yang paling mahal? Anda tidak punya jawaban kecuali satu, yaitu mengatakan iya. Karena jawaban tidak membuat Anda jatuh dalam dosa. Jawabannya cuma satu. Kalau Anda sudah bisa mengatakan iya, alhamdulillah. Kalau belum, sadarilah bahwasanya itu adalah dosa, dan menjadilah Umar bin Khattab sekarang. Katakanlah, wahai Rasulullah, sekarang saya lebih mencintai Anda, lebih mencintai engkau lebih dari cinta saya kepada siapapun. Demikian, jadikanlah cinta Anda kepada Rasulullah SAW sebagai cinta yang paling besar, dengan begitu insyaAllah Anda akan dibangkitkan bersama beliau di akhirat nanti. Wallahu ta'ala a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.
1: Untayan Mutiara Nasihat.
2: Qala Rasul
6: sallallahu alaihi wasallam.
7: Wa an Anas radhiyallahu anhu عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. Rawahul Bukhari.
8: Dan dari Anas radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada tiga perkara yang apabila ketiganya ada pada diri seseorang, maka ia akan mendapatkan manisnya iman, yaitu apabila Allah dan Rasulnya lebih ia cintai daripada yang selain keduanya. Kemudian apabila ia mencintai seseorang, namun ia tidak mencintainya melainkan karena Allah. Dan apabila ia membenci untuk kembali ke dalam kekafiran, sebagaimana halnya ia membenci jika ia dilemparkan ke dalam api. Hadis riwayat Al-Bukhari.
7: Wa anhu radhiyallahu an, anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qal, ayatul iman hubbul ansar, wa ayatul nifaq بغض الأنصار رواه البخاري.
8: Dan dari Anas radhiyallahu anhu pula, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tanda keimanan adalah cinta kepada kaum Ansar, dan tanda kemunafikan adalah membenci kaum Ansar. Hadis riwayat Al-Bukhari.
1: Untayan Mutiara Nasihat.
9: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Para pemirsa yang budiman dimanapun Anda berada, sebagai manusia yang banyak berinteraksi dengan manusia yang lainnya, pasti semua kita pernah mengalami kezaliman dari orang lain kepada kita, kejahatan, ya, konspirasi, dan keburukan-keburukan lainnya yang membuat kita sakit hati, yang membuat kita sedih, kecewa, kadang depresi. Padahal kita menginginkan kenyamanan dalam kehidupan bermasyarakat. Lalu bagaimana sikap seorang muslim menghadapi hal tersebut agar tidak ada dendam, agar tidak ada kebencian kepada orang-orang yang mendzalimi kita? Para pemirsa sekalian, Islam telah memberikan solusi yang jitu. Bagaimana caranya agar kita tidak sakit hati, tidak dendam, dan tidak benci kepada orang yang mendzalimi kita? Yaitu memberikan maaf dengan lapang dada kepada orang yang mendzalimi kita tersebut. Loh, bagaimana mungkin mereka berbuat jahat dan kita begitu saja memberikan ampunan dan maaf tanpa memberikan balasan yang setimpal? Disinilah kuncinya sebenarnya. Ketahuilah bahwa memberi maaf adalah sebuah ibadah yang sangat agung, yang akan diberikan balasan oleh Allah dengan balasan yang sangat dahsyat. Kita tidak mengharapkan balasan dari orang yang zalim itu agar dia berhenti dari kezalimannya, agar dia berubah menjadi baik kepada kita. Tidak. Kita menginginkan balasannya dari Allah Azza wa Jalla. Memang apa sih balasan yang Allah berikan kepada orang yang memberi maaf terhadap kesalahan orang lain? Coba perhatikan ayat dan hadis-hadis berikut ini yang akan saya kemukakan. Pertama, Allah subhanahu wa ta'ala menyuruh kita untuk menjadi seorang pemaaf. Khudil afwa wa'mur bil urfi wa'arid anil jahilin. Ini firman Allah. Jadilah kamu pemaaf. Perintahkan orang lain untuk berbuat baik dan berpalinglah dari orang-orang yang bodoh. Allah pun dalam ayat lain menyatakan fa'fu wasfahu, jadilah kamu pemaaf dan toleranlah kepada mereka. Karena ini merupakan perintah dari Allah Azza wa Jalla, maka bila ini dilaksanakan pasti bernilai ibadah. Allah Azza wa Jalla akan memberikan pahala. Wa man 'afa wa aslaha fa'ajruhu 'ala Allah. Allah berfirman demikian. Siapa orang yang memberikan maaf kepada kesalahan orang lain dan berbuat maslahat, maka pahalanya tanggungan Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itulah, maka tidak heran apabila Allah azza wa jalla memasukkan memberi maaf kepada orang lain ini sebagai salah satu di antara tanda orang yang bertakwa. Coba perhatikan Al-Quran Surah Ali Imran ayat 134. Allah berfirman bahwa salah satu di antara ciri orang bertakwa adalah wal kadhimina al-ghaidha wal afina anin nas wallahu yuhibbul muhsinin. Orang yang bertakwa adalah orang yang mampu menahan amarahnya, menahan emosinya, dan orang-orang yang suka memaafkan kesalahan manusia. Dan Allah sangat mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Inilah pernyataan Allah yang menyatakan bahwa memberi maaf kepada orang lain itu sebagai salah satu di antara ciri-ciri orang yang bertakwa. Selain itu, Allah Subhanahu wa taala menjanjikan lewat lisan Rasul-Nya sallallahu alaihi wasallam bahwa Allah akan memberikan tambahan kemuliaan kepada orang-orang yang memberi maaf kepada orang lain. Sebagaimana hadis sahih riwayat Imam Muslim dalam kitab sahihnya bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa ma zadallahu 'amdan bi'afwin illa 'izzan." Tidaklah Allah akan menambah kepada seorang hamba dengan maaf yang dia berikan kepada orang lain, kecuali hanya menambah kemuliaan orang itu. Allah akan mengangkat derajat orang itu. Dalam pandangan Allah SWT, para malaikat dan orang-orang yang beriman. Karena apa? Karena maaf yang dia berikan kepada orang lain yang berbuat salah kepada dia. Bahkan lebih dari itu, memberi maaf kepada orang lain itu mengundang turunnya ampunan maghfirah dari Allah Azza wa Jalla kepada kita. Coba perhatikan bagaimana teguran Allah Azza wa Jalla kepada seorang sahabat yang mulia namanya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Seorang yang dermawan, kerabat-kerabatnya diberi santunan dengan harta dan kebaikannya. Orang-orang miskin juga begitu. Para muhajir yang pindah dari Mekah ke Madinah juga selalu dibantu oleh Abu Bakar As-Siddiq. Kebaikannya itu tak terhingga. Ketika suatu saat, salah satu putri tercintanya itu Aisyah radhiyallahu anha, yang juga istri Rasul SAW, difitnah dengan fitnahan yang sangat keji. Maka para sahabat, kerabat, orang-orang miskin yang sering dibantu oleh Abu Bakar, bukannya membela Aisyah, malah ikut menyebarkan fitnahan tersebut. Dan ringkasnya cerita, Allah menurunkan ayat yang menunjukkan bahwa Aisyah bersih dari semua tuduhan itu. Mulailah orang-orang yang punya saham dalam penyebaran berita yang buruk tentang Aisyah tadi, mulailah takut dan khawatir akan diapa-apakan. Abu Bakar As-Siddiq sebagai orang yang sudah berbuat banyak kebaikan kepada mereka, mangkel. Lalu bersumpah, demi Allah aku tidak akan pernah lagi memberikan apa-apa lagi kepada mereka. Peribahasa mengatakan air susu dibalas dengan air tuba. Abu Bakar berbuat kebaikan dibalas dengan keburukan dengan cara ikut menyebarkan fitnah tentang putri tercintanya. Sampai Abu Bakar bersumpah, demi Allah saya tidak akan lagi membantu-bantu mereka. Apa yang terjadi selanjutnya? Turun teguran dari Allah Azza wa Jalla. Yang Allah tuangkan dalam Al-Quran surah An-Nur ayat yang ke-22. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, Wala ya'tali ulul fadli minkum wassa'ah ayyutu ulil qurba wal masakina wal muhajirina fi sabilillah ala tuhibbuna ayyaghfirallahu lakum wallahu ghafur rahim. Allah berfirman, janganlah orang-orang yang memiliki keutamaan atau harta kelapangan di antara kalian, jangan sampai bersumpah bahwa dia tidak akan lagi memberi santunan kepada kerabatnya, kepada orang-orang miskin dan kepada muhajirin di jalan Allah. Tidakkah kamu suka kalau Allah mengampuni dosa-dosa kalian dan Allah Maha Pengampun dan Penyayang? Melihat ayat ini turun dan Abu Bakar merasa itu ditujukan kepada dirinya, kemudian berkata, bala uhibbu an taghfira li. Ya benar ya Allah, aku suka kalau engkau mengampuni dosa aku. Oleh karena itulah, maka ayat ini mengisyaratkan kalau kamu memberikan maaf kepada mereka, memberikan ampunan, Allah menyatakan falyafu walyasfahu ala tuhibbuna ayaghfirullahu lakum. Minta berilah maaf dan berilah toleran kepada mereka. Tidakkah kamu suka kalau Allah mengampuni dosa-dosa kamu? Allah menyuruh tetap memberi maaf kepada mereka. Tetap memberikan santunan kepada mereka. Apa akibatnya? Allah akan memberikan ampunan kepada kalian. Maka Abu Bakar As-Siddiq langsung menjawab, merespon. Ya Allah, ya aku suka kalau engkau mengampuni dosa-dosaku. Lalu Abu Bakar As-Siddiq memberikan ampunan kepada mereka. Dan melanjutkan santunannya kepada mereka seperti yang selama ini sudah diberikan. Coba lihat. Allah menjanjikan ampunan kepada orang-orang yang memberi maaf kepada orang yang sudah zalim kepada dirinya. Oleh karena itu memberi maaf kepada orang lain dibalas oleh Allah dengan balasan yang luar biasa. Allahu Azza wa Jalla memberi pahala kepada orang itu. Allahu Azza wa Jalla mengampuni dosa orang-orang itu. Allah Azza wa Jalla akan masukkan orang itu ke dalam golongan orang-orang yang bertakwa. Allahu Azza wa Jalla akan memberikan kemuliaan melebihi kemuliaan yang sudah dia miliki sebelumnya. Dan seabrek keutamaan lain yang Allah akan berikan kepada orang yang memberi maaf. Oleh karena itu memberi maaf tidak mengharapkan balasan dari orang yang bersalah tersebut kepada kita. Yang kita harapkan adalah balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdasarkan demikian, maka memberi maaf adalah sebuah amalan yang agung yang akan melahirkan berbagai macam keutamaan dan kebaikan bagi kita. Oleh karena itulah, maka jadilah kita pemaaf. Sebagaimana perintah Allah Azza wa Jalla Al-Quran, khudil afwa, jadilah kamu pemaaf, maka kamu akan dimuliakan. Maka dosamu akan diampuni. Maka pahalamu akan Allah kocorkan kepadamu. Dan seabrek keutamaan lainnya yang Allah akan berikan kepada kita sekali. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahkan hidayah kepada kita sehingga kita menjadi orang-orang yang berlapang dada untuk memaafkan kesalahan siapapun yang pernah bersalah kepada kita, dan jadilah kita orang-orang yang mulia di sisi Allah Azza wa Jalla. Subhanakallahu bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin, wa sallallahu ala nabina Muhammadin, wa ala alihi wa ashabi wa sallam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
10: Untayan Mutiara Nasihat.
11: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
12: An Aisha radhiyallahu anha anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala inna Allah rafiqun yuhibbu ar-rifq wa yu'ti 'ala ar-rifq ma la yu'ti 'ala al-'unf wa ma la yu'ti 'ala ma siwa. Rawahu Muslim.
13: Dari Aisyah, semoga Allah meridhoi kepadanya, sesungguhnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah adalah maha lembut lagi mencintai kelemah lembutan. Allah memberikan pada sifat lemah lembut yang tidak diberikan kepada sifat kasar, dan tidak pula diberikan kepada sifat-sifat yang lainnya. Riwayat Muslim.
14: Mukmin sejati tetap bekerja. Mukmin sejati tetap membanting tulang, memeras keringat. Yang membedakan antara mukmin dan yang lainnya adalah untuk apa dia bekerja dan bagaimana cara dia bekerja.
15: Untuk apa dia bekerja dan bagaimana cara dia bekerja.
14: Seorang mukmin, dia bekerja untuk
16: menjaga harga diri,
14: menjaga kehormatan agar tidak menjadi pengemis dan pemindai. Seorang mukmin bekerja
16: untuk menafkahi anak, istri dan keluarga yang ditanggungnya.
14: Seorang mukmin bekerja untuk mengumpulkan modal harta
16: yang bakal dia gunakan untuk bersedekah,
14: untuk berkurban, untuk berumrah, untuk berhaji.
16: Itulah tujuan mukmin bekerja.
15: Bagaimana mukmin bekerja?
16: Mukmin bekerja hanya dalam jenis pekerjaan yang dihalalkan oleh Allah saja.
14: Bukan pekerjaan yang remeng-remeng, yang syubhat, apalagi yang haram. Kesibukan mukmin dalam bekerja
16: tidak membuat dia lalai dari ibadah-ibadah yang primer. Allah.
17: Allahu akbar, Allah.
18: Waktunya sholat, dia berhenti bekerja untuk menunaikan sholat.
19: Waktunya belajar agama, dia gunakan untuk fokus belajar agama.
18: Waktunya refreshing dan bercengkerama dengan keluarganya, ia manfaatkan untuk aktivitas positif tersebut. Intinya, kita harus menghabiskan seluruh umur kita untuk beribadah kepada Allah. Dan bekerja adalah termasuk dari ibadah.
20: Roja menebar cahaya sunnah.
21: Nurun minal Qur'an.
22: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

dan kami akan menghimpunnya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Berkatalah ia, "Ya Rabbku, mengapa engkau menghimpunku dalam keadaan buta? Padahal aku dahulunya adalah orang yang melihat."

0: Allah berfirman, demikianlah telah datang kepadamu ayat-ayat kami, maka kamu melupakannya, dan begitu pula pada hari ini kamu akan dilupakan.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
3: عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة واتقوا الشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم رواه مسلم.
4: Dari جابر رضي الله عنه bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jagalah diri kalian dari berbuat zalim, karena kezaliman adalah kegelapan pada hari kiamat. Dan jagalah diri kalian dari sifat kikir, karena kekikiran telah menghancurkan orang-orang sebelum kalian dan membawa mereka untuk saling menumpahkan darah dan menghalalkan hal-hal yang diharamkan bagi mereka. Hadis riwayat Muslim.
5: Terbukanya hati seseorang itu merupakan milik Allah subhanahu wa ta'ala semata.
6: وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ.
7: Dan sebagian besar manusia tidak akan beriman, walaupun kamu sangat menginginkannya.
8: Ketika hidayah belum menyapamu, sanggupkah engkau membelinya?
5: Masalah hati orang menerima atau tidak, itu adalah Allah subhanahu wa ta'ala semata, dan tidak ada orang yang bisa campur tangan dalam urusan itu.
8: Ketika engkau mendambakan hidayah, sudahkah engkau memintanya?
9: Empat hal yang dimohon dan diminta oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, aku mohon kepada engkau petunjuk. Aku mohon kepada engkau ketakwaan. Aku mohon kepada engkau agar aku mampu untuk menjaga kehormatan diriku. Dan aku mohon kepada engkau, ya Allah, akan kecukupan.
8: Ketika hidayah menyapa hatimu, maka sanggupkah engkau mempertahankannya?
10: Sesungguhnya Rasul kita salawatullahi alaihi wasalamu telah mengabarkan akan suatu zaman akan ada hari-hari kesabaran orang yang berpegang kepada agamanya seperti memegang bara api. Ia panas, api harus dipegang karena bila ia lemparkan itu menjadi api neraka untuknya. Ia panas, namun harus segera ia pegang karena itu kebahagiaan untuk hidupnya di dunia dan akhiratnya. Maka Rasulullah SAW memberikan kabar gembira bagi mereka yang kokoh, tegar, memegang sunnah Rasulullah di zaman seperti itu. Beliau bersabda, orang yang berpegang kepada sunnahku di hari itu mendapatkan pahala 50 sahabat yang mengamalkan sunnah tersebut.
2: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
11: وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على رجل من الأنصار وهو يعظ أخاه في الحياء، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعه فإن الحياء من الإيمان. رواه البخاري.
4: Dari ابن عمر رضي الله عنهما bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melewati seorang laki-laki dari kalangan Ansar yang sedang menasihati saudaranya karena sifat malu yang ada pada diri saudaranya tersebut. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, biarkan dia, karena sesungguhnya rasa malu adalah bagian dari iman. Hadis riwayat Al-Bukhari.

0: mayoritas manusia memandang kebahagiaan dunia itu adalah harta. Kalau kita ingin bahagia di dunia, cari dengan cara meraih kebahagiaan akhirat. Karena jalannya satu.
1: Jalannya sama.
2: Hanya Allah lah yang memberikan kebahagiaan untuk kita,
0: yang akan mengantarkan kita kepada

0: untuk kita.
1: Kebahagiaan bukan diukur dengan kekayaan. Karena apabila kebahagiaan diukur dengan kekayaan, seharusnya Qarun lebih bahagia daripada Nabi Musa. Kebahagiaan bukan diukur dengan status sosial atau jabatan. Karena apabila kebahagiaan diukur dengan status sosial dan jabatan, seharusnya Namrud lebih bahagia daripada Nabi Ibrahim alaihissalam. Namun kebahagiaan yang sejati adalah milik Allah, dan hanya Allah berikan kepada orang-orang yang kembali kepadanya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Dan barang siapa yang beramal saleh, baik laki-laki maupun wanita, dalam kondisi beriman kepada Allah, maka Allah akan anugerahkan kehidupan yang bahagia.
0: Dan orang-orang yang berjalan di atas jalan hidayah akan mendapatkan kenikmatan di dunia dan di akhirat. Fil akhirati hasanah
2: wa qina azabannar. Radio Roja menebar cahaya sunnah.
3: نور من القرآن.

0: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
1: Ikhwatal Islam, kumandang azan salat maghrib untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya.

Radio Roja, menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, di antara doa sebagian generasi as-salaf as-salih, ya Allah, muliakanlah aku dengan ketaatan kepadamu, dan janganlah engkau hinakan diriku dengan bermaksiat kepadamu.

Maka sesungguhnya telah kami mudahkan Al-Quran itu dengan bahasamu, agar kamu dapat memberi kabar gembira dengan Al-Quran itu kepada orang-orang yang bertakwa, dan agar kamu memberi peringatan dengannya kepada kaum yang membangkang.

Dan berapa banyak telah kami binasakan umat-umat sebelum mereka? Adakah kamu melihat seorang pun dari mereka? Ataukah kamu mendengar suara mereka yang samar-samar?

0: قال الرسول صلى الله عليه وسلم
1: عن أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من حسن الخلق، وإن الله يبغض الفاحش البذي. رواه الترمذي.
2: Dari Abu Darda radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada sesuatu pun yang lebih berat di dalam timbangan seorang mukmin pada hari kiamat dari akhlak yang mulia, dan sesungguhnya Allah membenci orang yang kasar dan keji ucapannya. Riwayat At-Tirmidzi.
3: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kafa bil mar'i ithman an yuhaddisa bi kulli ma sami'a. Cukuplah bagi seseorang dia mendapatkan dosa, yaitu dia menyampaikan semua kabar yang ia terima tanpa diperiksa, tanpa diteliti terlebih dahulu. Desas desus menyebarkan kabar-kabar buruk.
4: A'udzu billahi minasyaitonir

0: Jauhilah kebanyakan dari prasangka. Sesungguhnya, sebagian dari prasangka itu adalah dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Dan janganlah sebagian kamu menggunjing sebagian orang lain. Sukakah salah seorang di antara kamu memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Tobat lagi Maha Penyayang.
1: Kejahatan lisan ya akhal Islam, ghibah, ghibah, yaitu zikruka akhaka bima yakrah, ghibah, menyebut kesalahan-kesalahan saudaramu di belakang dia, ghibah. Itu adalah perkara yang sangat besar. Dan banyak lisan-lisan yang merasa manis dengan ghibah. Bukankah Rasul kita yang mulia alaihissalatu wassalam bersabda, man satara musliman satarahullahu yaumal qiyamah. Siapa yang menutupi aib seorang muslim, maka Allah akan tutupi aibnya pada hari kiamat. Sebaliknya, orang yang membuka dan menyebarkan aib seorang muslim, Allah pun akan buka. Demikian pula Allah akan sebarkan aibnya di tengah-tengah manusia. Ya ayyuhalladzina amanu bilisanihim wa lam yu'min biqalbih. Wahai orang yang beriman dengan lisannya tapi tidak beriman dengan hatinya, la tattabi'u auratil muslimin. Jangan kamu mencari-cari kesalahan kaum muslimin. Fa innahum man tatabba'a auratahum tatabba'a Allahu 'aratah. Siapa kata Rasulullah yang mencari-cari kesalahan seorang muslim, Allah akan cari-cari kesalahannya. Dan siapa yang dicari-cari kesalahannya oleh Allah, yafdahuhu walau fi jawfi baitih, kata Rasulullah. Allah akan bukakan kesalahan itu walaupun ia lakukan kesalahan itu di dalam rumahnya sendiri. Allahu ala kulli syai'in qadir.

فتاوى مختارة.

0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah. Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. An Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul inna Allah la yaqbidu al-'ilma intiza'an ينتزعه من الناس ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا متفق عليه.
1: Dari Abdullah bin Amr bin As, semoga Allah meridhoi keduanya. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah tidak akan mengangkat ilmu dengan sekali cabutan dari manusia. Namun Allah akan mengangkat ilmu dengan mewafatkan para ulama. Hingga ketika tidak tersisa lagi seorang berilmu di tengah mereka, manusia mengangkat para pemimpin yang jahil. Mereka ditanya dan mereka pun berfatwa tanpa ilmu. Hingga akhirnya mereka sesat dan menyesatkan orang lain. Muttafaqun alaih. Al-Qur'an.

0: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwatul Islam pendengar Radio Roja, kami hadirkan kajian secara langsung bersama Ustaz Mahfud Umri LC dari bahasan ensiklopedia larangan dalam syariat Islam. Secara langsung kami hadirkan dari Masjid Riyadhus Shalihin Bekasi. Selamat mendengarkan.
2: Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Para ikhwan dan akhwatillah rahimani wa rahmakumullah, pemirsa Roja TV dan juga pendengar Radio Roja, semoga kita senantiasa dirahmati Allah. Nantiasa kita dilindungi oleh Allah Rabbul Alamin, diberi petunjuk hidayah, sehingga kita senantiasa berjalan di atas jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Di antaranya hidayah tentang berhubungan ya di masa iddah. Ya. Dalam kita masih pembahasan poin 199, yaitu larangan berhubungan di masa iddah. Ya. Dan hadis yang dibawa adalah hadis Ruwaifi' ibn Thabit Al-Ansari radhiyallahu taala anhu yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud dan Ibnu Hibban, dan ini lafadznya Imam Ahmad, dan dihasankan oleh Syalbani dalam Sahihul Jami' nomor 7645. Kita ulang sedikit ya hadis tersebut terkait dengan masa iddah, larangan berhubungan di masa iddah. Ya. Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, la yahillu limri'in yu'minu billahi wal yawmil akhir an yasqiya ma'ahu ya zar'a ghairihi wala an yabta'a maghnaman hatta ibsam wala an yalbasa thawban min fai'il muslimin hatta idza akhlaqahu raddahu fi wala yarkaba dabatan min fai'il muslimina hatta idza ajafaha raddaha fihi. Rawahu Ahmad wa Abu Dawud wa Ibn Hibban, dari sahabat Ruwaifi' bin Thabit Al-Ansari, dan dihasankan oleh Syandam, yang artinya tidak halal, itu tidak boleh bagi seseorang yang beriman kepada Allah dan hari akhir mengairi airnya pada tanaman orang lain. Dan tidak boleh menjual harta ghanimah hingga dia dibagi. Dan tidak boleh menggunakan pakaian dari saik kaum muslimin hingga ketika dirasa rusak. Lalu setelah dianggap khawatir rusak boleh dipakai dan dikembalikan lagi sebagai ghanimah. Dan juga tidak boleh mengendarai kendaraan, ya, unta atau kambing dari fa'il muslimin hingga dia melihat dia akan lemah, ya, karena tidak terpelihara, boleh dipakai roda hafihi dan dikembalikan nanti kepada harta ghanimah. Ya. Hadis ini pembahasan pertama larangan berhubungan dengan seorang wanita di masa iddah. Yang kedua, larangan menjual harta ghanimah hingga dibagi. Yang ketiga, larangan menggunakan pakaian atau kendaraan, ya, dabbah, yaitu apa dabbah di sini? Hewan dari fa'il muslimin. Fa'il. Nah, jadi ada fa'il, ada ghanimah. Ghanimah sama fa'il itu beda, ya. Ghanimah itu harta rampasan perang. Baik, harta rampasan tanpa perang. Kita bahas sedikit untuk mengulang bagian yang pertama, yaitu apa? Tidak boleh bagi seseorang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, ya, untuk mengairi dengan airnya pertanian atau cocok tanam orang lain. Di mana yang jadi syahid? Ya ini hadis ini. Yang jadi syahid pembicaraan kita, pembahasan kita, larangan, ya, yaitu berhubungan badan di masa iddah. Seperti yang sudah kita dengarkan bersama pada pertemuan yang lalu, masa iddah itu adalah masa menunggu bagi seorang wanita, ya, masa menunggu bagi seorang wanita untuk bisa menikah lagi karena berpisah dengan suami. Itu iddah, ya, masa menunggu seorang wanita yang berpisah dengan suaminya untuk bisa menikah lagi. Dan berpisah dengan suami itu ada dua macam, ya. Pertama, berpisah karena dicerai, perceraian atau talak. Yang kedua, berpisah karena kematian. Ya. Kematian. Ya. Untuk ditalak ini, wanita ada yang wanita haid, ada yang tidak haid, ada wanita hamil. Ya. Ada pula wanita yang ditalak sebelum bercampur, sebelum dukhul, ya. Ini. Nah, bagi wanita, kita ngulang ya sedikit yang lalu, bagi wanita yang ditalak, ya. Satu tadi ada yang wanita haid. Berapa masa iddahnya? 3 kali masa haid. 3 kali masa quru. Al-quru di sini yang rojak adalah haid. Ya. Yang rojak adalah haid. Sebagaimana sudah kita bahas, ya. Seperti yang difirmankan oleh Allah Ta'ala, wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna talatata quru, ya, dalam surat Al-Baqarah 228. Wanita yang ditalak suaminya, mereka menunggu masa iddahnya sebanyak 3 kali masa quru. Al-qur'u di sini adalah haid, ya. Sebagaimana sudah pernah kita bahas, ya, bahwa yang rajih untuk al-qur'u itu adalah haid. Ya. Di situ ulama memang beda pendapat apakah haid atau at-tuhur, ya. Kalau kita melihat hadis, ya, yang menjelaskan kepada kita bahwa yang dimaksud dengan al-qur'u di sini adalah haid, ya, sebagaimana hadis Aisyah radhiyallahu taala anha yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, ya, bahwa ketika Fatimah binti Abi Hubaysh datang kepada Nabi dan mengatakan, saya wanita yang banyak keluar darah, ya, sehingga saya tidak suci. Darah itu adalah darah istihadah. Ya. Afadahus sholat, apakah saya harus meninggalkan sholat? Kalau lah, jangan, tidak boleh. Ijtani bi as-sholat ayyama mahidika summa ibtasilu. Ya. Kamu boleh meninggalkan sholat hari-hari haidmu, lalu mandi, ya, dan wudu tiap sholat, kemudian sholat. Wa in qatarad dam 'alal hasir wa qala waqi ijlisi ayyama aqra'iki, ya, silakan kamu tidak salat ayyama aqra'iki. Apa ayyama aqra'iki? Hari-hari haidmu, ya, hari haidmu, ya. Jadi yang roji adalah haid, ya. Nah, kemudian bagi wanita yang tidak haid, ya, bagi wanita yang tidak haid, berapa masa iddahnya, ya, untuk yang tidak haid? Maka bagi yang tidak haid, ya, berapa lama? 3 bulan, ya. Ya, 3 bulan, ya. Dalam surat At-Talaq ayat 4. Wallai ya'isna minal mahid, ya, min nisa'ikum in irtabtum fa'iddatuhunna salasatu ashhur wallati lam yahidna. Ya, wanita yaitu yang ya'isna minal mahid, yang berhenti dari haid alias menopause, dari sisi kalian, maka iddahnya adalah 3 bulan dan juga yang tidak haid. Ya. Jadi wanita yang haid tadi 3 kali masa kuru, yaitu 3 kali masa haid. Bagi wanita yang tidak haid ada 2. Yang pertama lah yang menopause, yang kedua adalah anak kecil. Ya, itu ya surat atau lah ayat keempat. Nah, tidak haid itu berapa kali? Berapa bulan? 3 bulan ya. Dan 3 bulan di sini ngitungnya adalah tahun Hijriyah, ya, Muharram, Safar dan seterusnya. Kemudian selanjutnya adalah wanita yang hamil, ya. Wanita hamil berapa lama menunggunya? Ya. Sampai melahirkan, ya, sampai melahirkan. Itu surat At-Talaq ayat 4. Wa ulatul ahmal ajaluhunna an yadhna hamlahu. Ya. Bagi wanita yang hamil, maka masa iddahnya menunggu sampai dia melahirkan, ya. Sebagaimana yang terjadi kepada Subai'ah, ya, Al-Aslamiyah. Ya, dia melahirkan beberapa malam, beliau minta izin untuk menikah, kepada Nabi diperbolehkan. Ya. Nah, kemudian bagaimana dengan orang yang hamil, suaminya meninggal? Kalau suaminya meninggal berapa masa iddahnya? 4 bulan 10 hari, ya. Walladzina yatawaffawna minkum wa yadaruna azwaja yatarabbasna bi anfusihinna 14 ashhur wa ashra. Wanita atau di antara kalian yang meninggal, kemudian dia meninggalkan wanita, istri, maka istri menunggu masa iddahnya berapa? 4 bulan 10 hari. Ya. 4 bulan 10 hari. Ya. Sebagaimana dalam hadis Nabi, ya, dalam Quran. Surat Al-Baqarah 224. Ya. Walladzina yatawaffawna minkum wa yadharuna azwaja yatarabbasna bi anfusinna 14 ashhur wa ashra. Dan yang meninggal dari kalian, kemudian dia meninggalkan istri, yang wafat dari kalian dan meninggalkan istri, maka mereka istri tadi meninggal masa, menunggu masa iddahnya selama 4 bulan 10 hari. Ya. Maka wanita berpisah sama suaminya itu dengan dua sebab. Pertama, apa? Meninggal. Masa iddahnya 4 bulan 10 hari. Yang kedua, ditalak. Ditalak itu ada wanita yang haid, ada wanita tidak haid. Tidak haid ada 2, yang menopause dan shaghirah, kecil. Ya. Yang haid menunggu 3 kali masa haid. Ya. Adapun yang tidak haid selama 3 bulan, hitungannya bulan Hijriyah. Ya. Itu. Nah sekarang yang belum pernah berhubungan kemudian dicerai oleh suaminya, maka dia tidak punya masa iddah. Ya, sebagaimana Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu idza nakahtumul mu'minat tsumma talaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna famalakum 'alaihinna min iddatin ta'taddunaha. Surat Al-Ahzab ayat ke-49. Ya, surat Al-Ahzab ayat 49. Wahai orang-orang beriman, jika kalian menikahi wanita beriman, kemudian kalian mentalak mereka sebelum kalian menyentuh, yaitu berhubungan, ya, yaitu dukhul, maka mereka tidak ada haid. Nah, ulama beda pendapat masalah dukhul berhubungan di sini. Ada dukhul berhubungan badan sebagaimana suami istri. Ada juga yang memberikan makna dan itu yang dirojihkan oleh Nasir Sa'di, ya, sebagaimana beliau menyandarkan kepada pendapat Ulama Rasyidin, yaitu apa? Dukhul di sini asalkan berkhulwat berduaan. Jadi masuk kamarnya kemudian kelihatan buka-buka jilbab berdua tapi belum berhubungan, langsung ditalak. Nah, itu juga masuk kepada apa? Dukhul, ya, meskipun belum berhubungan badan. Allahu a'lam bishawab. Ya, memang dukhul itu maknanya berhubungan badan. Ya. Sehingga misalkan saya nikah, ya, saya terima nikahnya fulana binti fulan dengan mahar sekian tunai. Setelah itu, wah langsung dia apa ya dengan banyak pertimbangan saya talak dia, saya talak kamu. Itu belum berhubungan. Maka itu tidak ada apa masa iddahnya. Ya. Nah sekarang yang menjadi pembahasan pada poin 109 ini adalah larangan berhubungan badan di masa iddah. Ya. Kalau wanita ditalak, wanita haid ditalak oleh suaminya, ya, masa iddah atau yang tidak haid, masa iddah, itu dia berada di rumah suaminya. Ya. Dan berhak untuk mendapatkan nafkah. Dan masih istri. Ketika meninggal di masa iddah, dapat warisan. Paham di sini ya? Gitu. Kemudian, kalau istrinya, kalau suaminya minta balik untuk rujuk, ya boleh. Namanya tolak rujuk ini dia. Wa bu'ulatuhunna ahaqqu biraddihin. Suami mereka berhak untuk kembali. Ya. Di talak ada dua. Tolak bid'ah ini tolak sunni. Nah, dari sisi waktu mencerai. Ketika seseorang mentalak istrinya, ya, ketika seseorang mentalak istrinya di masa haid, itu namanya tolak bid'i. Ya. Ketika Ibnu Umar mentalak istrinya dalam keadaan haid, sama Nabi disuruh kembali, suruh rujuk. Nah, kalau ketika suruh rujuk, berarti haid talak terjadi. Tetap talak terjadi, jadi talak satu. Atau tolak bid'i itu adalah tolak mentalak istrinya dalam keadaan suci, kemudian digauli. Ya. Haid, nunggu suci, digauli, kemudian ditalak. Ya. Itu namanya tolak bid'i. Tolak sunni adalah mentalak istrinya ya, di masa suci dan tidak digauli. Ya. Kemudian, ada macam tolak bain dan tolak rujai. Tolak rujai di sini adalah suami berhak untuk rujuk. Ya. Sebelum keluar dari masa iddah. Jadi ketika di masa iddah, ketika suami mau rujuk, istri tidak boleh menolak. Itu namanya tolak rujai. Dan istri berada di rumah suaminya. Tetap berhak untuk mendapatkan nafkahnya. Kalau meninggal, maka tetap dapat warisan. Itu tolak rujai. Yang kedua tolak bain. Apa tolak bain itu? Mentalak istri ya, setelah apa namanya habis masa iddahnya. Namanya tolak bain. Ya. Bain ada sugro, ada kubro. Tolak bain, sugro adalah apa? Kecil. Ya. Yaitu setelah keluar dari masa iddah. Pada tolak yang pertama atau tolak yang kedua. Sehingga ketika keluar masa iddah, namanya tolak bain. Ya. Pada talak pertama dan talak kedua. Kalau suami mau kembali lagi, harus kawin dengan akad baru. Ya. Dan dengan mahar baru. Kemudian si istri punya hak untuk menerima dan menolak. Kalau tolak bain. Ya. Tolak bain, sugro. Tolak bain, sugro. Adapun tolak bain kubro adalah ya ketika sang suami mentalak sudah 3 kali ya. Nah, dalam kasus seperti itu maka dia tidak boleh kembali pada istrinya ya, sampai istri menikah dengan orang lain ya. Surah Al-Baqarah 230. Ya. Fa in talaqaha fala tahilu lahu min ba'du hatta tankiha zaujan ghairah. Al-Baqarah 230. Jika dia suami mentalak istri, maka tidak boleh baginya setelah itu untuk nikah sama dia sampai dia nikah sama orang lain, ya. Dan nikahnya adalah nikah beneran, ya. Bukan nikah al-muhallil. Sebagaimana dalam hadis Nabi SAW dikatakan orang seperti itu seperti kambing yang dipakai untuk pejantan, ya. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Uqbah bin Amir, ala biruka bitaisil musta'ar wal muhillu, ya, wala'ana Allah al muhilla wal muhallalatu. Maukah aku beritahukan kepadamu dengan kambing pejantan yang dipakai itu apa? Kambing pejantan itu untuk kawin dengan kambing betina untuk agar punya anak. Dialah al-muhillu. Al-muhillu. Siapa al-muhillu? Yang kawin sama seorang wanita yang ditalak tiga sama suaminya, yaitu namanya talak bain kubro. Yang harus nikah sama orang lain. Nah, ini niatnya apa? Agar dia menjadi penghalal. Sehingga nanti dia ceraikan bisa agar bisa kembali kepada suami yang pertama, ya. Maka Nabi bersabda, "Fala'anallah al-muhilla wal muhallala lahu." Maka Allah melaknat al-muhilla yang menghalalkan, yaitu tadi laki-laki yang mau menikahi wanita yang ditalak tiga oleh suaminya. Sudah tiga kali, ya. Tiga talak. Talak tiga. Dan muhallalahu yang dihalalkan untuknya, yaitu mantan suaminya, agar bisa menikahi kembali. Dan seandainya sudah nikah tanpa ada perencanaan dicerai, namun suatu saat menikah sama orang lain, kemudian istri itu ya cerai, belum berhubungan, maka tidak boleh, ya, sampai dia berhubungan, ya, sampai berhubungan sama suami yang baru, ya, sebagaimana ya hadis yaitu hadis apa? Rifa'ah, istrinya Rifa'ah, ya, istrinya Rifa'ah, dia menikah, Rifa'ah mentelak istrinya, lalu menikah dengan Abdurrahman bin Zubair al-Quradhi, ya, lalu minta cerai, sementara belum berhubungan, ya. Lalu Nabi mengatakan, lah, tidak boleh. Hatta taduki usailatahu wa yaduqa usailatahu. Hadis sahih Imam Bukhari nomor 5317. Tidak boleh. Sampai engkau merasakan ya madunya dan dia merasakan madunya. Ini kiasan, ya. Majaz dari apa? Majaz dari aljima. Ya, berhubungan suami istri. Paham di sini, ya? Nah, lantas maksud tema ini apa? Larangan berhubungan di masa iddah. Ini harus kita pahami. Yaitu larangan berhubungan dengan wanita ya, yang sedang hamil. Ya. Bisa wanita itu ditalak suaminya dalam keadaan hamil. Atau wanita itu hamil di luar nikah. Atau wanita itu adalah ya, kalau kita bicara syariat ya, yaitu apa? As-sabi. Ya. Sabi itu wanita tawanan perang ya, yang ditawan oleh kaum muslimin. Nah, itu ya. Itu maksudnya. Ya. Sebagaimana hadis ini tidak halal la yahillu limri'in yu'minu billah wal yaumil akhir an yasfiya ba'ahu ya zar'a ghairihi. Tidak halal bagi seorang yang beriman kepada Allah dan hari akhir mengairi airnya atau menumpahkan airnya kepada tanaman orang lain, ya. Dan

Yauli sampai dia melahirkan, ya, sampai dia melahirkan. Wanita hamil itu siapa? Bisa wanita yang ditalak suaminya dalam masa hamil. Yang kedua, mungkin wanita yang melakukan hubungan badan di luar nikah. Ya, ketika hamil dicarikan laki-laki yang bersedia untuk mengawini dia. Kasus seperti itu ada tidak? Ada ya? Ada. Ya, itu sudah boleh. Ya. Sampai dia lahir. Atau tadi as-sabi, ya, as-sabi. Bagaimana hadis Nabi SAW, itu hadis Rufai bin Thabit Ansori. Di sini ada tambahannya, ya. La yahillu limri'in yu'minu billahi wal yawmil akhir an yasiya ma'ahu zar'a ghairih, ya'ni ityanal hubala. Ya. Tidak boleh bagi seorang yang beriman kepada Allah dan hari akhir menuangkan airnya kepada tanaman orang lain, yaitu berhubungan dengan wanita yang hamil. Ya. Wala yahillu imri'in yu'minu billahi wal yawmil akhir an yaqwa 'ala imra'atin binasabi hatta yastabri'aha. Ya. Tidak boleh ya, seorang yang beriman pada Allah dan hari akhir berhubungan dengan wanita binasabi. Apa asabi tadi? Wanita tawanan perang. Sampai istibro. Istibro itu satu tali haid. Ya. Istibro. Nah, demikian ya. Sabi. Sampai istibro. Nah, di sini para ikhwan sekalian rahmati Allah, yang menjadi perhatian kita adalah wanita hamil. Dua, wanita hamil karena ditalak sama suaminya, atau wanita hamil karena ditinggal mati oleh suaminya. Maka kita tidak boleh menikahi dia sampai dia melahirkan. Karena masa iddahnya wanita hamil apa? Sampai melahirkan, ya. Sampai melahirkan. Wa ulatul ahmali ajaluhunna an yadu'na hamlahu. Wanita yang hamil, mereka menunggu masa iddah sampai dia melahirkan. Kasus terjadi di bahasa apa? Subai'ah al-Aslamiyah. Ya. Dia, ya, hadisnya sangat panjang sekali. Riwayat Imam Bukhari nomor 3991. Ya, panjang sekali. Ya. Jadi ketika Subai'ah binti Al-Harith, ya, yang dulu istri dari Sa'd, ya, ibni Khawlah, ya, dari Bani Amir bin Lu'ay. Ya. Ketika suaminya meninggal, lalu tidak lama dia melahirkan. Ya. Nah, setelah itu nikah, ya, izin sama Nabi untuk menikah. Dan diizinkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sementara kalau wanita suaminya meninggal berapa lama? 4 bulan 10 hari. Tapi ketika suaminya meninggal, ya, diambil yang mana dengan masa iddah orang yang hamil? Diambil yang hamil berdasarkan hadis Subai'ah. Ali bin Abi Thalib mengatakan mengambil yang paling panjang. Kalau wanita hamil misalkan, ya, umur sebulan, suaminya meninggal. Kalau suami meninggal berapa lama? 4 bulan, 10 hari. Ya. Kalau hamil, sampai lahir. Nah, ini baru satu usia masuk 2 bulan kedua, suami meninggal. Mana yang ambil masa iddahnya? Masa iddah suami meninggal atau kelahiran? Ali bin Abi Thalib, beliau mengambil yang paling panjang. Ya. Nah, kemudian dengan hadis Subai'ah al-Aslamiyah ini, di mana Subai'ah ketika suami meninggal dan dia hampir melahirkan berapa malam dia menikah, ya, berarti boleh. Nah, cuman ketika nifas tentu saja

boleh digauli, ya. Ini. Nah, kemudian wanita hamil, hamilnya di luar nikah, maka tidak boleh menikahi, ya, wanita hamil di luar nikah, kecuali yang menghamili, itu boleh, ya, berhubungan boleh, karena memang airnya dia, ya. Tapi kalau yang menikahi orang lain tidak boleh, ya, tidak boleh. Dan kasus seperti ini ada tidak? Iya, ada. Waliyadzubillah. Ya, oleh karena itu mari kita jaga warga kita semuanya, ya, agar jauh dari pergaulan-pergaulan yang tidak syar'i. Ya, pergaulan-pergaulan bebas. Nauzubillah min dzalik. Ya. Berarti apa? Yang dimaksud dari tema ini, larangan berhubungan badan dengan wanita dalam masa iddah siapa? Wanita yang sedang hamil. Nah, kalau wanita masa iddah ditalak masa iddah, suaminya mau rujuk, boleh tidak? Boleh. Rujuknya bisa dengan omongan, bisa dengan perbuatan. Omongan saya mau rujuk. Perbuatan, ya, langsung, ya, langsung berbuat. Berarti rujuk tetap jatuh talak satu. Paham di sini? Talak satu. Ya. Tinggal dua kali lagi. Kalau sudah talak tiga, maka tidak boleh kawin sama orang lain, ya. Sampai menikah dengan orang lain. Tentu saja banyak hikmah, ya. Hikmah. Ada penelitian tapi benar apa tidak Allahu a'lam. Ya. Tiga kali masa haid itu orang menunggu, ya, masih ada secara penelitian, tapi saya belum bisa tatabur, ya. Ini orang barat yang begitu. Dan orang sudah mengatakan bahwa wanita yang ditalak itu selama masa itu sisa-sisa kromosom dari suami yang lama itu masih ada ini. Sehingga sifat-sifat dasar dari masih ada. Allahu a'lam bis yang pasti, ya, kita lihat, ya, kalau kita tahu hikmahnya benar, alhamdulillah, ya. Tapi ketika kita menjalankan Quran dan Sunnah itu sudah hikmah, ya. Kata Imam An-Nawawi, kalau kita belum tahu hikmahnya, menjalankan Quran dan Sunnah itu hikmah. Berarti pembahasan pertama selesai, ya. Karena di dalam poin 109 dibawa hadis secara redaksinya, lafaz hadisnya dibawa semua, di mana pembahasan pertama sesuai dengan tema poin 109, tapi bagian kedua terkait dengan ghanimah, bagian ketiga terkait dengan al-fai'. Ghanimah sama al-fai'. Ghanimah itu apa? Harta yang didapatkan dari rampasan perang. Harta yang didapatkan dari orang kafir, ya, dengan sebab peperangan. Kalau Islam bicara perang itu seakan-akan bagaimana begitu, ya. Sementara mereka sekarang juga lihat bagaimana Amerika dengan Irak, bagaimana Israel ngebom sana sini, bagaimana Soviet Rusia dengan siapa? Ukraina, ya. Jadi memang begitulah tabiat manusia itu. Perang, ya. Sebagaimana di dalam Al-Quran disebutkan, ya. Ini perlu saya sampaikan, ya. Karena apa? Nah, supaya tidak salah paham, ya. Sampai malaikat bertanya kepada Allah Ta'ala, wa'idku ala rabbuka lil malaikati ini ya'ilu fil'adhi khalifa qalu ataja'alu fiha mayusul fiha wa yusul fiha wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamu. Ya, surat Al-Baqarah ayat 37. Ketika Rabbmu berkata kepada malaikat bahwa aku akan menjadikan khalifah di atas muka bumi, ya, mereka mengatakan, apakah engkau mau menciptakan orang yang suka membuat kerusakan dan menumpahkan darah di muka bumi? Ya, sementara kami bertasbih dengan memujimu, ya. Dan mensucikan. Apa kata Allah? Sesungguhnya aku mengetahui apa yang kalian tidak tahu. Ya. Ini para jemaah.
Jadi artinya apa? Peperangan itu antar manusia begitulah. Tapi ya hindarkan, tentu saja agama Islam menghindarkan itu semua. Karena Islam itu asilm, itu selamat. Islam itu damai. Ya. Islam itu damai. Tapi kalau ada orang yang memerangi, ya orang Islam boleh memerangi. Ketika terjadi seperti itu, maka apa? Maka tadi ada istilahnya tawanan perang, ada as-sabaya, as-sabi, ada budak, dan seterusnya. Ya. Demikian, semoga bermanfaat. Tinggal pembahasan kedua dan ketiga insyaAllah. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.

0: Simbang Radio Raja Bogor 100.1 FM, Radio Raja Majalengka 93.1 FM, Radio Raja Palu 101.8 FM, dan Radio Raja Bandung 104.3 FM. Menyebar cahaya sunnah.
1: Ikhwatan Islam, kita simak dikumandangkannya azan sholat Isya untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya.

سبحانه وتعالى عما يشركون ونفخ

ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون.

yaitu orang-orang yang berdoa, "Ya Tuhan kami, sesungguhnya kami telah beriman, maka ampunilah segala dosa kami, dan peliharalah kami dari siksa neraka."

0: yaitu orang-orang yang sabar, yang benar, yang tetap taat, yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, dan yang memohon ampun di waktu sahur.
1: Ayat-ayat Al-Quran.
2: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
1: عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول انطلق 3 نفر ممن كان قبلكم حتى آواهم المبيت إلى غار فدخلوا فانحدرت صخرة من الجبل فسدت عليهم الغار فقالوا إنه لا ينجيكم من هذه الصخرة إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم. قال رجل منهم اللهم كان لي أبوان شيخان كبيران وكنت لا أغبق قبلهما أهلا ولا مالا فنأى بي طلب الشجر يوما فلم أرح عليهما حتى ناما فحلبت لهما غبوقهما فوجدتهما نائمين فكرهت أن أوقظهما وأن أغبق قبلهما أهلا أو مالا فلبثت والقدح على يدي أنتظر استيقاظهما حتى برق الفجر والصبية يتضاغون عند قدمي فاستيقظا فشرب غبوقهما اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه من هذه الصخرة فانفرجت شيئا لا يستطيعون الخروج منه. قال الآخر اللهم إنه كانت لي ابنة عم كانت أحب الناس إلي وفي رواية كنت أحبها كأشد ما يحب الرجال النساء فأردتها على نفسها فامتنعت مني حتى ألمت بها سنة من السنين فجاءتني فأعطيتها 20 و100 دينار على أن تخلي بيني وبين نفسها ففعلت حتى إذا قدرت عليها وفي رواية فلما قعدت بين رجليها قالت اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه فانصرفت عنها وهي أحب الناس إلي وتركت الذهب الذي أعطيتها اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه فانفرجت الصخرة غير أنهم لا يستطيعون الخروج منها. وقال الثالث اللهم استأجرت أجراء وأعطيتهم أجرهم غير رجل واحد ترك الذي له وذهب فثمرت أجره حتى كثرت منه الأموال فجاءني بعد حين فقال يا عبد الله أدي إلي أجري فقلت كل ما ترى من أجرك من الإبل والبقر والغنم والرقيق فقال يا عبد الله لا تستهزئ بي فقلت لا أستهزئ بك فأخذه كله فساقه فلم يترك منه شيئا اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه فانفرجت الصخرة فخرجوا يمشون. متفق عليه.
3: Dari Abu Abdurrahman Abdullah bin Umar, semoga Allah meridhai keduanya. Ia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, ada 3 orang yang hidup sebelum kalian berangkat ke suatu tempat hingga mereka terpaksa harus berlindung di sebuah gua, lalu memasukinya. Tiba-tiba, sebuah batu besar runtuh dari arah gunung lantas menutup rongga gua tersebut. Lalu mereka berkata, "Sesungguhnya yang dapat menyelamatkan kalian dari batu besar ini hanyalah dengan cara berdoa kepada Allah dengan menyebutkan perbuatan-perbuatan yang soleh." Salah seorang di antara mereka berkata, "Ya Allah, aku dulu mempunyai 2 orang tua yang sudah renta, dan aku tidak berani memberikan jatah minum mereka kepada keluargaku, istri dan anak dan budakku. Pada suatu hari, aku mencari sesuatu di tempat yang jauh, dan sepulang dari itu, aku mendapatkan keduanya telah tertidur. Lantas aku memerah susu seukuran jatah minuman keduanya. Namun aku pun mendapatkan keduanya tengah tertidur. Meskipun begitu, aku tidak berani memberikan jatah minum mereka tersebut kepada keluargaku dan budakku. Akhirnya, aku tetap menunggu kapan keduanya bangun. Sementara tempat minuman masih berada di tanganku hingga fajar tiba. Barulah keduanya bangun lalu meminum jatah untuk mereka. Ya Allah, jika apa yang telah kulakukan tersebut semata-mata mengharap wajah-Mu, maka renggangkanlah rongga gua ini dari batu besar yang menutup tempat kami berada." Lalu batu tersebut sedikit merenggang, namun mereka tidak dapat keluar. Orang yang kedua berkata, "Ya Allah, aku dulu mempunyai sepupu perempuan. Dia termasuk orang yang amat aku kasihi. Pernah aku menggodanya untuk berzina denganku, tetapi dia menolak ajakanku. Hingga pada suatu waktu, dia mengalami masa paceklik, lalu mendatangiku dan aku memberinya 120 dinar dengan syarat dia membiarkan apa yang akan terjadi antaraku dan dirinya. Dia pun setuju. Hingga ketika aku sudah membawanya, dia berkata, 'Bertakwalah kepada Allah. Tidak halal bagimu mencopot cincin ini kecuali dengan haknya.' Aku merasa tidak tega untuk melakukannya. Akhirnya, aku berpaling darinya. Padahal dia adalah orang yang paling aku kasihi. Aku juga telah membiarkan emas yang telah kuberikan kepadanya. Ya Allah, jika apa yang telah kulakukan tersebut semata-mata mengharap wajah-Mu, maka renggangkanlah rongga gua ini dari batu besar yang menutup tempat kami berada.' Lalu batu tersebut merenggang lagi, namun mereka tetap tidak dapat keluar. Kemudian orang ketiga pun berkata, 'Ya Allah, aku telah mengupah beberapa orang pekerja, lalu aku berikan upah mereka, kecuali seorang lagi yang tidak mengambil haknya dan pergi begitu saja. Kemudian upahnya tersebut aku kembangkan sehingga menghasilkan harta yang banyak. Selang beberapa waktu, dia pun datang sembari berkata, "Wahai hamba Allah, berikan upahku." Aku menjawab, "Onta, sapi, kambing dan budak, semua yang engkau lihat itu adalah upahmu." Dia berkata, "Wahai hamba Allah, jangan mengejekku." Aku menjawab, "Sungguh, aku tidak mengejekmu." Lalu dia mengambil semuanya sehingga tidak menyisakan sesuatu pun. "Ya Allah, jika apa yang telah kulakukan tersebut semata-mata mengharap wajah-Mu, maka renggangkanlah rongga gua ini dari batu besar yang menutup tempat kami berada." Batu besar tersebut merenggang lagi, sehingga mereka pun dapat keluar untuk melanjutkan perjalanan. Muttafaqun alaih.
2: Qala Rasul
4: sallallahu alaihi wasallam.
5: وقال ربكم ادعوني استجب لكم.
6: Lembar doa secarik permohonan hamba.
5: استجب لكم.
6: Doa dan zikir dari as-sunnah. Doa dan zikir sehari-hari. Zikir pagi dan petang.

0: وسبحوه بكرة وأصيلا.
1: Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah, zikir yang sebanyak-banyaknya, dan bertasbihlah kepadanya pada waktu pagi dan petang.
0: أمسينا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. Pada waktu sore, kami berada di atas fitrah agama Islam, kalimat ikhlas, serta agama Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan agama ayah kami Ibrahim alaihi salam yang hanif, agama yang lurus, muslim, tunduk patuh, dan tidaklah dia termasuk dalam golongan orang-orang yang musyrik.
2: Dibaca sore satu kali.
1: Lembar doa secarik permohonan hamba.
3: Apabila kamu ditimpa dur, mudarat, berupa kesialan, berupa penyakit, berupa bala, berupa musibah, dan semua mudarat, tidak ada yang bisa mengangkatnya kecuali Allah subhanahu wa ta'ala saja.

0: ada yang bisa menghilangkannya kecuali Allah subhanahu wa ta'ala saja.
1: Aqidah tauhid,
0: bahwasanya tidak ada yang bisa menghilangkan mudarat, baik itu kesialan ataupun kesakitan ataupun musibah dan bencana ataupun bala, hanya Allah yang mampu menghilangkan itu semuanya. Ya akhal Islam,
2: ma asaba min musibatin illa bi'idnillah.
0: Di antara kesyirikan, ya akhal Islam, ketika seseorang meminta perlindungan kepada selain Allah atau menjadikan sesuatu untuk melindungi diri mereka dari bala yang akan menimpa mereka. Di antara mereka ada yang mempersembahkan kepala kambing, di antara mereka ada yang mempersembahkan kepala kerbau, padahal kambing yang menciptakan adalah Allah, kerbau yang menciptakan adalah Allah, sapi yang menciptakan adalah Allah, lalu kenapa dipersembahkan kepada selain Allah Azza wa Jalla? Sungguh demi Allah, ya akhal Islam, itulah kesyirikan yang tidak pernah Allah ampuni
1: seseorang yang apabila mati di atasnya.
3: Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha.
0: Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan mengampuni dosa yang lebih rendah dari kesyirikan. Maka kewajiban kita, ya akhal Islam, meyakini seyakin-yakinnya tidak ada yang bisa menolak bala dan bencana kecuali Allah subhanahu wa ta'ala saja.
1: Tawakal kita hanya kepada Allah,
0: kita pun meminta hanya kepada Allah,
1: bukan kepada selain Allah azza wa jalla.
0: Gunung-gunung tidak membutuhkan makanan, lautan tidak membutuhkan makanan, lautan itu adalah Allah yang menciptakan dan telah Allah berikan kekayaan di dalamnya. Mereka tidak butuh makanan dan minuman.
1: Di antara mereka ada yang berkata, ini untuk arwah leluhur kita.
0: Sesungguhnya Allah telah mengabarkan dalam Al-Quran bahwasannya roh leluhur kita, mereka di alam barzakh.
1: Mereka tidak akan bisa kembali kepada kehidupan dunia.

0: Kalla. Ketika apabila telah datang kematian kepada mereka, mereka berkata, Ya Rabb, kembalikan aku ke dunia supaya aku bisa beramal saleh. Allah berfirman, tidak, sekali-kali tidak. Mereka di alam barzakh tidak akan bisa kembali ke alam dunia. Siapa yang mengatakan bahwa arwah orang yang sudah meninggal dunia kembali kepada kehidupan dunia, sungguh ia telah berkata tanpa ilmu. Karena Allah lah pencipta arwah, dan Allah yang Maha tahu di mana arwah itu berada setelah mereka meninggal dunia. Ya akhul iman, kewajiban kita tauhidkan Allah, jauhkan kesyirikan, benar-benar kita hanya beribadah kepada Allah, karena untuk itulah Allah ciptakan kita.
1: Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun.
0: Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka hanya beribadah kepadaku saja. Kewajiban kita, ya akhal Islam, jadilah kita hamba Allah yang sesungguhnya, yang menghambakan diri kita kepada pencipta kita, pencipta langit dan bumi, yang memberikan rezeki kepada kita, itu Allah Azza wa Jal. Itulah agama, itulah keyakinan, itulah akidah yang dibawa oleh seluruh Nabi dan Rasul.
2: Walaqad ba'atna fi kulli ummati rasulan an i'budu Allah wajtanibu at-taghut.
0: Sungguh telah kami utus pada setiap umat itu rasul, yaitu hendaklah kalian beribadah kepada Allah saja dan jauhi para taghut, yaitu semua yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala.
3: Roja TV, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Roja TV, salam di Muhammad dan kajian Islam. Kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja.
1: Bahwa tauhid tidak keluar dari tiga hal. Wa hadza ma taqarrara alaihi madhhabu ahli sunnah wal jamaah. Inilah yang sudah menjadi kepastian bagi madhab ahli sunnah wal jamaah.
0: Saksikanlah kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Kaum muslim, para pendengar maupun pemirsa Roja di mana pun anda berada, alhamdulillah di kesempatan malam yang berbahagia ini kembali hadir di ruang dengar anda dan juga layar kaca anda program kajian ilmiah dari pembahasan kitab At-Ta'liqat Al-Mukhtasarah ala Matnil Aqidah At-Tahawiyah. Kajian ini disampaikan oleh Ustaz Ahmad Faiz Asfuddin Hafidhahullahu Ta'ala langsung dari Pondok Pesantren Imam Bukhari Solo. Dan tentunya Anda, para pendengar maupun pemirsa Roja, dapat bertanya di sesi tanya-jawab kajian melalui layanan-layanan telepon ataupun pesan singkat WhatsApp ke nomor 021-823-6543. 021-823-6543. Baiklah para pendengar maupun pemirsa, berikut kita akan simak sesi materi dan juga pemaparan oleh Ustaz Ahmad Faiz Hafidhahullahu Ta'ala yang telah terhubung dari Pondok Pesantren Imam Bukhari Karanganyar Solo. Berikut kita persilakan. Falyatafaddal mashkuran.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. جزا الله خيرا kepada host dan segenap kerabat kerja radio dan TV Roja yang dirahmati Allah, para hadirin, para pendengar dan pemirsa radio dan TV Roja di mana saja berada yang dirahmati Allah. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita lanjut membahas permasalahan-permasalahan pokok yang terkait dengan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan yang akan kita bahas pada malam hari ini adalah apa yang disampaikan oleh Al-Imam At-Tahawi rahimahullah, masalah ke-157. Yang dijelaskan dan disyarah secara ringkas oleh Syekh Saleh Ibnu Fauzan Al-Fauzan hafizahullah. Al-Imam At-Tahawi rahimahullah pada masalah yang ke-157 mengatakan wala nara al-khuruja ala a'immatina wa wulati umurina. Kita tidak melihat bolehnya keluar untuk melakukan pemberontakan kepada imam-imam kita dan kepada para penguasa urusan kita. Dijelaskan oleh Syekh Shalal Fauzan hafizahullah ta'ala, hadhihi mas'alatun 'azimah. Ini adalah masalah yang agung. Tidak boleh keluar melakukan pembangkangan dan pemberontakan kepada penguasa yang sah. Famin usuli ahli sunnati wal jamaah annahum la yarawna al-khuruja ala wulati amril muslimin. Di antara pokok dan prinsip akidah ahlu sunnah wal jamaah ialah bahwa ahlu sunnah wal jamaah tidak melihat bolehnya keluar untuk melakukan pemberontakan dan pembangkangan kepada para pemegang urusan kaum muslimin, para penguasanya kaum muslimin. Banyak nas yang menjelaskan tentang ini, baik dari ayat Al-Quran maupun dari nas-nas hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antara yang dibawakan oleh Syekh Shalal Fauzan hafizahullah adalah ayat yang terdapat di dalam surah An-Nisa ayat 59. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul dan kepada ulil amri, pemegang urusan, para penguasa dari kalangan kaum muslimin. Ini adalah nas pertama yang dikemukakan oleh Syekh Shalal Fauzan, bahwa kaum muslimin harus taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah, dan juga kepada ulil amri minkum, kepada penguasa dari kalian. Wa qala alaihi salatu wassalam, may yuti'il amir faqad ata'anni, wa may ya'sil amir faqad asani. Hadis yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab sahihnya dan juga oleh Imam Muslim. Man yuti'il amir, barang siapa yang taat kepada amir, kepada pimpinan, kepada pemimpin pemerintahan yang sah, faqad ata'ani, maka sesungguhnya dia telah taat kepadaku. Sesungguhnya dia taat kepadaku. Dan barang siapa yang durhaka kepada pemimpin, kepada amir, maka sungguh dia durhaka kepadaku. Masih banyak nas yang lain yang menyebutkan bahwa Rasulullah SAW memerintahkan kita segenap kaum muslimin, umat Nabi Muhammad SAW, untuk taat kepada pimpinan. Hadis yang kita sebutkan tadi diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, lengkapnya atau sebagian besar dari hadis itu berbunyi, man ata'ani faqad ata'allah, wa man asani faqad asallah, wa man yuti'il amir faqad ata'ani, wa man ya'sil amir faqad asani. Wa innamal imamu junnah. Barang siapa yang taat kepadaku, kata Rasulullah, sesungguhnya dia taat kepada Allah. Dan barang siapa yang durhaka kepadaku, sesungguhnya dia durhaka kepada Allah. Dan barang siapa yang taat kepada amir, maka sungguh dia taat kepadaku. Dan barang siapa yang durhaka kepada amir, maka sesungguhnya dia durhaka kepadaku. Tidak lain seorang imam, seorang pemimpin adalah penjaga. Seorang pemimpin berfungsi menjadi penjaga. Hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Dzar radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, inna khalili awsani an asma'a wa uti'a wa in kana 'abdan mujadda' al-atraf. Kata Abu Dzar radhiyallahu anhu, inna khalili, sesungguhnya khalilku, orang yang aku sayangi, orang yang aku cintai, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, awsani, telah berwasiat kepadaku supaya aku mendengar dan supaya aku taat kepada pemimpin, sekalipun pemimpin itu adalah seorang budak yang anggota badannya putus, cacat. Artinya secara kedudukan dia adalah orang yang rendah karena dia orang yang memiliki cacat fisik. Tapi kalau dia punya kedudukan sebagai pemimpin, maka wajib untuk ditaati. Dan itu adalah pesan Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dalam riwayat Al-Bukhari, dari Abu Tayyah, annahu sami'a Anas ibn Malik, bahwa Abu Tayyah mendengar Anas ibn Malik radhiyallahu anhu, bahwa Nabi SAW bersabda kepada Abu Dzar, Nabi SAW memerintahkan kepada Abu Dzar, isma' wa ati', dengarkan dan taati, walau li habasyin ka'anna ra'sahu zabibah, meskipun yang menjadi pemimpin adalah seorang budak dari Habasyah, budak dari Ethiopia, yang seakan-akan kepalanya itu berbentuk kismis, zabibah. Dari Ibnu Umar, dari Nabi SAW, sesungguhnya beliau bersabda, alal mar'il muslimi as-sam'u wa ta'atu fima ahabba wa kariha illa an yu'mara bima'siyatin fa in umira bima'siyatin fala sam'a wala ta'ata. Hadis yang muttafaq alaih. Wajib bagi seorang muslim untuk mendengar dan taat, baik terhadap apa yang dia suka maupun apa yang dia tidak suka. Dia wajib mendengar dan taat kepada pemimpin, baik yang diperintahkan itu sesuatu yang dia suka atau yang dia tidak suka. Kecuali jika diperintahkan untuk melakukan kemaksiatan, maka apabila dia diperintahkan untuk melakukan kemaksiatan, maka tidak mendengar dan tidak ada ketaatan. Tidak ada mendengar dan tidak ada ketaatan. Tapi tidak berarti bahwa dibolehkan baginya untuk melakukan pembangkangan. Dari Abu Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, bahwa Rasulullah SAW bersabda, man ra'a min amirihi syai'an yakrahuhu fal yasbir. Barang siapa yang melihat sesuatu dari amirnya yang ia tidak suka karena melakukan kesalahan atau melakukan kemaksiatan, fal yasbir, maka hendaknya dia bersabar. Fa innahu man faraqal jama'ah shibran famata famitatun jahiliyah. Rahul Bukhari wa Muslim. Maka sesungguhnya barang siapa yang memisahkan diri dari jamaah, meskipun hanya satu jengkal, maka ketika ia mati, kematiannya adalah kematian jahiliyah, dia melakukan perbuatan yang mirip dengan perbuatan jahiliyah. Dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW bersabda, khiyaru a'immatikum alladzina tuhibbunahum wa yuhibbunakum. Para pemimpin pilihan kalian adalah orang yang kalian cintai. Dan para pemimpin itu pun menyintai kalian. Wa yusalluna alaikum wa tusalluna alaihim. Para pemimpin itu mendoakan kalian dan kalian pun mendoakan para pemimpin. Wa syiraru a'immatikum alladzina tubghidunahum wa yubghidunakum. Wa tal'anunahum wa yal'anunakum. Dan seburuk-buruk pemimpin kalian adalah orang yang kalian benci dan mereka pun membenci kalian. Kamu mencela mereka dan mereka pun mencela kamu. Qila ya Rasulullah, ada sahabat yang bertanya, wahai Rasulullah, afala nunabidhuhum bisayf? Wahai Rasulullah, apa kita tidak singkirkan mereka, para pemimpin yang demikian itu, dengan pedang? Faqal, maka Nabi SAW bersabda, la, tidak. Ma aqamu fikumus sholah, selama mereka masih menegakkan sholat pada kalian. Fa idza ra'aitum min wulatikum syai'an takrahunahu, fakrahu amalahu, wa la tanzi'u yadan min ta'atin. Maka apabila kalian melihat ada sesuatu dari pemimpin-pemimpin kalian yang kalian tidak suka, maka bencilah perbuatan yang kalian tidak suka. Tapi jangan kalian tidak mentaatinya. Jangan kalian mencabut ketaatan kepada para pemimpin itu. Hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jamaah yang dirahmati Allah, fala yajuzul khuruj alaihim. Kata Syekh Shalal Fauzan, fala yajuzul khuruj alaihim. Maka tidak boleh keluar untuk melakukan perlawanan kepada para pemimpin. Walau kanu fussaqa, meskipun mereka adalah orang-orang fasik. Li'annahum in'aqadat bay'atuhum. Karena mereka sudah sah bai'at kepada mereka. Sudah terjadi dan sah bai'at kepada mereka. Wa thabatat wilayatuhum, dan sudah mapan wilayah kekuasaan mereka. Wa fil khuruji 'alaihim walau kanu fussaqan mafasid 'azimah. Melakukan pemberontakan kepada pemimpin yang sah, meskipun mereka adalah orang-orang fasik. Orang fasik itu orang yang melakukan pelanggaran-pelanggaran, melakukan kemaksiatan, melakukan penipuan, melakukan penggelapan, dan yang sejenis itu adalah orang-orang fasik. Meskipun mereka adalah orang-orang fasik. Jadi keluar untuk melakukan pemberontakan kepada para pemimpin meskipun mereka adalah orang-orang fasik, dalam melakukan pemberontakan itu di dalamnya terdapat kerusakan yang besar. Melakukan perlawanan semacam itu di dalamnya terdapat kerusakan yang besar. Apa di antara kerusakan itu? Min syaqqil asa. Di antaranya berbentuk mematahkan tongkat ketaatan. Wakhtilafil kalimah, memecah belah kesatuan. Wakhtilalil amni, dan menimbulkan instabilitas keamanan. Watasallutil kuffar alal muslimin, dan memberikan orang-orang kafir kesempatan untuk berkuasa kepada kaum muslimin. Jadi tidak boleh melakukan pembangkangan, melakukan pemberontakan dan perlawanan kepada penguasa yang sah dari kalangan kaum muslimin, mereka meskipun mereka adalah orang-orang yang fasik. Qala Syekhul Islam rahimahullah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala mengatakan maknanya, ma kharaja qaumun ala imamihim illa kanat halatuhum ba'dal khuruj aswa'a min halatihim qabla al-khuruj au kama dzakara. Tidaklah suatu bangsa melakukan pemberontakan kepada pemimpinnya kecuali keadaan mereka sesudah melakukan pemberontakan itu akan lebih buruk daripada keadaan mereka sebelum mereka melakukan pemberontakan. Wa hadza hatta 'indal kuffar. Dan ini terjadi bukan saja di kalangan kaum muslimin. Hatta orang-orang kafir yang memberontak kepada pemimpin mereka yang kafir. Idza qamu 'ala wali amrihim wa kharaju 'alaih. Kalau orang-orang kafir itu melakukan pemberontakan kepada pemimpin mereka dan melakukan pembangkangan kepada pemimpin mereka, fa innahu yahtallu amnuhum wa yusfihu wa yusbihuna fi qatlin wa qatil, maka akan menjadikan keamanan mereka menjadi instabil, keamanan mereka terganggu, dan mereka akan menjadi orang-orang yang imma membunuh atau dibunuh. Jadi terjadi bunuh-bunuhan. Itu hatta di kalangan orang-orang kafir yang memberontak kepada pemimpin mereka yang kafir. Wala yaqiru lahum qarar. Mereka tidak akan pernah merasa tenang. Karena pemimpin yang datang diberontak. Ketika pemimpin yang diberontak terguling, ganti pemimpin yang lain. Datang lagi yang berusaha untuk memberontak, terguling, ganti lagi, dan seterusnya begitu, maka keadaan tidak pernah akan menjadi tenang. Kama huwa musyahad fit thawrat allati hadathat fit tarikh. Sebagaimana sudah disaksikan, sudah dibuktikan dari berbagai macam revolusi yang terjadi di kalangan orang-orang kafir sepanjang sejarah. Fakaifa bil khuruj ala imamil muslimin. Maka apalagi kalau kaum muslimin memberontak dan melakukan perlawanan kepada imamnya yang juga muslim. Fala yajuzul khuruj 'alal a'immah, maka tidak boleh keluar untuk melakukan pembangkangan dan pemberontakan kepada para pemimpin, wa in kanu fussaqa, meskipun mereka adalah orang-orang fasik. Meskipun mereka adalah orang-orang fasik, kenapa? Karena baiat sudah terjadi pada mereka. Baiat sudah terjadi pada mereka. Seorang pemimpin dibaiat imma dengan cara yang terbaik atas dasar pilihan ahlul halli wal aqdi. Ahlul halli wal aqdi yang terdiri dari para ulama, para tokoh masyarakat, dan orang-orang yang berpengaruh di kalangan masyarakat. Maka ini adalah kondisi yang terbaik apabila seorang pemimpin dipilih, ditetapkan oleh ahlul halli wal aqdi. Dan ahlul halli wal aqli terdiri dari para ulama, para tokoh masyarakat, dan para pemimpin umat. Maka ini adalah kondisi yang terbaik. Dan baiat Itu artinya ketika mereka sudah sepakat mengangkat seorang pemimpin. Atau cara yang kedua, baiat itu terjadi ketika pemimpin terdahulu mewariskan tahta kepada orang yang datang kemudian. Kalau saya meninggal dunia, pemimpinnya adalah ini. Maka ini juga dibolehkan di dalam Islam. Yang ketiga adalah pemimpin yang duduk menjadi pimpinan karena cara yang lain, yang tidak dibenarkan. Misalnya dengan cara kudeta atau cara-cara yang lain yang menyebabkan seorang pemimpin terangkat dan sah dijadikan sebagai seorang pemimpin. Maka pada saat itu dia menjadi sah, menjadi pemimpin yang harus ditaati oleh seluruh masyarakat. Jadi ketika seorang pemimpin sudah sah diakui sebagai seorang pemimpin, wajib hukumnya untuk ditaati dan tidak boleh keluar untuk melakukan pembangkangan dan pemberontakan kepada pemimpin yang sah. Wa in kanu fussaqan, meskipun mereka adalah orang-orang fasik. Ma lam yakhruju aniddin, selama mereka tidak keluar dari agama. Selama mereka tidak keluar dari agama. Qala alaihi salatu wassalam, artinya selama pemimpin itu tidak murtad dari agamanya. Qala alaihi salatu wassalam, Nabi SAW bersabda dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim, isma'u wa ati'u illa an taraw kufran bawahan indakum minallahi fihi burhan. Dengarkan dan taatilah. Maksudnya pemimpin. Dengarkan perintahnya dan taatilah yang bukan maksiat. Kecuali jika kalian lihat pada pemimpin itu ada kekafiran yang nyata, jelas, sharih. Kamu memiliki bukti, data-data dan bukti-bukti yang nyata dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Datanya jelas bahwa dia sudah melakukan kekafiran. Buktinya jelas berdasarkan nas. Artinya nas menetapkan jika pemimpin melakukan sesuatu yang berdasarkan kejelasan itu dia telah murtad, maka baru boleh dilakukan perlawanan dan pemberontakan. Tetapi ini juga ada pedoman-pedomannya. Tidak setiap melihat pemimpin kafir lalu diberontak. Tapi harus ada pedoman-pedomannya. Di antara pedomannya itu adalah punya kemampuan dan tidak menimbulkan mafsadat, tidak menimbulkan teralirkannya darah kaum muslimin menjadi semakin banyak. Jadi harus ada pedoman-pedoman. Kalau pedoman-pedoman ini tidak dipakai, maka yang terjadi adalah kekacauan di sebuah negeri. Maka para pendengar, pemirsa dan hadirin sekalian yang dirahmati Allah, marilah kita berusaha berpegang pada prinsip-prinsip akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, termasuk di dalam mentaati para pemimpin kita. Fal fisqu wal ma'asi la tujibul khuruja alaihim. Maka yang namanya kefasikan dan kemaksiatan tidak menyebabkan bolehnya orang untuk melakukan pemberontakan kepada para pemimpinnya. Khilafan lil khawarij wal mu'tazilah, ini berbeda dengan prinsip dan ajaran Khawarij dan Mu'tazilah. Berbeda dengan prinsip ajaran Khawarij dan Mu'tazilah. Alladzina yarawna al-khuruj 'alaihim in kana 'indahum ma'asin wa hasala minhum fisqun. Yaitu orang-orang yang berpandangan perlu keluar melakukan perlawanan dan pemberontakan kepada para pemimpin apabila mereka melakukan kemaksiatan dan terjadi pada diri mereka kefasikan. Dilihatnya para pemimpin adalah para pemimpin yang fasik, melakukan kemaksiatan, melakukan penipuan, melakukan penggelapan dan lain sebagainya. Mereka menganggap bahwa itu adalah jalan mereka untuk melakukan perlawanan dan pemberontakan. Fayaqulun, maka mereka berkata, hadza huwa al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Inilah dia yang disebut sebagai amar ma'ruf nahi munkar, memerintahkan kepada yang ma'ruf dan mencegah dari perbuatan munkar. Wa yaqsiduna bihi al-khuruja 'ala ulati umuril muslimin. Yang mereka maksudkan dengan amar ma'ruf nahi munkar ini adalah keluar melakukan pemberontakan dan pembangkangan kepada wulatu umuril muslimin, kepada para penguasanya kaum muslimin. Al-Khawarij memandang amar ma'ruf nahi munkar adalah pokok akidah yang sangat penting bagi mereka. Mu'tazilah juga berpandangan yang sama. Sebenarnya semua kaum muslimin memandang bahwa amar ma'ruf nahi munkar itu merupakan prinsip yang harus dilakukan di dalam ajaran Islam. Bedanya, kalau ahlu sunnah wal jamaah memandang amar ma'ruf nahi munkar itu punya tata tertib, punya ketentuan-ketentuan, dan amar ma'ruf nahi munkar yang dilakukan antara kepada satu orang dengan orang lain akan berbeda-beda tergantung dari kemungkaran yang dilakukan oleh seseorang. Karena ada ma'ruf yang bersifat wajib, ada ma'ruf yang bersifat sunnah, ada kemungkaran yang bersifat haram, dan ada kemungkaran yang tidak sampai pada derajat haram. Intinya, setiap apa yang Allah dan Rasulnya perintahkan, baik itu perintah wajib ataupun sunnah, maka itu adalah ma'ruf. Dan setiap apa yang Allah dan Rasulnya larang, baik larangan yang menunjukkan haram ataupun larangan yang tidak sampai pada bentuk haram, maka itu adalah perbuatan mungkar. Jadi perkara ma'ruf itu bertingkat-tingkat dan perkara mungkar juga bertingkat-tingkat. Ma'ruf yang wajib juga bertingkat-tingkat, mungkar yang haram juga bertingkat-tingkat, tidak akan sama antara perkara haram yang satu dengan perkara haram yang lain. Syirik adalah yang tertinggi. Kemudian bid'ah, kemudian dosa besar, kemudian dosa kecil, itu adalah perkara-perkara haram yang secara tingkat berbeda-beda. Maka dalam melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar pun ada ketentuan-ketentuan yang harus diikuti, ketentuan-ketentuan itu. Namun Khawarij menganggap bahwa ketika pemimpin berbuat perkara mungkar dan mungkar itu menurut mereka adalah sesuatu yang menyimpang, artinya sesuatu yang sama kedudukannya, setiap kemungkaran bagi orang Khawarij adalah kekafiran, maka mereka menganggap bahwa amar ma'ruf nahi munkar itu adalah pemberontakan dengan pedang. Sementara Mu'tazilah hampir sama, tetapi beda. Kalau Mu'tazilah menganggap kalau para pemimpin melakukan perbuatan zalim, perbuatan maksiat, perbuatan fasik, maka boleh untuk dilakukan pembangkangan kepada para pemimpin, tetapi melalui tahapan-tahapan. dengan nasihat. Menurut gaya Mu'tazilah, kalau nasihat tidak mempan, maka meningkat kepada tingkat-tingkat berikutnya yang pada ujungnya juga mereka membolehkan untuk melakukan amar ma'ruf nahi mungkar dengan pedang. Adapun ahlu sunnah wal jamaah maka tidak demikian caranya. Berbeda dengan cara khawarij dan berbeda dengan cara mu'tazilah di dalam melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Syekh Shalal Al-Fauzan hafizahullah menjelaskan tentang usulul mu'tazilah al-khamsah. Prinsip-prinsip akidah mu'tazilah yang lima. Mu'tazilah mempunyai pokok akidah jumlahnya ada lima. Kata beliau, al-awwal at-tauhid. Prinsip akidah mu'tazilah yang pertama adalah tauhid. Tapi tauhid yang dimaksudkan adalah nafyus sifat. Tauhid yang dimaksudkan oleh Mu'tazilah adalah nafyu as-sifat. Meniadakan sifat-sifat Allah. Menyatakan Allah tidak ada sifat. Karena kalau Allah memiliki sifat, berarti Allah lebih dari satu. Kenapa? Karena menurut mereka sifat itu bukan zat. Sifat itu sesuatu yang berbeda dari zat. Maka kalau Allah punya zat dan punya sifat, berarti ada dua, sekurang-kurangnya ada dua. Kalau sifatnya banyak, berarti itu ada banyak. Sehingga, وَيَرَوْنَا مَنْ يُثْبِتُ sifat فَهُوَ مُشْرِكُ. Mereka berpandangan bahwa siapa yang menetapkan sifat bagi Allah, maka dia musyrik. Kenapa dia menganggap Allah itu lebih dari satu. Ada zatnya, ada sifatnya. Karena mereka berpikiran sifat itu bukan zat. Kalau sifat itu bukan zat, maka berarti kalau ditetapkan minimal ada dua, zat dan sifat. Kalau sifatnya banyak, maka akan terjadi ta'addud. Ada terjadi berbilangnya pesaing-pesaing dari Allah SWT. Sehingga prinsip tauhid menurut mereka adalah menolak sifat-sifat Allah. Atsani al-adlu. Prinsip akidah Mu'tazilah yang kedua adalah al-adlu. Adil. Adil. Yang dimaksudkan adalah mereka menyatakan bahwa Allah Maha Adil. Allah Maha Adil, tapi yang dimaksudkan dengan Allah Maha Adil adalah nafyul qadar. Menolak takdir. Mereka berpendapat bahwa tidak ada takdir dari Allah SWT. Fayaqulun inna ithbatal qadari jawrun wa zulmun wa yajibul adlu ala Allah. Menetapkan takdir itu adalah kezoliman. Menetapkan takdir bagi Allah itu adalah kezoliman. Berarti Allah tidak adil. Wajib adil bagi Allah SWT. Misalnya anggapan mereka bahwa seseorang yang ditetapkan melakukan perbuatan maksiat. Kalau maksiat itu merupakan takdir dari Allah, padahal dia berhak untuk menjadi orang yang tidak maksiat, maka menurut mereka itu adalah ketidakadilan. Sehingga prinsip kedua bagi Mu'tazilah adalah menolak takdir. Tidak ada takdir dari Allah. Karena kalau menganggap ada takdir, berarti Allah tidak adil. Menghukum orang padahal Allah memerintahkan. Ketika Allah memerintahkan seseorang untuk melakukan ketaatan kepada Allah, lalu Allah takdirkan dia menjadi orang tidak taat. Ini ketidakadilan dari Allah SWT menurut Mu'tazilah. Dan ini adalah anggapan yang batil. Prinsip yang ketiga, disebutkan prinsip yang ketiga amar ma'ruf nahi munkar. Tapi di tempat-tempat lain, prinsip yang ketiga adalah al-manzilah baina al-manzilatain. Al-manzilah baina al-manzilatain. Mereka punya prinsip seorang pelaku dosa besar itu kedudukannya ada satu posisi di antara dua posisi, yaitu posisi tidak iman dan tidak kafir. Dia sudah keluar dari keimanan, tapi dia tidak masuk ke dalam kekafiran. Posisi inilah yang disebut sebagai al-manzilah bainal manzilatain, tidak mukmin juga tidak kafir. Wa huwa al-hukmu ala ashabil kabair bil khuruj anil Islam wa adamit dukhul fil kufri, yaitu ketika orang Mu'tazilah menetapkan hukum bagi para pelaku dosa-dosa besar. Para pelaku dosa-dosa besar keluar dari Islam, tapi tidak masuk ke dalam kekafiran. Inilah yang disebut sebagai satu posisi di antara dua posisi. Wa ammal khawarij fayahkumuna alaihi bil kufri. Adapun orang-orang khawarij menetapkan hukum bagi pelaku dosa besar bahwa dia keluar dari iman dan menjadi kafir. Hampir sama. Orang Mu'tazilah menganggap sudah keluar dari iman, tapi tidak kafir. Khawarij mengatakan dia keluar dari iman, sudah menjadi kafir. Ini prinsip Mu'tazilah yang ketiga. Prinsip akidah Mu'tazilah yang keempat adalah infadzul wa'id. Bahwa ancaman Allah itu pasti terjadi. Kalau Allah mengancam seseorang karena perbuatan dosa, ancaman itu pasti dilaksanakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maknanya anna man mata ala ma'siyatin wa hiya kabirah minal kabair duna syirk fa huwa khalidun mukhalladun finna. Bahwa orang yang meninggal dunia dalam keadaan bermaksiat, yaitu maksiat berupa dosa besar, belum sampai kepada peringkat syirik, menurut kita kemaksiatan itu, dosa besar itu belum sampai pada peringkat syirik akbar. Menurut Mu'tazilah, orang yang demikian itu kekal di dalam neraka selama-lamanya. Fahum yuwafiquna al-khawarij fi masirihi fil akhirah. Orang-orang Mu'tazilah sepakat dengan orang-orang khawarij tentang perjalanan akhir di akhirat bagi pelaku dosa besar. Orang khawarij karena menganggap pelaku dosa besar itu kafir, ketika mati dia akan kekal di dalam neraka. Yani mati tanpa bertaubat, dia akan kekal di dalam neraka. Orang Mu'tazilah juga sama mengatakan demikian. Wa yukhalifun al-khawarij fi annahu fi manzilatin bainal manzilatain. Mereka, orang-orang Mu'tazilah, berbeda pendapat dengan orang khawarij tentang pelaku dosa besar ketika mereka hidup di dunia. Artinya hukum di dunia. Orang Mu'tazilah pandangannya berbeda dengan orang khawarij tentang hukum di dunia bagi pelaku dosa besar. Orang khawarij mengatakan kafir, sedangkan orang Mu'tazilah mengatakan fi al-manzilah baina al-manzilatain. berada di satu posisi di antara dua posisi. Kemudian yang kelima, prinsip Al-Mu'tazilah yang kelima adalah Al-Amru bil Ma'ruf wan Nahyu anil Munkar. Amar Ma'ruf Nahi Munkar ini prinsip akidah Mu'tazilah yang kelima. Wa yuriduna bihi, yang mereka maksudkan dengan Amar Ma'ruf Nahi Munkar adalah Al-Khuruj ala A'immatil Muslimin. Keluar melakukan perlawanan kepada pemimpin-pemimpinnya kaum muslimin. In kana indahum ma'asin dunal kufri. Kalau mereka melakukan kemaksiatan, tidak sampai pada peringkat kekafiran. Menurut ahlu sunnah, maksiat. Dosa besar, tapi tidak sampai kepada kekafiran. Menurut Mu'tazilah, kalau mereka melakukan perbuatan dosa besar, berarti keluar dari iman. Meskipun belum masuk ke dalam kekafiran. Wa hadha huwal munkar binafsihi. Amar ma'ruf nahi munkar yang dilakukan oleh Mu'tazilah itulah kemungkaran itu sendiri. Wa laysa minal ma'rufi fi syai'in, tidak termasuk dari perkara ma'ruf. Jadi itu adalah lima prinsip akidah Mu'tazilah. Al-Qadhi Abdul Jabbar, kata Syekh Shalih Al-Fauzan, salah seorang di antara tokoh Mu'tazilah, telah menyusun kitab dinamai sebagai Syarhu Al-Usulil Khamsah. Syarah Al-Usul Al-Khamsah. Nah ini jadi prinsip dari Ahlu Sunnah Wal Jamaah, dan itulah yang menjadi prinsip dari Al-Imam At-Tahawi. Tidak boleh bagi muslim untuk melakukan pembangkakan dan pemberontakan kepada imam-imam kaum muslimin, kepada para pemimpin kaum muslimin. Wa in jaru, masalah yang ke-158, Al-Imam At-Tahawi mengatakan wa in jaru. Al-jaur maknahu az-zulm. Artinya, sekalipun mereka berbuat zalim. Sekalipun mereka berbuat zalim. Wa in ta'addaw wa zalamun nas bi akhdhi amwalihim, kata Syekh Shalih Al-Fauzan, meskipun para pemimpin itu melampaui batas dan berbuat zalim kepada rakyat dengan mengambil harta benda mereka. Wa daraba dhuhurahum, mendera punggung-punggung mereka. Para pemimpin dalam mengambil harta masyarakat itu dengan cara memaksa dan dengan cara melakukan siksaan, pukulan ke punggung-punggung masyarakat. Aw yaqtuluna al-muslim, bahkan kalau seandainya mereka membunuh muslim. Fala yarawna al-khuruj alaihim, maka ahlu sunnah wal jamaah tidak memandang boleh untuk keluar melakukan pemberontakan kepada mereka. Di qawlihi alaihi salatu wassalam, berdasarkan sabda Nabi SAW, isma' wa ati' wa in akhadha malaka wa jallada dhahraka wa jallada dhahraka. Dengarkan dan taati dia, pemimpin, meskipun dia mengambil hartamu dan mendera punggungmu. Dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Imam Ahmad rahimahullah di penjara, disiksa. Mengapa? Karena beliau bertahan untuk tidak mau mengatakan bahwa Al-Quran makhluk. Dan penguasa waktu itu memerintahkan, memaksa siapa saja untuk mengatakan bahwa Al-Quran adalah makhluk. Dan Imam Ahmad bertahan. Al-Quran kalamullah, bukan makhluk. Karena itu kemudian beliau ditahan, dipenjara, digebukin, disiksa. Tapi Imam Ahmad tetap sabar dan mendoakan kebaikan untuk para pemimpin meskipun mereka sudah menyiksa Imam Ahmad dengan siksaan yang luar biasa. Ganti pemimpin seperti itu lagi, ganti pemimpin seperti itu lagi. Tiga zaman Imam Ahmad disiksa oleh para pemimpin. Tapi Imam Ahmad tetap menyatakan bahwa mereka adalah para pemimpin kaum muslimin. Meskipun secara prinsip beliau mengatakan dan Imam Syafi'i serta para ulama mengatakan barang siapa yang mengatakan Al-Quran makhluk adalah kafir. Para penguasa waktu itu jelas mengatakan Al-Quran makhluk. Tapi Imam Ahmad tidak mengkafirkan mereka. Secara muayyan, secara individual tidak mengkafirkan. Tapi mengkafirkan dengan bahasa umum. Barang siapa yang mengatakan bahwa Al-Quran makhluk, berarti dia kafir. Tapi ketika ada pemimpin yang mengatakan demikian, maka Imam Ahmad tidak menghukumi secara individual, secara muayyan sebagai kafir. Kenapa? Karena untuk menyatakan seseorang itu kafir, harus ada syarat-syarat yang terpenuhi. Dan tidak ada mawani', tidak ada penghalang-penghalang yang menyebabkan orang terhalang untuk disebut sebagai kafir. Penghalangnya tidak ada, syaratnya terpenuhi. Di antara syaratnya adalah orang mengatakan demikian bukan karena bodoh. Bukan karena bodoh, tapi dengan ilmu dan sadar, dengan sesadar-sadarnya, dan dia mengerti. Nah, untuk mengetahui tentang dia mengerti atau tidak mengerti, maka tidak setiap orang bisa memberikan penilaian. Karena mungkin seseorang secara umum dia orang pandai, orang pinter. Tapi mengatakan satu hal karena ada syubhat dalam benaknya, akhirnya dia mengatakan sesuatu yang kufur, dia tidak menyadari. Wallahu a'lam bissawab. Fasabru alaihim awla minal khuruj. Kata Syekh Shalal Al-Fauzan, hafizahullah, maka bersabar menghadapi pemimpin yang maksiat, yang zalim, yang berlaku semena-mena, sabar terhadap kelakuan mereka, itu lebih baik daripada melakukan pemberontakan. Kenapa? Lima fil khuruji minal mafasidil azimah. Karena melakukan pemberontakan itu terdapat kerusakan-kerusakan yang besar. Dalam melakukan perlawanan akan timbul kerusakan-kerusakan yang sangat besar. Darah semakin banyak yang teralirkan, yang tadinya mungkin hanya beberapa, tapi dengan melakukan pemberontakan maka darah akan mengalir semakin banyak. Tindakan semena-mena akan semakin menjadi-jadi. Fahada min babi irtikab akhaffid dararaini lidaf'i a'lahuma. Bab ini adalah bab melakukan dharar, bahaya yang paling ringan untuk menghilangkan bahaya yang lebih berat.

0: atau kelompok masyarakat melakukan pemberontakan. Wa hiya qa'idatun 'inda ahli sunnati wal jamaah, dan ini adalah satu kaidah bagi ahli sunnah wal jamaah, yaitu irtikab akhaffid dararain lidaf'i a'lahuma, melakukan dharar yang lebih ringan untuk menolak dharar yang lebih berat. Ini adalah satu kaidah yang ada di kalangan ahlu sunnah wal jamaah. Wan Nabi SAW amara bis sabri ala jawril wulat wa in zalamu wa jaru wa in fasaku. Dan Nabi SAW memerintahkan kepada umatnya untuk bersabar menghadapi kezaliman para penguasa, menghadapi penyimpangan para penguasa, meskipun mereka zalim, meskipun mereka berbuat melampaui batas, meskipun mereka fasik, tapi bersabar itu lebih baik daripada melakukan pemberontakan. Ini yang bisa kita kaji pada kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan yang kita kaji ini bermanfaat. Dan ini terkait dengan pertanyaan-pertanyaan yang sebagian sudah dikemukakan pada pertemuan pekan yang lalu. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
1: Baik Ustaz, kami ucapkan juga terima kasih. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum atas pemaparan materi yang bermanfaat di kesempatan malam hari ini. Maka kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Silakan bagi Anda para pendengar maupun pemirsa yang ingin bertanya secara langsung di program kajian ilmiah di malam hari ini, Anda dapat menghubungi melalui layanan lain telepon ke 021-823-6543. Atau pertanyaan Anda berupa pesan singkat WhatsApp dapat Anda kirimkan pula ke nomor yang sama 021-823-6543. Baiklah, kita akan awali dari beberapa pertanyaan pesan singkat yang sudah masuk di antaranya. Baik, Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya. Saya menerima makanan dan minuman dari atasan kantor yang merupakan oleh-oleh dari luar negeri yang belum jelas kehalalannya. Saya merasa tidak nyaman menolaknya. Sebaiknya bagaimana sikap saya? Apakah lebih baik diberikan kepada non-muslim atau dibuang? Mohon nasihatnya Ustaz. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum.
0: Bentar, mohon diulangi pertanyaannya.
1: Baik Ustaz. Seorang bertanya, Ustaz, saya menerima makanan dan minuman dari atasan kantor yang merupakan oleh-oleh dari luar negeri atau disebutkan Korea yang menurutnya belum jelas kehalalannya. Saya merasa tidak nyaman untuk menolaknya. Lalu bagaimana sikap saya? Apakah lebih baik diberikan kepada non-muslim atau dibuang? Mohon nasihatnya. Jazakumullahu khairan.
0: Bisa, kalau ragu ya diberikan saja kepada yang kira-kira bisa menerima, yang bukan muslim. Ya, daripada kita ragu, wallahualam.
1: Baik, jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum atas jawabannya telah disampaikan. Kita akan bacakan kembali, namun sebelumnya, barangkali Anda yang ingin bertanya secara langsung melalui layanan-layanan telepon, kami juga persilakan ke nomor 021-823-6543. Kita coba sapa. Naam, halo. Silakan. Baik, sudah ada yang masuk. Naam, terputus. Pertanyaan berikutnya, Ustaz, mohon nasihatnya. Apa perbedaan antara tatoyur dan juga tasya'um? Ya, demikian pertanyaannya, Ustaz.
0: Ya, tatoyur itu menimbulkan tasya'um, atau tasya'um disebabkan oleh tatoyur. Jadi tasya'um itu adalah berpikir negatif karena dia punya keyakinan-keyakinan takhayul. Keyakinan-keyakinan bahwa sesuatu itu punya pengaruh buruk. Misalnya tentang

0: arah terbangnya burung, atau misalnya ada cicak bersuara ganjil, atau tokek yang bersuara ganjil, atau yang macam-macam, kemudian orang memiliki keyakinan-keyakinan atau bayangan-bayangan bahwa itu akan menimbulkan bahaya. Padahal suara-suara itu, arah terbangnya burung, atau sesuatu benda jatuh, itu tidak punya pengaruh apa-apa. Tidak ada hubungannya apa-apa dengan baik buruknya kehidupan seseorang. Jadi yang menyebabkan dia terjerumus dalam keburukan itu adalah keyakinannya sendiri. Dia yang meyakini. Kupu-kupu mau hinggap di mana kan bebas. Dia makhluk Allah. Tidak ada hubungannya dengan keburukan yang akan terjadi. Suara tokek, mau ganjil, mau genap. Itu tidak ada hubungannya dengan kecelakaan atau kesialan. Tidak ada sama sekali. Tapi yang menimbulkan masalah adalah keyakinannya sendiri. Sehingga dia dihantui oleh keyakinan yang menyebabkan dia menjadi pesimistis. Tasya'um. Itu. Wallahualam bissawab.
1: Baik Ustaz, terima kasih atas jawabannya telah disampaikan. Semoga dapat difahami dan bermanfaat untuk penanya serta para pendengar dan juga pemirsa yang lainnya. Kemudian kami kembali persilakan bagi Anda, para pendengar maupun pemirsa yang ingin bertanya secara langsung melalui layanan lain telepon 021-823-6543. Kita coba angkat. Now. Halo. Ya. Ya, terputus kembali. Ada beberapa pertanyaan yang lainnya yang masuk di kesempatan malam hari ini. Nah, Ustadz, kami tinggal, kami memiliki tempat tinggal yang para masyarakatnya sholat di musola atau masjid kecil yang saat ini sedang direnovasi total. Dan ada rumah warga di seberang memiliki teras yang agak luas. Sehingga untuk sementara, para jamaah azan dan sholat di sana. Artinya di teras rumah. Bagaimana kita sholat di sana? Apakah pahalanya sama sebagaimana kita sholat di musola yang sebelum direnovasi? Apa, ataukah kita harus mencari masjid lain yang letaknya agak jauh? Jazakumullahu khairan. Demikian.
0: Masyarakat di satu lingkungan tertentu, musola atau misalnya masjidnya dibongkar sehingga tidak bisa digunakan sementara untuk sholat, lalu menggunakan fasilitas warga atau fasilitas yang lain, sementara dipersilahkan untuk sholat, menggantikan fungsi masjid yang sedang dibongkar. Mudah-mudahan itu meskipun tidak sama persis, tapi dia wakaf sementara bisa sah sholatnya dan tidak mengapa insya Allah. Seperti itu. Kalau misalnya mencari masjid yang lain, kita secara pribadi, tapi masyarakat butuh tempat untuk sholat. Kalau ada warga yang mewakafkan sementara tempatnya atau terasnya untuk sholat berjamaah, maka wabihi wa ni'mat. Wallahu a'lam. Soal.
1: Baik Ustaz, terima kasih. Jazakumullahu khairan atas jawabannya telah disampaikan. Berikutnya, seorang bertanya dari pesan singkat yang masuk. Ustaz, apakah kaidah ketaatan kepada ulul amri berlaku untuk atasan kita di lembaga atau perusahaan tempat kita bekerja, Ustaz? Jazakumullahu khairan.
0: Ya. Ketaatan kepada pemimpin, pimpinan, meskipun pimpinan kerja tetap perlu. Tapi konteks yang kita bicarakan tadi, ulil amri adalah pemimpin sebuah negeri, sebuah negara. Jadi meskipun kita wajib taat kepada atasan kita, pada pimpinan kita, tapi tidak memiliki konsekuensi sama dengan mentaati ulil amri dalam arti negara. Tapi sama-sama punya kewajiban. Kalau kita tidak taat, perusahaan kita akan kacau. Maka kita harus mentaati ketentuan-ketentuan pemimpin dan atasan kita, meskipun itu bukan pemimpin sebuah negara. Sama, kita punya kewajiban untuk itu, hanya konsekuensinya yang berbeda. Konsekuensi ketika tidak mentaati atasan kita tidak sama dengan ketika kita tidak mentaati penguasa. Jadi sama-sama punya kewajiban, tapi bobotnya yang berbeda. Wallahualam.
1: Baik Ustaz, jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum atas jawaban serta nasihat yang telah disampaikan. Berikutnya, sebelum kami bacakan kembali pertanyaan dari pesan singkat, kami akan mempersilakan pula para pendengar maupun pemirsa yang ingin bertanya secara langsung di kesempatan malam hari ini. Melalui layanan telepon Anda dapat terhubung ke nomor 021-823-6543. Baiklah, kita akan sapa kembali. Silakan. Naam. Ada yang masuk? Ya. Baik, pertanyaan dari pesan singkat. Seorang bertanya, Ustaz, assalamualaikum. Saya bekerja sebagai IT yang membuat sistem di perusahaan konstruksi. Sistem yang saya buat ada unsur mengelola keuangan perusahaan. Di antaranya ada pengelolaan pajak juga. Bagaimana status kehalalan gaji yang saya peroleh dari pekerjaan ini? Demikian, Ustaz.
0: Kan itu jasa ya, jasa untuk membuat laporan-laporan yang termasuk di dalamnya, yang kalau membuat laporan keuangan pasti ada hubungannya dengan perpajakan. Itu adalah jasa. Dan itu tanggung jawab. Ketika kita harus cerita apa adanya kepada perpajakan, ya kita ceritakan saja. Jangan sampai ada penipuan. Ya, kalau merekayasa bagaimana caranya tidak menipu, tapi menjadi tidak kena pajak, kalau bisa seperti itu ya bagus. Tapi kan juga harus teliti dan hati-hati, jangan sampai kita melakukan penipuan angka. Jadi kalau kaitannya dengan pajak, kan kita hanya bekerja saja. Bekerja membuat program atau membuat laporan keuangan berbentuk teknologi seperti itu, ya kita bekerja mendapatkan jasanya dari jasa kerja. Nah.
1: Baik, Ustaz, terima kasih atas jawabannya telah disampaikan. Berikutnya, kami akan bacakan pertanyaan dari para pendengar maupun pemirsa yang lainnya. Seorang hamba Allah di Kalimantan bertanya, Ustaz, saya ingin bertanya, apakah ada bentuk perjuangan seorang Muslim yang sesuai dengan syariat dalam menghadapi pemimpin yang zalim selain mendoakannya? Jazakumullahu khairan.
0: Kalau kita punya akses, bisa berkomunikasi berdua dengan pemimpin, dan kita punya pengaruh, maka itu bagus dilakukan, dan itu bentuk lain daripada berdoa. Kalau kita tidak punya akses itu, maka kita berdoa, atau kita menyampaikan kaidah-kaidah umum pada masyarakat. Tidak menyebut nama, tapi menjelaskan ini halal, ini haram, yang begini halal, yang begini haram. Siapapun, baik kita sebagai masyarakat, atau kita sebagai pegawai, atau kita sebagai pemimpin sebuah lembaga, institusi, atau apa, itu kan juga bagian dari perjuangan selain berdoa untuk pemimpin kita. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan bisa didengarkan oleh setiap orang yang menginginkan kebaikan. Jadi itu adalah salah satu bentuk perjuangan kita untuk menyampaikan al-haq, dan supaya orang tidak melakukan penyimpangan. Penyimpangan kan boleh saja kita mengatakan bahwa menulis kwitansi lebih kecil daripada nilai yang sebenarnya itu adalah penipuan. Nah, itu kan boleh saja kita menyebutkan seperti dengan bahasa umum, sehingga tidak menyinggung orang per orang. Itu menjadi bagian dari bentuk upaya kita memperbaiki keadaan. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan sampai kepada ke telinga orang-orang yang menginginkan kebaikan. Nah.
1: Baik Ustaz, terima kasih atas jawaban yang telah disampaikan. Kita akan bacakan kembali dari pertanyaan yang masuk di layanan pesan singkat. Nah, Ustaz, kapankah seorang dikatakan keluar dari pemimpin muslim jika terkadang tidak melaksanakan aturan yang ditetapkan pemerintah, seperti halnya tidak memakai helm di jalan, tidak menaati rambu-rambu lalu lintas saat sepi, dan lain-lain. Apakah ini termasuk keluar dari ketaatan itu? Terima kasih.
0: Yaitu, kalau disebut sebagai keluar secara umum, mungkin tidak. Jadi, tapi dia telah melakukan kemaksiatan-kemaksiatan. Yang seperti itu telah melakukan kemaksiatan-kemaksiatan. Ya, melanggar lampu merah, tidak pakai helm, atau ngebut di jalanan. Nah, itu meskipun tidak disebut sebagai keluar secara total. Kan nggak bisa kita sebut dia telah keluar secara total dari ketaatan kepada pemimpin. Yang keluar secara total dari pemimpin itu adalah orang yang melakukan pemberontakan. Kalau itu tidak masuk keluar total, tapi telah melakukan pelanggaran-pelanggaran dan kemaksiatan-kemaksiatan. Sama, kalau kita muslim, ketika kita melakukan pelanggaran-pelanggaran dari aturan-aturan yang ada dalam Islam, tidak mesti bahwa itu telah keluar dari Islam sama sekali, tapi dia telah melakukan pelanggaran-pelanggaran dan kemaksiatan-kemaksiatan dari ketetapan-ketetapan yang diajarkan di dalam Islam.
1: Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum atas jawaban yang telah disampaikan, dan kami masih memberikan kesempatan pula bagi para pendengar maupun pemirsa yang ingin bertanya secara langsung. Anda dapat menghubungi ke layanan lain telepon kami 0218236543. Baik, kita akan bacakan dari pertanyaan selanjutnya. Nah, seorang bertanya, Ustaz, izin bertanya, adakah doa khusus agar kita terhindar dari penyakit ain dan agar kita tidak menimbulkan penyakit ain atas orang lain? Dan kalau ada peristiwa masa lalu tentang penyakit ain ini dapat membunuh seseorang, apakah ini benar? Jazakumullahu khairan atas jawabannya.
0: Ya, jadi supaya kita tidak terkena penyakit ain, hindari hal-hal yang memungkinkan sampainya penyakit ain kepada kita atau keluarga kita. Dan salah satu yang harus kita lakukan adalah selalu berdoa kepada Allah. Baca zikir pagi, zikir petang, ketika mau tidur juga berdoa, baca ayat kursi, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, kemudian baca doa-doa menjelang tidur. Ketika tengah malam terbangun, kita berdoa, baca doa-doa seperti yang diajarkan Rasulullah SAW, sambil berdoa kepada Allah ketika kita bangun tidur juga demikian, dan kita senantiasa baca Al-Quran. Kita harus rajin membaca Al-Quran. Di samping juga harus selalu berzikir di luar pagi dan petang dengan zikir-zikir yang mutlak. Zikir apa saja? Subhanallah, la ilaha illallah, dan seterusnya. Itu insya Allah akan bisa melindungi kita dari penyakit ain, dan insya Allah kita juga akan selamat dari kemungkinan kita memiliki kekuatan yang ditumpangi oleh setan sehingga bisa menimbulkan bahaya kepada orang lain. Dan memang benar ada orang yang mungkin terkena penyakit ain karena pandangan mata seseorang, karena pandangan mata seseorang itu ada sesuatu yang diberi ujian oleh Allah SWT sehingga pandangannya atau ucapannya itu akan menimbulkan bahaya bagi seseorang. Oleh karena itu, ketika kita memuji seseorang, hendaknya kita sebut nama Allah. Masya Allah, pandai sekali anaknya. Masya Allah, cakep sekali anaknya. Supaya tidak menimbulkan penyakit ain pada orang lain. Jadi ketika kita memuji seseorang, sertakanlah kalimat-kalimat zikir kepada Allah. Misalnya, Masya Allah, Alhamdulillah, Barakallahu fiik. Supaya apa yang kita ucapkan itu tidak menimbulkan bahaya bagi orang lain. Ketika kita puji orang lain dan dia merasa bangga, tidak kita sandarkan kepada Allah, bisa dia menjadi celaka karena itu. Bisa saja itu terjadi. Jadi marilah kita senantiasa berusaha untuk berzikir kepada Allah, termasuk ketika kita memuji orang lain atau ketika memberikan komentar kepada orang lain. Maunya, wih, kebut-kebutan jatuh nanti. Nah, itu kita sertai dengan Subhanallah. Kenapa mesti ngebut-ngebut seperti itu? Supaya tidak, jangan-jangan kata-kata kita bisa menimbulkan celaka kepada orang lain karena ada kekuatan ain yang tidak kita sadari karena mungkin ditumpangi oleh setan untuk mencelakakan orang lain. Kita berdoa kepada Allah agar kita terhindar, diri kita terhindar, orang lain juga terhindar dari kita dengan senantiasa kita berzikir kepada Allah. Allahu a'lam bissawab.
1: Baik Ustaz, jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum atas jawaban yang telah disampaikan. Berikutnya, ada seorang bertanya dari Bandung, dari hamba Allah. Ustaz, bagaimana menyikapi aturan pemerintah yang memberatkan atau belum mampu kita untuk tunaikan? Jazakumullahu khairan dan terima kasih atas pencerahannya.
0: Pemerintah yang belum mampu, belum paham pertanyaannya.
1: Ya, izin kami ulangi. Ustaz, bagaimana menyikapi aturan pemerintah yang memberatkan atau belum mampu untuk kita tunaikan? Ya, demikian, Ustaz.
0: Aturan yang memberatkan. Ya, selama itu adalah sesuatu yang tidak bertentangan dengan syariat, kita berusaha untuk melakukannya perlahan-lahan, bertahap. Kita berusaha untuk melakukannya bertahap. Tapi kalau peraturan yang memberatkan itu misalnya adalah sesuatu yang bertentangan dengan syariat, ya tidak apa-apa kita tidak lakukan. Tidak apa-apa kita tidak lakukan. Tapi masa iya, misalnya aturan tentang lampu merah kita tidak bisa melaksanakannya. Kalau aturan seperti itu kan mestinya kita bisa melaksanakannya. Kalau yang terkait dengan masalah pajak, kalau kita bisa menghindar ya silahkan aja. Ya silahkan aja. Karena apa istilahnya, kalau orang tidak tahu kita harus memberikan pajak, kan akhirnya kita tidak ditagih pajaknya. Kalau itu bukan merupakan pelanggaran insyaallah.
1: Baik Ustaz, berikut datang pertanyaan kembali. Kami bacakan dari penanya, dari seorang yang tidak menyebutkan tempatnya. Ustaz, siapakah yang dimaksud dengan al-jamaah? Apakah saat ini kaum muslimin adalah al-jamaah? Ya, demikian Ustaz.
0: Al-jamaah adalah ahlus sunnah wal jamaah. Al-jamaah adalah yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, ma ana alaihil yaum wa ashabi. Apa yang aku hari ini dan sahabatku tempuh. Jadi al-jamaah. itu adalah tindakan yang dilakukan oleh Nabi dan oleh para sahabat. Jadi orang yang melakukan ajaran-ajaran Nabi sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi dan difahami oleh para sahabat, orang-orang yang melakukan seperti itulah yang disebut sebagai al-jama'ah. Jadi al-jama'ah itu adalah yang melaksanakan kebenaran meskipun dia sendirian. Meskipun dia sendirian seperti apa yang disampaikan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, al-jama'ah ma wafaqal haq wa in kunta wahdak. Al-jama'ah itu adalah sesuatu yang mencocoki al-haq, sesuatu yang bertepatan dengan al-haq. Meskipun engkau sendirian, itulah al-jama'ah. Jadi jama'ah itu adalah yang melaksanakan al-haq. Meskipun sendirian, lah dahulu jamaah itu adalah para sahabat Rasul, para sahabat radhiyallahu anhum yang dipimpin oleh Rasulullah SAW, diikuti oleh tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan diikuti seluruh ahlu sunnah wal jamaah sampai akhir zaman. Selama prinsip-prinsipnya dalam akidah, dalam beriman, dalam muamalah, dalam ibadah, sesuai dengan apa yang difahami dan dijalankan oleh al-jamaah zaman pertama, maka itulah yang disebut sebagai al-jamaah. Nah, dalam konteksnya dengan sebuah negeri, al-jamaah itu adalah kesatuan yang dipimpin oleh seorang pemimpin. Yaitu jamaah dengan berbagai pemahamannya. Tapi maksudnya ahlu sunnah wal jamaah tetap menjaga keutuhan kaum muslimin. Jadi kaum muslimin dengan keislamannya mereka sudah masuk dalam al-jamaah dan kejamaahan mereka semakin kuat sesuai dengan kekuatan mereka berpegang pada Islam. Berpegang pada prinsip-prinsip akidah ahlu sunnah wal jamaah. Semakin kecil keberpegangan mereka kepada prinsip-prinsip ini, berarti kejamaahan mereka semakin kecil. Artinya semakin tidak solid. Semakin solid ketika tamasuk mereka, iltizam mereka, komitmen mereka pada ajaran-ajaran ahlu sunnah wal jamaah semakin solid, maka semakin solid pula. Mudah-mudahan dari keterangan ini bisa difahami maksud dari al-jamaah. Jadi al-jamaah dalam konteks pemahaman itu adalah pemahaman yang benar. Dalam konteks dengan kesatuan kaum muslimin, mereka adalah al-jamaah di bawah pimpinan seorang penguasa muslim. Jadi seluruhnya jamaah, setiap muslim pasti dia ada unsur ikut dalam jamaah seberapapun kaliber yang dia miliki. Wallah alam bissawab.
1: Baik Ustaz, jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum, dan nampaknya waktu peralah yang membatasi kita dalam kajian ilmiah pada malam hari ini. Mohon Ustaz disampaikan sebagai ikhtitam, sebagai penutup perjumpaan kita di kesempatan ini. Silakan Ustaz.
0: Kaum muslimin, para pendengar, para pemirsa Radio Roja yang dirahmati Allah, dalam suasana fitnah yang melanda kita semakin hari semakin besar seperti ini, marilah kita mencoba untuk senantiasa semakin iltizam berpegang pada prinsip-prinsip ajaran ahlu sunnah wal jamaah, dan itu bisa kita lakukan melalui upaya-upaya kita untuk memahami prinsip-prinsip ahlu sunnah wal jamaah, supaya kita jangan sampai lepas memegang prinsip-prinsip ini, apalagi di tengah fitnah yang sekarang semakin keras arusnya. Jadi kita perlu semakin waspada menghadapi ketentuan-ketentuan ini. Intinya mari kita fokus bahwa kita ini ingin ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tauhid yang benar, dengan keimanan yang benar, dengan mengimani rukun iman yang 6 secara benar. Mudah-mudahan dari situ upaya-upaya kita yang kita sertai dengan doa kepada Allah itu kita akan semakin mendapatkan bimbingan dan taufik dari Allah untuk semakin lurus dan semakin terhindar dari fitnah-fitnah yang tersebar dan semakin kencang arusnya dewasa ini. Itu yang bisa saya sampaikan. Jazallah kepada seluruh yang terlibat di dalam penyebaran dakwah ini melalui radio dan TV Roja beserta segenap kirab kerabat kerjanya. Mudah-mudahan itu semuanya mendapatkan balasan yang baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
1: Baik Ustaz, kami juga ucapkan terima kasih. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum atas bahasan kajian ilmiah bermanfaat di kesempatan malam hari ini. Semoga Ustaz senantiasa dapat bercoba kembali dan juga dapat menyampaikan faedah serta ilmu di waktu dan kesempatan berikutnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga Ustaz beserta keluarga. Berikut pula kami ucapkan terima kasih kepada para ikhwah yang turut membantu pula terselenggaranya program kajian ilmiah di kesempatan malam hari ini. Berikut dengan para jemaah di Masjid Jami' Pondok Pesantren Imam Bukhari Karanganyar. Maka demikianlah para pendengar maupun pemirsa Roja, kajian dari pembahasan Syarah Akidah Tahawiyah bersama Ustaz Ahmad Faiz Asifuddin Hafizahullahu Ta'ala langsung dari Karanganyar, dari Pondok Pesantren Imam Bukhari. Semoga apa yang kita simak memberikan manfaat dan tambahan ilmu untuk kita semua. Ikuti kembali program kajian ilmiah di kesempatan hari Jumat mendatang. Dan semoga ilmu yang kita dapatkan dapat kita amalkan tentunya dalam kehidupan kita sehari-hari. Berikut kita akan simak dan dengarkan bersama program acara selanjutnya. Kami ucapkan jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. القرآن

0: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
1: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
2: وعن أبي العباس عبد الله بن عباس بن عبد المطلب رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه تبارك وتعالى قال إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله تبارك وتعالى عنده حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتبها الله 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله تعالى عنده حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتبها الله سيئة واحدة. متفق عليه.
3: Dari Abu Abbas Abdullah bin Abbas bin Abdul Muttalib, semoga Allah meridhoi keduanya. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang hadis yang beliau riwayatkan dari Rabb-nya yang Maha Tinggi. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya Allah menulis kebaikan-kebaikan dan keburukan, kemudian menjelaskannya. Barang siapa berniat melakukan kebaikan, namun dia tidak jadi melakukannya, Allah tetap menuliskannya sebagai satu kebaikan sempurna di sisinya. Jika ia berniat berbuat kebaikan, kemudian mengerjakannya, maka Allah menulis di sisinya sebagai 10 kebaikan hingga 700 kali lipat sampai kelipatan yang banyak. Barang siapa berniat berbuat buruk, namun dia tidak jadi melakukannya, maka Allah menulis di sisinya sebagai 1 kebaikan yang sempurna. Dan barang siapa berniat berbuat buruk, kemudian mengerjakannya, maka Allah menuliskannya sebagai 1 keburukan. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim dalam kitab sahih mereka.

0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
1: Nurun minal Qur'an.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Imam Hasan Al-Basri rahimahullah mengatakan, sebaik-baik akhlak orang-orang yang beriman itu adalah sifat pemaaf.
1: Al-Qur'an.
2: Walaqad yassarna al-Qur'ana lidh-dhikri fa hal min muddakir.

0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
1: Qala Rasul, qala Rasul
2: sallallahu alaihi wasallam.
3: Wa an Abdullah ibn Amr radhiyallahu anhuma أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الإسلام خير؟ قال تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. رواه البخاري.
4: Dan dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma bahwa sesungguhnya ada seseorang bertanya pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti apa Islam yang paling baik? Beliau menjawab, memberi makan pada orang yang membutuhkan, serta mengucapkan salam kepada orang yang dikenal dan tidak dikenal. Hadis riwayat Al-Bukhari.

0: عدوهم فأصبحوا ظاهرين.
1: راديو رجاء منبر cahaya sunnah.

Maka sesungguhnya telah kami mudahkan Al-Quran itu dengan bahasamu, agar kamu dapat memberi kabar gembira dengan Al-Quran itu kepada orang-orang yang bertakwa, dan agar kamu memberi peringatan dengannya kepada kaum yang membangkang.

Dan berapa banyak telah kami binasakan umat-umat sebelum mereka? Adakah kamu melihat seorang pun dari mereka? Atau kamu mendengar suara mereka yang samar-samar?

0: Untayan Mutiara Nasihat.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala abdihi wa rasulihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Seorang mukmin yang baik adalah seorang mukmin yang senantiasa memenuhi hak-hak Allah Subhanahu wa taala dan hak hamba-Nya. Bukanlah seorang mukmin yang sejati jikalau dia timpang dari satu bagian daripada dua bagian ini. Maka yang namanya hablun minallah, hubungan seorang mukmin dengan Allah haruslah baik. Apakah cukup sampai di situ? Tidak. Hablun minannas, hubungan dengan manusia juga harus baik. Bukanlah seorang mukmin yang dia baik hubungannya kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi buruk hubungannya kepada manusia, dianggap seorang mukmin sejati. Tidak. Bahkan pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanyakan oleh sahabat-sahabat beliau tentang ada sosok wanita, seorang perempuan yang mereka menyebutkan tentang salatnya yang banyak, puasanya yang banyak. Maka ketika itu mereka mengatakan, tapi ya Rasulullah, lisannya senantiasa menyakiti tetangga-tetangganya. Apa jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam? Hiya finnar. Dia di neraka. Ini menggambarkan kepada kita, kalaulah Anda telah memenuhi Allah Subhanahu wa taala, tapi tidak memenuhi hak hamba, menyakiti hamba, menzalimi hamba, maka sungguh hal ini sia-sia. Suatu ketika Rasulullah SAW bersama Aisyah radhiyallahu tabaraka wa ta'ala anha. Maka tatkala mereka dalam kebersamaan, datanglah Safiyyah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbincang-bincang dengan Safiyyah dan Aisyah. Selepas itu Safiyyah pun pulang. Tatkala Safiyyah pulang, Rasulullah menyebutkan keutamaan Safiyyah. Karena Safiyyah bintu Huyai bin Akhtab, suaminya Rasulullah Nabi, keturunan Nabi, pamannya Yunus bin Matta Nabi. Karena itulah Rasulullah SAW menyebutkan kebaikan daripada Safiyyah. Tatkala Safiyyah radhiyallahu anha ardhaha dipuji Rasulullah di depan putri Abu Bakar Siddiq, Aisyah radhiyallahu anha ardhaha, maka dia dibakar kecemburuan. Ketika itulah berkata Aisyah radhiyallahu tabaraka wa ta'ala anha, Ummul Mukminin, ibunda kita, cemburu membakarnya membuat dia mengucapkan suatu ucapan dengan bahasa isyarat. Maka berkatalah ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha ardhaha, ya Rasulullah, hasbuki min as-safiyyati annaha kadza. Wa ya Rasulullah, cukuplah bagimu Safiyyah, dia itu seperti ini. Maksudnya, kata Aisyah, ya Rasulullah, Anda memuji Safiyyah, apapun yang Anda puji, tapi dia seperti ini. Maksudnya apa? Safiyyah bukanlah sosok wanita yang tinggi, dia pendek. Hasbuki minas Safiyyati kadza. Cukuplah bagimu, ya Rasulullah, Safiyyah itu pendek. Maka, mendengar ucapan ibunda kita, seketika Rasulullah SAW mengingatkan, sungguh Aisyah, laqad qulti bi kalimatin law musijat bi ma'il bahri lam tazaj. Sungguh engkau telah mengucapkan satu kalimat, wahai Aisyah, jikalah kalimatmu ini dimasukkan ke dalam air laut, dibenamkan di air laut, sungguh kalimatmu ini akan merubah rasa lautan. Allahu Akbar. Ini menggambarkan kepada kita bahwasanya hak seorang muslim itu besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Menggibahnya, menyebutkan kejelekan tentangnya bukanlah perkara kecil. Banyak orang-orang yang baik salatnya, menjaga puasanya, mungkin rajin bersedekah, tapi tidak mampu menjaga lidahnya, menzalimi orang-orang Islam lainnya. Maka ini bukanlah seorang muslim.

0: bukanlah perkara besar dalam pandangan manusia. Karena manusia meremehkannya. Manusia merendahkannya, menganggapnya perkara kecil. Apa kata Nabi kita? Ala innahu kabir. Wa ma yu'adzabani fi kabir, ala innahu kabir. Ketahuilah sungguhnya dia adalah besar. Allahu Akbar. Artinya kata Nabi, yang dipandang manusia ini perkara kecil, perkara rendah, perkara hina, tapi besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apakah perkara ini? Maka beliau mengatakan, amma ahaduhuma fakana la yastabri'u min bauli. Adapun yang pertama, dia tiap kala dia kencing tidak istinja. Wa ammal akhar. Dan adapun yang kedua, fakana yamshi bil ghibah. Dia senantiasa jalan dengan menyebarkan ghibah, dengan menggunjing saudara-saudaranya. Subhanallah. Maka ammatu adzabil qabri, kata para ulama, kebanyakan azab kubur itu efek daripada dua perkara ini. Pertama, bermudah-mudah dalam istinja, bahkan tidak istinja. Kita melihat sebagian kaum muslimin, tatkala mereka kencing, mereka tidak istinja. Ini penyebab terbanyak azab kubur. Yang kedua adalah fakana yamshi bil ghibah. Dia jalan kemana-mana sambil berupaya untuk menggunjing manusia. Subhanallah. Jadi kebanyakan azab kubur disebabkan karena gunjingan lidah. Karena itulah berkata Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang Islam itu adalah seorang yang dapat menjaga lisannya sehingga orang lain aman daripada kejahatan lidahnya dan kejahatan tangannya. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mendefinisikan ghibah, apa itu ghibah? Maka beliau mengatakan, dzikruka akhaka bima yakra. Ghibah adalah engkau menyebutkan tentang saudaramu apa-apa yang tidak dia senangi. Itulah ghibah. Maka ghibah terkadang dalam bentuk ucapan, terkadang dalam bentuk bahasa isyarat, ghibah terkadang dalam bentuk lirikan mata, dan seterusnya. Dzikruka akhaka bima yakra, engkau menyebut tentang saudaramu dengan apa-apa yang tidak dia senangi. Inilah ghibah, apapun dia. Maka kaum muslimin sekalian, jika Anda ingin menjadi sosok muslim yang baik, hendaklah Anda perbaiki hubungan Anda dengan Allah Subhanahu wa taala, perbaiki hubungan sesama, jangan pernah menzalimi sesama. Penuhilah asama. Sebagian orang salatnya baik tapi utang enggak bayar. Sebagian orang subhanallah baik kepada manusia tapi enggak salat. Semuanya salah. Seorang muslim yang baik adalah menggabungkan antara hak Allah Subhanahu wa taala dan hak manusia. Wallahu tabaraka wa taala alam. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammadin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Untayan Mutiara Nasihat. Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: قال الرسول قال الرسول صلى الله عليه وسلم
3: وعن أبي موسى رضي الله عنه قال قالوا يا رسول الله أي الإسلام أفضل قال من سلم المسلمون من لسانه ويده رواه البخاري.
4: Dari Abu Musa radhiyallahu anhu berkata, para sahabat bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, seperti apa Islam yang paling utama? Beliau menjawab, ketika kaum muslimin merasa aman dari lisan dan tangannya. Hadis riwayat Al-Bukhari.

0: Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
3: Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الإيمان بضع وستون شعبة والحياء شعبة من الإيمان رواه البخاري.
4: Dan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, iman itu 60 sekian cabang, dan malu adalah salah satu cabang dari iman. Hadis riwayat Al-Bukhari.

0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah. Seratus poin satu FM. Roja, menebar cahaya sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwatal Islam pendengar Radio Roja, 22 lebih 14 menit waktu Indonesia Barat malam hari ini. Kami ucapkan terima kasih jazakumullahu khairan kebersamaan Anda. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi dan menjaga Anda beserta keluarga. Saat ini kami akan kembali hadirkan program kajian untuk edisi malam yang kedua, disampaikan oleh Al-Ustaz Dr. Musyaffa Ad-Darini hafizahullah taala. Kita akan menyimak materi bahasan dari kitab Sahih Fiqhus Sunnah. Kita akan ikuti kembali materi beliau yang disampaikan di beberapa waktu yang lalu dari bab zakat dengan penjelasan hukum dan keutamaan zakat. Semoga bermanfaat. Kami hadirkan ke ruang dengar Anda semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik untuk bisa memahami dan mengamalkan ilmu yang akan kita simak bersama. Kami ucapkan selamat mendengarkan. Barakallahu fikum.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa sayyidil mursalin nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka bi asma'ikal husna wa sifatikal 'ula an tu'allimana ma yanfa'una wa an tanfa'ana bima 'allamtana wa an tazidana 'ilman wa 'amala wa an taj'al hadha al-'amal khalisan liwajhikal karim wa an tusahhila lana umurana wa talabana fil 'ilmi wa an tusliha lana qulubana wa syu'unana kullaha wa an la takilana ila anfusina tarfata 'ain. Amin amin ya rabbal alamin, innaka waliyyu dzalika wal qadiru 'alaihi. Para jemaah sekalian, kaum muslimin dan kaum muslimat dimanapun Anda berada, khususnya para pemirsa Roja TV dan para pendengar Radio Roja yang kami muliakan dan kami cintai karena Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini kita bisa bertemu kembali dalam acara yang insya Allah sangat bermanfaat untuk kita, yang di dalamnya dibahas fikih-fikih dengan berdasarkan dalil-dalil yang jelas, sehingga pengetahuan fikih kita benar-benar bisa kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan kita juga tumbuh semangat untuk selalu mengikuti sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menjunjung tinggi dalil-dalil yang sahih. Para jemaah sekalian rahimana wa rahmakumullah, tidak lupa salawat dan salam, keberkahan dan kenikmatan semoga selalu terlimpahkan dan tercurahkan kepada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula kepada seluruh keluarga beliau, seluruh sahabat beliau, dan seluruh kaum muslimin yang mengikuti beliau dan para sahabatnya dengan baik hingga hari akhir nanti. Ikhwati wa akhwati fillah rahimana wa rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini kita akan memasuki bab baru. Kita akan masuk ke bab zakat. Di majelis yang sebelumnya kita masih membahas bab salat. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita akan masuk ke bab yang baru. Ini juga bab yang besar dalam syariat Islam, yaitu bab zakat. Apa hakikat zakat? Zakat dalam bahasa Arab itu adalah bentuk masdar dari kata zaka asy-syai'u. Idza nama wa zada. Zaka, ya. Isim fi'il madinya adalah zaka. Zaka syai'u artinya berkembangnya sesuatu dan bertambahnya sesuatu. Berkembang dan bertambahnya sesuatu. Itu salah satu makna dari zaka. Yang bentuk masdarnya adalah zakat. Makna ya, diantaranya tadi. Berkembang dan bertambahnya sesuatu. Zakat juga punya makna keberkahan. Zakat juga punya makna kebersihan. Punya makna kebaikan. Dan makna-makna ini, para jemaah sekalian rahimahna wa rahmukumullah, itu benar-benar ada dalam ibadah zakat. Karena tidaklah zakat dimaknai, disebut dengan nama zakat kecuali ada makna-makna ini dalam ibadah zakat. Jadi zakat itu, kalau tadi dikatakan makna bahasanya berkembang, itu bisa mengembangkan harta seseorang. Kalau tadi dikatakan makna zakat itu diantaranya adalah bertambahnya sesuatu, maka zakat bisa mendatangkan manfaat ini. Jadi harta yang dizakati itu bisa bertambah. Bisa bertambah. Baik bertambah dari sisi maknanya ataupun bertambah dari sisi hakikatnya. Bertambah dari sisi makna maksudnya adalah bahwa harta yang dikurangi dengan zakat, karena dikeluarkan zakatnya akhirnya berkurang, yang tersisa ini manfaatnya lebih banyak, menjadi lebih bermanfaat. Ini pertambahan secara makna. Zakat juga bisa memberikan tambahan kepada harta dari sisi hakikatnya. Jadi yang tadi dikurangi dengan zakat, akhirnya lebih sedikit sekarang. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala membalasnya dengan memberikan tambahan. Sehingga yang sedikit itu akhirnya dengan berjalannya waktu menjadi semakin berkembang dan bertambah banyak. Termasuk tadi disebutkan makna zakat adalah berkah. Keberkahan. Di dalam zakat juga ada makna ini. Ada hakikat ini. Bahwa harta yang dizakati itu akan berkah. Akan menjadi harta yang mendatangkan banyak kebaikan. Keberkahannya bertambah. Keberkahannya meningkat. Ya. Kemudian tadi disebutkan di antara makna zakat dalam bahasa adalah kebaikan. Kebaikan. Ini juga hakikat ini, hakikat kebaikan ini ada pada amalan zakat. Dengan seseorang menunaikan zakatnya, maka harta yang tersisa menjadi harta yang baik. Karena tidak tercampuri oleh hak orang lain. Kita harus sadar ya, kita harus tahu bahwa ada hak fakir miskin dan asnaf yang lain atau kelompok yang lain yang berhak menerima zakat pada harta yang wajib dizakati. Ketika bagian itu dikeluarkan dari harta seseorang, maka sisanya menjadi harta yang baik. Yang akan mendatangkan kebaikan kepada orang yang memilikinya. Kemudian tadi disebutkan bahwa di antara makna bahasa dari zakat adalah kebersihan. Karena zakat memang bisa membersihkan harta seseorang dari campuran-campuran yang bukan hak orang yang memilikinya. Kemudian sebagian ulama juga sampai menyampaikan zakat itu bisa membersihkan hati orang yang menunaikannya. Jadi di samping dia membersihkan harta, dia juga bisa membersihkan hati orang yang menunaikannya. Orang yang menunaikan zakat hatinya lebih bersih. Dan itu menunjukkan ya kebersihan hatinya dari terlalu cinta kepada dunia. Hubud dunia itu ada pada setiap manusia. Wa innahu li hubbil khairi la syadid. Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguh manusia itu benar-benar cinta kepada dunia, kepada harta. Orang yang menunaikan zakat, maka dia terkurangi kecintaannya kepada dunia. Artinya, jiwa dia lebih bersih. Karena jiwanya dijauhkan dari kecintaan kepada dunia yang berlebihan. Sehingga dia bisa mengeluarkan sebagian hartanya tersebut. Kalau jiwanya itu terlalu cinta kepada dunia, maka harusnya dia malas menunaikan zakatnya. Harusnya dia pelit mengeluarkan sebagian dari hartanya untuk zakat. Ketika dia bersedia menunaikan zakatnya, itu menunjukkan kebersihan hatinya. Para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, ini makna zakat dalam bahasa dan pengaruh atau alasan kenapa zakat disebut dengan nama itu. Semua makna yang ada dalam kata zakat itu ada hakikatnya dalam ibadah zakat. Baik, berikutnya. Apa hakikat zakat secara syariat? Apa definisinya? Apa pengertian secara istilahnya? Zakat ada yang mengartikan dengan harta yang dizakati. Ada yang mendefinisikannya dengan amalan mengeluarkan amalan mengeluarkan harta itu. Jadi ada dua cara mendefinisikan zakat. Cara yang pertama adalah dengan melihat harta yang dikeluarkan. Cara yang kedua adalah dengan melihat amalan yang dilakukan oleh orang yang mengeluarkan zakat. Makanya ada ya cara, ada dua cara dalam mendefinisikan zakat. Cara pandang yang pertama yaitu dengan melihat harta yang dizakati. Maka definisinya adalah hissatun muqaddarah min malin makhsusin fi waqtin makhsus yusrafu fi jihatin makhsusah. Zakat adalah kadar tertentu dari harta yang telah ditentukan pada waktu yang telah ditentukan dan diberikan kepada pihak-pihak yang telah ditentukan. Hissatun muqaddar, kadar tertentu dari harta yang sudah ditentukan pada waktu yang sudah ditentukan dan diberikan kepada pihak-pihak yang sudah ditentukan. Ini definisi zakat dilihat dari sudut pandang hartanya, harta yang dikeluarkan. Ya makanya definisi ini terfokus pada hartanya. Kadar tertentu dari harta yang tertentu pada waktu yang tertentu dan diberikan kepada pihak-pihak yang tertentu. Ini definisi melihat hartanya. Definisi zakat dilihat dari sudut pandang harta yang dikeluarkan. Definisi yang kedua adalah definisi zakat dilihat dari sudut pandang dia adalah perbuatan orang yang menunaikannya. Maka definisinya adalah at-ta'abbudulillah. Bi-ikhraji hissatin muqaddarah min malin makhsus fi waqtin makhsus yusrafu ila jihatin makhsusah. Beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan mengeluarkan kadar tertentu dari harta jenis tertentu pada waktu tertentu dan diberikan kepada pihak-pihak yang sudah ditentukan. Ini melihat zakat dari sudut pandang perbuatan orang yang menunaikannya. Ya, saya ulangi, definisi zakat dari sudut pandang ini adalah beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan mengeluarkan kadar tertentu dari harta yang sudah ditentukan pada waktu yang sudah ditentukan dan diberikan kepada pihak-pihak yang sudah ditentukan. Dua definisi ini para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah sama-sama benarnya. Karena sebenarnya hakikatnya sama, hanya saja sudut pandangnya yang berbeda. Sudut pandang yang pertama itu sudut pandang harta yang dikeluarkan. Zakat itu kalau digunakan untuk menyebut harta yang dikeluarkan, maka definisinya itu. Kalau digunakan untuk menyebut amalan orang yang menunaikannya, maka definisinya yang kedua tadi. Karena memang zakat itu bisa digunakan untuk menyebut harta yang dizakati, bisa digunakan untuk menyebut perbuatan orang yang menunaikan zakat. Sehingga kita bisa mendefinisikannya dengan dua definisi itu. Para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, apa hukum zakat? Zakat hukumnya fardu ain. Bagi orang yang terpenuhi syarat wajib zakat padanya. Zakat hukumnya fardu ain. Bagi orang yang terpenuhi syarat wajib zakat padanya. Dan kewajiban zakat ini telah disebutkan di dalam Al-Quran. Di dalam sunnah Nabi SAW. Dan dalam kesepakatan para ulama atau ijma' para ulama. Di antara dalil yang menunjukkan wajibnya zakat dalam Al-Quran adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala, خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ. خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً, ambillah dari harta mereka sedekah. Sedekah itu terbagi menjadi dua. Ada sedekah yang wajib, ada sedekah yang sunnah. Di dalam konteks ayat ini, yang dimaksud dengan sedekah di sini adalah sedekah wajib. Kenapa? Karena Allah perintahkan. Dan pada asalnya perintah itu menunjukkan hukum wajib. Khudh min amwalihim sadaqah. Ambillah dari harta mereka sedekah. Berarti ada kewajiban untuk mengambil harta sedekah ini. Berarti sedekahnya wajib. Dan sedekah yang wajib, yang paling menonjol adalah zakat. Maka ayat ini menjelaskan tentang kewajiban zakat. Ayat ini menunjukkan kewajiban zakat. Jadi jangan sampai kita salah memahami ayat ini. Ya, sebagaimana kejadian viral beberapa bulan yang lalu. Ada sebagian tokoh yang mengatakan bahwa yang dipopulerkan oleh Al-Quran itu bukan zakat, tapi sedekah. Coba lihat ayatnya, khudh min amwalihim sadaqah. Coba lihat ayatnya, innamas sadaqatu lil fuqara. Yang digunakan adalah kata sedekah, bukan kata zakat. Ya, para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, ini terlontar dari orang yang kurang memahami pemilihan kata dalam Al-Quran dan kurang memahami hakikat dari sedekah. Jadi sedekah itu di dalam Al-Quran biasa digunakan untuk menyebut zakat. Al-Quran sering menggunakan kata sedekah untuk menyebut zakat. Karena memang zakat itu sedekah. Bahkan dia sedekah yang paling, sedekah yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia adalah sedekah yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai salah satu dari rukun Islam. Makanya zakat biasa disebut dengan sedekah. Karena dialah yang paling pantas dengan makna sedekah. Dia yang paling pantas dengan makna sedekah. Karena zakat itu tingkatannya sangat tinggi sekali. Dia menjadi salah satu dari rukun Islam. Kemudian dia juga sering disandingkan di dalam Al-Quran dengan sholat. Makanya zakat biasa disebut dengan sedekah karena dia yang paling pantas dengan nama sedekah itu. Khudh min amwalihim sadaqah. Kita artikan, ambillah dari harta mereka zakat. Ambillah dari harta mereka sedekah zakat itu. Dan ini menunjukkan wajibnya zakat. Karena di situ ada perintah untuk mengambil zakat, mengambil harta itu, mengambil harta zakat itu. Dan perintah pada asalnya menunjukkan hukum wajib. Ketika mengambilnya wajib, maka ya harta yang dikeluarkan juga dianggap wajib untuk dikeluarkan. Karena wajib diambil oleh orang yang bertugas mengambilnya. Para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, di antara dalil yang menunjukkan bahwa zakat adalah fardu ain, firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa aqimus shalah wa atuz zakah. Dirikanlah salat dan tunaikanlah zakat. Dirikanlah salat dan tunaikanlah zakat. Subhanallah, di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala menggandengkan antara sholat dan zakat dalam 82 ayat. Allah Subhanahu wa Ta'ala menggandengkan perintah sholat dengan perintah zakat dalam 82 ayat. Ya, ini juga salah satu bantahan ya dari sebagian orang yang mengatakan bahwa Allah tidak mempopulerkan zakat, tapi yang dipopulerkan adalah sedekah. Ini jawaban telak ya untuk orang yang demikian. Bayangkan di dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala sampai menggandengkan perintah untuk sholat dan zakat di 82 ayat. Coba bandingkan dengan sedekah. Ya, berapa kata sedekah disebutkan di dalam Al-Quran? Para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, zakat ini kewajiban yang dibebankan oleh syariat kepada orang-orang yang memenuhi syarat. Dan kalau kewajiban ini tidak dilakukan, ada ancamannya. Allah Subhanahu wa taala di dalam surat At-Taubah ayat 34 sampai 35 mengatakan walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddah, dan orang-orang yang menyimpan emas dan peraknya, wala yunfiqunaha fi sabilillah, dan mereka tidak menginfakkannya di jalan Allah Subhanahu wa taala, fabashshirhum bi'adabin alim, maka berikan kabar gembira kepada mereka dengan azab yang pedih. Yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam, di hari ketika emas dan perak tersebut dipanaskan di neraka jahannam. Fatuqwa biha jibahuhum wa junubuhum wa dhuhuruhum, dan dengan harta yang dipanaskan tadi mereka disetrika dahi mereka, lambung mereka, punggung mereka. Disetrika dengan apa tadi? Dengan harta emas dan perak yang sudah dipanaskan di neraka jahanam. Hadza ma kanaztum li anfusikum fadhuqu ma kuntum taknizun. Dikatakan kepada mereka, inilah harta yang kalian simpan untuk diri kalian sendiri. Kalian tidak infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Fadhuqu ma kuntum taknizun. Maka rasakanlah akibat dari harta yang dahulu kalian simpan untuk diri kalian sendiri. Kemudian telah sahih dari sahabat Ibnu Umar dan sahabat Jabir Ibnu Abdullah bahwa keduanya mengatakan ma uddiya zakatuhu falaysa bikanzin, harta yang sudah ditunaikan zakatnya maka tidak disebut sebagai atau tidak disebut dengan kata atau istilah kanz. Kanz itu harta yang disimpan. Harta yang disimpan yang telah disebutkan ancamannya di ayat yang kita sebutkan tadi. Sehingga ayat tadi menunjukkan wajibnya menunaikan zakat. Karena kalau zakat tidak ditunaikan, maka ada ancaman. Dan ancaman tidaklah diberikan dari meninggalkan sesuatu. Ancaman tidaklah diberikan karena meninggalkan sesuatu, kecuali sesuatu itu harus dilakukan. Para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, adapun dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ada banyak juga ya hadis-hadis yang menjelaskan tentang wajibnya zakat. Di antaranya hadis dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mengutus sahabat Mu'adz ibn Jabal ke Yaman, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepadanya, innaka ta'ti qauman ahla kitab, sesungguhnya engkau wahai Mu'adz akan mendatangi suatu kaum yang mereka adalah ahlu kitab, ahli kitab. Fad'uhum ila syahadati an la ilaha illallah wa anni rasulullah, maka dakwahi mereka agar mereka bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi kecuali Allah, dan agar mereka bersaksi bahwa sesungguhnya aku adalah utusan Allah. Fa inhum ata'u lidzalik, maka apabila mereka telah mengikutimu untuk bersyahadat, untuk bersaksi dengan dua persaksian tadi, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, fa'alimhum anna Allah azza wa jalla iftarada 'alaihim khamsa salawatin fi kulli yawmin wa laila. Maka beritahukan kepada mereka bahwa sesungguhnya Allah azza wa jalla telah mewajibkan kepada mereka salat 5 waktu di siang dan malamnya. Fa inhum ata'u lidzalik, lalu apabila mereka telah mengikutimu dalam ajakan tersebut, fa'alimhum annallaha iftarada 'alaihim sadaqah fi amwalihim tu'khadhu min aghniyaihim wa turaddu ila fuqaraihim. Maka beritahukan kepada mereka bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan kepada mereka sedekah dari harta-harta mereka. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan sedekah dari harta-harta mereka. Ya, sedekah yang diwajibkan oleh Allah adalah zakat. Ya, di sini juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut zakat sebagai sedekah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memilih kata sedekah untuk menyebut zakat, karena memang zakat itu pada hakikatnya adalah sedekah. Dan dia sedekah yang paling wajib karena dia merupakan rukun atau salah satu dari rukun Islam. Zakat itu sedekah yang paling diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena dia dijadikan sebagai rukun Islam, tidak seperti sedekah-sedekah yang lainnya. Taib. Apabila mereka mentaatimu dalam sholat 5 waktu, maka kabarkan kepada mereka bahwa Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada mereka sedekah pada harta-harta mereka. Tu'khadhu min aghniyaihim, sedekah itu diambil dari orang-orang kaya, dari mereka. Wa turaddu ila fuqaraihim, dan dikembalikan kepada orang-orang fakir dari mereka. Fa inhum ata'u lidzalik fa iyyaka wa karaima amwalikum amwalihim. Apabila mereka mentaatimu dalam menunaikan zakatnya, maka jangan sampai engkau mengambil harta mereka yang paling berharga. Misalnya ya, kambing. Ada zakatnya tidak? Iya. Maka ambil bagian zakat dari kambing ini yang pertengahan. Jangan yang cacat. Tapi juga jangan yang terlalu baik. Jangan grade yang paling tinggi. Akhirnya orang yang punya kambing tersebut malah dirugikan. Atau hatinya kurang ikhlas. Ambil yang pertengahan. Wa iyyaka wa karaima amwalihim. Jangan sampai engkau mengambil harta-harta mereka yang paling baik. Wattaqi da'watal madhlum fa innahu laysa bainaha wa bainallahi hijab. Dan takutlah engkau kepada doanya orang yang terzalimi. Ya, ini menunjukkan ya bahwa apabila petugas yang mengambil harta zakat itu ngambil yang paling bagus, ini tindakan kezaliman. Dan jangan sampai ya itu terjadi. Ambil harta yang pertengahan. Jangan paling jelek, tapi juga jangan yang paling baik. Yang pertengahan, yang memenuhi syarat sudah cukup. Jangan juga mengambil lebih dari kewajibannya. Itu kezaliman. Ittaqi da'watal mazlum. Takutlah engkau kepada doanya orang yang terzalimi. Karena sesungguhnya tidak ada penghalang, tidak ada hijab antara doanya orang yang terzalimi dengan diijabahinya dengan Allah Subhanahu wa taala. ya, tidak ada hijab, tidak ada penghalang antara doanya orang yang dizalimi dengan Allah Subhanahu wa taala. Artinya Allah Subhanahu wa taala akan mengijabahi doanya orang yang terzalimi. Doanya orang yang terzalimi sangat mustajab sekali. Kemudian para ulama ya juga telah berijma' atau bersepakat tentang wajibnya zakat ini. Tidak ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama dari zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai zaman kita ini. Kalau ada orang yang mengatakan, "Ustaz, di zaman kita ada sebagian orang yang mengingkari kewajiban zakat." Jawabannya dia bukan ulama, ya. Dia bukan ulama. Kalau ada orang yang mengingkari zakat, mengingkari wajibnya zakat, maka dia bukan ulama. Sehingga kata-katanya tidak dianggap sama sekali. Yang dianggap dalam masalah ijma' atau dalam bab ijma' atau kesepakatan para ulama hanya para ulama-nya saja. Kalau bukan ulama, maka tidak masuk dalam bab ijma'. Orang-orang awam misalnya ya. Ada di antara mereka yang menyelisih wajibnya sholat. Jadi ada di antara mereka yang membolehkan sutra bagi kaum laki-laki. Maka perkataan-perkataan seperti ini dari orang awam tidak dianggap sama sekali dalam bab ijma'. Para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, kedudukan zakat di dalam Islam itu sangat tinggi. Dia bukan amalan biasa. Dia menjadi salah satu dari rukun Islam. Salah satu dari pilar Islam. Salah satu dari tiang agama. Maka ini bukan amalan yang biasa. Zakat itu amalan yang sangat istimewa. Jadi zakat itu para jemaah sekalian rahimah wa rahimakumullah, sesuatu yang sangat besar manfaatnya bagi manusia. Makanya sampai diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dijadikan sebagai salah satu dari rukun Islam. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidaklah mewajibkan kepada hambanya sesuatu kecuali maslahatnya sangat besar sekali. Apalagi kalau sesuatu itu dijadikan sebagai salah satu dari rukun Islam. Maka ini tidak diragukan lagi maslahatnya sangat besar sekali bagi manusia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu pernah menyabdakan, "Bunyal Islamu ala khams." Islam itu dibangun di atas 5 pilar. Di atas 5 pondasi inti. Yang pertama, syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Persaksian bahwa tidak ada sesembahan yang berhak diibadai kecuali Allah, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah. Wa iqamis shalah wa ita'iz zakati wa shaumi ramadan wa hajjil baiti liman istata'a ilaihi sabila. Mendirikan salat, menunaikan zakat, berpuasa di bulan Ramadan dan haji ke Baitullah bagi siapapun yang mampu sampai ke sana. Ya, ini 4 pilar yang lain. Pilar yang pertama ya syahadatain. Pilar yang kedua salat, pilar yang ketiga zakat. Ya. Pilar yang keempat puasa Ramadan dan pilar yang kelima haji ke Baitullah Al-Haram. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dahulu membaiat para sahabatnya untuk menunaikan zakat ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam dahulu ya membaiat para sahabatnya untuk menunaikan ibadah zakat ini. Fa'an Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu qal, dari sahabat Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, bayatun nabiyya sallallahu alaihi wasallam ala iqamis salah wa ita'iz zakah wan nushhi likulli muslim. aku telah membaiat Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mendirikan salat, menunaikan zakat, dan memberikan nasihat kepada setiap muslim. Yang dimaksud dengan nasihat ini adalah nasihat dalam bahasa Arab ya, yang artinya adalah kebaikan, memberikan kebaikan kepada setiap muslim. Jadi termasuk di antara baiatnya sahabat Jarir Ibn Abdillah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah memberikan kebaikan kepada setiap muslim. Jadi kalau ketemu dengan saudaranya sesama muslim, maka dia harus memberikan kebaikan. Maksudnya memberikan kebaikan itu bagaimana Ustaz? Ya bisa dengan kata-kata, bisa dengan perbuatan. Kata-kata misalnya dengan memberikan nasihat-nasihat kebaikan, memberikan solusi, mengingatkan dalam kebaikan dan kesabaran, dalam kebenaran. Termasuk di antara nasihat adalah dengan perbuatan. Tidak menipunya, ya, tidak membaliminya, membantunya dengan tenaga. Ini termasuk ya bagian dari nasihat untuk setiap muslim. Dan ini maknanya sama dengan ad-dinun nasiha. Hadis yang bunyinya adalah ad-dinun nasiha. Agama itu adalah nasihat. Jangan difahami nasihat sebagaimana dalam bahasa Indonesia. Nasihat dalam bahasa Indonesia hanya kata-kata ya. Tapi nasihat dalam bahasa Arab itu kebaikan yang dilakukan oleh seseorang untuk orang lain. Baik dengan lisannya ataupun dengan badannya. Ya, jadi nasihat dalam bahasa Arab itu lebih luas maknanya. Ad-dinun nasihah itu seperti itu maknanya. Bahwa agama ini adalah memberikan kebaikan kepada orang lain. Baik dengan lisan ataupun dengan badan. Tapi yang berikutnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahkan memerintahkan untuk memerangi kaum yang tidak mau menunaikan zakatnya. Dan ini menunjukkan kedudukan ibadah zakat yang sangat tinggi di dalam Islam. Jadi kalau ada sekelompok dari kaum muslimin di sebuah daerah tidak mau menunaikan zakatnya, padahal mereka adalah orang-orang yang punya kewajiban untuk menunaikan zakat, mereka juga orang yang mengaku sebagai seorang muslim, maka orang yang menguasai daerah itu diperintahkan untuk memerangi mereka. Ini kalau bukan karena kedudukan zakat yang sangat tinggi di dalam Islam, maka tidak akan terjadi. Tidak akan ada perintah untuk menunaikan, untuk memerangi mereka. Tapi karena ibadah zakat ini sangat penting sekali di dalam Islam, maka ada perintah untuk memerangi orang-orang yang tidak menunaikan ibadah zakat. Dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyabdakan umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa yuqimu shalah wa yu'tu zakah. Sungguh aku telah diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka mau bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak diibadai kecuali Allah dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah, dan sampai mereka

Mereka kan masih Muslim. Kenapa kita perangi? Maka sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu mengatakan, saya akan memerangi siapapun yang membedakan antara sholat dan zakat. Saya akan memerangi siapapun yang membedakan kewajiban sholat dan kewajiban zakat. Sebagaimana orang yang tidak menunaikan sholat berhak diperangi, maka begitu pula dengan orang yang tidak menunaikan zakatnya, dia bisa diperangi. Dia wajib diperangi karena ada perintah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini ya jawaban sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu ketika ditanya mengapa memerangi orang-orang yang tidak menunaikan zakatnya padahal mereka masih dianggap sebagai kaum muslimin. Para jemaah sekalian rahimani wa rahmatullah, pembahasan yang berikutnya adalah tentang keutamaan ibadah zakat. Ada banyak sekali keutamaan ibadah zakat yang disebutkan di dalam Al-Quran dan di dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya yang pertama, ibadah zakat ini termasuk di antara sifatnya ahli syurga. Ya, amalan menunaikan zakat itu termasuk di antara sifatnya ahli syurga. Ini sifat yang menonjol dari ahli syurga adalah melakukan atau menunaikan zakat. Hal ini disebutkan di dalam Al-Quran di surat Adz-Dzariyat ayat 15-19. Innal muttaqina fi jannati wa 'uyun. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu nantinya di taman-taman dan di mata air, ya maksudnya di surga Allah Subhanahu Wa Taala yang di sana banyak taman-taman, banyak mata air. Akhidzina ma atahum rabbuhum. Mereka mengambil nikmat-nikmat yang diberikan kepada mereka oleh Rabb mereka. Innahum kanu qabla dzalika muhsinin. Sungguh sebelumnya mereka adalah orang-orang yang melakukan kebaikan. Apa sifat-sifatnya mereka ketika di dunia? Kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Dulu mereka itu sedikit tidur malamnya. Wabil ashari hum yastaghfirun. Dan mereka selalu beristighfar di waktu sahur, di waktu-waktu sahurnya. Ya, sedang mendekati waktu subuh. Wa fi amwalihim haq. Dan di dalam harta-harta mereka ada kewajiban yang mereka tunaikan untuk siapa? Lissa'ili wal mahrum. Untuk orang-orang yang meminta-minta, orang miskin yang minta. Orang yang sangat butuh dengan harta yang mereka minta. Wal mahrum dan orang yang demikian tapi mereka tidak minta-minta. Ya, masuk di sini yang paling pertama kali adalah ibadah zakat. Ya, sehingga kita bisa menyimpulkan ya bahwa menunaikan kewajiban zakat adalah salah satu ciri ahli surga. Kemudian di antara dalil yang menunjukkan keutamaan ibadah zakat adalah bahwa amalan ini menjadi salah satu dari sifat yang menonjol dari orang-orang mukmin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal ini bisa kita simpulkan dari ayat 71 dari surat At-Taubah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal mu'minuna wal mu'minatu ba'dhuhum awliya'u ba'd. Ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkari wa yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakah wa yuti'una Allah wa rasulahu. Ulaika sayarhamuhumullah." Orang kaum mukminin yang satu, mereka adalah pelindung atau teman setia bagi kaum mukminin yang lainnya. Ya'muruna bil ma'rufi

0: وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ. Sifatnya kaum mukminin itu mereka selalu memerintahkan kepada yang ma'ruf dan mereka melarang dari yang mungkar. Wa yuqimuna sholata wa yu'tuna zakah. Mereka menunaikan mendirikan ibadah salat. Mereka mendirikan ibadah salatnya dan menunaikan ibadah zakatnya. Wa yuti'una Allah wa rasulah. Mereka juga melakukan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Ulaika sayarhamhumullah. Mereka adalah orang-orang yang akan dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka adalah orang-orang yang diberikan kasih sayang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang berikutnya, zakat itu para jemaah sekalian rahimahna wa rahimahumullah bisa mengembangkan harta seseorang. Karena Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan di dalam surat Al-Baqarah, ayat 276, yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqah. Allah subhanahu wa ta'ala menghilangkan keberkahan dari riba. Dan Allah subhanahu wa ta'ala mengembangkan kebaikan sedekah. Allah subhanahu wa ta'ala mengembangkan harta sedekah. Jadi kalau kita menunaikan zakat kita, maka harta kita akan dikembangkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini juga di sini zakat masuk ya dalam kategori sedekah. Zakat itu sedekah yang paling tinggi. Karena dia salah satu dari rukun Islam. Kemudian Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menyabdakan man tasaddaqa bi'adli tamratin min kasbin thayyib wa la yaqbalu Allah illa at-thayyib. Fa inna Allah yaqbaluha bi yaminihi thumma yurabbiha li sahibiha kama yurabbi ahadukum faluwah hatta takuna mithla al-jabal. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang bersedekah walaupun hanya seperti atau sebanding dengan satu butir kurma, tapi dia sedekahnya dari harta yang baik. Dan Allah subhanahu wa ta'ala tidaklah menerima kecuali dari yang baik. Maka Allah subhanahu wa ta'ala akan menerima sedekah itu dengan tangan kanannya. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala merawat sedekah itu untuk orang yang melakukannya. Sebagaimana salah seorang dari kalian merawat anak kudanya sampai menjadi besar. Sehingga sedekah yang tadinya hanya sekadar satu butir kurma itu membesar karena dirawat oleh Allah subhanahu wa ta'ala sampai seperti gunung. Ya, sampai seperti gunung. Yang asalnya sekadar satu butir kurma sampai menjadi seperti gunung. Ya, ini menunjukkan ya bahwa Allah subhanahu wa ta'ala itu mengembangkan harta seseorang. Ya, jadi mengembangkan harta seseorang ini bisa kita maknai dengan dua makna. Mengembangkan hakikat hartanya. Jadi sedekah bisa menjadikan harta bertambah banyak. Mengembangkan juga bisa bermakna mengembangkan pahalanya. Jadi pahalanya itu akan dikembangkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala menjadi sangat besar sekali. Maka bersemangatlah untuk menunaikan kewajiban zakat kita. Tapi yang berikutnya, bahwa zakat itu bisa menjadi sebab turunnya kebaikan-kebaikan. Sebaliknya, tidak menunaikan zakat akan menjerumuskan seseorang ke dalam keburukan-keburukan, ke dalam bahaya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu pernah bersabda, "Wa ma mana'a qaumun zakata amwalihim illa muni'u al-qatra min as-sama' walau lal baha'imu lam yumtaru." Dan tidaklah suatu kaum tidak menunaikan zakat dari harta mereka kecuali mereka akan dihalangi dari hujan. Kecuali mereka akan dihalangi dari turunnya hujan. Walau lal baha'im, lam yumtaru, seandainya tidak ada hewan-hewan, tidak ada bahimah, seandainya tidak ada hewan-hewan, maka mereka tidak akan diberikan hujan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk di antara keutamaan dari ibadah zakat adalah bisa melebur dosa seseorang, mendatangkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu pernah bersabda, "Was-sadaqatu tudfi'ul khathiyah kama yudfi'ul ma'u an-nara." Sedekah itu bisa memadamkan kesalahan sebagaimana air bisa memadamkan api. Sedekah itu bisa memadamkan kesalahan sebagaimana air bisa memadamkan api. Ya, kata-kata memadamkan di sini artinya adalah melebur kesalahan seseorang. Dan sedekah di sini masuk di dalamnya zakat. Karena zakat adalah sedekah yang paling tinggi kedudukannya. Karena dia salah satu dari rukun Islam. Para jemaah sekalian rahimahna warahmatullah, zakat juga menjadi bukti jujurnya keimanan seseorang. Itu bukti bahwa imannya sangat kuat. Kenapa? Ya karena fitrah manusia itu mencintai harta. Ketika dia dengan tulus mengeluarkan hartanya untuk fakir miskin tanpa imbalan apapun, maka ini menunjukkan kekuatan iman dia. Ya, was-sadaqatu burhan, disebutkan di dalam hadis yang lain, sedekah itu bukti. Sedekah itu bukti. Maksud di dalam hadis ini zakat ya. Zakat itu bukti imannya seseorang. Itu bukti bahwa imannya dia kuat. Karena kalau imannya tidak kuat, maka dia lebih mencintai hartanya daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Zakat juga para jemaah sekalian rahimana wa rahmakumullah bisa membersihkan akhlak seseorang. Orang yang zakat, dia dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari akhlak apa? Pelit. Dari akhlak kikir. Dari akhlak bakhil. Dan ini salah satu dari akhlak yang sangat buruk sekali. Dengan zakat, hati seseorang akan lapang. Ya, kebaikan itu mendatangkan kelapangan hati. Zakat juga demikian. Orang yang berzakat itu hatinya akan lapang. Bahkan para jemaah sekalian rahimahna warahmatullah, zakat itu bisa menjadikan harta kita aman. Aman dari pencurian. Aman dari ketamakan orang-orang miskin. Ya karena orang miskin tahu kita kasih mereka harta. Kita kasih mereka zakat. Akhirnya dia tidak tamak kepada kita. Mengurangi ketamakan mereka karena mereka mendapatkan harta. Dan melindungi harta kita. Karena kebanyakan atau banyak sekali kasus-kasus pencurian, perampokan, itu karena kemiskinan yang merajalela. Makanya di zaman sahabat Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu, beliau pernah ya menghentikan sementara hukum potong tangan. Kenapa? Karena kemiskinan yang merajalela di zamannya. Ya, di sebagian zaman pemerintahan sahabat Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu terjadi kekeringan yang menjatuhkan banyak orang ke dalam kemiskinan. Akhirnya banyak yang mencuri. Akhirnya beliau menghentikan untuk sementara hukum potong tangan. Ya, setelah keadaan kembali lagi, hukum potong tangan diterapkan lagi. Intinya bahwa ketika seseorang menunaikan zakatnya, maka orang-orang yang ada di sekitar orang kaya tersebut akan tercukupi kebutuhannya. Atau bisa menambah ya, menambah sebagian. kebutuhan mereka. Dan ini akan mengurangi tingkat kriminalitas dalam sebuah masyarakat. Kemudian juga akhirnya akan mengurangi bahaya kena ain. Karena rasa tamak ya, itu bisa menimbulkan rasa iri. Rasa iri bisa mendatangkan ain. Ya, atau bahaya ain, bahaya mata. Dan bahaya ain ini bisa menjangkiti harta seseorang. Hartanya yang asalnya banyak, yang asalnya bagus, akhirnya menjadi sedikit, menjadi jelek, ya. Ini juga dipicu oleh rasa tamak, kemudian menimbulkan rasa iri. Para jemaah sekalian rahimahna wa rahimakumullah, dengan zakat, harta yang asalnya tadi terkumpul di tangan orang-orang yang kaya bisa menyebar lagi ke masyarakat. Sehingga ekonomi akan terus berkembang dengan sistem ini. Jadi harus ada uang yang sampai kepada orang-orang miskin itu. Sehingga uang akan beredar terus di tengah-tengah masyarakat. Coba bayangkan, kalau misalnya tidak ada syariat zakat ini. Akhirnya orang yang kaya semakin kaya. Dan ketika dia uang ada di tangan orang-orang kaya saja, nantinya orang miskin tidak bisa membeli malah. Beda kalau misalnya ada syariat zakat ini dan diterapkan oleh orang-orang kaya itu. Akhirnya ada uang-uang yang beredar lagi di masyarakat. Ya, akhirnya uang bisa berputar. Kehidupan ekonomi masyarakat menjadi hidup. Dan para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah. Dulu ya, pemerintahan kaum muslimin banyak menggunakan zakat juga untuk melindungi negara mereka. Jadi peralatan perang, ya, kebutuhan untuk jihad fisabilillah banyak ditopang oleh harta zakat ini. Nah, ini sangat besar ya manfaatnya untuk kaum muslimin dan untuk negara yang melindungi mereka. Dan zakat adalah bukti syukur seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat harta yang Allah berikan kepada dia. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an, la in syakartum la azidannakum. Apabila kalian bersyukur, maka aku benar-benar akan memberikan tambahan untuk kalian. Demikian para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, pembahasan tentang zakat, hukum dan keutamaannya. Mudah-mudahan bermanfaat dan Allah berkahi. Amin amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin walhamdulillahi rabbil alamin.
1: Jazakallahu khairan, kami sampaikan kepada Ustaz Dr. Musyafa Ad-Darini hafizahullah taala yang telah membimbing kita di kajian pagi hari ini langsung dari Kota Kudus. Dan berikutnya kita akan mengangkat beberapa pertanyaan yang telah masuk melalui pesan WhatsApp di 0218236543. Baik Ustaz, pertanyaan pertama dari hamba Allah Ahmad Rosidi, tidak disebutkan di mana, dan juga penanya lainnya. Izin bertanya Ustaz, terkait dengan zakat ini, apakah bisa digantikan dengan pajak Ustaz? Dan ini merupakan ketaatan kepada ulil amri. Mohon pencerahannya Ustaz. Tafadhol Ustaz.
0: Ya, para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, tidak bisa digantikan dengan pajak ya. Zakat tidak bisa digantikan dengan pajak. Kenapa tidak bisa? Karena hukum zakat dan hukum pajak itu sangat berbeda. Penyaluran untuk pajak itu sangat berbeda dengan penyaluran untuk zakat. Di pajak kita ketahui penyalurannya banyak ya. Penyalurannya lebih luas, lebih umum. Orang di luar Islam pun ya, mereka mendapatkan manfaat dari hasil pajak. Adapun di dalam bab zakat, zakat tidak boleh diberikan kepada orang-orang selain kaum muslimin. Dan harta zakat itu sudah khusus ya. peruntukannya. Innamas sadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimin wa fi sabilillahi wa ibnis sabil fariidatan minallah. Ya. Ini ada 8 ya, 8 kelompok yang berhak mendapatkan zakat. Apakah seperti itu dalam pajak? Jawabannya tidak. Ya. Orang kaya merasakan manfaat dari pajak. Orang yang kelas menengah ke atas merasakan itu. Kelas menengah di pertengahan merasakan itu. Menengah ke bawah merasakan itu. Yang miskin merasakan itu. Jadi sangat berbeda ya antara zakat dan pajak. Makanya tidak bisa pajak menggantikan zakat. Kalau ada yang mengatakan, Ustadz, kalau begitu berarti harta kita berkurang banyak. Jawabannya, para jemaah sekalian rahimahullah rahimahullah, kita harus beriman ya. Kita harus beriman bahwa jatah rezeki kita itu sudah ditentukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tidak ada seorang pun yang bisa mempengaruhi jatah rezeki kita. Saya ulangi, tidak ada seorang pun yang bisa mempengaruhi jatah rezeki kita. Kalau Allah subhanahu wa ta'ala sudah menentukan bahwa jatah rezeki kita dalam kehidupan ini misalnya 1 triliun, maka kita tidak bisa menambah jatah rezeki itu sama sekali walaupun hanya 1 rupiah. Sebaliknya juga demikian. Tidak mungkin kita terkurangi dari jatah tersebut walaupun hanya 1 rupiah. Semuanya sudah ditentukan kadar rezekinya oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebelum dia dilahirkan. Bahkan takdir manusia itu sudah dicatat oleh Allah subhanahu wa ta'ala 50 ribu tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Jadi jangan khawatir ya. Jangan khawatir. Bayarkan zakat sebagai bentuk ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan itu bukti keimanan kita. Dan bayarkan pajak juga sebagai bukti ketaatan kita kepada pemerintah kaum muslimin yang sah. Ya. Demikian, Allah ta'ala alam, ini menjadi akhir dari pertemuan kita pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan yang kita bahas bersama bermanfaat untuk kita semuanya. Mudah-mudahan Allah berkahi ilmu kita dan mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufiknya kepada kita semuanya untuk bisa mengamalkan dan menyebarkan semua ilmu yang sampai kepada kita dengan baik dan mudah. Amin amin ya rabbal alamin. Wassallallahu wasallama wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
3: Nurun minal Qur'an.

0: ittakhadha walada.
1: Dan mereka berkata, Tuhan yang Maha Pemurah mempunyai anak. Sesungguhnya kamu telah mendatangkan sesuatu perkara yang sangat mungkar. Hampir-hampir langit pecah karena ucapan itu, dan bumi terbelah, dan gunung-gunung runtuh. Karena mereka mendakwa Allah yang Maha Pemurah mempunyai anak. Dan tidak layak bagi Rabb yang Maha Pemurah mempunyai anak.
2: Ayatun min al-Quran.
3: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
4: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
5: Wa an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أنا نائم رأيت الناس يعرضون علي وعليهم قمص منها ما يبلغ الثدي ومنها ما دون ذلك وعرض علي عمر بن الخطاب وعليه قميص يجره قالوا فما أولت ذلك يا رسول الله قال الدين رواه البخاري.
6: Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ketika aku tidur, aku bermimpi melihat orang-orang dihadapkan kepadaku. Mereka mengenakan pakaian, di antaranya ada yang sampai kepada dada mereka dan ada yang kurang dari itu. Dan dihadapkan pula kepadaku Umar bin Khattab, dan dia mengenakan pakaian yang menjulur hingga menyeretnya. Para sahabat bertanya, bagaimana engkau memaknainya ya Rasulullah? Beliau menjawab, agama. Hadis riwayat Al-Bukhari.
7: Bismillahirrahmanirrahim.

0: 101.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
2: Wajitukum

0: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Muhammad bin Wasi rahimahullah berkata, seandainya dosa-dosa itu tercium baunya, maka tidak akan seorang pun yang mau duduk bersamaku.
1: Nurun min al-Qur'an.
2: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون.
3: Belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk hati mereka, mengingat Allah dan kepada kebenaran yang telah turun kepada mereka, dan janganlah mereka seperti orang-orang yang sebelumnya, yang telah diturunkan Alkitab kepadanya. Kemudian berlalulah masa yang panjang atas mereka, lalu hati mereka menjadi keras, dan kebanyakan di antara mereka adalah orang-orang yang fasik.
0: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
4: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah berkata, jika Allah menghendaki kebaikan pada seseorang, maka Allah akan menolongnya untuk memanfaatkan waktu dengan baik dan menjadikan waktu tersebut yang akan menolongnya. Dan jika Allah menghendaki kejelekan pada seseorang, waktunya menjadi kecelakaan untuk dirinya. Waktu tersebut akan menghalangi dan tidak akan menolongnya. Sehingga jika ia mampu semangat untuk memanfaatkan waktu dalam kebaikan, waktu tersebut akan mendukung dan menolongnya.
1: Ayatun minal Qur'an.
2: A'udhu billahi minash shaitanir rajim.
3: وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ.
4: Dan sesungguhnya, penduduk-penduduk kota Al-Hijr telah mendustakan Rasul-Rasul.
3: وَآتَيْنَاهُمْ آيَاتِنَا فَكَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ.
4: Dan kami telah mendatangkan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan kami, tetapi mereka selalu berpaling daripadanya. Dan mereka memahat rumah-rumah dari gunung-gunung batu yang didiami dengan aman. Maka mereka dibinasakan oleh suara keras yang mengguntur di waktu pagi. Maka tak dapat menolong mereka apa yang telah mereka usahakan. Dan tidaklah kami ciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya melainkan dengan benar. Dan sesungguhnya saat kiamat itu pasti akan datang. Maka maafkanlah mereka dengan cara yang baik.
3: Inna rabbaka huwal khallaqul alim.
4: Sesungguhnya Tuhanmu, Dialah yang Maha Pencipta, lagi Maha Mengetahui.
1: Ayatun minal Qur'an.
0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
5: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
6: عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تأكلوا بالشمال فإن الشيطان يأكل ويشرب بالشمال رواه مسلم.
4: من جابر رضي الله عنه dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Janganlah kalian makan dengan tangan kiri, karena sesungguhnya setan makan dan minum dengan tangan kiri." Hadis riwayat Muslim.
6: An Ibni Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, "La ya'kulanna ahadukum bishimalihi ولا يشربن بها فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بها رواه مسلم.
4: Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah salah seorang di antara kalian makan dengan tangan kirinya dan janganlah minum dengannya, karena setan makan dan minum dengan tangan kirinya. Hadis riwayat Muslim.
5: Nurun minal Qur'an.

0: Barang siapa yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, hendaklah ia berkata baik atau diam. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut.
1: Akhal Islam a'azani Allah. Seorang yang beriman kepada Allah, ketika ia berucap, ia berfikir, apakah ucapannya akan bermanfaat?
2: Berkata Abdullah bin Abbas, qul khairan taghnam aw iskut an syarrin taslam wa illa fa'lam annaka satandam. Katakan yang baik, kamu akan mendapatkan pahalanya. Atau diam dari yang buruk, kamu akan selamat. Kalau tidak, kamu akan menyesal. Kita akan menyesal atas seluruh ucapan yang keluar dari lisan yang tidak baik. Kita akan menyesal baik di dunia ataupun di akhirat.
1: Rasul kita yang mulia alaihissalatu wassalam bersabda, innal abda la yatakallam bi kalimatin min sakhatillah la yulqi biha balan yahwi bi fi nari jahannam sab'ina kharifa. Seorang hamba berucap dari kata-kata yang dianggap remeh, kata-kata yang dimurkai oleh Allah, akibat kata-kata itu ia masuk ke dalam api neraka sejauh 70 tahun.
2: Betapa banyaknya manusia yang lisannya membuat manusia bertengkar. Betapa banyaknya orang yang lisannya membuat dirinya dilaknat oleh orang tuanya. Betapa banyaknya manusia yang lisannya membuat dia dimusuhi oleh seluruh manusia. Betapa banyak manusia yang lisannya ditakuti orang. Dan ini bukanlah sifat seorang muslim. Ini bukanlah sifat seorang muslimah.
0: Yang paling banyak memasukkan orang ke neraka adalah lisan. Mengapa? Karena lisan itu mencakup perbuatan syirik, perbuatan sihir, perkataan atas agama tanpa ilmu, mengadu domba, ghibah, dan lain sebagainya.
2: Kalau anda, saudaraku, saudariku, kaum muslimin dan muslimat, tahu bahwa ada orang yang menghindar dari diri anda karena takut lisan anda yang tajam, maka segeralah bertaubat. Karena sifat orang muslim yang sesungguhnya adalah yang lisannya tidak melukai orang lain. Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadih. Orang muslim itu adalah orang yang selamat orang lain dari kejahatan lisannya dan tangannya.

0: فتاوى مختارة.
1: فتوى فتوى بر علماء أهل السنة والجماعة.
2: لما يحذر الإنسان من شخص طاله منه أذى أو هو يمكر بالآخرين ويتهمهم، فهل يعتبر هذا التحذير نميمة يأثم عليها؟
3: الأصل والقاعدة الشرعية أنه لا يجوز للإنسان أن يتكلم بما في الآخرين من المعايب، فلا يجوز لك أن تذكر عيبا في الآخرين، لقول الله عز وجل: ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. وقد فسر النبي صلى الله عليه وسلم الغيبة بأنها ذكرك أخاك بما يكره، ثم قال: مما فيه. فدل هذا على أنه لا يجوز للإنسان أن يذكر معايب الآخرين ولا الصفات السيئة فيهم إلا إذا كان هناك مقتضى شرعي يجيز مثل ذلك، كما لو كان للتحذير من شخص قد يناله ضرر بخصوصه، أما التحذير العام فهذا لا يصلح. ومثله أيضا ما لو كان هناك خاطب جاء يخطب من الناس فاستنصحك أهل المرأة المخطوبة، فإنك حينئذ تبين حقيقة الحال، وإذا تمكنت من الاكتفاء بالتلميح عن التصريح لم يجوز لك أن تصرح.
2: نعم.
3: قلت هذا ما يصلح لكم، وهذا مهم من شأنكم ولا من شكلكم، يكفي هذا، ولا يجوز أن تدخل في التفاصيل: هو يفعل كذا وهو يفعل كذا وهو يفعل كذا، هذا من المحرمات. ويجب علينا أن نكف بألسنتنا عن ذكر معايب الآخرين أو عن، وفي مرات يحصل الأمر اتهام للآخرين بالظنون من دون تأكد، ومرات مطالبات بأشياء لا يجوز للناس أن يتكلموا بها. يعني في مرات جهة حكومية في مشارق المملكة ومغاربها تسقط عندهم مظلة، ثم يكتب من يكتب: يجب أن يبعد الوزير ويبعد مدير الإدارة. هذا حرام، ما يجوز لك تتكلم به، وهذا تخوين لهم، وهذا من البهتان الذي لا يرضى به رب العزة والجلال. يجب علينا أن نحفظ ألسنتنا من مثل هذه الكتابات، ما يجوز أن نتكلم بها، يؤاخذنا الله عز وجل بها. يجب أن يكون المؤمن حريصا على حفظ لسانه من مثل هذا الكلام. ومثل ما ذكرت الأخت أم سيرين، ما يجوز لها أن تتحدث بمعايب هؤلاء ولو كانت فيهم، فضلا عما إذا كان ذلك على جهة الظنون. الشيطان يأتي ويلقي في روع الأب فلان فيه، ويمكن فلان ويمكن فلان، ثم بعد ذلك يوثق، ثم بعد ذلك أصبح يتحدث به. يجب علينا أن نترفع عن الاستجابة لهذه الوساوس الشيطانية التي تلقى في نفوسنا.
2: نعم، بارك الله فيكم وأحسن إليكم على الشيخ.
4: Ketika seorang ingin mengingatkan masyarakat dari bahaya seorang yang suka menghina atau suka menuduh-nuduh orang lain, apakah ini termasuk perbuatan mengadu domba dan dianggap berdosa dengan melakukan perbuatan tersebut? Fatwa dari Fadilatul Syekh Sa'ad Asy-Syithri hafizahullahu taala. Kalau kita lihat dalam kaidah syar'iyah, maka pada asalnya kita tidak boleh membicarakan aib orang lain. Tidak boleh membicarakan aib orang lain. Sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla, "Wa la yaghtab ba'dukum ba'dha. Ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maytan fakarihtumu?" Wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Dan janganlah kalian saling menggunjing, menggibah. Apakah di antara kalian ada yang suka menyantap daging bangkai saudaranya sendiri? Sudah barang tentu kalian akan jijik padanya. Maka bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha menerima taubat dan Maha penyayang. Nabi sallallahu alaihi wasallam menafsiri makna ghibah di sini di dalam hadisnya, "Dzikruka akhaka bima yakrah." Yang dikatakan ghibah ketika Anda menyebutkan hal-hal yang dibenci oleh saudaramu yang ada padanya. Hal ini menunjukkan bahwa seorang tidak boleh menyebutkan aib ataupun sifat buruk yang ada pada orang lain, kecuali memang ada alasan-alasan yang syar'i yang memperbolehkan dia untuk menyebutkannya. Seperti misalnya untuk mengingatkan tentang bahaya seorang secara khusus, yang dia sendiri akan merasakan bahayanya. Adapun jika bentuk tahdzirnya secara umum, maka tidak dibenarkan. Demikian juga ketika ada beberapa orang yang ingin melamar seorang wanita, lalu wali dari wanita tersebut meminta nasihat kepada Anda, meminta masukan dari Anda, maka di sini wajib bagi Anda untuk menjelaskan kondisi pelamar sebenarnya. Jika dengan memberikan isyarat, sindiran sudah mencukupi dalam menyebutkan kejelekan pelamar, maka Anda tidak boleh untuk menjelaskan aibnya secara terang-terangan. Misalnya saja, kalau sang wali bisa memahami kalimat Anda dengan mengatakan yang ini enggak baik untuk keluarga Bapak, dan yang cocok adalah pelamar ini enggak cocok, yang ini cocok. Sehingga tidak perlu Anda juga merinci aibnya. Dia pernah melakukan ini, kalau si Fulan pernah melakukan ini, kalau Fulan itu melakukan ini. Kalau sudah seperti ini rincinya, ini termasuk yang diharamkan. Wajib bagi kita untuk menjaga lisan dari perbuatan ghibah atau mengumbar aib orang lain. Atau juga wajib untuk menjaga lisan sehingga tidak berprasangka jelek atau menuduh dengan tuduhan yang keji kepada orang lain. Tanpa kemudian mengoreksi validitas informasinya. Mungkin juga terjadi pada seorang yang banyak permintaannya. Maka di sini jangan dibicarakan dari belakang. Atau mungkin suatu ketika ada kegiatan-kegiatan tertentu, misalnya di negeri Saudi ini, baik diadakan di timur Saudi atau di bagian baratnya, lalu setelah ada atau setelah kejadian tersebut ada menteri yang dicopot dari jabatannya, ada yang dimutasi ke tempat yang lain, maka di sini kita tidak boleh menggibahnya dengan lisan ataupun tulisan. Karena perbuatan seperti ini termasuk menghina dan dusta yang besar kepada mereka yang tidak pernah diridhoi oleh Allah Azza wa Jalla. Sehingga hendaknya kita menjaga diri, menjaga lisan, menjaga tulisan kita, sehingga tidak menggunjing orang lain. Karena Allah Azza wa Jalla akan menyiksa kita akibat perbuatan dosa-dosa seperti ini. Dan seorang mukmin harus lebih tekun untuk menjaga lisannya, sehingga tidak mudah untuk menggunjing. Seperti yang disebutkan oleh saudari Sirin, termasuk yang tidak boleh kita bicarakan aib mereka dari belakang. Lebih-lebih kalau hanya sekedar berprasangka. Karena syaitan sangat senang untuk menyampaikan godaannya melalui hati-hati manusia. Mungkin fulan seperti ini, mungkin fulan seperti ini, mungkin fulan pernah melakukan ini. Terus demikian. Sehingga wajib bagi kita untuk menjaga diri ini dari segala was-was syaitan yang selalu ditiupkan ke dalam hati-hati manusia. Wallahu ta'ala alam.
0: Fatwa Mukhtar.
1: Fatwa-fatwa para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. القرآن

Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu suri toladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat.

0: dan dia banyak menyebut Allah.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: فتاوى مختارة.
1: فتوى فتوى بر علماء أهل السنة والجماعة.
2: سؤال يقول: جاء في القرآن التنويه بذكر لقمان ووصيته لابنه، فهل هو نبي أم رجل صالح؟
3: الجواب: لقمان رجل صالح، آتاه الله الحكمة، وقص الله علينا بعضا من الحكم التي علمها ابنه، فالمطلوب منا أن نتدبر هذه الوصايا والحكم ونعمل بها، لأن الله ذكرها ونوه بها من باب المدح والثناء على لقمان في السورة التي سميت باسمه، وهذا من أعظم المدح والثناء، وبالله التوفيق.
4: Di dalam Al-Quran, Allah Azza wa Jal mengisyaratkan tentang Luqman dan juga wasiat beliau kepada anak-anaknya. Pertanyaannya, apakah dia nabi ataukah orang soleh? Kemudian Syekh menjawab, Luqman adalah orang soleh. Allah Azza wa Jal memberinya hikmah dan juga mengisahkan kepada kita tentang sebagian hikmah yang diajarkan oleh beliau kepada anak-anaknya. Dan sebaiknya kita memang mentadaburi wasiat-wasiat dan hikmah ini, juga mengamalkannya, karena Allah menyebutkannya sebagai pujian kepada Luqman dalam surat yang diberi nama dengan namanya, yaitu Luqman. Dan ini merupakan pujian yang besar dari Allah Azza wa Jal. Wabillahi taufiq.
0: Fatwa mukhtar.
1: Fatwa-fatwa para ulama ahlu sunnah wal jamaah.
5: آيات من القرآن.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
7: ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين.
8: Dan sesungguhnya penduduk-penduduk kota Al-Hijr telah mendustakan rasul-rasul.
7: وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين.
8: Dan kami telah mendatangkan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan kami, tetapi mereka selalu berpaling daripadanya. Dan mereka memahat rumah-rumah dari gunung-gunung batu yang didiami dengan aman. Maka mereka dibinasakan oleh suara keras yang mengguntur di waktu pagi. Maka tak dapat menolong mereka apa yang telah mereka usahakan. Dan tidaklah kami ciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya melainkan dengan benar. Dan sesungguhnya saat kiamat itu pasti akan datang. Maka maafkanlah mereka dengan cara yang baik.
7: Inna rabbaka huwal khallaqul alim.
8: Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang Maha Pencipta lagi Maha Mengetahui.
5: Ayatun min al-Quran.
9: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
0: Bismillahirrahmanirrahim.

0: فتاوى مختارة.
1: فتوى فتوى بر علماء أهل السنة والجماعة.
2: تسأل عن طاعة الوالدين وطاعة الزوج، أيهما مقدمة؟ هل تطيع المرأة زوجها ثم بعد ذلك تأتي طاعة الوالدين، أو طاعة الوالدين مقدمة في كل الأحوال؟
3: يجب على الزوجة أن تقوم بحق زوجها كما يجب على الزوج أن يقوم بحق زوجته. قال الله تعالى: وعاشروهن بالمعروف، وقال تعالى: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. وفي المقابل أمر الله عز وجل الزوجات بمراعاة حقوق الزوج وعدم النشوز. قال تعالى: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجرون، إلى أن قال تعالى: فإن أطعنكم
2: فلا تبغوا
3: عليهن سبيلا. ما يدل على أنه يجب على المرأة أن تطيع الزوج وأن تتقرب لله عز وجل بذلك فيما يتعلق بأمور بيت الزوجية. وإذا تعارض أمر والد مع أمر الزوج، الأصل أن أمر الزوج يقدم، لكن ينبغي بكل من الوالد وكل من الزوج أن يتقي الله في هذه المرأة، بحيث لا يصدرون عليها أوامر متعارضة توقعها في حيرة وتوقعها في لبس، وبالتالي لا تستطيع التصرف بالمقتضى الشرعي.
2: نعم، بارك الله فيكم وأحسن إليكم.
4: Masalah mengutamakan ketaatan kepada suami atau mengutamakan ketaatan kepada orang tua bagi seorang istri. Pertanyaannya, manakah yang dikedepankan antara taat kepada suami ataukah kepada orang tua? Apakah taat kepada suami harus diutamakan di atas ketaatan kepada orang tua, ataukah ketaatan terhadap orang tua yang harus lebih diutamakan daripada taat kepada suami? Kemudian Syekh menjawab, wajib bagi seorang istri untuk menjalankan hak-hak suaminya, sebagaimana sang suami wajib untuk menjalankan hak-hak istrinya. Allah Azza wa Jalla berfirman, wa'ashiruhunna bil ma'ruf, dan pergaulilah mereka dengan cara yang baik. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman, walahunna mithlul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf, dan mereka akan mendapatkan hak sebagaimana mereka memiliki kewajiban dengan cara yang baik. Firman Allah Azza wa Jal, وَاللَّاتِ تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِذُوهُنَّ وَهْجُرُوهُنَّ, sampai dengan firmannya, فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا. Dan wanita-wanita yang kalian khawatirkan nusus mereka, maka berilah mereka mau'idhah, nasihat. Wahjuruhun, atau mereka dihajar, dikarantina. Sampai pada firman Allah Azza wa Jal, فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا. Jika mereka para istri sudah kembali lagi mau mentaati perintah-perintah para suami, maka janganlah kalian cari-cari jalan untuk menyusahkan mereka. Apa-apa yang menunjukkan tentang kewajiban istri dalam menunaikan hak suami dalam urusan rumah tangga. Jikalau perintah orang tua bertentangan dengan perintah suami, maka pada asalnya perintah suami harus lebih diutamakan. Perintah suami harus lebih diutamakan. Akan tapi hendaknya bagi para suami dan juga orang tua untuk bertakwa kepada Allah Azza wa Jal dalam hal-hal yang berkaitan dengan para wanita. Sehingga ketika memberikan perintah tidak berlawanan satu sama lain. Karena hal tersebut akan jadi bingung para istri. Sehingga akan mengakibatkan wanita ini sulit untuk menjalankan perintah-perintah syariat. Wallahu ta'ala a'lam bissawab.
0: Fatawa mukhtar.
1: Fatwa-fatwa para ulama ahlu sunnah wal jamaah.
5: Nurun minal Qur'an.
6: A'udhu billahi minas syaitanir rajim.
7: Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana.
8: Dan Rabbmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya.

0: كَرِيمًا.
1: Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan ah, dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia.
0: وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا.
1: Dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan, dan ucapkanlah, wahai Robku, kasihanilah mereka berdua sebagaimana mereka telah mendidik aku waktu kecil.
2: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
3: Qala Rasul
4: sallallahu alaihi wasallam.
5: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الناس معادن كمعادن الذهب والفضة خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا والأرواح جنود مجندة فما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف رواه مسلم.
6: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, manusia ibarat barang tambang berharga seperti tambang emas dan perak. Orang yang mulia pada masa jahiliyah akan menjadi orang yang mulia juga dalam Islam apabila ia berilmu. Ruh ibarat pasukan yang dikumpulkan, ia akan bersatu jika serasi dan akan berselisih jika tidak serasi. Hadis riwayat Muslim.
7: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Maka apakah mereka tidak memperhatikan Al-Quran? Kalau kiranya Al-Quran itu bukan dari sisi Allah, tentulah mereka mendapatkan pertentangan yang banyak di dalamnya.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

100.1 FM Roja menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Imam Hasan Al-Basri rahimahullah mengatakan, sebaik-baik akhlak orang-orang yang beriman itu adalah sifat pemaaf.

0: Padahal mereka tidak disuruh, kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama dengan lurus, dan supaya mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah. 100.1 FM. Roja, menebar cahaya sunnah.
1: Qala Rasul
2: sallallahu alaihi wasallam.
3: عن الحسن بن علي رضي الله عنهما قال حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك رواه الترمذي.
4: Dari Al-Hasan bin Ali, semoga Allah meridhai kepada mereka berdua, dia berkata, aku telah hafal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tinggalkanlah apa yang meragukanmu kepada apa yang tidak meragukanmu. Hadis riwayat At-Tirmizi.
5: Al-Qur'an.
6: Wa laqad yassarna al-Qur'ana lidh-dhikri fa hal min muddakir.
7: Faqra'u ma tayassara min al-Qur'an.

Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah berkata, jika Allah menghendaki kebaikan pada seseorang, maka Allah akan menolongnya untuk memanfaatkan waktu dengan baik dan menjadikan waktu tersebut yang akan menolongnya. Dan jika Allah menghendaki kejelekan pada seseorang,

0: الكلمة الطيبة. راديو رجاء منبر cahaya sunnah.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani.
2: Ikhwani fillah wa akhwati fiddin azani allahu ayyakum. Para hadirin dan hadirat, para ikhwah sekalian, bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan hari ini, di sore hari ini, alhamdulillah kita bisa bersua kembali dalam rangka untuk mempelajari ilmu agama, dalam rangka saling ingat mengingatkan, dalam rangka untuk menyadarkan diri kita bahwasanya kita selalu dalam keadaan jahil dan senantiasa butuh hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, tidak bosan-bosannya kita senantiasa minta hidayah kepada Allah dalam surat Al-Fatihah yang kita baca minimal 17 kali, ihdinas siratal mustaqim. Setelah kita mengucapkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Minta kepada Allah hidayah, karena masih banyak perkara yang kita jahil sehingga kita butuh hidayah. Benar kita sudah di atas Islam, benar kita sudah di atas sunnah, tetapi masih banyak hidayah yang belum kita ketahui. Masih banyak ilmu yang belum kita ketahui. Masih banyak kejahilan yang kita berada di atasnya dan tidak kita sadari. Oleh karenanya ikhwani fillah azani Allahu ayyakum, tatkala kita mengucapkan dalam salat kita ihdinas siratal mustaqim, renungkanlah kalimat ini, ya Allah, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Ya. Bukan artinya hanya kokohkan dalam Islam, tidak, memang kita butuh hidayah. Butuh untuk ditunjukkan jalan-jalan kebenaran, butuh untuk diingatkan kesalahan-kesalahan kita, butuh untuk ditegur kejahilan kita, sehingga tatkala kita minta ihdinas siratal mustaqim, benar-benar kita minta kepada Allah hidayah. Sehingga tidak kita baca hanya seperti angin lalu, seperti suatu rutinitas yang kita baca setiap sholat tanpa kita renungkan maknanya. Dan subhanallah, kalimat ihdinas siratal mustaqim ini tidak kita ucapkan setelah kita, kecuali setelah kita mengatakan iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. Apa artinya iyyaka na'bud? Artinya hanya kepada engkau lah kami beribadah dan hanya kepada engkau lah kami mohon pertolongan. Yang belajar bahasa Arab tentunya paham bahwasanya iyyaka na'bud itu dalam bahasa Arab asalnya na'buduka. Karena dalam bahasa Arab ya ada seperti kita Indonesia ada namanya subjek, predikat, objek. Ya. Subjek, predikat, objek. Subjek dahulu, kemudian predikat, kata kerja, baru kemudian objek. Demikian juga bahasa Arab, ada SPO-nya. Tatkala objeknya didahulukan, asalnya na'buduka, kami menyembah engkau ya Allah. Wa nasta'inuka, dan kami mohon pertolongan kepada engkau ya Allah. Tatkala objeknya didepankan, iyyaka. Itu dalam bahasa Arab memberi faedah al-hasr, memberi hanya faedah batasan, artinya hanya kepada engkau lah ya Allah kami beribadah. Kemudian juga, hanya kepada engkau lah kami mohon pertolongan. Ini kalimat yang kita gunakan, kita berwasilah kepada Allah dengan ibadah kita dan minta isti'anah kita kepada Allah. Kemudian kita mengucapkan ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah berilah hidayah kepada kita, dan kita boleh bertawassul dengan amalan soleh kita. Sekarang, kenapa tidak kita jarang mendapatkan hidayah, atau hidayah ya artinya Islam alhamdulillah, sunnah alhamdulillah, tapi kita masih butuh hidayah yang begitu banyak. Bahkan setiap saat seorang muslim senantiasa butuh untuk menambah hidayah, ya, karena dia masih dalam kejahilan. Namun, jarang terkabul, padahal kita mintanya 17 kali setiap hari minimal. Ada sebagian orang, Masya Allah, 100 kali, ada enggak? Ada yang rajin sholat malam, rajin sholat duha, rajin sholat witir, ya. Kita ya 17, 18, 19. Artinya enggak banyak-banyak, ya. Tapi minimal 17 kali, sehari kita mengatakan, ihdinas siratal mustaqim. Nah, kita bertawassul dengan amalan kita, ya. Jadi pertanyaan amalan kita ini yang benar enggak? Kalau kisah tiga orang yang masuk dalam goa, kemudian dia bertawassul, ya Allah, saya telah berbakti kepada orang tua saya. Kalau saya lakukan ya Allah karena engkau ya Allah, tolong buka pintu goa. Terbuka pintu goa. Benar-benar dia ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Padahal kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in itu merupakan amalan yang luar biasa. Kita menunjukkan kepada ya Allah, saya ikhlas ya Allah. Ikhlas dalam beribadah dan ikhlas dalam beristianah. Oleh karenanya ya Allah, ihdinas siratal mustaqim, berilah petunjuk kepadaku ya Allah. Akan tetapi kita tidak mentahqiq kalimat ini iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Engkau lah kami beribadah dan hanya kepada Allah kami beristianah. Oleh karenanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah menyebutkan, barang siapa yang mentahqiq dua kalimat ini, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, maka dia akan terselamatkan dari dua penyakit besar yang merusak keikhlasan, yaitu penyakit riya dan penyakit ujub. Penyakit riya dan penyakit ujub. Karena dia mengatakan ya Allah, hanya kepada Engkau lah kami beribadah, tidak riya ya Allah. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepada Engkau lah kami mohon pertolongan ya Allah, sehingga tidak ujub, tidak merasa bahwasanya dia bisa beribadah karena kehebatannya, karena kecerdasannya, karena kemuliaan dirinya, tetapi dia semata-mata dia berhasil beribadah atau berhasil dalam perkara dunia semata-mata hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena ikhwani fillah jazakumullahu yakum, sebagaimana tadi telah diumumkan bahwasanya kajian kita ini ya akan kita berbincang-bincang sedikit tentang masalah keikhlasan. Yang saya rasa kajian tentang keikhlasan ini perlu sering diperbanyak ya, karena kita subhanallah lemah, begitu banyak perkara dunia yang membuat kita tidak ikhlas dan berpaling dari keikhlasan. Perjuangan untuk meraih keikhlasan dan perjuangan untuk menjaga keikhlasan adalah perjuangan seumur hidup sampai meninggal dunia. Kita terus berjuang memperoleh keikhlasan, dan kalau sudah memperoleh keikhlasan, berjuang untuk menjaga keikhlasan tersebut sampai kapan? Sampai kita meninggal dunia. Oleh karenanya Imam Ahmad rahimahullah, tatkala dia meninggal dunia, anaknya melihat Imam Ahmad mengatakan ba'du ba'du sambil menggoyang-goyang tangannya, ba'du ba'du. Ini sakaratul maut, Imam Ahmad mengatakan ba'du ba'du. Artinya apa? Artinya belum, belum. Anaknya heran, kok Imam Ahmad mengatakan belum dan belum. Kemudian beliau pingsan rahimahullah Imam Ahmad. Kemudian terjaga kembali. Kembali dia mengucapkan ba'du ba'du, belum, belum. Kemudian pingsan kembali sampai 3 kali. Kemudian terjaga lagi, mengatakan ba'du ba'du, belum, belum. Akhirnya sang anak heran, kenapa Anda gerangan demikian wahai ayahanda? Kata Imam Ahmad, datang iblis kepadaku tatkala sakaratul maut. Iblis tidak putus asa untuk menggoda seorang bahkan sampai sakaratul maut. Kata Imam Ahmad rahimahullah, iblis datang kepadaku dan mengatakan, futtani ya Ahmad, kamu sudah menang, lolos dari godaanku. Kata Imam Ahmad, belum. Sampai saya meninggal baru saya menang. Sampai meninggal baru gimana? Belum, saya masih hidup. Berarti belum selesai apa? Peperangan. Peperangan belum selesai. Itu Al-Imam Ahmad rahimahullah. Oleh karena ikhwan fil azani, jangan sampai antum, wah saya sudah alhamdulillah sudah salafi, sudah ikhlas, sudah surga insyaallah. Betapa banyak orang salafi yang tidak ikhlas, betapa banyak orang salafi yang ujub, betapa banyak orang salafi yang yang berpenyakit hati. Kita tidak bicara tentang, kita bicara tentang kita-kita ya. Ini kabar-kabari tentang salafiyin ya. Oleh karena ikhwan fillah jazakumullahu khairan, mengingatkan diri kita, saya pribadi dan kepada ikhwan sekalian, karena saya lebih butuh kepada apa namanya, yang namanya ikhlas ya. Saya merasa lebih butuh daripada antum-antum semua. Antum semua butuh, tapi saya lebih butuh. Saya lebih butuh. Karena kenapa ikhwan? Karena ustaz atau da'i atau syekh itu lebih butuh untuk ikhlas daripada pedagang, ya enggak? Pedagang paling jual barang sudah selesai. Kalau ustaz urusannya masalah ikhlas dan riya. Dia butuh kepada keikhlasan. Makanya saya sering bikin pengajian karena saya untuk mengingatkan diri saya sendiri. Ikhwani fillah wa akhwati fiddin azani Allah wa iyyakum. Kalau kita lihat bagaimana asar-asar salaf tatkala bicara tentang ikhlas, bagaimana kesulitannya mereka menghadapi keikhlasan. Bagaimana orang sekelas Sufyan ats-Tsauri rahimahullah, ini kelas kakapnya para salaf, Dia mengatakan ma ala syai'an ashadda alayya min ikhlas. Aku tidak pernah menghadapi sesuatu yang lebih berat daripada keikhlasan. Itu Sufyan Ats-Tsauri yang dikenal dengan banyak ibadah, dikenal dengan banyak ilmu. Kalau kita alhamdulillah saya sudah ikhlas. Sufyan Ats-Tsauri masih bingung ikhlas enggak. Kita alhamdulillah sudah ikhlas. Karena ikhwan fillah jazakumullahu. Namun seperti saya katakan, kita sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, saddidu wa qaribu, ya, berusaha untuk lurus atau yang dekati dengan kebenaran. Ikhlas perkara yang berat. Akan tapi sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani kecuali sesuatu yang dimampu oleh seorang hamba. Kita berusaha untuk ikhlas. Meraih keikhlasan perkara-perkara yang gaib, kita tidak tahu kita sudah ikhlas atau tidak. Sampai sebagian salaf mengatakan barang siapa yang merasa dirinya sudah ikhlas, maka dia butuh untuk ikhlas. Barang siapa merasa dirinya sudah ikhlas, maka dia butuh untuk ikhlas. Sehingga kalau kita membaca tentang masalah ikhlas akan perkara yang mustahil. Tapi kita ingat, Allah mengatakan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kalau Allah tahu kita bermujahadah untuk memperoleh keikhlasan, namun timbul riya dalam hati kita, timbul penyakit, mudah-mudahan Allah maafkan kita karena di luar dari kemampuan kita. Agar kita senantiasa sadar bahwasanya ini kita penuh kekurangan. Jangan pernah merasa ujub, jangan merasa pernah pede dan bangga dengan amalan yang pernah kita lakukan. Karena terlalu banyak penyakit yang menggerogoti hati kita yang bisa menghancurkan amal ibadah kita. Dan sering saya sampaikan bahwasanya ikhlas, ya, adalah dalam bahasa Arab artinya diambil dari kalimat khalusa yang artinya murni. Ikhlas artinya memurnikan. Dan Allah Subhanahu wa taala menggunakan kalimat ikhlas dalam Al-Qur'an atau kalimat khalusa dalam Al-Qur'an dalam beberapa ayat. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Dan tidaklah mereka diperintahkan kecuali hanya untuk beribadah kepada Allah, ikhlas memurnikan ibadah kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an juga Allah mengatakan, "Falammastai'asu minhu khalasu najiyya." Tatkala saudara-saudara Nabi Yusuf alaihissalam, mereka sudah putus asa dari Yusuf, dari sang raja, khalasu najiyya, khalasu minhu najiyya, maka mereka pun berikhlas, artinya mereka berkumpul, berunding di antara mereka, tidak ada yang ikut campur, orang lain tidak ada, ini murni perundingan di antara mereka. Jadi kalimat ikhlas itu maknanya murni. Kalimat ikhlas maknanya murni. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa inna lakum fil an'ami la'ibrah nusqikum mimma fi butuniha min baini farthin wa damin labanan khalisan sa'ighan lisyaribin." Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguh di antara binatang-binatang ternak itu Allah jadikan pelajaran bagi kalian. Kami berikan minuman bagi kalian, susu yang murni yang keluar di antara tahi dan darah, yang mudah untuk diminum bagi orang-orang yang minum. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan susu dengan labanan khalisan, susu yang murni, sa'igon lisyaribin, yang mudah diminum oleh orang-orang yang minumnya. Susu yang murni artinya apa? Allah keluarkan min baini farthin wadamin, Allah keluarkan susu tersebut dari tahi dan darah. Sehingga kalau kita minum air susu, kita dapati susu tersebut murni. Tidak akan kita dapati satu tetes darah pun, dan tidak kita akan dapati satu titik tahi pun. Karena Allah memisahkan, memurnikan susu dikeluarkan dari tahi dan darah. Itulah gambaran ikhlas, kemurnian. Tidak ada 1% pun, tidak ada satu tetes pun darah, dan tidak ada satu titik pun tahi. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima amalan ibadah seorang kecuali murni 100% untuk Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang beribadah 90% untuk Allah, 10% untuk Pak Ustaz, 10% untuk mertua, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang beribadah 99% untuk Allah Subhanahu wa taala, 1% yang untuk cari muka, untuk dipuji oleh manusia, siapapun manusia tersebut, rendah atau tinggi mulia wanita orang tersebut yang ingin kita dapat pujiannya, maka tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah hanya menerima 100%. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi mengatakan, "Ana aghna syuraka 'ani syirk. Man 'amila 'amalan asyraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa syirkahu." Aku adalah zat yang tidak butuh dengan kesyirikan, tidak butuh dengan syarikat. Barang siapa yang mengerjakan suatu amalan, man amila amalan, amalan apapun, umum di sini, nakira fisiyah kesyarat, amalan apapun dia lakukan, asyraka fihi ma'iyya ghairi, kemudian dia melakukan kesyirikan, dia mencari pujian dari makhluk, taraktuhu wa syirkahu, maka saya akan meninggalkan dia dan kesyirikannya, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari sini kita tahu betapa besar, betapa sulit meraih untuk keikhlasan, dan ternyata amalan apapun tidak akan diterima kecuali setelah dibangun di atas keikhlasan. Oleh karena ikhwani fil azan ya Allah wa ayyukum, betapa orang ya, Allah menggambarkan gambaran yang sangat buruk bagi orang yang beramal riya karena Allah Subhanahu wa taala. Dia merasa dirinya ikhlas dan dia merasa amalannya akan mendapatkan ganjaran yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Ternyata tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah gambarkan dalam surat Al-Baqarah dengan permisalan yang sangat sangat mengenaskan. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas wa la yu'minu billahi wal yawmil akhir. Famathaluhu kamathali safwanin 'alaihi turab fa asabahu wabilun fatarakahu salda." Kata Allah Subhanahu wa taala, permisalannya seperti permisalan seorang yang berinfak mengeluarkan harta benda ria'an linnas, untuk mencari pujian manusia, ria. Bagaimana orang yang berinfak karena ria? Kata Allah Subhanahu wa taala, famatsaluhu kamatsali safwan, permisalan orang yang berinfak karena ria sebagaimana seperti suatu batu yang licin, ya. Bukan batu yang apa? Berkerikil, licin, ya. Kalau batu berkerikil kan, atau ada lubang-lubangnya, kalau kita teburkan pasir, masih ada, kalau kita jatuhkan, masih ada pasir tersisa di lubang-lubang tersebut, ya enggak? Tapi kalau batunya bersih, licin, kalau ada pasir, kita hilangkan pasirnya dengan mudah. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, kamatsali safwan, seperti batu yang licin, yang amlas, yang tidak ada lubang-lubangnya, tidak ada kerikil-kerikilnya, benar-benar licin. Alaihi turab, yang di atas batu yang licin tersebut terdapat tanah. Orang yang melihat sekilas tanah tersebut, tanah yang subur, yang jika diletakkan tumbuhan akan menumbuhkan tumbuhan yang banyak karena subur. Ternyata tanah tersebut berada di atas batu yang licin. Tanahnya nampaknya subur, nampaknya tebal. Ini Allah gambarkan tentang amalan orang yang riya, yang disangkakan oleh pelakunya. Jangankan pelakunya, orang lain yang melihat juga menyangka bahwasanya tanah tersebut tanah yang subur. Demikian orang yang riya. Tatkala dia beramal soleh, niatnya riya karena Allah Subhanahu wa taala, ingin dipuji oleh orang lain, ingin diangkat harkat martabatnya oleh orang lain, ingin dihormati oleh orang lain, maka permisalannya seperti tanah yang subur yang Allah yang diletakkan di atas batu yang licin. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, fa asabahu wabilun fatarakahu salda. Kemudian tanah yang berada yang subur di atas batu yang licin ini ditimpa dengan hujan yang keras. Bukan hujan yang gerimis, hujan yang keras, wabil. Kemudian hancurlah, hilanglah seluruh tanah tersebut, tidak satu butir pun yang tersisa dari tanah tersebut. Kenapa? Batunya licin. Hilang semua, tidak ada sedikit pun tanah yang tersisa. Fatarakahu salda. Hilang tanpa ada sisa sedikit pun. Itulah gambaran orang yang riya, permisalan yang Allah berikan kepada orang yang riya, yang terpedaya dengan dirinya. Dia bukan memperdaya dirinya sendiri, dia memperdaya orang lain. Orang-orang yang melihat dia menyangka dia, masya Allah, amalannya banyak, orang ini masya Allah. Sebagaimana melihat tanah yang subur, oh tanah ini kalau diletakkan tumbuhan akan menumbuhkan tumbuhan yang subur dan rindang. Ternyata itu hanya fata morgana. Amalan yang dia lakukan, dia sangka akan berbuah, berhasil menghasilkan buah di akhirat kelak, ternyata tidak ada nilainya sama sekali. Tidak bernilai sama sekali di sisi Allah Subhanahu wa taala, bahkan tidak satu butir pun tanah yang tersisa. Kenapa? Ditimpa dengan hujan yang sangat deras. Alkarim ikhwani fillah azani Allah wa iyakum wa akhwati fiddin azani Allah wa iyakum, bapak-bapak dan ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kita tidak ingin nasib kita seperti orang-orang yang riya ini, ya. Yang beramal karena ingin dipuji atau karena ingin dihormati oleh orang lain. Ikhwani fillah wa akhwati fiddin azani Allah wa iyakum. Namun perkaranya berat. Riya adalah penyakit yang menimpa orang-orang soleh, yang menimpa orang-orang yang ikut pengajian, Orang yang peminum bir tidak takut ria. Apa yang dia mau riain? Tukang minum bir. Dia malah berbangga dengan minum birnya. Orang pezina, apa yang mau dia ria? Dia tukang zina. Orang pendusta tidak perlu ria. Yang ria ini orang-orang yang soleh, yang ke masjid, yang ikut pengajian, yang kenal ustadz, ria sama ustadz, yang kenal syekh, ria sama syekh. Ini jadi masalah. Penyakit ria ini bukan menimpa orang-orang bajingan, tetapi menimpa orang-orang yang soleh, yang solihin. Penyakit solihin, penyakit orang-orang yang soleh. Oleh katanya sangat dikhawatirkan oleh Nabi SAW. Nabi SAW bersabda, ala ukhbirukum atau akhwafu ma akhwafu alaikum asyirkul asgar fasu'ila anhu qala ar-riya. Kata Nabi SAW, suatu yang paling aku khawatirkan menimpa kalian wahai para sahabatku, asyirkul asgar, syirik kecil, fasu'ila anhu, tatkala ditanya, kata Nabi SAW, ar-riya. Ya, riya. Dalam hadis yang lain kata Rasulullah SAW, akhwafu ala ukhbirukum bima, tatkala para sahabat sedang berkumpul, wadakaru amro dajjal, para sahabat sedang berbincang-bincang, mereka sedang ngobrol tentang dajjal. Tentang apa? Dajjal, karena fitnah yang sangat menakutkan. Tidak ada fitnah yang lebih menakutkan daripada fitnah dajjal. Karena Allah Subhanahu wa taala a'tahu syai'an minar rububiyyah. Allah Subhanahu wa taala memberikan kemampuan dia untuk mengatur sebagian alam semesta. Ya. Dajjal, tanah tandus bisa jadi subur, tanah gersang bisa jadi subur, tumbuhan mati bisa dia hidupkan, bisa menurunkan hujan. Ini perkara yang sangat mengerikan. Kalau zaman sekarang saja dukun-dukun yang hanya bisa nipu sedikit saja orang percaya, apalagi dajjal yang benar-benar nampak kesaktiannya. Dukun saja yang bisa baru terbang 1 meter saja orang sudah heran, apalagi Superman yang terbang sana. Apalagi dajjal yang sakti luar biasa. Tidak ada satu tempat pun kecuali dia lewati. Kecuali di mana? Madinah dan Mekah. Kecuali Madinah dan Mekah. Alhamdulillah Jami' al-Islamiyah dalam tanah haram. Islamic University masuk dalam apa? Tanah haram. Jadi tidak dilewati dajjal insyaallah. Kalau di sini masih dilewati. Libya masih dilewati. Artinya subhanallah, fitnah yang luar biasa. Sehingga para sahabat tatkala itu berdiskusi, berbincang-bincang tentang dajjal. Nabi SAW lewat mendengar perbincangan para sahabat. Maka Nabi SAW berkata, ala ukhbirukum bima huwa akhwafu alaikum indi min fitnatil masihid dajjal. Maukah aku kabarkan kepada kalian wahai para sahabatku tentang sebuah fitnah yang lebih aku takutkan daripada fitnah dajjal yang sedang kalian bicarakan? Qalu bala ya Rasulullah. Kata para sahabat, ya, tentunya kami ingin tahu fitnah apa yang lebih parah daripada fitnah dajjal. Rasulullah SAW mengatakan, yakumur rajulu fayusalli fayuzayyina salatahu lima yara min nadhir rajulin ilaih. Kata Nabi SAW, asyirkul khafi, yang paling aku khawatirkan menimpa kalian. Ya, lebih fitnahnya lebih besar, asyirkul khafi, syirik yang samar. Bagaimana? Yaqumur rajulu, kata Nabi SAW, seorang berdiri. Fayusalli, kemudian dia sholat. Fayuzayyina sholatahu, kemudian dia indah-indahkan sholatnya. Dia bagus-baguskan sholatnya, kenapa? Lima yara min nadhari rajulin ilaih, karena dilihat ada orang sedang perhatikan dia sholat. Kalau enggak ada orang sholat, dia sholatnya 3 menit saja, 2 rakaat. Tapi karena ada yang lain, maka jadi 7 menit. Kenapa ada orang yang lihat? Kalau dia sholat, sholat sendiri bacanya Qul huwallahu ahad terus. Begitu ada orang ini bacanya Al-Baqarah. Ya. Kenapa? Ada orang lihat, makanya dia indah-indahkan sholatnya. Ini kata Rasulullah SAW, syirkul khafi. Syirik yang samar yang tidak kelihatan. Kita yang lihat enggak tahu kalau itu riya. Enggak tahu. Namun Allah tahu. Allah tahu isi hatinya. Ya'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfi sudur. Kata Allah Subhanahu wa taala, Allah yang Maha mengetahui pengkhianatan pandangan mata, lirikan mata Allah ketahui, dan juga wa ma tukhfi sudur, apa yang disembunyikan oleh dada manusia. Allah mengatakan, yauma tubla sarair, hari di mana tatkala rahasia yang terdapat dalam hati akan dinampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa fitnah ini lebih ditakutkan oleh Rasulullah SAW daripada fitnah Dajjal? Padahal kita tahu Dajjal adalah fitnah yang paling besar. Para ulama menjelaskan bahwasannya Dajjal ya, hanya datang sekali tatkala di akhir zaman. Adapun riya siap mengawasi kita setiap saat. Siap menjangkiti kita setiap saat. Saat ini selamat dari riya, habis pengajian sebentar 5 menit sudah kena riya lagi. Sekarang dengar pengajian Masya Allah. Ustaz tadi benar ya, enggak boleh riya ya. Kamu tadi malam salat malam, wah saya enggak mau cerita. Padahal enggak salat. Baru keluar 5 menit sudah, tadi saya ikut pengajian tadi Masya Allah. Pamer kalau ikut pengajian. Oleh karena ikhwan fillah sana, dari sisi ini, pertama Dajjal hanya terjadi di akhir zaman. Kedua, Dajjal insyaallah orang-orang yang salihin akan selamat dari Dajjal. Tapi riya yang nyerang, riya itu penyakit yang hanya menyerang orang-orang soleh doang. Seperti saya katakan, orang fajir, peminum bir, pemabuk, pezina, tidak akan diserang penyakit riya. Penyakit yang lain tapi. Penyakit riya enggak, riya ini nyari orang soleh ini jenggotan ini. Gitu. Ini. Karena Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam kitab Al-Imanul Kabir menyebutkan bahwasanya syubhat dan syahwat, syubhat dan godaan yang menimpa orang-orang yang soleh berbeda dengan orang-orang yang taleh. Semakin tinggi ilmu seseorang, semakin tinggi ketakwaannya, akan datang syubhat yang lebih tinggi. Setan tahu kalau ini kasih perempuan enggak bisa, enggak mempan. Suruh korupsi enggak bisa, gampang. Dipuji, langsung KO dipuji. Ini gampang ya. Ini gampang dipuji, selesai. Karena ini makan puji ya. Setan tahu. Iblis tahu. Karena iblis sudah berjanji, la aghwiyannahum ajmain. Allah, iblis bersumpah kepada Allah Subhanahu wa taala, fa bi izzatika. Demi keperkasaan kau ya Allah, aku akan sesatkan mereka seluruhnya. Semuanya akan iblis sesatkan. Kita semua sudah diintai oleh iblis. Ya saya, apalagi antum-antum semuanya sudah jelas. Sudah diintai oleh iblis sejak kapan? Sejak zaman dulu. Sejak iblis menipu Nabi Adam alaihissalam. Sejak saat itu dia sudah berjanji untuk menyesatkan kita seluruhnya tanpa terkecuali. Dan iblis sudah sangat berpengalaman. Kalau ini begini caranya, itu begitu caranya. Dan untuk orang-orang yang solehin, maka dia akan serang dengan penyakit riya. Oleh karena dari sisi ini, kita sadar bahwasanya kenapa Rasulullah SAW lebih takut penyakit riya daripada fitnah Dajjal. Karena riya hanya menimpa orang-orang solehin, dan riya setiap saat menanti menjangkiti siapa saja yang solehin. Ikhwani fillah sani Allah wa iyyakum. Yang jadi permasalahan, riya merupakan kenikmatan. Seorang dipuji, seorang dihormati, itu kenikmatan yang luar biasa. Lebih daripada kenikmatan harta, lebih daripada kenikmatan wanita. Kita dapati seorang rela untuk berinfak 1 miliar, berinfak ratusan juta, supaya disebut-sebut namanya. Karena tatkala dia dihormati, tatkala diketahui bosnya, oh ini si fulan yang suka infak di sana. Begitu benar-benar apa hatinya? Merasa kelezatan. Yang kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, syahwat khofiyah. Syahwat itu syahwat, tapi tersembunyi. Ingin dipuji, ingin dihormati, syahwat yang dimiliki oleh orang-orang yang soleh. Syahwat yang tersembunyi. Ini itu kenikmatan yang luar biasa. Oleh karenanya seorang nekat dia belajar, pergi ke luar negeri, belajar, hafal ini, hafal anu, supaya orang tahu. Saya sudah hafal Sahih Bukhari misalnya. Saya sudah hafal Sahih Muslim. Saya sudah hafal ini, sudah hafal. Saya sudah belajar sama Syekh ini. Saya sudah belajar sama Syekh itu 5 tahun. Dia nekat untuk belajar bertahun-tahun 5 tahun. Tidak goib dari Syekh tersebut. Supaya dia bisa tulis dalam biografinya nanti. Saya ngaji sama Syekh ini 5 tahun tidak pernah goib. Adapun Ustaz Firanda sering goib sana. Di Madinah. Oh, tidak apa-apa, memangnya sering goib. Artinya subhanallah. Dia rela untuk capek. Rela untuk duduk berjam-jam untuk menuntut ilmu. Rela untuk mengeluarkan uangnya membeli buku-buku. Tapi kalau kenapa? Niatnya riya, ingin dipuji. Karena kehormatan, pujian itu mahal harganya. Oleh karenanya kita tidak heran tatkala seorang rela, jangankan mengorbankan harta, jangankan rela mengorbankan waktu, dirinya yang paling berharga, nyawanya rela dia untuk dia korbankan. Terdapat dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebutkan tentang seorang yang berjihad, ya, bukan karena Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagian sahabat mengatakan, ya Rasulullah, ahaduna yuqatilu ghadaban. Ya Rasulullah, sebagian kami ada yang berperang karena marah. Rasulullah menyebutkan, man qatala hamiyatan, barang siapa yang berperang, berjihad ini, sedang mengadu nyawa ini. Dan namun hamiyah karena untuk membela sukunya, bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW menyebutkan, man qatala liyuzkar, barang siapa yang berjihad, liyuzkar, untuk disebut-sebut namanya. Rasulullah SAW mengatakan, man qatala liyura makanuhu, agar diketahui kedudukan dia, agar orang tahu ini si pemberani. Dia rela untuk mengorbankan nyawanya yang sangat berharga, demi untuk apa? Dihormati, demi untuk dipuji, demi untuk dihargai, untuk diketahui kehebatannya. Oleh karenanya, ikhwani fillah, azani Allah wa iyyakum, apa dan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti saya katakan tadi, riya itu syahwat khafiyah, syahwat yang tersembunyi. Kenikmatan yang luar biasa yang dirasakan oleh seorang sampai seorang rela untuk mengorbankan hartanya, waktunya, bahkan nyawanya untuk memperoleh kenikmatan ini. Oleh karenanya, tatkala kita mengatakan iyyaka na'budu, ya Allah, kami hanya beribadah kepada Engkau ya Allah, kita tajdid, kita kembali memperbaharui keikhlasan kita. Oleh karena tatkala kita baca Al-Fatihah, jangan sekedar baca ya karena sudah saking hafalnya sehingga tahu-tahu sudah waladhdallin. Kita enggak baca alhamdulillahirabbil alamin, tidak kita renungi, arrahmanirrahim, tidak kita renungi, tahu-tahu waladhdallin. Masih mending waladhdallin sadar, tahu-tahu sudah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, cepat sekali imamnya. Imamnya lama, cuma kita enggak sadar tadi menghayal. Jadi kalau kita baca Al-Fatihah, kemudian kita renungkan maknanya, kita baca ihdinas siratal mustaqim, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kita tatkala mengucapkan iyyaka na'bud, mengakui bagaimana amalan kita yang tidak ikhlas, mengakui bagaimana riya yang menimpa diri kita, sangat berharap kepada Allah agar Allah meluruskan niat kita, maka Allah akan tolong, Allah akan bantu kita untuk bisa meraih keikhlasan. Sekarang bagaimana bisa selamat dari riya? Ada yang tahu caranya? Hah? Bagaimana bisa selamat dari riya? Kalau ternyata riya merupakan penyakit yang sangat berbahaya. Ini tentunya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memberikan keikhlasan kepada kita. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Wa innallaha lama'al muhsinin, dan orang-orang yang berusaha menempuh jalan kami, maka akan kami tunjukkan jalan-jalannya, jalan-jalan kami, dan sungguhnya Allah Subhanahu wa taala bersama-sama dengan orang-orang yang berbuat ihsan. Ikhwani fillah, azani Allah wa iyyakum, di antara sarana yang mungkin membantu kita untuk ikhlas, di antaranya adalah sebelum beramal kita ngecek apa niat kita. Kita mau beramal, cek dulu niat kita. Saya ini ikut pengajian, saya ini mau sholat tarawih berjamaah, mau ke masjid anu, karena Allah enggak. Kalau belum karena Allah, stop dulu sebentar, bersihkan dulu niat, ingat akhirat, ingat bahwasanya amalan tidak akan dibalas oleh Allah kecuali yang ikhlas. Kalau sudah kira-kira agak mantap jalan. Jangan sampai tunggu mantap sekali, karena syaitan selalu datang, kamu tidak ikhlas, enggak mantap-mantap enggak jadi pengajian nanti. Stop sebentar, merenungkan, jalan, bismillah. Namun kita jarang melakukan hal itu. Jarang kita lakukan. Oleh karena tatkala dikatakan oleh seorang salaf, ala tashhadul jenazah, kenapa engkau tidak menghadiri pemakaman jenazah atau ngelayat jenazah? Kata dia, makanak hatta uhdiran niyah. Tunggu, sampai saya hadirkan niat dulu. Kemudian berhenti sebentar, kemudian dia merenungkan keikhlasan, namdi. Kemudian dia pun berjalan menuju amalan soleh yang dia tuju tersebut. Kemudian di antara perkara yang bisa membantu untuk keikhlasan, yaitu kita ingat bahwasanya orang yang kita harapkan pujiannya itu adalah makhluk yang tidak bisa beri manfaat kepada kita di akhirat kelak. Ustaz yang kita harapkan pujiannya, syekh yang kita harapkan pujiannya, mertua yang kita harapkan pujiannya, bos yang kita harapkan pujiannya, tidak akan bisa menolong kita sedikit pun sama sekali di akhirat kelak. Oleh karena dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya, tatkala apa namanya? Hina yujazan nas bi a'malihim. Allah Subhanahu wa taala berkata tatkala orang-orang dibalas dengan amalan perbuatan mereka di akhirat kelak, kata Allah Subhanahu wa taala, "Idhhabu ilal ladzina kuntum turauna fid dunya. Hal tajiduna indahum jazaan?" Kata Allah kepada orang-orang yang beramal riya, beramal soleh karena riya, "Pergilah kalian kepada orang-orang yang kalian harapkan pujiannya dahulu di dunia. Pergi sana dulu cari muka sama ustaz, sana ke ustaz sana cari pahala. Ustaz juga butuh pahala." Eh, dapati ke sana ternyata ustaznya juga riya. Repot kalau begitu. Allah mengatakan, "Idhhabu ilal ladzina kuntum turauna fi dunya. Hal tajiduna indahum jazaan?" Pergilah kalian kepada orang-orang yang dulu kalian riya kepada mereka. Apakah kalian akan mendapatkan jaza balasannya di akhirat kelak? Tentunya tidak ada. Oleh karenanya orang yang kita harapkan pujian ini ikhwan, tidak akan bisa beri faedah kepada kita sama sekali. Yakin itu. Tidak sedikit pun bisa menolong kita. Apa yang kita dapatkan dari dia? Dia sendiri mungkin kebingungan mencari amalan soleh. Apakah pantas kemudian dia juga makhluk seperti kita? Makhluk seperti kita. Bisa jadi lebih rendah daripada kita orang ini yang kita harapkan pujian. Bisa jadi lebih rendah daripada kita. Apa lantas kemudian kita merendahkan diri kita? Kita meletakkan dahi kita di tanah hanya untuk mencari pujian dari orang yang seperti ini. Makhluk yang seperti kita juga. Buat apa? Tidak ada faedahnya. Makhluk yang sangat lemah. Ya. Yang seandainya makhluk ini yang kita harapkan pujiannya kemudian meninggal dunia, kemudian tidak dikuburkan, dibiarkan seminggu, akan mengeluarkan bau yang sangat busuk. Inilah makhluk yang kita harapkan ujiannya. Apakah pantas kita mengharapkan pujian daripada makhluk seperti ini? Dengan merelakan kita sujud, hanya ingin dipuji oleh makhluk yang seperti ini. Yang kalau tidak dikubur akan mengeluarkan bau yang sangat busuk. Kemudian ikhwani fillah sani Allah wa iyyakum, di antara hal yang membuat kita supaya tidak riya, kita ingat balasan Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak kepada orang-orang yang riya. Dalam hadis yang sahih kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man samma samma Allahu bih wa man yura'i yura'illahu bih." Barang siapa yang memperdengar-dengarkan amalannya, maka Allah akan ungkap rahasianya di akhirat kelak. Wa man yura'i yura'illahu bih. Barang siapa yang beramal karena riya, maka Allah akan ungkapkan di hadapan khalayak. Allah akan mempermalukan kita di akhirat kelak. Yang kita beramal soleh, kita bersedekah, kita sholat, kita ikut ngaji, kita hafal Quran. Ternyata niat kita adalah untuk dipuji oleh orang lain. Niat busuk kita ini akan Allah tampakkan di hadapan orang banyak. Kita saja kalau ketahuan kita riya di hadapan teman kita, malunya luar biasa kalau sekarang ketahuan. Malu enggak? Oh, kamu selama ini ngaji jenggotmu panjang, celanamu gantung, ternyata. Aduh. Apalagi kalau di akhirat kelak. Apalagi di hadapan khalayak ramai. Apalagi yang bongkar Allah Subhanahu wa taala. Tentunya sangat hal yang sangat memalukan. Oleh karena ikhwan fillah yang tadi kita mengingat balasan Allah di akhirat kepada orang-orang ini, maka kita berhenti untuk takut untuk melakukan riya. Di antara tafsiran hadis ini kata Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, Allah Subhanahu wa taala akan memperlihatkan pahala di hadapan orang tersebut. Dia rajin sholat, rajin puasa, rajin beribadah, Allah tampakkan inilah pahalamu kalau kamu ikhlas. Inilah pahalamu. Begitu dia senang dengan pahala tersebut, Allah hilangkan pahala tadi. Allah permalukan dia di hadapan khalayak ramai. Kemudian ikhwani fillah sani Allah wa iyyakum, di antara balasan kepada orang dia di akhirat kelak, mereka akan diazab sebelum orang-orang yang lain. Dalam hadis yang masyhur yang kalian antum semua sudah tahu, yang hadis tersebut tiga golongan yang pertama kali akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama orang yang mati syahid, rajulun tushhid. Yang kedua adalah rajul ta'allamal ilma wa 'allamahu, orang yang alim belajar agama dan mengajarkannya. Yang ketiga, rajulun jawad, seorang yang rajin bersedekah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala fa'arrafahu ni'amahu, Allah bangkitkan, Allah sidang yang pertama dulu seorang yang mati syahid. Fa'arrafahu ni'amahu fa'arrafaha, Allah ingatkan tentang nikmat-nikmat yang pernah Allah berikan kepada orang yang mati syahid ini, berupa kekuatan, kepandaian memainkan pedang, keberanian, keberanian dalam berperang. Maka Allah bertanya dan dia mengakui hal tersebut. Wa ma amilta fiha, apa yang kau lakukan dengan kenikmatan yang aku berikan kepada engkau? Kata orang ini, ya Allah, qataltu fika hatta tushhid, saya berperang kepada engkau ya Allah sampai saya mati syahid. Kata Allah Subhanahu wa taala, kadzabta, engkau dusta. Walakin qatalta liyuqal annaka jari, tetapi engkau berperang supaya engkau dikatakan sebagai pemberani. Wa qad qil, dan telah dikatakan. Jadi subhanallah, terkadang Allah Subhanahu wa taala mengabulkan niat riya seseorang. Seorang yang beribadah, melakukan jihad supaya terkenal sebagai pemberani, Allah kabulkan. Dia terkenal sebagai pemberani, terkenal sebagai pahlawan, masyhur di antara kaum muslimin dia adalah seorang pahlawan pemberani. Allah kabulkan niatnya tadi. Tetapi di akhirat Allah masukkan ke dalam api neraka jahanam. Yang kedua, rajulun ta'allamal ilma wa 'allamahu wa qara' al-Qur'an. Orang yang dia belajar ilmu agama dan dia ajarkan ilmu tersebut. Ini bukan perkataan pembicaraan kita bukan terhadap pelaku maksiat, tapi kepada orang ahli ilmu. Pada para ustaz, kepada orang yang belajar agama. Ta'allamal ilma wa 'allamahu. Dia belajar ilmu agama dan dia mengajarkan ilmu tersebut. Wa qara' al-Qur'an, dan dia mengajarkan Al-Qur'an. Fa'arrafahu ni'amahu, Allah ingatkan tentang nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada dia. Berupa kecerdasan, mudah untuk paham, bisa bahasa Arab, bisa baca Qur'an, tajwidnya bagus. Cerdas. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma amilta fiha, apa yang kau lakukan dengan kenikmatan yang telah aku berikan kepada engkau?" Kata dia, Allah, qara'tu fikal Qur'an wa 'allamtuh. Saya baca Qur'an ikhlas karena engkau ya Allah, dan saya ajarkan Qur'an kepada orang lain. Allah mengatakan, "Kadzabta, engkau dusta." Tetapi engkau baca Qur'an supaya dikatakan qari, supaya engkau dikenal sebagai ahli baca Qur'an. Wa qad qil, dan telah dikatakan, telah tersohor engkau itu orang pandai baca Qur'an. Niatmu untuk dipuji, dikenal oleh masyarakat sebagai ustaz, sebagai ahli ilmu, sebagai ahli baca Qur'an, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, namun di dunia saja. Di akhirat, ya. Tsumma umira bihi fa suhiba ala wajhihi hatta ulqiya finnar. Kemudian diperintahkan malaikat untuk menggeret orang ini di atas wajahnya, kemudian dilemparkan dalam api neraka. Yang ketiga, orang yang atahullahu min asnafil mali kullihi, ada orang yang Allah berikan berbagai macam harta. Seluruh model harta dia punya. Hotel punya, sawah ladang punya, ini semuanya punya. Mobil mewah punya, motor punya, istri punya, banyak hartanya. Hartanya lengkap. Fa'arrafahu ni'amahu. Fa'arrafah. Maka Allah ingatkan tentang kenikmatan yang Allah berikan kepada dia. Dia ingat semua, ini semua dari engkau ya Allah. Saya akui semua dari engkau ya Allah. Pertanyaan berikutnya, wa ma amilta fiha, apa yang kau lakukan dengan harta tersebut? Kata dia, ya, ma taraktu min sabilin tuhibbu an yunfaqa fiha illa anfaqtu fiha. Ya Allah, tidak ada satu jalan pun yang kau suka agar aku berinfak di jalan tersebut kecuali aku akan infak. Ada anak yatim minta bantuan, saya kasih ya Allah. Ada orang minta bantuan bangun pondok, saya kasih ya Allah. Ada orang butuh pengajian, butuh dana, saya kasih ya Allah. Apa yang kurang seluruhnya saya kasih. Karena engkau ya Allah, kata Allah, kadzabta, engkau dusta, tetapi engkau melakukannya supaya engkau dikatakan jawad, adalah orang yang dermawan. Maka orang ini pun dimasukkan dalam neraka, neraka jahannam. Sekarang ikhwan fillah sanakum, tatkala kita ingin riya, ingat hal-hal seperti ini. Ingat bagaimana kesudahan orang-orang yang riya di akhirat. Dan jangan lupa bagaimana juga kesudahan orang yang riya di dunia. Antum tahu tentang hadis yang kata Rasulullah SAW bahwasanya Inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli al-jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira'. Faisbiku alaihi al-kitab fa ya'malu bi amali ahli an-nar fa yadkhuluha. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, demi Allah, sungguhnya salah seorang dari kalian benar-benar mengamalkan amalan penduduk surga, rajin beribadah, rajin sholat, rajin pengajian, multazim. Kemudian apa? Ya. Kemudian ternyata di akhir hayatnya dia beramal dengan amalan penduduk neraka, bermaksiat di akhir hayatnya. Akhirnya masuk dalam neraka jahannam. Dalam tafsiran yang lain kata Rasulullah SAW, fima yabdulin nas. Dia beramalan soleh itu menurut pandangan manusia. Ternyata ada syahwat khafiyah. Tatkala dia beramal soleh, ada niat buruknya dalam hatinya. Sehingga Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan dia su'ul khatimah. Kenapa selama ini dia beramal soleh? Kata ada niat yang tidak beres. Ada niat yang tidak beres. Oleh karena ada seorang yang berperang di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, berperang dengan berani membunuh orang-orang kafir dengan begitu banyak. Maka para sahabat takjub dengan orang ini. Maka mereka melaporkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang orang ini. Hebatnya dia membinasakan, memusnahkan orang-orang kafir. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, huwa finnar, orang ini di neraka. Para sahabat heran. Ternyata setelah dicek, ternyata dia terakhir terkena luka yang sangat parah dan dia tidak sabar untuk menahan parahnya atau pedihnya luka tersebut, akhirnya dia pun bunuh diri. Rasulullah menyebutkan bahwasanya di tatkala hadis ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguhnya sebagian kalian akan mengamalkan amalan-amalan yang soleh, fima yabdulin nas, yang menurut orang itu amal soleh. Ternyata hatinya tidak beres. Kali-kali ikhwan fillah azanillahu iyakum, ini sekedar di antara perkara-perkara yang mungkin bagi kita memudahkan kita untuk menyembuhkan penyakit diri kita dari penyakit riya. Dan yang terakhir di antara perkara yang penting yaitu biasakan ibadah yang tidak diketahui oleh orang lain. Ya, dibiasakan untuk beribadah dengan suatu ibadah yang tidak diketahui oleh orang lain. Saya terakhir kemarin menghadiri acara takharruj, acara perpisahan mahasiswa Jami' Islamiyah, baik dari S1, S2 maupun S3 yang dihadiri oleh Mudir Jami Islamiyah dan juga dihadiri oleh Gubernur Madinah Al-Munawwarah. Kemudian ditampilkan seorang talib dari Kosovo, suruh menyampaikan kesan-kesannya dan wasiatnya kepada Tulabul Jami'ah. Di antara pesan yang sangat berkesan yang saya dengar dari orang ini, orang Eropa ini, dia mengatakan, saya wasiatkan kepada saudara-saudaraku, kepada sahabat-sahabatku untuk memiliki suatu amalan yang tidak ada yang ketahui kecuali siapa? Allah Subhanahu wa taala. Yasta'inu bihi fi da'wah ila Allah. Dan dia menjadikan amalan tersebut sebagai penolong dia dalam berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tidak semua amalan kita lakukan harus kita ceritakan sama orang lain. Kita berusaha sembunyikan amalan-amalan tertentu yang kita gunakan sebagai isti'anah dalam menjalani kehidupan yang penuh dengan cobaan ini, yang penuh dengan fitnah, yang penuh dengan syahwat. Kita butuh suatu amalan menjadikan pertolongan bagi kita. Oleh karenanya, di antara latih diri kita untuk sholat malam misalnya. Tatkala orang semua sedang tidur, kemudian kita bangun sholat malam, kita cari muka di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita terbiasa cari muka di hadapan teman kita. Cari muka di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya Rasulullah SAW tatkala pertama kali berdakwah di kota Madinah, apa kata Abdullah bin Salam? Awwala kalamin samituhu minan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalimat pertama yang saya dengar dari Nabi tatkala berdakwah di kota Madinah. Ya ayuhan nas afsus salam, wahai manusia tebarkanlah salam. Ya. Wa at'imu ta'am, dan berilah makan kepada fakir miskin. Wasilul arham, dan sambunglah silaturahmi. Wasallu bilaili wan nasu niyam tadkhulul jannata bisalam, dan hendaknya kalian salat malam tatkala orang-orang sedang tidur. Tadkhulul jannata bisalam, maka kalian akan masuk surga dengan penuh keselamatan. Tatkala Allah Subhanahu wa taala turun di langit ke dunia, tatkala Allah Subhanahu wa taala mencari hambanya, hal min mustaghfirin faghfirullah, apakah ada di antara hamba-hambaku yang sekarang ini beristighfar, aku ampuni dosa-dosanya. Hal min sa'ilin fa'utiya su'lah, apakah di antara hamba-hambaku ada yang minta, aku kabulkan permintaannya. Kita lantas bangun seperti yang malam yang terakhir berdoa, menangis di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan kita sembunyikan amalan kita ini. Jangan kemudian besoknya kita cerita, alhamdulillah tadi malam saya sholat malam. Alhamdulillah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah tidak kasih bangun, saya tidak bangun. Sudah riya so ikhlas lagi. Saya bukannya riya. Sebelum dituduh riya dia bilang saya bukannya riya. Ada orang begitu ya, Ada orang tawadhu merendahkan diri dalam rangka untuk meninggikan mutu, ada. Jadi saya memang rendah, saya memang goblok, padahal sampai orang ini tawadhu sekali. Jadi merendahkan diri untuk meninggikan apa? Mutu. Ya Allah yang tahu. Kita tidak boleh menuduh orang lain, Allah yang lebih tahu. Tapi maksud saya, latih diri kita untuk beramal dengan amalan-amalan yang tidak ada yang tahu kecuali siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kalau perlu istri kita pun tidak tahu. Kalau perlu istri kita pun tidak tahu. Yang tahu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada kecoa lewat tahu enggak jadi masalah. Yang penting jangan orang. Urusan kita berada, dan jadikan amalan tersebut sebagai penolong kita dalam menjalani kehidupan yang penuh dengan godaan, penuh dengan syahwat, penuh dengan ya kehidupan yang sekarang seperti ini, sehingga kita bertahan dan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan ikhlas kepada Allah Subhanahu. Kalaupun kita terkena riya, segera istighfar. Segera istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti saya katakan tadi, perkara ikhlas perkara yang sulit. Menjamin bahwasanya diri kita bersih dari riya juga perkara yang sulit. Akan tapi la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani kecuali yang dimampu oleh seorang hamba. Kalau Allah tahu seorang hamba berusaha benar-benar berusaha memperbaiki dirinya, berusaha mengecek dirinya senantiasa, maka meskipun dia riya, Allah tidak akan adab. Dia sudah punya uzur. Ya Allah, saya sudah berusaha. Saya tidak tahu kalau ini riya. Ya Allah, Allah akan kasih uzur. Tapi kalau orang yang masya Allah, riya ternyata enak ya. Dipuji orang ternyata enak. Kenapa ikhwan? Karena betapa banyak kita menyangka diri kita ikhlas, ternyata kita riya. Ternyata kita tidak ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti ana ceritakan tentang, sudah sering ana sampaikan tapi dapat untuk mengingat kembali. Seperti kisah seorang ulama besar, gurunya Imam Al-Bukhari rahimahullah. Yang disebutkan kisahnya oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam Hadyus Sari, dan juga kemudian disebut kisahnya oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah dalam Mukhtasar Shawaiqul Mursalah. Sebenarnya orang ini, gurunya Imam Bukhari ini, orang yang alim, seorang muhaddis, dan sering memuji Imam Bukhari, punya murid yang cerdas. Bahkan tatkala Imam Al-Bukhari ingin mengunjungi kotanya, kota gurunya di Naisabur, maka sang guru mengatakan, hadiri majelis murid saya. Ya. Majelis murid saya. Siapa Al-Imam? Al-Bukhari. Ternyata tatkala Imam Bukhari datang, hebatnya luar biasa. Semua orang berbondong-bondong menyambut Imam Bukhari, menghadiri majelisnya, sampai majelis gurunya sepi. Majelis gurunya apa? Di situ hasad gurunya. Akhirnya Imam Bukhari ditahdir. Tidak boleh hadiri majelis Imam Bukhari. Kapan hasad itu muncul? Tatkala Allah uji dengan datang orang yang lebih alim daripada dia. Antum masya Allah selama ini, maksudnya ngurus masjid misalnya, yang mengadakan pengajian, tahu-tahu datang orang yang ngurus lagi, waduh kurang ajar. Ini ketahuan, berarti selama ini ente gak ikhlas. Seperti kisah seorang salaf yang dia biasa sholat di saf pertama. Tahu-tahu suatu saat dia terlambat sholat di saf kedua. Saf kedua ini terlambat, bukan salaf terakhir, saf kedua. Tatkala saf kedua dia malu. Saya malu kok, biasanya saf pertama, sekarang saf. Tatkala dia malu, dia sadar selama ini ternyata dia cari muka sama orang-orang. Makanya sehingga kalau dia di saf kedua, bukan malu kepada Allah, tapi malu kepada jemaah masjid. Berarti selama ini enggak beres niatnya. Demikianlah ikhwani fillah azani Allah wa iyakum. Sedikit peringatan bagi saya pribadi pada ikhwas kalian. Tugas kita adalah bermujahadah, berusaha untuk ikhlas melawan penyakit riya sampai kita meninggal dunia, dan senantiasa memperhatikan gerak-gerik hati kita. Sungguh ya, orang suatu merupakan kebahagiaan bagi seorang yang senantiasa memperhatikan gerak-gerik hatinya. Apakah hatinya bersih? Sudah bersih hatinya dari hasad, sudah bersih hatinya dari ikhlas, sudahkah bersih hatinya dari su'udzon kepada saudaranya, dan macam-macam penyakit yang lain. Dia tidak hanya memperhatikan penampilannya, tidak hanya memperhatikan jenggotnya, tidak memperhatikan celananya, tapi juga memperhatikan apa? Penampilan batinnya. Kan itu yang sangat dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian saja, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang yang ikhlas, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari penyakit riya, ujub dan lain sebagainya. Kalau ada yang mau bertanya, saya persilakan. Ada yang bertanya? Bagaimana Ustaz apabila kita beramal dan dipuji oleh manusia? Setelah kita menikmati pujian tersebut, kemudian kita ingat bahwasanya hanya mengharap pahala dari Allah. Apakah amalan tersebut diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Jadi ini orang amalannya ikhlas. Katanya menurut dia ikhlas. Terus setelah itu dia dipuji oleh orang, masya Allah ente sudah hafal Quran, masya Allah ente sering ikut pengajian, masya Allah jenggot ente sudah panjang.

merasa ikhlas, merasa dia pelihara jenggot karena Allah Subhanahu wa taala. Merasa dia ibadah karena Allah Subhanahu. Terus tahu-tahu ada orang yang muji dia, Masya Allah kamu jenggotnya, Masya Allah. Dia bangga, wah Masya Allah ternyata saya ada perubahan, apa, senang menikmati pujian tersebut. Setelah itu dia sadar, kok, orang ajar ini. Bagaimana nasib amalannya tadi dengan pujian tadi? Makanya ikhwani fillah sanallahu yakum Rasulullah SAW, seperti saya sering sampaikan, Rasulullah SAW menyebutkan dalam hadis, "Idza ra'aitumul maddahin fahthu 'ala wujuhihim turab." Jika kalian melihat ada orang suka puji, ini orang ini kemana-mana muji saja kerjanya, ya. Entah ada udang di balik batu, ada kepiting di balik batu, tapi kerjanya muji-muji aja dia. Terutama ketemu orang-orang kaya, muji terus. Ada keperluan di balik itu, ya. Kata Nabi SAW, kalau melihat orang tukang puji, lempar. Lempar wajahnya dengan pasir. Jadi kalau ada yang puji antum, bilang sebentar. Mana cari pasir. Karena subhanallah ikhwan, kadang orang ikhlas, dia bisa hancur keikhlasannya gara-gara pujian. Apalagi dipuji di hadapan umum. Amalan yang dia sembunyikan diceritakan. Dia hadir depan sini, diceritakan di depan umum. Ini, tahu gak kalian ikhwan orang ini, Masya Allah orang ini, gini. Di depan umum dia langsung buyar ikhlasnya selama ini. Oleh karenanya kita jangan terpedaya dengan pujian. Kalau kita sudah terlanjur dipuji, kemudian kita sadar, kita istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita nunggu lagi ketemu orang tadi biar dipuji lagi. Makanya ana sering sampaikan bahwasanya, ana bilang sering-sering ini karena ana lupa sudah pernah disampaikan sama antum yang pernah dengar radio Rojat. Sungguhnya orang yang riya, sebenarnya dia menderita, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, orang yang riya itu senantiasa menderita. Kenapa menderita? Beda dengan orang ikhlas. Orang ikhlas dia hanya cari komentar Allah Subhanahu wa taala. Dia beribadah, berinfak, ada yang komentar, enggak ada yang komentar, enggak urusan. Yang penting komentarnya siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ngisi pengajian yang hadir satu orang, dua ekor, tiga ekor, seribu orang dia enggak peduli. Yang penting yang komentar siapa? Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau ngisi pengajian yang hadir 10 orang, ustaz enggak laku ya, waduh. Kurang ajar kan. Harus gimana caranya laku ya. Seperti itu. Artinya dia cari komentar Allah. Adapun orang yang beribadah, berdakwah hanya mencari pujian manusia, dia akan menderita. Pertama kenapa? Menderita tatkala sedang beramal, sebelum beramal dia sudah pasang kapan saya dipuji. Tatkala sedang beramal juga sudah pasang kapan saya dipuji, ingin dilihat oleh orang. Hatinya terus gelisah ingin dipuji. Setelah beramal dia gelisah kapan dipuji. Belum dipuji-puji juga. Sudah cerita sana sini belum dipuji. Kalaupun dipuji oleh orang, ternyata tidak sesuai dengan harapannya juga jengkel, gelisah. Ini muji tapi mujinya enggak beres. Kamu Masya Allah Alhamdulillah, itu aja. Kalau harusnya dia pengen, kamu Masya Allah sudah sumbangan banyak, Masya Allah bermanfaat kali sumbanganmu, baru dia lega. Tapi kalau kamu Masya Allah jazakallah khair syukran, wah jengkel ini enggak tahu nilai sumbangan saya. Dia gelisah. Kalaupun dipuji sesuai dengan harapan dia, dia gelisah lagi. Kapan dipuji lagi? Benar, ini yang paling sulit. Dia merasa kapan dipuji terus, kapan dihormati terus. Ini sulit. Dia dihormati oleh orang, tapi dia ingin kehormatan dia terus terjaga. Ingin pujian tersebut terjaga. Sehingga selalu dalam keadaan apa? Gelisah tatkala beramal. Walaupun orang yang ikhlas hanya semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala dipuji oleh orang atau enggak urusan bagi dia. Oleh karenanya jika seorang kemudian dipuji menikmati pujian tadi, dia istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada pertanyaan tentang kalimat laula anta, atau kalau bukan karena kamu, atau misalnya kalau bukan karena anjing tadi malam menggonggong, maka pencuri sudah masuk kali. Alhamdulillah ada anjing yang menggonggong. Ini hukumnya syirik atau tidak? Ini ada khilaf antara para ulama. Sebagian ulama mengatakan seperti Syekh Utsaimin rahimahullah, jika sebabnya jelas dan zahir sebabnya langsung maka tidak mengapa. Tidak perlu menyebutkan kalau bukan karena Allah kemudian anjing, itu enggak perlu. Kalau sebabnya benar-benar apa? Sebabnya jelas. Dan ini sering diungkap oleh orang. Kalau bukan karena kita ucapkan alhamdulillah, kalau bukan karena si fulan tadi, saya mungkin sudah ketabrak mobil misalnya. Kenyataan dia memang tolong atau kenyataan dia yang ini. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berkata dalam satu hadis, "Laula ana lakana fi darkil asfali minan nar." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kalau bukan karena saya, pamanku Abu Thalib itu sudah berada di neraka jahanam yang paling dasar." Artinya Nabi yang minta syafaat kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga azab kepada Abu Thalib diringankan. Yang jelas Nabi mengatakan laula ana, kalau bukan karena saya. Oleh karena kalau memang sebabnya benar-benar jelas, maka sebenarnya mengatakan tidak mengapa. Akan tapi yang lebih afdal kita mengatakan kalau bukan karena Allah, kemudian gara-gara si fulan, ya.

0: paham maksudnya? Saya ingatkan bahwasanya seorang yang beramal saleh, ya, jangan gara-gara takut riya kemudian dia tidak beramal saleh. Pingin sholat sunnah, datang terlambat, orang semua lagi pengajian dia terdatang terlambat, dia pingin sholat tahiyatul masjid, datang paling depan, duduk, orang semua ngelihat ini, ustaznya juga ngelihat, nggak usah sholat deh. Jangan, dia sholat, lawan itu, lawan apa? Ini kita tadi lawan bismillah, Allah tahu saya ikhlas karena Allah, bismillah Allahu Akbar, cepat-cepat sholatnya. Jadi jangan sampai meninggalkan amalan soleh gara-gara takut dibilang riya. Berusaha lawan. Kalau ada orang kita lagi sholat Allahu Akbar kemudian datang setan, kamu itu sok saja panjang-panjangan bacaanmu karena dilihat orang, kita bilang enggak, bukan karena engkau setan. Kita semakin panjang, saya akan panjangkan sholat saya lebih daripada ini karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi bikin jengkel setan. Karena sebenarnya ada orang-orang yang fasik yang beramal berdalil dengan riya. Antum jangan sholat berjamaah, nanti riya. Sholat di rumah aja, ngapain sholat berjamaah di masjid. Ustaz, bagaimana kalau kita beramal atau berbuat baik, kita ceritakan kepada anak-anak kita yang memang sudah dewasa, agar anak-anak kita bisa mengikuti apa yang kita lakukan. Ini tidak apa-apa. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Amma bi ni'mati rabbika fahaddits." Adapun tentang kenikmatan-kenikmatan Rabbu, Rabb engkau, maka ingat-ingatkanlah, sebut-sebutkanlah. Ya. Ini tergantung niat kita. Kalau niat kita adalah untuk mendidik anak kita, ya, karena subhanallah ikhwan, guru yang paling berhasil ya kita terhadap anak kita. Kalau kita melihat anak kita, melihat perilaku kita, suri teladan kita berikan, dia akan ikut kepada kita. Tapi kalau kita bilang, "Nak, sana hafal Quran, nak, sholat di masjid," kita sendiri sholat di rumah. Bapak sudah hafal surat apa? Ya, kita saja enggak hafal Al-Qur'an, enggak hafal juz amma, kemudian kita suruh anak-anak kita hafal 30 juz. Ya juga mungkin enggak begitu semangat. Tapi kalau kita juga hafal sedikit berapa juz, kita contohkan kepada anak kita, kita baca Quran, kita hafal Quran di hadapan anak kita akan mencontoh. Jadi tidak mengapa kita menampakkan amalan soleh kita di hadapan anak-anak kita dalam rangka untuk mendidik mereka. Kalau begitu, apakah tidak boleh kita membiasakan muji seorang meskipun sahabat kita sendiri? Lalu kapan boleh waktu yang tepat untuk muji seorang? Boleh kita muji seorang dalam kondisi jika itu ada maslahatnya. Seperti orang itu mau stres atau orang itu mau futur, kita bilang, "Masya Allah, ente semangat dong. Ente lihat sumbangan ente bermanfaat, sekolah anak-anak sekolah." Dia lagi futur nih, sudah enggak mau apa lagi? Oh, enggak mau donator lagi, menjadi donator ya. Karena ribut-ribut terus, saya enggak mau donator. Kita antum jangan gitu, antum cuma lihat manfaatnya besar. Akhirnya semangat lagi. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala ketakutan waktu melihat malaikat Jibril, yang mengatakan, "Ini khasyitu ala nafsi, saya khawatir, saya ini gila." Maka Khadijah pun memuji Rasulullah. "Kallafa wallahi abshir la yukhzikallahu abada." Sekali-sekali tidak, wahai Muhammad. Allah tidak akan merendahkan engkau sama sekali. Tidak akan menghinakan engkau sama sekali. "Innaka latasilur rahim." Kau orang yang suka bersilaturahmi. "Watasdukul hadith." Engkau jujur. "Watahmilul kalla." Engkau suka membantu orang lain. "Taksibul ma'dum." Engkau carikan barang untuk diberikan kepada orang yang tidak punya. "Watakrid daif." Engkau suka membantu menjamu tamu. "Watu'inu ala nawaibil haq." Engkau suka membantu orang yang terkena musibah. Membuat semangat siapa? Nabi SAW. Ini pujian siapa? Khadijah kepada Rasulullah. Oleh karenanya, jika kita melihat seorang penuntut ilmu yang malas, kita puji dia. Kamu tuh pintar sebenarnya. Sebenarnya. Kalau orang tahu, kamu tuh pintar. Cuma orang tidak tahu. Kalau dipikir-pikir, kamu tuh cerdas. Cuma gak ada yang mikir. Gak, jangan bilang gitu. Artinya kita muji buat semangat dia, gak apa-apa. Jadi pujian itu kalau ada manfaatnya, ya, gak apa-apa. Sebagaimana dicontohkan oleh seperti Nabi SAW memuji si fulan. Si fulan adalah ni'mar rajul. Kalau seandainya dia tidak meninggalkan sholat malam, dalam rangka itu apa? Menyemangati dia, motivasi untuk sholat malam. Jadi tidak mengapa terkadang kita memuji seorang kalau memang kita melihat ada maslahat. Allah alam bisawab. "Afwan Ustaz, ini barangkali terlalu pribadi. Saya lihat Ustaz-Ustaz Salafi melihara jenggot, sedangkan Ustaz sendiri tidak berjenggot. Kalau jenggot bisa dibeli, saya beli." Sayangnya tidak dijual, itu ada bagi-bagi. Apakah karena tidak tumbuh atau memang tidak dipelihara? Tidak tumbuh dan tidak mau dipelihara. Qadarullah itu rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Jenggot saya cuma segitu. Makanya saya pernah sampaikan, saya sering datang dengan teman saya yang berjenggot. Orang menyangka teman saya itu ustaz, padahal supir. Supir antar saya ini. "Assalamualaikum Ustaz." "Bukan yang itu ustaznya." yang tidak jenggotan. Ini untuk menjauhkan diri daripada riya. Kalau ada mungkin saya riya, enggak tahu alam. Ustaz, terkadang saya sengaja puasa ketika kuliah padat atau dalam rangka berhemat. Namun saya beranggapan bahwa hemat tersebut sebagai balasan yang disegerakan oleh Allah. Dan masih ada balasan yang lebih besar di akhirat, kelak. Apakah saum tersebut mengandung ketidakikhlasan? Jazakallah khairan. Ya, tidak apa-apa. Jadi kita niatkan puasa karena Allah Subhanahu wa Ta'ala sambil buat hemat. Ya, tidak jadi masalah. Ya. Karena hemat bukanlah perbuatan tercela. Ya. Hemat yang tercela kikil. Apa kikir? Bakhil, pelit itu yang tercela. Dan tingkatan bakhil, pelit yang paling tercela, bakhil terhadap dirinya sendiri. Ya. Itu yang paling tercela. Jadi kalau seorang ternyata dia puasa sambil niatkan hemat, pertama karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian apa? Hemat itu jadi masalah. Insya Allah tidak mengapa. Karena niat yang mulia. Tadi saya sudah jelaskan ini, bagaimana dengan orang yang tidak jadi beramal hanya karena takut dipuji atau riya. Saya bilang mengatakan, hendaknya dia berjihad, melawan was-wasnya tersebut, dan dia tetap beramal soleh. Ya. Oleh karenanya, ikhwan, biasakan juga diantaranya seperti sholat rawatib di rumah. Ya. Karena sebaik-baik sholat adalah sholat di rumah, kecuali al-maktubah, kecuali sholat fardu. Ya, kita terkadang misalnya kita sholat duhur, dua rakaat sebelum duhur, kita ada di masjid. Dua rakaat setelah duhur, kita ke rumah. Itu sesuai, lebih sesuai dengan sunnah dan lebih ikhlas. Lebih ikhlas kepada Allah. Kemudian sholat duha. Sholat yang juga tidak dilihat oleh orang banyak. Sholat duha, jam 10, kita sholat duha. Ini hal-hal yang bisa meraih, melatih keikhlasan. Wallahu ta'ala bisawab. Sampai di sini saja pengajian kita pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya dan saya mohon maaf. Yang benar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang salah dari pribadi saya dari syaitan. Semoga Allah maafkan kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah. Nurun minal Qur'an.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Mutiara Salaf. Malik bin Dinar rahimahullah berkata, semua teman duduk dan sahabat yang engkau tidak dapat mengambil faedah kebaikan agama darinya, maka hendaknya engkau lari darinya.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.

Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, kelak Allah yang Maha Pemurah akan menanamkan dalam hati mereka rasa kasih sayang.

Maka sesungguhnya telah kami mudahkan Al-Quran itu dengan bahasamu, agar kamu dapat memberi kabar gembira dengan Al-Quran itu kepada orang-orang yang bertakwa, dan agar kamu memberi peringatan dengannya kepada kaum yang membangkang.

0: Dan berapa banyak telah kami binasakan umat-umat sebelum mereka? Adakah kamu melihat seorang pun dari mereka? Ataukah kamu mendengar suara mereka yang samar-samar?
1: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
2: Wa an Ubadah bin Shamit radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala wa hawlahu 'isabatun min ashabihi بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم ولا تعصوا في معروف فمن وفى منكم فأجره على الله ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب في الدنيا فهو كفارة له ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فهو إلى الله إن شاء عفا عنه وإن شاء عاقبه فبايعناه على ذلك رواه البخاري.
3: Dan dari Ubadah bin Al-Shamit radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dan di sekitarnya ada sejumlah para sahabat, berbaiatlah kepadaku untuk tidak menyekutukanku dengan sesuatu pun, tidak mencuri, tidak berzina, tidak membunuh anak laki-laki kalian, tidak mendatangkan kedustaan antara tangan-tangan dan kaki-kaki kalian, tidak menyelisihku dalam perkara yang ma'ruf. Barang siapa di antara kalian yang menunaikannya, maka ia akan mendapatkan pahala dari Allah. Dan barang siapa yang terjerumus kepada salah satu dari semua itu, kemudian ia dihukum di dunia, maka hukuman itu menjadi kafaroh atau penebus dosa untuknya. Dan barang siapa yang terjerumus kepada salah satu darinya, kemudian Allah menutupnya, maka urusannya kelak kembali kepada Allah. Jika Allah menghendaki, ia akan diampuni. Dan jika Allah menghendaki, ia akan disiksa. Maka kami pun berbaiat kepada beliau atas semua itu. Hadis riwayat Al-Bukhari.
4: Mukmin sejati tetap bekerja. Mukmin sejati tetap membanting tulang memeras keringat. Yang membedakan antara mukmin dan yang lainnya adalah untuk apa dia bekerja dan bagaimana cara dia bekerja.
5: Untuk apa dia bekerja dan bagaimana cara dia bekerja.
4: Seorang mukmin, dia bekerja untuk
6: menjaga harga diri,
4: menjaga kehormatan agar tidak menjadi pengemis dan pemimpin. Seorang mukmin bekerja
6: untuk menafkahi anak, istri dan keluarga yang ditanggungnya.
4: Seorang mukmin bekerja untuk mengumpulkan modal harta
6: yang bakal dia gunakan untuk bersedekah,
4: untuk berkurban, untuk berumrah, untuk berhaji.
6: Itulah tujuan mukmin bekerja.
5: Bagaimana mukmin bekerja?
6: Mukmin bekerja hanya dalam jenis pekerjaan yang dihalalkan oleh Allah saja.
4: Bukan pekerjaan yang remeng-remeng, yang syubhat, apalagi yang haram. Kesibukan mukmin dalam bekerja
6: tidak membuat dia lalai dari ibadah-ibadah yang primer.
7: Allahu Akbar, Allah.
6: Waktunya sholat, dia berhenti bekerja untuk menunaikan sholat. Waktunya belajar agama, dia gunakan untuk fokus belajar agama. Waktunya refreshing dan bercengkerama dengan keluarganya, ia manfaatkan untuk aktivitas positif tersebut. Intinya, kita harus menghabiskan seluruh umur kita untuk beribadah kepada Allah. Dan bekerja adalah termasuk dari ibadah.
8: Roja menebar cahaya sunnah.
1: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
9: An Ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala, سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه. رواه مسلم.
3: Dari Ibnu Abbas, semoga Allah meridhoi kepadanya, dia berkata, aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah seorang lelaki Muslim meninggal dunia kemudian disolatkan jenazahnya oleh 40 orang laki-laki yang tidak mensekutukan Allah dengan suatu apapun kecuali Allah akan memberikan syafaat mereka kepadanya. Hadis riwayat Muslim. Al-Quran.

0: wahai saudari muslimah, siapakah yang menyuruhmu untuk berjilbab?
1: Untukmu, ukhti muslimah, kemana akan kau bawa dirimu? Kepada gemerlapnya dunia, kemilaunya harta, atau kepada ketampanan seorang pria? Walaupun kau harus membuka hijabmu untuk mendapatkan semua yang kau inginkan, maka kehinaan yang akan kau dapatkan.
0: Wahai saudari muslimah, siapakah yang menyuruhmu untuk berhijab?
1: Untukmu, ukhti muslimah, kemana akan kau bawa dirimu? Kepada kemuliaan jiwa, kepada keridhaan sang pencipta, atau mulianya menjadi bidadari syurga? Walaupun hinaan dan cacian yang harus kau terima demi untuk menjaga hijab yang telah disyariatkan oleh agama, maka kebahagiaan yang akan kau dapatkan. Katakan tidak pada gemerlapnya dunia jika hijabmu harus terlepas karenanya. Katakan tidak pada kemilaunya harta jika hijabmu harus menjadi tebusannya. Karena hijabmu adalah benteng kemuliaan diri.
0: Bahwasanya yang menyuruh untuk berjilbab, yang menyuruh untuk berbusana muslimah, yang menyuruh Allah dan Rasulnya, dan konsekuensi kita sebagai seorang muslim atau sebagai seorang muslimah, wajib kita untuk taat kepada Allah SWT. Karena Allah yang menciptakan kita, Allah yang memberikan rezeki kepada kita, Allah yang memberikan segalanya kepada kita. Al-Quran memerintahkan untuk berjilbab. Allah yang menciptakan kita, yang menyuruh kita untuk berjilbab.

0: Wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anakmu, dan wanita-wanita kaum muslimin, agar mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal. Karena itu mereka tidak diganggu. Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.
1: Allah yang menciptakan kita, yang menyuruh kita untuk berjilbab. Allah yang menciptakan kita, yang menyuruh kita untuk berjilbab.
0: Allah yang menciptakan kita, yang menyuruh kita untuk berjilbab. Setiap wanita tidak ada uzur untuk tidak memakai busana muslimah.
2: Qala Rasul. Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
3: An Jabir radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam: مثل الصلوات الخمس كمثل نهر جار غمر على باب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات. رواه مسلم.
4: Dari Jabir radhiyallahu anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, permisalan salat lima waktu adalah seperti sebuah sungai yang mengalir melimpah di depan rumah salah seorang di antara kalian. Ia mandi dari air sungai tersebut lima kali setiap harinya. Hadis riwayat Muslim.
2: Nurun minal Qur'an.

0: قال الرسول
1: قال الرسول
0: صلى الله عليه وسلم, الله عليه وسلم.
2: وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. رواه البخاري.
3: Dan dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang muslim yang sempurna adalah yang saudara muslim yang lainnya terhindar dari keburukan lisan dan tangannya. Dan hakikat orang yang berhijrah adalah yang berhijrah dari perkara yang dilarang oleh Allah. Hadis riwayat Al-Bukhari.

0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
1: Qala Rasul
2: sallallahu alaihi wasallam.
3: Wa an Abdullah ibn Amr radhiyallahu anhuma anna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyul islam khair? Qal tut'imu at'am وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. رواه البخاري.
4: Dan dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma bahwa sesungguhnya ada seseorang bertanya pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti apa Islam yang paling baik? Beliau menjawab, memberi makan pada orang yang membutuhkan serta mengucapkan salam kepada orang yang dikenal dan tidak dikenal. Hadis riwayat Al-Bukhari.

0: 101.1 FM Roja menebar cahaya sunnah.
1: الكلمة الطيبة. ألم ترك

0: فتاوى مختارة.
1: فتوى فتوى برولما أهل السنة والجماعة.
2: نبدأ بأول أسئلة الإخوة والأخوات. يقول السائل: يا شيخ، كيف يكون شكر النعم؟ وما الأسباب المعينة على ذلك؟ وماذا يدخل في النعم مأجورين؟
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن نعم الله عز وجل متواصلة على العباد، لا تنقطع ولا تنتهي، كما قال جل وعلا: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم. وقال تعالى: وما بكم من نعمة فمن الله. فالنعم تبقى مع الشكر وتزول مع كفر النعم وعدم شكرها، كما قال جل وعلا: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. قال تعالى: ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فإذا أردنا دوام النعم واستمرارها، فإننا يجب علينا أن نشكر الله عليها.
2: الحمد لله.
3: والشكر لا يكون باللسان فقط، وإنما لا بد أن يتحقق فيه ثلاثة أركان. الركن الأول تحدث بها ظاهرا، كما قال تعالى: وأما بنعمة ربك فحدث. الركن الثاني الاعتراف بها باطنا، بأن تعتقد أنها من الله لا من غيره، فيوجب ذلك منك محبة لله عز وجل وتطلعا إلى المزيد من نعمه، ويوجب لك أيضا عدم الالتفات إلى المخلوقين، وإنما تعلق قلبك بالله. والركن الثالث صرف هذه النعم في طاعة الله التي أنعم بها عليك، تستعين بها على عبادة الله وعلى طاعة الله، ولا تستعين بها على الباطل وعلى الكفر وعلى المعاصي وعلى الشهوات المحرمة وعلى الأسفار المحرمة هنا وهناك، وعلى صرفها فيما يغضب الله عز وجل من المعاصي، بل تصرفها في طاعة الله عز وجل وما يعين على طاعة الله. فإذا توافرت هذه الأمور تم الشكر لله سبحانه وتعالى واستقرت النعم. وإذا اختل شرط منها فإنها تزول هذه النعم ويبدلها الله بالخوف والفقر والفاقة، كما قال تعالى: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. نعم.
4: Bagaimana cara kita mensyukuri nikmat dan apa saja amalan yang membantu untuk selalu mensyukuri nikmat tersebut dan apa saja yang termasuk nikmat Allah, semoga Allah memberikan balasan kepada Anda, wahai Syekh. Kemudian Syekh menjawab setelah memuji Allah Subhanahu wa taala dan bersalawat kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan: ketahuilah bahwa nikmat Allah Ta'ala kepada hamba-hambanya akan terus bersambung dan tidak akan terputus dan tidak akan habis pula. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an: wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha wa innallaha laghafurur rahim. Yang artinya, dan jika kalian menghitung-hitung nikmat Allah Ta'ala, maka kalian tidak akan dapat menghitungnya. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala Maha Pemberi Ampun lagi Maha Penyayang. Demikian juga Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman, وَمَا بِكُمْ مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ. Dan apa saja nikmat yang ada pada kalian, melainkan datangnya dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nikmat Allah Ta'ala akan langgeng pada hamba-hambanya yang mau bersyukur. Sebaliknya, nikmat tersebut akan hilang, akan berkurang jika hamba tersebut mengingkari dan tidak mau mensyukurinya. Oleh karenanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala menyatakan, wa itta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adhabi lasyadid. Dan ingatlah tatkala Rabb kalian menyampaikan jika kalian bersyukur, niscaya aku akan tambahkan nikmat tersebut untuk kalian. Dan jika kalian kufuri nikmat tersebut, maka sungguhnya azabku itu sangatlah pedih. Demikian juga di dalam firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang lain, ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُنْ مُغَيِّرًا نِعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَى قَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُ مَا بِأَنْفُسِهِمْ. Hal itu karena Allah tidak akan merubah satu nikmat yang telah diberikan kepada satu kaum sampai mereka merubah diri mereka sendiri. Oleh karenanya, ma'asyiral muslimin, jika kita ingin mendapatkan nikmat terus-menerus dan tidak diputus, maka harus banyak bersyukur kepada Allah Ta'ala atas nikmat-nikmatnya. Dan syukur itu bukan hanya saja dengan lisan, akan tapi juga harus dibarengi dengan merealisasikan tiga rukun yang lain. Yang pertama adalah at-tahadduts bin ni'mah, yaitu bahagia dengan menceritakan nikmat-nikmat tersebut kepada orang lain. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, dan adapun nikmat Rabbmu maka ceritakanlah. Ini rukun yang pertama. Rukun yang kedua dalam bersyukur adalah mengakui dalam hati bahwa semua nikmat adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan meyakini bahwa nikmat tersebut datang dari Allah, bukan dari yang lain, dan ini menuntut agar Anda selalu mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu berharap kepadanya agar ditambah nikmatnya, dan menuntut juga untuk tidak meminta kepada makhluk, dan harus bersandar dan meminta nikmat tersebut hanya kepada Allah Rabbul Alamin. Kemudian rukun yang ketiga dalam bersyukur adalah menggunakan nikmat-nikmat tersebut untuk hal-hal yang menunjukkan ketaatan kepada Allah yang telah memberikan nikmat kepada Anda, untuk membantu Anda dalam beribadah kepada Allah dan juga untuk taat kepadanya. Dan jangan sekali-kali Anda gunakan untuk hal-hal yang batil, untuk hal-hal yang kufur atau maksiat atau urusan syahwat yang haram, atau digunakan untuk bekal safar yang haram, atau melakukan hal-hal yang dapat membuat Allah Subhanahu wa Ta'ala murka, baik itu maksiat ataupun yang lainnya. Akan tapi nikmat tersebut harus digunakan untuk melakukan ketaatan kepada Allah Rabbul Alamin, atau untuk membantu Anda untuk taat kepadanya. Dan jika tiga rukun syukur telah dipenuhi, maka bersyukur yang menjadi sempurna. Dan nikmat Allah Ta'ala pun akan menjadi langgeng. Dan jika ada syarat-syarat syukur yang dilalaikan, maka nikmat tersebut akan hilang atau akan berkurang, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengganti nikmat tersebut dengan rasa takut, dengan kefakiran dan kemiskinan, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Qur'an, "Wa daraballahu matalan qaryatan kanat aminatan mutma'innah ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan." فَكُفِرَتْ بِأَنْعَمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهُ اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Allah pernah memberikan permisalan tentang suatu daerah yang sebelumnya termasuk daerah yang tenang, yang aman, yang sejahtera, penuh dengan nikmat, di mana rizki selalu datang dari mana saja dengan mudah. Lalu ketika mereka kufur terhadap nikmat Allah, maka Allah pun menimpakan bencana kelaparan dan ketakutan akibat maksiat yang mereka lakukan. Wallahu ta'ala a'lam bissawab.
5: Orang-orang munafik sifatnya itu malas ke masjid, khususnya pada sholat isya dan subuh. Sangat berat sekali.

0: Seberat-berat sholat bagi orang munafik, sholat isya dan subuh. Ke masjid, bukan di rumah. Kalau di rumah, perempuan. Antum mau jadi perempuan.
1: Antum mau jadi perempuan.
0: Sholat di rumah yang bagi perempuan lebih utama. Laki-laki wajib ke masjid.
1: Laki-laki wajib ke masjid.
0: Andai kata sabda Nabi ini, sunnah Nabi ini mendapat tempat di hati kaum muslimin, saya kira masjid tidak bakal bisa menampung. Berbondong-bondong laki-laki muslim sholat lima waktu di masjid seperti hari Jumat. Kalau mereka mau terhindar dari sifat nifaq, karena ciri-ciri yang sangat mencolok di antara sifat-sifat orang munafik, jauh dari masjid. Tidak mau ke masjid karena mereka memang tidak ada iman. Nah, kalau kita orang-orang yang telah beriman, tidak mau ke masjid, sholatnya di rumah, berarti kita mengikuti sifat mereka. Walaupun kita beriman tidak kufur, tapi ini nifaq amali. Banyak yang terjangkit kaum muslimin penyakit ini. Mereka sholat di rumah-rumah. Laki-laki sholat di rumah. Malu. Malu enggak?
1: Malu enggak?
0: Malu enggak? Malu. Al-haya'u minal iman. Malu itu sebagian dari iman.
2: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Imam Syafi'i rahimahullah berkata, jika dada seseorang sesak, tidak kuasa untuk menyimpan rahasia dirinya sendiri, maka dada orang lain yang ia simpan rahasianya lebih sesak lagi.
3: Nurun minal Qur'an.

0: apa kira-kira kita sudah siap saat nanti di hari kiamat ditanya sama Allah Azza wa Jalla.
1: Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naran.
0: Anak-anak kita menghabiskan waktu dengan gadget berjam-jam tanpa pengawasan dan entah yang dilihat apa. Apa kita sudah siap nanti di hari kiamat kalau ditanya sama Allah Azza wa Jalla? Itu amanah. Udah cilik umur 6 tahun, 5 tahun, 4 tahun dikasih HP bebas. Apa yang akan kita jawab nanti di hadapan Allah di hari kiamat? Mau ngomong apa nih? Yang lebih tragisnya apa? Anak dikasih HP karena orang tuanya enggak mau diganggu keasikannya main HP. Ini parah sekali. Jadi anak rewel minta main bareng siapa? Bapaknya ibu. Minta belajar, minta jalan-jalan sama bapak ibunya. Dan bapak ibunya lagi apa? Asyik main HP. Gak mau terganggu keasikannya main HP. Dikasih jalan pintas, anaknya dikasih apa? HP. Supaya keasikan dia main HP tidak terganggu, ini orang tua jahat, jahat. Rela mengorbankan anaknya rusak demi kenikmatan pribadi dia. Jadilah orang tua beneran. Orang tua yang menemani anaknya bermain. Orang tua yang menemani anaknya belajar. Orang tua yang memberi kesempatan anaknya untuk bercerita, mendengarkan celotehan anak. Dia juga bercerita kepada anaknya. Jadi orang tua beneran. Jangan jadi orang tua jadi-jadian.
2: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
3: an ibn Umar radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam buniya al-islamu ala khams

0: Padahal mereka tidak disuruh, kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama dengan lurus, dan supaya mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah. 100.1 FM. Roja, menebar cahaya sunnah.

0: Allah akan fahamkan ia dalam urusan agama. Muttafaqun alaih.
1: Fatwa mukhtara.
2: Fatwa-fatwa para ulama ahlu sunnah wal jamaah.
3: توجيه كلمة بحرص بعض الناس على الاستكثار من جمع المال وترك الآخرة. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم خاسرون. وقال سبحانه وتعالى يسبح له فيها يعني المساجد بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. وقال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. فلا يجوز أن يشتغل الإنسان بالدنيا المؤمن لا يجوز أن يشتغل المؤمن بالدنيا ويتكاسل عن عمل الآخرة أو يترك عمل الآخرة فيخسر. الله جل وعلا قال أولئك هم الخاسرون. وإن أخذوا الدنيا كلها فهم خاسرون إذا ضيعوا دينهم أو تساهلوا.
4: Mengejar dunia dan meninggalkan akhirat. Pertanyaannya, mohon nasihat Anda untuk orang-orang yang begitu semangat untuk menumpuk harta sementara dia meninggalkan akhiratnya. Kemudian Syekh menjawab, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ. Hai orang-orang yang beriman, janganlah harta-harta kalian dan anak-anak kalian melalaikan kalian dari mengingat Allah. Maka barang siapa yang berbuat demikian, maka mereka itulah orang-orang yang benar-benar merugi. Di dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang lain, Allah berfirman, yusabbihu lahu fiha bilghuduwi wal asal. Rijalun la tulhihim tijaratu wala bay'un an dhikrillahi wa iqamis salah wa ita'iz zakah. Bertasbih kepada Allah di masjid-masjid yang telah diperintahkan untuk dimuliakan dan disebutkan namanya pada waktu pagi maupun petang. Yaitu mereka laki-laki yang tidak dilalaikan oleh perdagangan. Tidak pula dilalaikan oleh jual beli dengan mengingat Allah. Kemudian mereka tetap mendirikan salat dan menunaikan zakat. Di dalam firman yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillahi wa dharul bay'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Hai orang-orang yang beriman, apabila diseru untuk menunaikan salat pada hari Jum'ah, maka bersegeralah kamu mengingat Allah dan tinggallah jual beli, karena yang demikian itu lebih baik bagi kalian jika kalian mengetahui. Dan apabila salat tersebut, yaitu salat Jum'at, telah kalian tunaikan, maka menyebarlah kalian di atas muka bumi dan carilah karunia Allah Azza wa Jal dan ingatlah Allah sebanyak-banyaknya supaya kalian beruntung. Oleh karenanya, seorang mukmin tidak boleh menyibukkan diri dengan dunia sedangkan dia bermalas-malasan dalam urusan akhirat atau meninggalkan amal akhirat karena yang seperti ini akan merugi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ulaika humul khasirun. Orang-orang yang seperti inilah orang-orang yang merugi jika mereka menghabiskan semua waktunya untuk urusan dunia sementara agamanya diremehkan. Maka ingat, inilah ciri orang yang akan merugi. Wallahu taala a'lam.
1: Fatwa Mukhtar.
2: Fatwa-fatwa para ulama Ahlussunnah wal Jamaah.
5: Al-Qur'an.
6: Walaqad yassarna al-Qur'ana lidz-dzikri fa hal min muddakir.

0: بالحق وتواصوا بالصبر.
1: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس. Ada dua nikmat kata Rasulullah yang kebanyakan manusia tertipu. As-sihat wal farag, yaitu kesehatan dan waktu luang.
2: Waktu-waktu yang sangat berharga kemana dia berikan? Kemana dia berikan? Kepada sesuatu yang tidak bermanfaat.
1: Waktu di mana kita diperintahkan oleh Allah untuk menjaga waktu kita dan memanfaatkan waktu kita untuk hal-hal yang bermanfaat. Berapa banyak kaum muslimin yang lupa ketika diberikan kesehatan dan waktu luang. Berapa banyak kaum muslimin yang tertipu ketika Allah berikan kepadanya kesehatan dan waktu luang.
3: Jangan biarkan waktu kita hilang.
1: Demi masa, karena setiap waktu-waktu kita akan ditanyakan oleh Allah. An umurihi fima afna, tentang umurnya, buat apa ia habiskan.

0: Waktu adalah hal paling berharga seandainya engkau diberikan taufik untuk memanfaatkannya. Jangan biarkan waktu kita hilang untuk hal yang tidak ada manfaatnya.
1: Roja 756 kHz.

dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar.

yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan, sesungguhnya kami adalah milik Allah, dan kepadanya lah kami kembali.

0: Mereka itulah yang mendapat keberkatan yang sempurna dan rahmat dari Tuhan mereka.
1: Dan mereka itulah
0: orang-orang
1: yang mendapat petunjuk.
2: Qala Rasul
3: sallallahu alaihi wasallam
4: عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار فقال يا معاذ هل تدري ما حق الله على عباده وما حق العباد على الله قلت الله ورسوله أعلم قال فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا فقلت يا رسول الله أفلا أبشر الناس قال لا تبشرهم فيتكلوا متفق عليه.
5: Dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, beliau berkata, aku pernah dibonceng oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di atas seekor keledai. Lalu beliau bersabda kepadaku, wahai Mu'adz, tahukah engkau apa hak Allah terhadap para hambanya dan apa hak para hamba atas Allah? Aku menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Beliau pun menjawab, hak Allah terhadap para hamba ialah mereka beribadah kepada Allah semata dan tidak berbuat syirik sedikitpun kepadanya. Sedang hak para hamba atas Allah adalah bahwa Allah tidak akan mengazab orang yang tidak berbuat syirik sedikitpun kepadanya. Aku bertanya, wahai Rasulullah, bolehkah aku menyampaikan kabar gembira ini kepada manusia? Beliau menjawab, janganlah engkau menyampaikan kabar gembira ini kepada mereka, karena nanti mereka akan bersikap menyandarkan diri atau malas beramal. Muttafaqun alaih.

0: 101.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
1: Qala Rasul
2: sallallahu alaihi wasallam.
3: An Abdullah ibn Amr radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala: قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه. رواه مسلم.
4: Dari Abdullah bin Amr, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh sangat beruntung seorang yang masuk Islam kemudian mendapatkan rezeki yang secukupnya dan Allah menganugerahkan kepadanya sifat qanaah, merasa cukup dan puas dengan rezeki yang Allah berikan kepadanya. Hadis riwayat Muslim.
5: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu suri toladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: Saudaraku, saudariku, akhi, ukhti, pernahkah kita satu hari menyesali gunjingan kita? Pernahkah kita berusaha introspeksi diri bahwa kita telah banyak melontarkan kata-kata yang tidak pantas terhadap kaum muslimin? Entah berapa banyak kita mengeluarkan kata-kata yang membuat terluka, sedih sahabat-sahabat kita. Kata-kata yang tidak pantas, terkadang kita menggunjingnya, menggibah saudara-saudari kita. Seorang penggunjing yang suka menggibah, menceritakan aib-aib saudara-saudarinya adalah kanibal, memakan bangkai saudaranya sendiri. Bukankah itu yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Hujurat?
3: Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni ithm. ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه.
4: Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa. Dan janganlah mencari-cari kesalahan orang lain. Dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik.
2: Jangan mencari-cari kesalahan saudaramu. Jangan menggunjing satu dengan yang lainnya. Apakah salah seorang dari kalian ingin memakan, memangsa bangkai daging saudaranya yang telah mati?
5: Betapa banyaknya manusia yang lisannya membuat pertempuran manusia. Betapa banyaknya orang yang lisannya membuat dirinya dilaknat oleh orang tuanya. Betapa banyaknya manusia yang lisannya membuat dia dimusuhi oleh seluruh manusia. Betapa banyak manusia yang lisannya ditakuti orang. Dan ini bukanlah sifat seorang muslim.
6: Setiap perkataan yang tidak bermanfaat bagi seorang muslim, entah itu untuk kepentingan duniawinya ataupun untuk kepentingan ukhrawinya, maka seharusnya dia tinggalkan agar keislamannya menjadi baik.
5: Karena sifat orang muslim yang sesungguhnya adalah yang lisannya tidak melukai orang lain. Dalam hadis yang sahih dari Imam Muslim Rasulullah SAW bersabda, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadih. Orang muslim itu adalah orang yang selamat orang lain dari kejahatan lisannya dan tangannya. Katakan yang baik, kamu akan dapatkan pahalanya. Berhentilah dari yang tidak baik, kamu akan selamat. Kalau tidak, kamu akan menyesal. Kita akan menyesal atas seluruh ucapan yang keluar dari lisan yang tidak baik. Kita akan menyesal baik di dunia ataupun di akhirat.
7: Maka oleh sebab itu ikhwati iman rahimakumullah, lidah ini kadang-kadang menjadi nikmat buat kita dan menjadi pintu ke surga, dan kadang-kadang menjadi pembuka pintu neraka.
8: Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Rasulullah SAW mengatakan, inna ar-rajula la yatakallamu bil kalimah min ridwanillah la yulqi laha bala yarfa'uhu Allahu biha darajatin. Sesungguhnya seseorang berbicara dengan satu kalimat yang di dalam kalimat tersebut ada keridhaan kepada Allah Subhanahu wa taala yang dia tidak ambil pikir, yarfa'u Allahu biha darajat, Allah angkat derajat. Wa innal 'abda la yatakallamu bil kalimah min sakhatillah la yulqi laha bala yahwi biha fi jahannam. Sesungguhnya seseorang berbicara dengan satu kalimat, satu potong kalimat di dalam kemurkaan terhadap Allah Subhanahu wa taala yang dia tidak ambil pusing akan kalimat tersebut, kecuali dia dengan kalimat tersebut Allah jerembabkan dia ke neraka jahannam.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
9: Qala Rasul, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
10: an Muawiyah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. متفق عليه.
11: Dari Muawiyah radhiyallahu anhu ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang Allah inginkan kebaikan padanya, Allah akan fahamkan ia dalam urusan agama. Muttafaqun alaih.
12: Nurun min al-Qur'an.

0: لبعدهم عن أهل العلم وعن مجالس العلم وعن التفقه في دين الله، فيجهلون من أحكام الشريعة ما يعلمه كثير من الناس في حرق. ولكن ليس معنى ذلك أنهم إذا عرفوا شيئا أو اعتادوا أن الحكم الشرعي يتغير فيهم. حكم الشرع واحد. صحيح أنه كلما قويت الفتنة وجب التحرز أكثر، ولكن ليس معنى ذلك أننا إذا استبعدنا في نفوسنا الفتنة نلغي الحكم الشرعي من أجل ذلك. فقد يكون هناك خاطر من الخواطر، وإن استبعدناه نحن لكن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم ولا تستبعد شيئا. فكم من أشياء عرضت علينا وسئلنا عنها هي في نظرنا بعيدة جدا، ومع ذلك وقع فيها من الفتن ما لا ينبغي ذكره هنا.
1: Di beberapa daerah pedalaman, kaum wanita suka menghadiri majelis-majelisnya kaum laki-laki. Mereka, kaum wanita juga berjabat tangan, mengucapkan salam kepada laki-laki. Kemudian mereka mengatakan ini hanyalah adat istiadat dan tradisi saja. Mohon penjelasan dari Syekh dalam masalah ini, wafaqakumullah. Kemudian Syekh menjawab, masalah ini yaitu masalah bersalaman, membuka wajah bagi wanita dan yang semacamnya, bukanlah masalah adat istiadat, akan tapi termasuk masalah syar'i. Oleh karenanya, kita mengingkari siapa saja yang mengatakan bahwa masalah bersalaman atau membuka wajah dimasukkan dalam masalah adat dan tradisi. Mereka menjadikan hijab dan menjauhnya kaum wanita dari laki-laki sebagai adat istiadat. Dan perkataan ini adalah perkataan yang dusta dan tidak benar. Ini perkara yang berbahaya, sebab akan merubah hukum syar'i ini pada suatu hari. Sehingga orang akan dengan mudah mengatakan adat istiadat itu berbeda-beda. Demikian juga dengan tradisi. Kami ingin model dan kebiasaan yang baru. Kemudian mereka berangsur-angsur merubah hukum Allah Subhanahu wa taala disebabkan apa yang telah mereka lakukan, yaitu mensifati hukum syar'i dengan sifat yang bukan merupakan sifatnya. Di mana mereka menjadikan hukum syar'i sebagai adat dan tradisi. Sehingga wajib bagi siapa saja yang berbicara dalam masalah ini agar menyampaikannya dengan benar. Katakanlah bahwasanya masalah ini bagian dari agama yang tidak mungkin dirubah. Dengan demikian, apa yang dijadikan adat oleh orang-orang pedalaman seperti bersalamannya kaum wanita dengan laki-laki atau membuka wajah di hadapan mereka, sungguhnya ini adalah perbuatan yang wajib untuk dicegah. Wajib dijelaskan pula bahwa perbuatan ini tidak diperbolehkan, baik kaum wanita yang berada di daerah pedalaman atau pedesaan atau perkotaan. Sungguhnya mereka itu sama secara hukum. Hukum Allah yang berkaitan dengan kaum wanita itu sama, baik yang ada di daerah pedalaman, perkotaan, pedesaan, negeri-negeri asing, atau bahkan negeri sendiri. Semuanya sama, tidak boleh merubah hukum Allah dalam masalah ini dengan alasan tradisi ataupun yang lainnya. Dan kami sangat mengingkari siapa saja yang mengatakan bahwa ini adalah adat dan tradisi. Kami katakan bahwa masalah ini adalah masalah agama dan syariat Allah. Allah Ta'ala telah menjelaskan hal ini dalam kitabnya dengan sejelas-jelas penjelasan. Sebagaimana misalnya disebutkan di dalam surat An-Nur, dalam surat Al-Ahzab, demikian juga dalam hadis-hadis yang sahih dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga tidak boleh seorang wanita bersalaman dengan laki-laki yang bukan mahramnya. Terkecuali jika si laki-laki yang sudah tua seperti keluarganya sendiri, sudah sangat dekat sekali dengannya, sering datang dan masuk ke dalam rumah dan keluarganya, maka dia boleh bersalaman, akan tapi dengan syarat menggunakan sarung tangan. Adapun jika langsung, maka tidak diperbolehkan. Yang demikian itu karena menyentuh dengan anggota badan yang lain lebih besar pengaruhnya daripada melihat saja. Bahkan itu akan bisa menggugah syahwat dan dekat dengan fitnah. Oleh sebab itu, para ulama menyebutkan bahwasanya wanita tidak boleh bersalaman kecuali dengan siapa saja yang termasuk mahramnya atau dengan suaminya. Wallahu ta'ala alam. Kemudian penanya bertanya lagi, orang-orang seperti mereka yang hidup di daerah pedalaman, terkadang beralasan wanita pedalaman itu punya sikap tersendiri, gaya bicara tersendiri, ciri khas tersendiri, dan memiliki juga sifat kelaki-lakian, sehingga dia jauh dari fitnah, dan juga memiliki sikap yang jauh lebih tegas daripada penduduk kota. Pertanyaannya, wahai Syekh, bagaimana cara membantah pernyataan yang seperti ini? Kemudian Syekh menjawab, kita bantah perkataan ini dengan mengatakan bahwa syariat Allah itu satu. Akan tapi, orang-orang yang hidup di daerah pedalaman, sebagaimana yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ajdaru alla ya'lamu hududa ma anzalallahu ala rasulih. Mereka-mereka orang-orang pedalaman lebih pantas tidak mengetahui batasan-batasan hukum Allah yang diturunkan oleh Allah kepada Rasulnya. Hal ini dikarenakan jelas mereka jauh dari majlis taklim, kurang taklim, jauh dari para ulama, dan jauh dari tafaqquh mendalami ilmu agama, sehingga banyak hukum-hukum syariat yang ditinggalkan yang berbeda jelas kondisinya dengan penduduk perkotaan. Hal ini bukan berarti jika mereka terbiasa melakukan suatu hal, lalu hukum syariat berubah dengan menggunakan kebiasaan mereka, atau dirubah dengan kebiasaan mereka. Hukum syariat itu satu, ikhwan. Memang benar, jika ada pernyataan yang mengatakan bahwa ketika banyak tersebar fitnah, maka harus lebih berhati-hati. Namun bukan berarti ketika kita ingin menjauhi fitnah dengan cara menghilangkan hukum syar'i yang sudah menetap karenanya. Boleh jadi itu hanya sekedar bisikan-bisikan. Walaupun kita menganggap mustahil terjadi, karena syaitan menggoda manusia sampai masuk ke dalam aliran darahnya. Berapa banyak kejadian yang terjadi, dan kita pun ketika ditanya tentang itu, menyangka tidak akan terjadi fitnah ini. Namun kenyataannya berbeda. Muncul fitnah yang lebih besar dan berbahaya, yang tidak layak untuk disebutkan dalam kesempatan kita kali ini. Wallahu ta'ala a'lam.
2: Fatwa Mukhtar.
3: Fatwa fatwa para ulama ahlu sunnah wal jamaah.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
5: Walilladzina kafaru bi rabbihim 'adzabu jahannam wa bi'sal masir.
6: Dan orang-orang yang kafir kepada Tuhannya memperoleh azab jahannam. Dan itulah seburuk-buruk tempat kembali.

Hampir-hampir neraka itu terpecah lantaran marah. Setiap kali dilemparkan ke dalamnya sekumpulan orang-orang kafir, penjaga-penjaga neraka itu bertanya kepada mereka, "Apakah belum pernah datang kepada kamu di dunia seorang pemberi peringatan?"

Mereka menjawab, "Benar ada. Sesungguhnya telah datang kepada kami seorang pemberi peringatan, maka kami mendustakannya, dan kami katakan, Allah tidak menurunkan sesuatu pun. Kamu tidak lain hanyalah di dalam kesesatan yang besar." Roja menebar cahaya sunnah.

ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد.

100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Malik bin Dinar rahimahullah berkata, semua teman duduk dan sahabat yang engkau tidak dapat mengambil faedah kebaikan agama darinya, maka hendaknya engkau lari darinya. القراءات القرآنية

0: Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah, zikir yang sebanyak-banyaknya, dan bertasbihlah kepadanya di waktu pagi dan petang. Dialah yang memberi rahmat kepadamu dan malaikatnya, memohonkan ampunan untukmu, supaya dia mengeluarkan kamu dari kegelapan kepada cahaya yang terang, dan adalah dia maha penyayang kepada orang-orang yang beriman. Quran Surat Al-Ahzab ayat 41 sampai 43.
1: Al-Qira'atul Qur'aniyah. Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
3: Wa an Abdullah ibn Amr radhiyallahu anhuma عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه رواه البخاري.
4: Dan dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang muslim yang sempurna adalah yang saudara muslim yang lainnya terhindar dari keburukan lisan dan tangannya. Dan hakikat orang yang berhijrah adalah yang berhijrah dari perkara yang dilarang oleh Allah. Hadis riwayat Al-Bukhari.
5: Pernahkah kita berpikir ketika tergerak hati kita untuk bermaksiat? Sanggupkah kita tinggal selain dari bumi Allah ini? Sanggupkah kita tinggal selain dari bumi Allah ini?
6: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.

0: Atau apakah penduduk negeri-negeri itu merasa aman dari kedatangan siksaan kami kepada mereka di waktu matahari sepenggalan naik ketika mereka sedang bermain?
1: Hadhihi nasiyatil kadhiba al-khati'ah baina yadayk. Ini ubun-ubunku yang selalu berbuat maksiat, kesalahan bersimpuh di hadapanmu.
2: Bisakah kita makan selain daripada rizki yang diberikan oleh Allah? Bisakah kita bersembunyi ke tempat yang tidak terlihat dan tidak terdengar oleh Allah? Sanggupkah kita ketika malaikat maut datang menjemput nyawa kita, lalu kita tolak, katakan saya tidak mau mati, saya tidak mau mati?
3: Aminu makrallah, fala ya'manu makrallahi illa alqawmul khasirun.
0: Apakah mereka merasa aman dari azab Allah yang tidak terduga-duga? Tiada yang merasa aman dari azab Allah kecuali orang-orang yang merugi.
2: Bisakah kita ketika malaikat Zabaniyah kelak menyeret ke dalam neraka, lalu salah seorang berkata, saya tidak mau, lalu dia lari? Kalau itu tidak bisa kita lakukan, apa yang membuat kita lancang untuk bermaksiat terhadap Allah Subhanahu wa taala?
4: Roja 756 kHz.
5: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
6: عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها رواه مسلم.
7: Dari Abu Musa radhiyallahu anhu, dari Nabi Sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala membentangkan tangannya di waktu malam untuk menerima taubat hambanya yang berbuat dosa di waktu siang, dan Allah Ta'ala membentangkan tangannya di waktu siang untuk menerima taubat hambanya yang berbuat dosa di waktu malam sampai matahari terbit dari arah barat. Hadis riwayat Muslim.
8: Al-Qur'an.

0: راديو رجا
1: للذاكرين والذاكرات
2: إذاعة القرآن الكريم.
3: Manakah kita berpikir ketika tergerak hati kita untuk bermaksiat? Sanggupkah kita tinggal selain dari bumi Allah ini? Sanggupkah kita tinggal selain dari bumi Allah ini?
4: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.

0: Atau apakah penduduk negeri-negeri itu merasa aman dari kedatangan siksaan kami kepada mereka di waktu matahari sepenggalan naik ketika mereka sedang bermain?
1: Hadhihi nasiyatil kadiba al-khati'ah baina yadayk. Ini ubun-ubunku yang selalu berbuat maksiat, kesalahan bersimpuh di hadapanmu.
2: Bisakah kita makan selain daripada rizki yang diberikan oleh Allah? Bisakah kita bersembunyi ke tempat yang tidak terlihat dan tidak terdengar oleh Allah? Sanggupkah kita ketika malaikat maut datang menjemput nyawa kita, lalu kita tolak, katakan saya tidak mau mati, saya tidak mau mati?
3: Aminu makrallah, fala ya'manu makrallah illa alqawmul khasirun.
0: Apakah mereka merasa aman dari azab Allah yang tidak terduga-duga? Tiada yang merasa aman dari azab Allah kecuali orang-orang yang merugi.
2: Bisakah kita ketika malaikat Zabaniyah kelak menyeret ke dalam neraka, lalu salah seorang berkata, saya tidak mau, lalu dia lari? Kalau itu tidak bisa kita lakukan, apa yang membuat kita lancang untuk bermaksiat terhadap Allah Subhanahu wa taala?
4: Roja 756.
5: Ikhwatal Islam, kumandang azan salat subuh untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya.

Duhai jiwa-jiwa yang terlelap, bangunlah. Bangun. Apakah engkau tidak ingin mendapatkan keberkahan di pagi ini? Duhai jiwa-jiwa yang sedang bermimpi, bangunlah. Bangun. Jangan kau terlena dengan nikmatnya selimut dunia yang sedang menghangatkanmu. Sesungguhnya, hari ini kita sedang mengejar surga.

Jangan sampai kau menyesal. Jangan sampai kau kecewa. Saat kau terbangun, ternyata ragamu sudah terbujur kaku di dalam kubur.

0: Dirikanlah solat sejak matahari tergelincir sampai gelapnya malam, dan laksanakanlah pula solat subuh. Sesungguhnya solat subuh itu disaksikan oleh malaikat.
1: Qala Rasul
2: sallallahu alaihi wasallam.
3: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. رواه مسلم.
4: Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridai kepadanya, ia berkata bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika ada keturunan Nabi Adam yang meninggal, maka terputuslah amalannya di dunia, kecuali dalam tiga hal, yaitu sedekah jariah, atau ilmu yang bermanfaat, atau anak soleh yang mendoakannya. Hadis riwayat Muslim.
5: أشهد أن

0: Setiap Muslim wajib mencintai Rasulullah SAW. Diutusnya Nabi Muhammad SAW merupakan sebesar-besar nikmat yang Allah karuniakan kepada hamba-hambanya. Bahkan merupakan pokok nikmat. Allah menyelamatkan manusia ini dengan perantaran Rasulnya dari kesesatan dan juga dari kebinasaan.
1: Kita tidak akan pernah masuk ke dalam surga kalau seandainya jalan yang telah diajarkan Rasulullah SAW kita hanya pandang sebelah mata.

0: orang-orang yang beriman. Sambutlah seruan Allah, sambutlah seruan Rasulullah ketika Rasul mengajak kalian untuk menjadikan kalian orang-orang yang hidup.
1: Kalau mereka mengatakan cinta kepada Allah, mereka mengatakan cinta kepada Rasulullah SAW, kewajiban mereka yaitu ittiba, mengikuti Rasulullah SAW, dan juga wajib mereka memenuhi hak Rasulullah SAW.

0: رجا 756 كيلو هرتز
1: للذاكرين والذاكرات
2: إذاعة القرآن الكريم.

0: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
1: Ayatun min al-Qur'an.
2: A'udhu billahi min ash-shaytanir rajim.
3: Wa wassayna al-insana بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير.
4: Dan kami perintahkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada 2 orang ibu bapakmu. Hanya kepadakulah kembalimu.
5: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
6: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam: لأن يحتطب أحدكم حزمة على ظهره خير له من أن يسأل أحدا فيعطيه أو يمنعه. متفق عليه.
7: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya seorang dari kalian pergi mencari kayu bakar yang dipikul di atas pundaknya itu lebih baik daripada meminta-minta kepada orang lain, baik ia diberi atau tidak. Muttafaqun alaih.
2: Ayat. A'udzu billahi minasy

0: Lambung mereka jauh dari tempat tidurnya, sedang mereka berdoa kepada Tuhannya dengan rasa takut dan harap, dan mereka menafkahkan sebahagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka. Seorang pun tidak mengetahui apa yang disembunyikan untuk mereka, yaitu bermacam-macam nikmat yang menyedapkan pandangan mata sebagai balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan.
1: Mayoritas manusia memandang kebahagiaan dunia itu adalah harta. Kalau kita ingin bahagia di dunia, cari dengan cara meraih kebahagiaan akhirat. Karena jalannya satu. Jalannya sama.
2: Hanya Allah lah yang memberikan kebahagiaan untuk kita.
1: Yang akan mengantarkan kita kepada kebahagiaan akhirat, Dia jugalah yang akan mengantarkan kita kepada kebahagiaan dunia.

0: Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan segala sesuatu kepada kita, telah mengajarkan tentang urusan dunia kita dan akhirat kita, sampai buang hajat pun diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam.
1: Ma baqiya syai'un yuqarribukum ilal jannah wa yubaidukum minan nar illa waqad buyyina lakum. Ma baqiya syai'un, tidak tersisa sedikit pun, kata Rasulullah, dari apa-apa yang bisa mendekatkan ke surga dan menjauhkan dari api neraka, kecuali semuanya sudah dijelaskan.

adalah agama yang sempurna yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatur hidup dan kehidupan manusia. Oleh karena itu Allah tabaraka wa taala memerintahkan kepada kita untuk masuk ke dalam ajaran Islam secara kafah.

0: فتاوى مختارة.
1: فتوى فتوى بر علماء أهل السنة والجماعة.
2: معالي الشيخ، ما أفضل الأعمال الصالحة التي ينصح التمسك بها؟
3: الجواب يا أخي السائل، نقول في هذه النصيحة أو في هذا الإرشاد، أول ما يجب على المسلم والمسلمة التمسك به، التمسك بالإسلام، هو فعل الواجبات وترك المحرمات، فهذا هو طريق الفلاح والنجاح والسعادة في الدنيا والآخرة. فإذا أتى الإنسان بما وجب عليه وترك ما حرم الله عليه، فإنه بعد ذلك يجتهد فيما يقدر عليه من نوافل الأعمال الصالحة، والأعمال الصالحة كذلك. والأعمال الصالحة لا يمكن حصرها ولله الحمد، ولذا فإن الإنسان يعمل منها ما يستطيع وما يمكن أن يستمر عليه. وكل شخص قد يفتح له من النوافل ما لا يفتح على غيره. المهم أن الإنسان يحرص بقدر ما يستطيع على التزود بالأعمال الصالحة. فهذه قراءة قرآن، وهذه صلوات، وهذه صدقات، وهذه صيام، وهذا حج وعمرة، وهذا إحسان إلى الناس، وهذا إحسان إلى الناس، وهذه شفاعة لمن يحتاج إلى الشفاعة، وهذا إكثار من الذكر. وقد جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، إن شرائع الإسلام قد كثرت علينا، فبأي نتمسك به يكون جامعا؟ قال: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله عز وجل. رواه الإمام أحمد والترمذي وحسنه وصححه ابن حبان والحاكم، وبالله التوفيق والسداد.
2: بارك الله فيكم.
4: فتاوى فضيلة الشيخ أحمد سائر المباركية. Pertanyaannya, apa amal soleh yang layak untuk dijaga atau dinasihatkan oleh Anda untuk dijaga? Kemudian Syekh menjawab, dalam kesempatan ini saya sampaikan bahwa yang diutamakan dalam beramal soleh bagi seorang muslim ataupun muslimah adalah berpegang dengan ajaran Islam, yaitu melaksanakan segala kewajiban dan meninggalkan segala hal yang haram. Inilah cara yang tepat untuk mendapatkan keselamatan dan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Jika seorang sudah berusaha untuk meninggalkan yang haram dan melaksanakan yang wajib, maka bersungguh-sungguhlah dalam melaksanakan amalan yang sunnah. Dan alhamdulillah, amal-amal soleh itu sangat banyak, sehingga tidak mungkin untuk dibatasi. Oleh karenanya, seorang muslim itu harus berusaha untuk mengamalkan sesuai dengan kemampuan masing-masing. Karena masing-masing individu itu juga berbeda-beda. Terkadang ada yang dimudahkan untuk melakukan sebagian amal soleh, akan tapi sebagian yang lain tidak. Yang jelas seorang muslim berusaha untuk beramal soleh sesuai dengan kemampuannya. Ada yang dimudahkan untuk membaca Al-Quran, ada yang dimudahkan untuk berpuasa, ada yang dimudahkan untuk bersedekah, ada yang bisa haji dan umrah, ada yang mudah dalam berbuat baik kepada orang lain, ada yang bisa menjadi perantara yang baik untuk orang lain yang membutuhkan, ada yang bisa memperbanyak zikir. Sebagaimana ada seorang yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta nasihat kepada beliau. Kemudian dia mengatakan, ya Rasulullah, inna syara'i' al-Islam qad kathurat 'alaina, fa fi ayyin natamassaku bih? Wahai Rasulullah, sesungguhnya syariat Islam itu sudah banyak yang engkau ajarkan kepada kami. Lalu apa syariat yang baik untuk kami jadikan pegangan? Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab dengan jawaban yang singkat dan padat, faqala la yazalu lisanuka ratban min dzikrillah. Hendaknya lisanmu selalu terbasahi dengan zikir kepada Allah azza wajal. Hadis ini diriwayatkan oleh Ahmad, At-Tirmidzi, dan disahihkan oleh Ibn Hibban dan juga Al-Hakim, wabillahi taufiq.
0: فتاوى مختارة.
1: فتوى فتوى بر علماء أهل السنة والجماعة.
5: وعن أبي موسى عبد الله بن قيس الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها.
6: Adakah manusia hidup tanpa kesalahan? Adakah manusia hidup tanpa pernah berbuat maksiat?
7: Adakah manusia hidup tanpa dosa, tanpa pernah berbuat maksiat?
6: Kecuali para nabi dan para rasul, karena mereka dijaga Allah. Apa yang anda rasakan? Dirasakan setiap insan yang mukmin. Apa yang anda rasakan? Dirasakan setiap orang yang bertauhid.
8: Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu.

Bukan Anda yang mengalami itu satu satunya. Bukan Anda yang mengalami itu satu satunya. Semua orang, semua kita pernah terjebak dalam kesalahan. Pernah terjebak dalam kesalahan. Semua kita pernah mengukir biografi yang gelap dalam hidup kita.

0: Dan semua kita khawatir Allah tidak mengampuni dosa itu. Tapi jangan pernah pupus harapan. Anda memiliki Rabb yang maha pengampun. Cuma Anda tidak tahu secara ilmu pasti diampunkan atau tidak. Benarkah Allah berkata, aku tidak akan mengampunkan kalian? Allah tidak pernah berkata itu. Allah berkata, aku akan ampunkan kalian dengan seluruh dosa-dosa kalian. Saudaraku, saudariku, jadikan ingat dosa motor penggerak semangat beribadah. Anda telah menghiasi masa lalu dengan maksiat. Saatnya Anda bangkit untuk menempuh hidup di atas taat. Dan yakinlah, di ujung jalan keseriusan itu, Anda memiliki Rabb yang maha pengampun. Adakah manusia hidup tanpa dosa, tanpa pernah berbuat maksiat?
1: Roja 756 kHz
2: للذاكرين والذاكرات
3: إذاعة القرآن الكريم
4: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Imam Syafi'i rahimahullah berkata, jika dada seseorang sesak, tidak kuasa untuk menyimpan rahasia dirinya sendiri, maka dada orang lain yang ia simpan rahasianya lebih sesak lagi.
5: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
6: Ayatun minal Quran.
7: A'udzu billahi minasy syaithanir.

Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.

0: setiap muslim wajib mencintai Rasulullah SAW. Diutusnya Nabi Muhammad SAW merupakan sebesar-besar nikmat yang Allah karuniakan kepada hamba-hambanya. Bahkan merupakan pokok nikmat. Allah menyelamatkan manusia ini dengan perantaran Rasulnya dari kesesatan dan juga dari kebinasaan.
1: Kita tidak akan pernah masuk ke dalam surga kalau seandainya jalan yang telah diajarkan Rasulullah SAW kita hanya pandang sebelah mata.

0: Hai orang-orang yang beriman, sambutlah seruan Allah, sambutlah seruan Rasulullah ketika Rasul mengajak kalian untuk menjadikan kalian orang-orang yang hidup.
1: Kalau mereka mengatakan cinta kepada Allah, mereka mengatakan cinta kepada Rasulullah SAW, kewajiban mereka yaitu ittiba, mengikuti Rasulullah SAW, dan juga wajib mereka memenuhi hak Rasulullah SAW.

Kalau sekiranya kami menurunkan Al-Quran ini kepada sebuah gunung, pasti kamu akan melihatnya tunduk terpecah belah disebabkan takut kepada Allah. Dan perumpamaan-perumpamaan itu kami buat untuk manusia supaya mereka berpikir.

Dialah Allah yang tiada Tuhan yang berhak disembah selain Dia, yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Dialah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

0: Dialah Allah yang tiada Tuhan yang berhak disembah selain Dia, Raja yang Maha Suci, yang Maha Sejahtera, yang mengaruniakan keamanan, yang Maha Memelihara, yang Maha Perkasa, yang Maha Kuasa, yang memiliki segala keagungan. Maha Suci Allah dari apa yang mereka persekutukan.
1: Fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang

0: Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia, yang Maha Hidup lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka. Dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah, melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi, lagi Maha Besar. Dibaca satu kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul huwallahu ahadun illahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul huwallahu ahadun illahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul huwallahu ahadun illahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
0: Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas. Dibaca 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: hasad.
1: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang meniup buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Quran Surat Al-Falaq dibaca 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca 3 kali.
1: Asbahna wa asbahal mulku lillah, walhamdulillah. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر Rabbi a'udzu bika min 'adzabin fin nari wa 'adzabin fil qabr.
0: Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya atas segala sesuatu. Wahai Rabb, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari siksa di neraka dan siksa di kubur. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma bika asbahna وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu pagi, dan dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu sore. Dengan rahmat dan kehendakmu kami hidup, dan dengan rahmat dan kehendakmu kami mati, dan kepadamu kebangkitan bagi semua makhluk. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant khalaqtani wa ana abduk wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata't a'udhu bika min sharri ma sana't abu'u laka bi ni'matika alay wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru adh-dhunuba illa ant.
0: Ya Allah, engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku, dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali engkau. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, la ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufr wal-faqr, wa a'udhu bika min azab al-qabr. لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري. لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر. لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري. لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر. لا إله إلا أنت.
0: يا الله، selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca 3 kali.
1: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal akhirah. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: يا الله، sesungguhnya aku memohon ampunan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib, dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma 'alimal ghaibi wasyahadah. Fatiras samawati wal ard. Rabb kulli syai'in wa malika. Asyhadu an la ilaha illa ant. أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
0: Ya Allah, yang maha mengetahui sesuatu yang gaib dan yang nyata. Wahai Rob, pencipta langit dan bumi, Rob segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, kejahatan syaitan, dan ajakannya menyekutukan Allah. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca 1 kali.
1: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan menyebut nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakan, baik yang di bumi maupun di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca 3 kali.
1: Raditu billahi rabba, wa bil islami dina, wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Raditu billahi rabba, wa bil islami dina, wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Raditu billahi rabba, وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: Aku ridho Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah. Dibaca 3 kali.
1: Ya Hayyu ya Qayyum, birahmatika astaghith. أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
0: Wahai Rob yang maha hidup, wahai Rob yang maha berdiri sendiri, tidak butuh segala sesuatu. Dengan rahmatmu aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala keadaan dan urusanku, dan jangan engkau serahkan kepadaku meski sekejap mata sekalipun. tanpa mendapat pertolongan darimu. Dibaca satu kali.
1: Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin.
0: Di waktu pagi, kami berada di atas fitrah Islam, kalimat ikhlas agama Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, muslim dan tidak tergolong orang-orang musyrik. Dibaca satu kali.
1: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd. Wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya segala puji, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca satu kali, atau 10 kali, atau dibaca setiap hari 100 kali, di waktu pagi atau sore.
1: Subhanallah wa bihamdih, adad khalqih, wa ridha nafsih, wa zinata arshih, wa midada kalimatih. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.
0: Maha suci Allah, aku memujinya sebanyak bilangan makhluknya. Maha suci Allah sesuai keridoannya. Maha suci Allah seberat timbangan arsy-Nya. Dan Maha suci Allah sebanyak tinta yang menulis kalimat-kalimat-Nya. Dibaca 3 kali.
1: Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepada-Mu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal, dan amalan yang diterima. Dibaca 1 kali.
1: Subhanallah wa bihamdih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
1: Astaghfirullah wa atubu ilaih.
0: Aku memohon ampunan kepada Allah dan bertobat kepada-Nya. Dibaca setiap hari 100 kali.
2: فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ.
0: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Imam Hasan Al-Basri rahimahullah mengatakan, sebaik-baik akhlak orang-orang yang beriman itu adalah sifat pemaaf.
3: نور من القرآن.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Apakah perumpamaan penghuni surga yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa, yang di dalamnya ada sungai-sungai dari air yang tiada berubah rasa dan baunya, sungai-sungai dari air susu yang tiada berubah rasanya, sungai-sungai dari khamr yang lezat rasanya bagi peminumnya, dan sungai-sungai dari madu yang disaring, dan mereka memperoleh di dalamnya segala macam buah-buahan dan ampunan dari Tuhan mereka, sama dengan orang yang kekal dalam neraka dan diberi minuman dengan air yang mendidih sehingga memotong-motong ususnya.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah. Untayan Mutiara Nasihat.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala abdihi wa rasulihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Setiap orang dalam kehidupan di dunia ini sepakat, tiada persisian dalam hal ini, semuanya orang ingin mencari keberuntungan. Dan untuk keberuntungan ini kita melihat berbagai macam cara, ragam apa-apa yang diperbuat oleh manusia. Terkadang cara yang halal, terkadang dengan cara yang haram, dan seluruhnya ini menunjukkan betapa setiap orang mencari keberuntungan. Apa pandangan agama mengartikan keberuntungan? Al-Imam Al-Allamah Al-Qayyim rahimahullahu tabaraka taala dalam kitabnya Al-Wabilus Sayyib menyebutkan bahwasanya ada tiga tanda yang menunjukkan seseorang itu dalam keberuntungan. Yang pertama, kata beliau rahimahullah, bahwasanya manusia senantiasa menghadapi berbagai macam bentuk kesenangan-kesenangan yang membuat hatinya lapang, yang membuat dirinya tentram. Kenikmatan hidup di dunia, harta yang berlimpah, rezeki berupa anak dan istri, dan seluruh bentuk kenikmatan ini harus senantiasa dihadapi manusia dengan syukur. Maka keberuntungan bagi seorang tatkala Allah Subhanahu wa taala titipkan baginya limpahan karunia-Nya berupa kenikmatan hidup di dunia, hendaklah mensyukuri semua nikmat tersebut. Di mana Allah Azza wa Jalla menjanjikan siapapun juga yang senantiasa mensyukuri nikmat-nikmat-Nya, Allah Subhanahu wa taala akan tambahkan. Allah berfirman dalam firman-Nya, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Yang artinya, seandainya kalian senantiasa mensyukuri nikmat-nikmat-Ku, aku akan tambahkan nikmat tersebut. Tetapi andai katakan kufur, ketahuilah sungguhnya adab-Ku sangat pedih. Maka ciri-ciri keberuntungan adalah tatkala Allah SWT limpahkan kepada anda berbagai macam kenikmatan, anda hadapi dengan syukur kepada Allah Jalla fi'ula. Dan tidak banyak orang-orang yang mampu diberikan oleh Allah SWT amanah berupa kenikmatan hidup. Tidak sedikit orang-orang yang tergelincir akhirnya kufur kepada nikmat Allah Azza wa Jalla. Maka mereka adalah orang-orang yang tidak tahu beruntung dan tidak tahu keberuntungan. Allah SWT telah menceritakan kepada kita tentang berbagai macam karunia yang limpahkan kepada para Nabiullah, dan mereka hadapi dengan kesyukuran kepada Allah Azza Jalla. Dan kita mengetahui bagaimana Nabiullah Sulaiman, yang Allah berikan kepadanya kerajaan yang begitu besarnya, terbentang luas, timur dan barat, bahkan Allah berikan kepadanya kekuasaan untuk menaklukkan bangsa jin dan manusia. Tapi bagaimana perilaku Sulaiman? Apakah dia ingkar kepada nikmat Allah Subhanahu Wa Taala? Apakah dia kufur kepada nikmat Allah Subhanahu Wa Taala? Kalla wa rabbil Ka'bah. Bahkan Sulaiman mengatakan sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam firman-Nya, tatkala Allah berikan kepadanya limpahan karunia, berkata Sulaiman, "Hadza min fadli rabbi liyabluwani ashkur am akfur." Ini semua adalah merupakan karunia daripada Tuhanku, agar Allah Subhanahu wa taala mengujiku dengannya, apakah aku bersyukur atau termasuk daripada golongan orang-orang yang kufur. Ini adalah merupakan contoh kebaikan daripada orang-orang Allah berikan kepadanya limpahan karunia-Nya, dan mereka sukses lulus dalam menghadapi nikmat tersebut. Mereka senantiasa bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian dalam kehidupan di dunia, ternyata dunia ini bagaikan roda pedati. Terkadang Anda di atas, Anda menghadapi berbagai macam bentuk keberuntungan hidup, kesenangan, kelapangan, dan terkadang Anda harus di bawah dan ketentuan takdir Allah Subhanahu wa taala. Terkadang berbagai macam himpitan-himpitan penderitaan melanda Anda berupa kekurangan jiwa, kekurangan rezeki, kesempitan hidup, penyakit yang mendera manusia, berbagai macam bala bencana yang Allah Subhanahu wa taala datangkan. Dan ini semua dalam agama kita, kalau kita ingin melihat siapa ke orang-orang beruntung, maka lihatlah kepada sosok yang Allah Subhanahu wa taala uji dengan berbagai macam ragam musibah yang melanda dirinya, dia bersabar kepada Allah Azza wa Jalla. Maka tandailah jika Anda melihat ada orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala uji dengan berbagai macam ragam bencana yang datang silih berganti melanda dirinya. Bencana berupa sempitnya hidup di dunia, bencana berupa kekurangan harta, bencana meninggalnya orang-orang yang cintai, dan dia kembalikan semua kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dia mengatakan dalam ungkapan lisanul hal dan lisanul maqalnya, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami ini seluruhnya adalah milik Allah Subhanahu wa taala, dan sesungguhnya kami akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak sedikit orang-orang yang tatkala Allah Subhanahu wa taala uji dengan berbagai macam ragam musibah, mereka gagal menghadapi ujian tersebut. Mereka kufur kepada Allah Azza wa Jalla. Mereka menghujat ketentuan takdir Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak ridha dengan apa-apa yang telah Allah Subhanahu wa taala gariskan. Bahkan berbagai macam penderitaan ini membuat mereka kufur kepada Allah Azza wa Jalla. Iyadzan billah. Maka ini orang adalah orang yang tidak tahu keberuntungan dan tidak beruntung. Fallahul musta'an. Kemudian dalam kehidupan di dunia ini, andai kata kita ingin mengetahui siapakah orang-orang beruntung, Ibnu Qayyim rahimahullah menjelaskan yang ketiga adalah tatkala Anda melihat sosok seseorang yang dia terjebak ke dalam berbagai macam bentuk maksiat, tergelincir, bergelimang dengan dosa-dosa, karena tidak ada seorang pun daripada anak Adam yang sempurna. Suatu saat dia akan terjerumus ke dalam dosa-dosa. Berkata Rasulullah SAW, kullu bani Adam khata'un, setiap anak Adam pasti bersalah. Wa khairul khata'in at-tawwabun. Tetapi sebaik-baik orang-orang yang bersalah adalah orang-orang yang bertobat. Jangankan kita, Nabiullah yang Allah ciptakan dengan kedua tangannya, Adam alaihissalam, ya Allah berikan kesempurnaan akal. Ibnu Qayyim mengungkapkan bahwasanya akal yang Allah berikan kepada Adam alaihissalam bagaikan samudra di lautan. Dan adapun akal yang Allah bagikan kepada anak cucunya bagaikan tetesan-tetesan air di lautan. Dan kita melihat bagaimana Adam alaihissalam ternyata tergelincir dan dia bersalah. Allah mengatakan fa'asa Adam rabbahu faghawa. Adam bermaksiat kepada Allah Azza wa Jalla Rabb-nya. Dan Adam menentang Allah Azza wa Jalla. Kemudian Adam bertaubat. Maka Anda jika ingin mengetahui siapakah orang-orang yang beruntung, maka saksikanlah bagaimana terkala dia tergelincir salah, dia tidak ingin terus-menerus dalam kesalahan, dia segera bangkit daripada keterpurukannya, dia segera memperbaiki dirinya dan berbenah. Maka inilah orang-orang yang beruntung. Oleh karena itu, kesimpulannya, tiga perkara merupakan timbangan standar Anda melihat keberuntungan pada seorang. Yang pertama adalah, andai kata Anda lihat Allah berikan kepadanya berbagai macam limpahan rezeki, dia bersyukur kepada Allah Azza wa Jal. Dan yang kedua adalah, tatkala Allah SWT, Allah SWT mengujinya dengan berbagai macam ragam penderitaan hidup, dan dia bersabar kepada Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana sabarnya Nabiullah Ayyub alaihi salatu wassalam, ya Allah SWT dera dengan berbagai macam ragam penyakit, sehingga Ayyub alaihi salatu wassalam dijauhkan oleh kaumnya. Tidak cukup kaumnya, bahkan keluarganya menjauhi. Tidak cukup keluarganya, bahkan istrinya menjauhi. Dan lihatlah rintian Ayyub alaihi salatu wassalam. Tatkala Allah SWT menderanya dengan berbagai macam ragam penyakit yang membuat orang menjauh daripadanya, apakah Ayyub kufur? Wallahi tidak. Dia bersabar dengan ketentuan takdir Allah Subhanahu wa taala. Dan ujian yang Allah berikan kepada Ayub bukanlah hanya ujian yang sebentar, tapi berbulan-bulan, bahkan bertahun Ayub alaihissalam menderita penyakit yang dia derita, membuat istrinya meninggalkan dirinya. Tapi apakah Ayub menghujat ketentuan Allah SWT? Apakah Ayub alaihissalam menghujat takdir Allah SWT? Wallahi tidak. Dia senantiasa bersyukur kepada Allah SWT. Dan dia senantiasa bertasbih memuji Allah SWT. Berzikir kepada Allah SWT. Hingga akhirnya Ayub dalam doanya, ketika berbagai macam penderitaan menderanya, Ayub mengangkatkan tangannya mengatakan, Rabbi inni masanya durru anta arhamur rahimin. Ya Rabb, wahai Allah, sesungguhnya aku ditimpa berbagai macam bentuk penyakit dan engkau adalah zat yang maha pemurah lagi maha penyayang. Maka Allah mengatakan, fakashabna bihi. Maka kami angkat daripada Ayub. Fakashabna ma bihi min durrin. Kami sembuhkan berbagai macam ragam penyakit dari dirinya. Ini contoh orang-orang yang Allah uji dengan berbagai macam bentuk penderitaan dan dia bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah kajian yang ringkas ini, wallahu taala alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Untayan Mutiara Nasihat.
3: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
4: عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. متفق عليه.
5: Dari Abdullah bin Amr bin As, semoga Allah meridhoi keduanya. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah tidak akan mengangkat ilmu dengan sekali cabutan dari manusia. Namun Allah akan mengangkat ilmu dengan mewafatkan para ulama. Hingga ketika tidak tersisa lagi seorang berilmu di tengah mereka, manusia mengangkat para pemimpin yang jahil. Mereka ditanya dan mereka pun berfatwa tanpa ilmu. Hingga akhirnya mereka sesat dan menyesatkan orang lain. Muttafaqun alaih.
1: Mutiara Salaf.
6: Imam Syafi'i rahimahullah berkata, jika dada seseorang sesak, tidak kuasa untuk menyimpan rahasia dirinya sendiri, maka dada orang lain yang ia simpan rahasianya lebih sesak lagi.
1: Nurun minal Qur'an. وننزل

0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Ikhwat al-Islam, pendengar Radio Roja, alhamdulillah di kesempatan Sabtu pagi hari ini, kembali kami hadir ke ruang dengar Anda. Kita akan ikuti untuk program kajian ilmiah di kesempatan setiap Sabtu pagi, disampaikan oleh Al-Ustaz Yazid bin Abdul Qadir Jawas rahimahullahu ta'ala, dari pembahasan syarah akidah Ahlu Sunnah wal Jamaah. Kita akan mengikuti bahasan dari penjelasan Tauhid Al-Uluhiyah. Kami hadirkan di kesempatan pagi hari ini untuk 50 menit ke depan. Semoga memberikan faedah, bisa menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kehidupan kita di dunia dan di akhirat kelak. Barakallahu fikum. Kami ucapkan selamat mendengarkan untuk Anda semua.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن

0: إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين رحمكم الله kepada bapak, ibu-ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi ini kita akan melanjutkan kajian kita dari kitab Syarah Akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Yang mudah-mudahan apa yang kita kaji pada pagi ini bermanfaat untuk kita dan dapat kita amalkan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada bapak, ibu-ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah, kita akan lanjutkan kajian kita dari Syarah Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah, yaitu bab yang ke-6, poin yang ke-5 tentang tauhid al-uluhiyah. Pada pekan yang lalu saya sudah jelaskan tentang tauhid rububiyah dan tentang kekhususan atau karakteristik dari tauhid ar-rububiyah, dan tauhid ini diakui oleh kaum musyrikin. Tetapi meskipun mereka mengakui, tidak memasukkan mereka ke dalam Islam. Karena apa? Karena mereka mengakui Allah sebagai pencipta, Allah pemberi rezeki, Allah yang menghidupkan, Allah yang mematikan, akan tapi mereka tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak mentauhidkan Allah. Bagaimana mereka mengatakan aja'alal alihata ilahan wahida in hadza la syai'un ujab. Apakah tuhan-tuhan yang banyak dijadikan dengan satu tuhan? Hal ini merupakan sesuatu yang aneh. Jadi mereka tidak ingin sesembahan-sesembahan mereka itu dijadikan sebagai satu tuhan, beribadah hanya kepada Allah saja. Jadi mereka mengakui tentang Allah sebagai pemberi rezeki, tapi mereka tidak mau beribadah hanya kepada Allah saja. Jadi tauhid rububiyah tidak menjadikan mereka sebagai orang Islam. Karena itu pemahaman tentang masalah tauhid al-uluhiyah ini sebagai konsekuensi dari syahadat la ilaha illallah. Yang dikatakan la ilaha illallah yaitu la ma'budah illallah, tidak ada yang disembah kecuali hanya Allah. Kalau ada orang menafsirkan syahadat asyhadu an la ilaha illallah dengan la khaliqa illallah, la raziqa illallah, tidak ada yang memberikan, tidak ada yang menciptakan kecuali Allah, tidak memberikan rezeki kecuali Allah, tidak ada yang menghidupkan kecuali Allah, la mudabbira illallah, la malika illallah, ini dipahami oleh orang-orang musyrikin bahwa mereka mengakui bahwa Allah sebagai pencipta. Tapi makna la ilaha illallah bukan hanya itu. Bahwa makna la ilallah, la ma'buda bihaqqin illallah, tidak ada yang disembah dengan benar kecuali hanya Allah. Jadi ibadah itu hanya kepada Allah saja, tidak kepada yang lainnya. Bahwa kalau diartikan bahwa la ilallah, tidak ada yang mencipta, tidak ada yang memberikan rezeki, tidak ada yang mematikan, menghidupkan, mengatur alam semesta kecuali hanya Allah, diakui oleh kaum musyrikin. Tapi tidak memasukkan mereka ke dalam Islam. Jadi makna la ilaha illallah yang benar, la ma'buda bihaqqin illallah, tidak ada yang disembah dengan benar kecuali hanya Allah saja. Dan ini yang kita akan bahas tentang tauhid al-uluhiyah. Maka dikatakan oleh para ulama, fal musyrikun muqirruna bi anna Allah huwal ladzi khalaqa as-samawati wal ard wa annahu la yaqdiru 'ala al-khalq والرزق والإحياء والإماتة إلا الله ومع ذلك لم يصيروا به مسلمين موحدين بل كانوا مع هذا الإقرار مشركين. Jadi orang-orang musyrik mereka mengakui bahwa Allah SWT dialah yang menciptakan langit dan bumi dan tidak ada yang berkuasa untuk menciptakan, memberikan rezeki, menghidupkan, mematikan kecuali hanya Allah. Tapi pengakuan mereka tidak menjadikan mereka sebagai muslimin dan muwahhidin yang mentauhidkan Allah. Bahkan mereka, meskipun mereka mengakui demikian, tetap mereka adalah kaum musyrikin. Mereka tetap musyrik. Kenapa? Mereka tidak beribadah hanya kepada Allah saja. Karena itu, kita akan bahas tentang tauhid al-uluhiyah. Pengertian dari tauhid al-uluhiyah, wa tauhidul uluhiyah huwa ifradullahi ta'ala bi'af'alil ibad. التي يفعلونها على وجه التقرب والمشروع. Jadi tauhid al-uluhiyah dikatakan juga tauhidul ibadah yang berarti mentauhidkan Allah melalui segala pekerjaan hamba yang dengan cara itu mereka dapat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala apabila hal itu disyariatkan olehnya. Seperti apa? Seperti doa, khauf takut, raja mengharap, mahabbah cinta, zabah menyembelih, bernazar, isti'anah minta pertolongan, istighatsah minta pertolongan di saat sulit, isti'adzah meminta perlindungan, dan segala apa yang disyariatkan dan diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla dengan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun juga. Semua ibadah ini dan lainnya harus dilakukan hanya kepada Allah semata dan ikhlas karenanya, dan ibadah tersebut tidak boleh dipalingkan kepada selain Allah. Di sini jelaskan bahwa yang dikatakan ibadah, tauhid ibadah diantaranya doa. Doa ini kita berdoa hanya kepada Allah. Nabi bersabda, "Ad-du'a huwal ibadah." Doa itu adalah ibadah. Ini hadis sahih. Diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, Ahmad dan yang lainnya. Adapun riwayat ad-du'a mukhul ibadah, doa adalah sumsumnya ibadah, hadis ini dhaif. Ad-du'a mukhul ibadah, doa itu adalah sumsumnya ibadah, dhaif hadisnya. Yang sahih ad-du'a wal ibadah. Doa adalah ibadah. Dan doa ini adalah ibadah yang kita panjatkan, kita pohonkan, kita tujukan hanya kepada Allah saja. Karena itu Allah SWT berfirman, "Ud'uni astajib lakum. Innal ladzina yastakbiruna 'an ibadati sayadkhuluna jahannama madakhirin." Allah berfirman di dalam surah Al-Mu'min, surah Ghafir ayat 60, "Ud'uni astajib lakum." Berdoalah kalian kepadaku, niscaya aku akan kabulkan doa kalian. "Innal ladzina yastakbiruna 'an ibadati," sungguhnya orang-orang yang sombong dari beribadah kepadaku, "sayadkhuluna jahannama madakhirin," mereka akan masuk neraka jahannam dalam keadaan terhina. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk berdoa langsung kepada Allah. Jadi doa ibadah, langsung tanpa perantara. Doa langsung tanpa perantara. Dan Allah itu dekat dengan hambanya. Allah mengabulkan doa hambanya. Karena itu doa itu kita tujukan kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak pakai perantara. Tidak pakai perantara wali atau kiai atau yang lainnya atau habib atau yang lainnya, tidak, langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab Allah yang memerintahkan, "Ud'uni astajib lakum." Berdoalah kalian kepadaku, niscaya aku akan kabulkan doa kalian. Jadi kalau doa ini yang mestinya kepada Allah dipalingkan kepada selain Allah, umpamanya dia meminta kepada nabi atau minta kepada malaikat, minta disembuhkan penyakit, minta dimudahkan urusan, minta jabatan atau yang lainnya, apakah kepada wali, atau kepada kiai, atau kepada habib, atau yang lain, doa ini dipalingkan, diminta kepada mereka, maka la syirkun akbar. Syirik yang paling besar. Dan Allah tidak redo, dan tidak akan redo apabila Allah disekutukan dengan makhluknya. Apakah dengan malaikat yang dekat, ataukah dengan nabi yang diutus. Allah tidak akan redo selama-lamanya. Karena itu doa itu harus dipanjatkan kepada Allah saja. Langsung. Karena Allah yang dapat mengabulkan semua doa. Allah yang dapat memberikan manfaat dan Allah yang dapat menolak bahaya. Kemudian khauf, itu takut. Takut kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Fala taqafuhum wa khafun in kuntum mu'minin. Dan jangan kamu takut kepada mereka, takutlah kepada aku jika kalian orang-orang yang beriman. Ya, kita takut hanya kepada Allah, karena Allah yang berhak untuk ditakuti. Karena Allah yang memiliki surga, Allah yang memiliki neraka, Allah yang memberikan pahala ganjaran, dan Allah menyiksa siapa yang berbuat dosa dan maksiat, orang yang kufur kepadanya. Ya, takut kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian raja, kita mengharap hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi harapan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita mengharap kepada manusia, kita mengharap hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mahabbah, cinta. Cinta itu kita tujukan kepada Allah, dan Allah dan Rasulnya harus kita lebih cintai daripada selainnya. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 165, "Wa minan nasi may yattakhidhu min dunil andada yuhibbunahum ka hubbillah walladzina amanu ashaddu hubban lillah." Dan sebagian manusia ada mengambil sekutu-sekutu selain Allah, yang mereka mencintai sekutu itu bagaimana mereka mencintai Allah. Walladzina amanu ashaddu hubban lillah. Adapun orang-orang beriman, mereka sangat cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang beriman adalah mereka orang yang sangat cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan orang akan mendapatkan lezatnya iman, manisnya iman apabila Allah dan Rasulnya lebih dia cintai daripada selain keduanya. Kemudian az-zabah, penyembelihan. Jadi menyembelih kita harus karena Allah, menurut syariat Allah. Tidak boleh kita memalingkan penyembelihan itu kepada selain Allah. Jadi orang yang menyembelih untuk orang yang mati, apakah itu wali, apakah kiai, ataukah habib, atau kepada nabi, dia menyembelihnya untuk nabi, maka ini perbuatan syirkun akbar. Ibadah kita, penyembelihan kita, semua kita lakukan kepada Allah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, ibadahku, artinya penyembelihanku, hidupku dan matiku semata-mata karena Allah rabbil alamin. Kemudian juga Allah berfirman, fasalli li rabbika wanhar. Salatlah karena Allah dan menyembelihlah karena Allah. Jadi penyembelihan ini harus kita lakukan karena Allah, semata-mata karena Allah dan menurut syariat Allah. Kalau orang menyembelih untuk dewa, untuk jin, atau untuk yang lainnya, untuk menghilangkan malapetaka, ini semuanya syirik. Kalau orang yang menyembelih seperti ini dilaknat oleh Allah. La'anallahu man zabaha li ghairillah. Allah melaknat orang yang menyembelih bukan karena Allah. Ini ada sahih riwayat Muslim. Dalam riwayat Imam Ahmad dikatakan, mal'unun man zabaha li ghairillah. Dilaknat orang yang menyembelih bukan karena Allah. Jadi penyembelihan itu harus karena Allah dan sesuai dengan syariat Allah. Kalau ada orang menyembelih untuk supaya bangunannya kokoh, ini juga syirik. Atau untuk jin, untuk sesajen, atau yang lainnya. Ini tidak dibolehkan menurut syariat Islam. Dan orang melakukannya dilaknat oleh Allah. Kemudian bernazar. Bernazar, seorang bernazar harus karena Allah. Dan dalam rangka taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh dia bernazar kepada selain Allah. Dan barang siapa yang bernazar untuk taat kepada Allah, dia taat. Dan barang siapa yang bernazar untuk maksiat, tidak boleh dia berbuat maksiat. Man nazara an yuti'a Allah falyuti'hu wa man nazara an ya'si Allah fala ya'si. Barang siapa yang bernazar untuk taat kepada Allah, hendaklah ia taat kepada Allah. Dan barang siapa yang bernazar untuk berbuat maksiat kepada Allah, tidak boleh dia melakukan. Artinya tidak boleh dia berbuat maksiat kepada Allah. Seperti bernazar mau menyembelih hewan untuk orang yang sudah mati, atau untuk tabarruk, atau untuk selamat kepada wali-wali. Ini nazar yang syirik, maksiat tidak boleh dilakukan. Atau kalau dia mengatakan, kalau saya sembuh dari sakit, saya mau tawaf di kuburan fulan, ini syirik, tidak boleh. Atau dia bernazar untuk ibadah di kuburan tertentu, ini tidak boleh. Atau nazar yang sifatnya maksiat tidak Pada hakikatnya hukum nazar dalam Islam adalah hukumnya makruh. Hukumnya makruh. Meskipun nazar itu nazar yang baik, taat, hukumnya makruh. Bahkan sebagian para ulama mengatakan itu haram. Karena dikeluarkan dari orang yang bakhil. Innama yustakhraju minal bakhil. Sesungguhnya nazar itu dikeluarkan dari orang yang bakhil. Jadi umpamanya ada orang bernazar. Kalau saya sembuh dari sakit, saya mau sedekah. Kalau saya lulus dari ujian, saya mau berbuat baik kepada orang-orang miskin. Kalau dia tidak sembuh dari sakit, kalau dia tidak lulus, berarti dia tidak berbuat kebaikan. Makanya kata Nabi, yustakhraju minal bakhil, dikeluarkan dari orang yang bakhil, orang yang pelit. Karena itu para ulama mengatakan makruh. Tapi kalau dia sudah bernazar, dia wajib melaksanakan. Kalau dia sudah bernazar, umpamanya dia bernazar, kalau saya sembuh dari sakit, maka saya akan puasa 2 hari, wajib dilaksanakan. Dan tetap jadi hutang dia seumur hidup, sampai dia melaksanakannya. Bahkan kalau dia meninggal, tetap harus dipuasakan oleh walinya. Ya, nazar ini akan memberatkan bagi seseorang. Makanya sebaiknya dia tidak bernazar. Tapi kalau dia sudah bernazar, dia wajib melaksanakannya. Kemudian isti'anah. Isti'anah minta tolong. Minta tolong itu hanya kepada Allah. Jadi pada apa-apa yang manusia minta tolong kepada Allah. Jadi pada apa-apa yang manusia tidak mampu. Jadi kita minta tolong kepada Allah. Pada apa yang manusia minta mampu tolong-menolong. Di antara manusia membantu, menolong. Ini dianjurkan dalam Islam. Ya, minta tolong. Kita tujukan kepada Allah dengan dasar apa? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah kami beribadah. Dan hanya kepada Engkau ya Allah kami mohon pertolongan. Hanya kepada Allah kita beribadah. Dan hanya kepada Allah kita mohon pertolongan. Perkataan hanya kepada Allah kita mohon pertolongan menunjukkan kelemahan diri kita. Bahwa kita tidak punya kekuatan, tidak punya daya dan upaya kecuali dengan pertolongan Allah. Yang kedua, yaitu kita yakin bahwa hanya Allah saja yang dapat menolong kita. Kemudian ada isti'anah, minta tolong kepada manusia dalam hal-hal yang manusia mampu, dalam rangka ta'awun, bantu-membantu. Ini dianjurkan dalam Islam. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Hendaklah kamu tolong-menolong dalam perbuatan baik dan takwa, dan jangan kamu tolong-menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Kemudian selanjutnya istighatsah. Istighatsah. Kita kembali kepada isti'anah. Isti'anah, kalau seorang minta tolong kepada selain Allah, kepada jin atau kepada orang-orang yang sudah mati, dia minta tolong dimudahkan urusan atau minta tolong dari serangan musuh atau yang lainnya, ini syirik. Karena memalingkan ibadah kepada selain Allah. Karena yang mampu menolong dia hanya Allah saja. Kemudian istighatsah. Istighatsah minta tolong di saat sulit. Jadi minta tolong di saat sulit. Jadi doa bentuknya umum. Tapi kalau istighatsah, minta tolong di saat kita mengalami kesulitan. Itu istighatsah. Dan istighatsah ini ditujukan hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak boleh orang istighatsah minta tolong di saat sulit kepada selain Allah. Tidak boleh. Kemudian isti'adzah. Nah, tentang istighatsah dalam Islam enggak ada cara-cara tertentu. Dalam artian orang berkumpul, berjamaah, berkumpul di lapangan, ini enggak ada. Nabi tidak contohkan. Nabi pernah melakukan istighatsah ketika dalam perang Badar, di medan perang mengalami kesulitan yang luar biasa, Nabi minta tolong kepada Allah dan Allah memberikan bantuan dengan dikirimkannya malaikat. Itu istighatsah. Jadi berkumpul, bercampur antara muslimin dengan musyrikin, dengan orang-orang kafir, istighatsah. Ini enggak dibenarkan menurut syariat. Bagaimana akan dikabulkan oleh Allah SWT sedangkan mereka dalam keadaan berbuat dosa dan maksiat kepada Allah. Isti'adzah. Isti'adzah artinya minta perlindungan. Artinya kita berlindung hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak boleh kita minta perlindungan kepada jin. Tidak boleh kita minta perlindungan kepada yang lain, kepada orang-orang yang sudah mati. Minta perlindungan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun minta perlindungan kepada manusia yang manusia mampu. seperti orang yang kuat. Ketika kita dikejar oleh musuh, ada orang yang membantu kita, kita minta perlindungan, boleh. Dalam hal yang mereka mampu. Tapi dalam hal yang mereka tidak mampu, tidak boleh. Kecuali hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ada sebagian manusia yang minta tolong kepada jin. Allah sebutkan, minta perlindungan kepada jin. Wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuuna birijalin minal jinni. Wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuuna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Dan ada sebagian manusia yang minta tolong kepada jin, minta perlindungan kepada jin, maka jin itu bertambah sombong. Jadi kita kembali bahwa ini seluruh bentuk ibadah ini, doa, takut, roja, mahabbah, cinta, zabah, penyembelihan, bernazar, isti'anah, istighatsah, isti'adzah, dan yang lainnya, seluruh bentuk ibadah itu kita tujukan hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tidak boleh kita palingkan kepada selain Allah, tidak boleh. Karena itu dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dalam kitabnya Usulul Salasa, man sarafa syai'an min anwa'il ibadati ila ghairi Allah fa huwa musyrikun kafir. Barang siapa memalingkan satu saja dari macam-macam ibadah kepada selain Allah, maka dia musyrik kafir. Jadi, hukum secara umum demikian, orang yang memalingkan ibadah yang mestinya kepada Allah ditujukan kepada selain Allah, maka dia musyrik kafir. Jadi semua ibadah ini dan lainnya harus dilakukan hanya kepada Allah semata-mata ikhlas karenanya, dan ibadah tersebut tidak boleh dipalingkan kepada selain Allah. Maka ada di antara ulama yang memberikan definisi tentang tauhid al-uluhiyah, yaitu dengan definisi tauhid al-uluhiyah wal ilmu wal i'tirafu bi anna Allah dzul uluhiyah ala khalqi ajmain wa ifraduhu wahda bil ibadati kulliha wa ikhlasid dinillahi wahda. Tauhid al-uluhiyah yaitu mengetahui dan mengakui bahwasanya Allah yang mempunyai uluhiyah atas seluruh makhluknya, dan kita wajib mengesakan Allah dalam ibadah semuanya dan mengikhlaskan agama semata-mata karena Allah subhanahu wa ta'ala. Tauhid al-ibadah atau tauhidul uluhiyah atau tauhidul ibadah. Jadi kita mencintai Allah subhanahu wa ta'ala, mengharap, tawakal, kemudian kita taubat dan yang lainnya, seluruhnya kita lakukan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَٰلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ. Dan tidaklah mereka diperintah melainkan untuk beribadah hanya kepada Allah dengan ikhlas semata-mata karena agamanya, dengan lurus mendirikan salat, mengeluarkan zakat, dan itulah agama yang lurus. Kemudian ikhwan fi din a'azakumullah, selanjutnya bahwa kalau seandainya ibadah ini dipalingkan kepada selain Allah, Allah tidak akan redha. Allah tidak akan redha jika Allah dipersekutukan dengan sesuatu apapun juga. Apabila ibadah tersebut dipalingkan kepada selain Allah, maka pelakunya jatuh kepada syirkun akbar, syirik yang paling besar, dan tidak diampuni dosanya. Bagaimana Allah berfirman dalam surah An-Nisa ayat 48, Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa may yushrik billahi faqad iftara itsman 'azima. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa yang berbuat syirik, dan Allah mengampuni dosa selain itu bagi siapa yang ia kehendaki. Dan barang siapa yang berbuat syirik, maka sungguh dia telah berbuat dosa yang paling besar. Dan ayat 116 yang di surah yang sama, surah Nisa, faqad dhalla dhalalan ba'ida. Sungguh dia telah sesat dengan kesesatan yang jauh. Kemudian selanjutnya, bahwa al-uluhiyah diambil dari kata ilah, artinya al-ma'lu, yaitu sesuatu yang disembah dengan penuh kecintaan serta pengagungan. Jadi Allah dikatakan, diambil dari kata-kata al-ilah, yaitu sesuatu yang disembah, yang diibadahi dengan penuh pengagungan dan penuh kecintaan hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itu yang dikatakan al-ilah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 163, wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illa huwa ar-rahmanur rahim. dan Rabbmu adalah Allah yang Maha Esa. Tidak ada sesembahan yang diibadai dengan benar melainkan hanya Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Syekh Al-Allamah Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah yang wafat tahun 1376 Hijriah, beliau berkata bahwasanya Allah itu tunggal zatnya. Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di menafsirkan surah Al-Baqarah ayat 163, beliau tafsirkan bahwasanya Allah itu tunggal zatnya, nama-nama, sifat-sifat dan perbuatannya. Tidak ada sekutu baginya, baik dalam zatnya, nama-nama maupun sifat-sifatnya. Tidak ada yang sama dengan Allah, tidak ada yang sebanding dengan Allah, tidak ada yang setara dan tidak ada sekutu baginya. Tidak ada yang mencipta dan mengatur alam semesta ini kecuali hanya Allah. Apabila demikian, maka dia Allah adalah satu-satunya yang berhak untuk diibadahi. Dan Allah tidak boleh disekutukan dengan seorang pun dari makhluknya. Ini dalam tafsir Taisir Karimur Rahman fi tafsir Kalamul Mannan. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala itu tunggal tentang zatnya. Nama-nama, sifat-sifat dan perbuatannya. Tidak ada sesuatu yang sama dengan Allah. Laisa kamitslihi syai'un wa huwa as-sami'ul basir. Tidak ada sesuatu yang sama dengan Allah. Dan Allah itu Maha Mendengar. Dan Allah itu Maha Melihat. Tidak ada sesuatu sama yang sama dengan Allah, baik tentang zatnya, namanya, sifatnya, perbuatannya. Tidak ada sekutu bagi Allah, baik dalam zatnya, nama maupun sifatnya. Tidak ada yang sama dengan Allah, tidak ada yang sebanding dan tidak ada yang setara. Karena itu Allah subhanahu wa ta'ala satu-satunya zat yang wajib kita ibadahi. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Al-Baqarah, dalam surah Al-Imran ayat 18, syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist la ilaha illahu wal azizul hakim. Syahidallahu annahu la ilaha illahu, Allah bersaksi tiada ilah yang berhak diibadahi dengan hanya Allah. Wal malaikah, demikian juga malaikat. Wa ulul ilmi dan juga orang-orang berilmu. Qa'iman bil qist, yang mereka tegak di atas keadilan, dan mereka menjadi saksi dengan benar, tegak di atas keadilan. La ilaha illa huwal azizul hakim. Tidak ilah yang berhak diibadahi dengan hanya Allah yang Maha Gagah dan Maha Bijaksana. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala satu-satunya yang diibadahi. Dan kita harus melakukan ibadah itu hanya kepada Allah dan tidak boleh kita palingkan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam Al-Quran Allah membatalkan nama-nama yang dilakukan oleh kaum musyrikin seperti Lata, Uzza, Manat, Ubal dan yang lainnya. Itu dibatalkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman, in hiya illa asma'un sammaitumuha antum wa aba'ukum ma anzalallahu biha min sultan. Allah berfirman dalam surah An-Najm ayat 23, itu tidak lain hanyalah nama-nama yang kamu dan bapak-bapak kamu mengada-adakannya. Allah tidak menurunkan suatu keterangan pun untuk menyembahnya. Kemudian ikhwan fil din, a'azakumullah, bahwa sesembahan yang disembah selain Allah adalah batil. Sesembahan yang disembah selain Allah itu semuanya adalah batil. Sesembahan yang benar itu hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi orang yang menyembah matahari, bulan, bintang, pohon, batu, menyembah Isa, menyembah Nabi, menyembah kubur, kemudian menyembah yang lainnya, ini semua sesembahan yang batil. Jadi orang menyembah jin atau yang lainnya, semua sesembahan yang batil. Itu konsekuensi dari la ilaha illallah. La ilaha illallah, la ma'budah bihaqin Allah. Tidak ada yang disembah dengan benar kecuali Allah. Jadi seluruh apa yang disembah oleh manusia selain Allah adalah batil. Allah berfirman dalam surah Al-Hajj ayat 62. Zalika bi anna Allah wal haqq wa anna ma yada'una min dunihi huwal batil wa anna Allah wal aliyul kabir. Yang demikian adalah Allah. Yang demikian itu adalah Allah. Allah yang hak. Dan sesungguhnya apa saja yang mereka seru selain Allah, itulah batil. Semua yang diseru, yang disembah selain Allah adalah batil. Dan sesungguhnya Allah dialah yang maha tinggi dan maha besar. Dalam surah Al-Hajj ayat 62. Kemudian juga Allah berfirman tentang Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam yang berkata kepada kedua temannya di penjara, "Ya sahibai sijni arbabun mutafarriquna khairun amillahul wahidul qahhar ma ta'buduna min dunihi illa asma'an sammaytumuha antum wa aba'ukum ma anzalallahu biha min sultan." Wahai kedua temanku dalam penjara, manakah yang baik, Tuhan-Tuhan yang bermacam-macam, ataukah Allah yang Maha Esa lagi Maha Perkasa? Kamu tidak menyembah selain Allah, kecuali kamu tidak menyembah selain Allah, kecuali hanya menyembah nama-nama yang kamu dan nenek moyangmu membuat-buatnya. Allah tidak menurunkan suatu keterangan pun tentang nama-nama itu. Jadi Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam menjelaskan kepada kedua teman yang di penjara bahwa Tuhan-Tuhan yang disembah selain Allah tidak benar. Penyembahan itu hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena ilah itu hanya ada satu, bukan dua. Apalagi kalau banyak, ini tidak benar. Hanya satu. Kalau seandainya ada dua saja, Tuhan itu ada dua, akan hancur. Langit dan bumi ini akan hancur. Yang satu mengatur, yang satu melarang. Yang satu menyuruh, yang satu mencegah. Kalau ada dua, itu hancur apa yang di langit dan di bumi. Maka dikatakan Nabi Yusuf, apakah Tuhan yang banyak itu lebih baik atau Tuhan yang satu? Artinya yang kalian sembah itu dari patung-patung dan yang lainnya, itu enggak benar semuanya. Tuhan itu hanya satu. Kalau seandainya ada dua, hancur langit dan bumi. Allah berfirman dalam surah Al-Anbiya ayat 22, "Lau kana fihima alihatun illallahu lafasadata fa subhanallahi rabbil arsy amma yasifun." Kalau seandainya di langit dan di bumi ini ada tuhan-tuhan selain Allah. Kalau seandainya di langit dan di bumi ada tuhan-tuhan selain Allah, lafasadata, akan hancur langit dan bumi. Fa subhanallahi rabbil arsy amma yasifun. Maha suci Allah, Rab, pemilik arsy, dari apa-apa yang mereka sifatkan. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala satu-satunya yang berhak untuk diibadahi. Adapun selain Allah, itu tidak benar. Selain Allah adalah batil. Dan Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan kepada orang-orang yang masih mengambil Tuhan selain Allah, bahwa mereka tidak bisa menciptakan. Tuhan-Tuhan yang mereka ambil selain Allah itu tidak bisa menciptakan. Allah berfirman dalam surah Al-Furqan ayat 3, "Wattakhadhu min dunihi alihatan la yakhluquna shay'an wa hum yukhlaqun wa la yamlikuna li anfusihim darra wa la naf'a wa la yamlikuna mautan wa la hayatan wa la nushura." Mereka mengambil tuhan-tuhan selain dari Allah. Selain daripada Allah, mereka mengambil tuhan-tuhan selain daripada Allah. Yang tuhan-tuhan itu tidak menciptakan apapun. Bahkan mereka sendiri diciptakan. Dan tidak kuasa untuk menolak suatu kemudaratan dari dirinya. Tidak pula untuk mengambil suatu manfaat. Tidak kuasa mematikan. Tidak kuasa menghidupkan. Dan tidak kuasa pula untuk membangkitkan. Dalam Al-Furqan ayat 3. Dia tuhan-tuhan yang disembah oleh manusia selain Allah. Apakah dia menyembah patung, batu, pohon, kubur, apakah kuburnya nabi, wali, atau yang lainnya yang mereka sembah selain Allah, itu mereka semuanya tidak bisa menciptakan. Allah yang menciptakan mereka. Mereka tidak punya sama sekali kekuatan. Allah berfirman dalam surah Saba ayat 22-23. Antum lihat halaman 157. Dalam surah Saba ayat 22-23. Ini di buku ini ada ayat-ayatnya. Antum bisa lihat dalam surah. Di halaman 157. Qul ida'u alladhina za'amtum min dunillahi la yamlikuna mithqala dharatin fis samawati wala fil ard wa ma lahum fihima min syirkin wa ma lahum minhum min dhahir wa la tanfa'u asy-syafa'atu 'indahu illa liman adzina lah. Katakanlah seluruh mereka yang
1: kamu anggap sebagai Tuhan selain Allah. Artinya, panggillah mereka yang kamu anggap selain Allah. Mereka tidak memiliki kekuasaan seberat zarah pun di langit dan di bumi. Mereka tidak mempunyai satu saham dalam penciptaan langit dan bumi. Sekali-kali tidak ada di antara mereka yang menjadi pembantu baginya. Dan itu, dan tidak berguna syafaat di sisi Allah, melainkan bagi orang-orang yang telah diizinkan memperoleh syafaat. Dalam ayat ini Allah sebutkan empat. Yaitu Tuhan yang mereka anggap, yang mereka ibadahi, yang mereka seru, yang mereka berdoa kepada selain Allah, Tuhan-Tuhan yang mereka jadikan ibadah itu, yang mereka beribadah kepada mereka itu, yang pertama, mereka tidak memiliki kekuasaan seberat zarah. Tidak punya kekuasaan. Sama sekali. Tidak punya kekuasaan yang kita punya Allah. Mereka tidak punya kekuasaan. Yang kedua, mereka tidak punya andil dalam penciptaan langit dan bumi. Yang ketiga, mereka tidak membantu Allah. Yang keempat, mereka tidak bisa memberikan syafaat kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa yang mereka ambil selain Allah, semuanya adalah batil. Sudah dibatalkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat-ayat ini. Dan juga Allah berfirman di dalam surah Al-A'raf ayat 191, 192. Allah berfirman, "Ayushrikuna ma la yakhluqu syai'an wa hum yukhlaqun wa la yastati'una lahum nasran wa la anfusahum yansurun." Apakah mereka mempersekutukan Allah dengan berhala-berhala yang tidak dapat menciptakan sesuatu pun, sedangkan berhala-berhala itu sendiri adalah buatan manusia, dan berhala-berhala itu tidak mampu memberikan pertolongan kepada penyembah-penyembahnya, dan kepada dirinya sendiri pun berhala-berhala itu tidak dapat memberikan pertolongan. Artinya berhala-berhala yang mereka sembah atau manusia yang mereka sembah itu tidak dapat menciptakan sesuatu, dan mereka diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mereka tidak mampu untuk menolong diri mereka sendiri. Artinya enggak mampu untuk memberikan pertolongan kepada mereka. Jangankan kepada mereka, kepada diri mereka sendiri, kepada berhala-berhala itu tersebut atau kepada manusia tersebut, mereka tidak bisa menolong diri mereka sendiri. Mereka tidak bisa memberikan rezeki. Orang yang memiliki rezeki adalah Allah SWT. Tidak menciptakan, memberikan rezeki dan yang lainnya. Seperti disebutkan oleh Allah dalam surah An-Nahl ayat 73. وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَسْتَطِيعُونَ. Dan mereka menyembah kepada selain Allah yang tidak memiliki rezeki dari langit dan di bumi. Sedikit pun juga. Dan mereka tidak mampu untuk memberikan rezeki. Yang memberikan rezeki adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi ikhwan fil din, a'azakumullah, bahwasanya tauhid al-uluhiyah ini merupakan tauhid yang paling penting. Jadi pengakuan orang pada tauhid rububiyah mengharuskan adanya konsekuensi untuk melaksanakan tauhid al-uluhiyah. Bahwa ibadah itu hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara khasa'is, keistimewaan dari tauhid al-uluhiyah, antum catat ya, di sini tidak ada. Di antara keistimewaan tauhid al-uluhiyah yang pertama, bahwa tujuan diciptakan jin dan manusia ini untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, jadi khasa'is dari tauhid al-uluhiyah yang pertama, bahwa tujuan diciptakan jin dan manusia ini untuk beribadah hanya kepada Allah. Bagaimana Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepada-Ku. Beribadah kepada Allah maksudnya liwahiduni, agar mereka mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Itu tujuan diciptakan jin dan manusia untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, bahwa inti dakwah para nabi dan rasul dari yang pertama sampai yang terakhir, semuanya mereka mendakwakan dakwah tauhid, tauhid al-uluhiyah. Karena maksud yang paling besar diutusnya para rasul, diturunkannya kita. kitab adalah supaya manusia ini beribadah hanya kepada Allah saja dan tidak kepada yang lainnya. Bagaimana Allah berfirman dalam surah An-Nahl ayat 36, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut, fa minhum man hadallahu wa minhum man haqqat 'alaihi ad-dhalalah, fasiru fil ardi fanzuru kaifa kana 'aqibatul mukadzibin." Dan sungguh kami telah utus pada setiap umat seorang rasul. Setiap rasul dakwahnya hendaklah beribadah hanya kepada Allah saja dan jauhkan taghut. Di antara mereka ada yang mendapatkan petunjuk, di antara mereka ada yang tetap dalam kesesatan. Maka berjalanlah kalian di muka bumi dan lihatlah akibat orang-orang yang mendustakan. Allah juga berfirman dalam surah Al-Anbiya ayat 25, وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَعْبُدُونَ. Dan tidaklah kami utus sebelum kamu dari seorang rasul, melainkan kami wahyukan kepadanya bahwa tidak ilah yang berhak diibadahi melainkan hanya Allah. Maka hendaklah kalian beribadah kepadaku, kepada Allah SWT. Beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian juga Allah mengabarkan tentang para rasulnya, Nuh, Saleh, Syuaib, dan yang lainnya, yaitu mereka semua berkata, "U'budullaha ma lakum min ilahin ghairuh." Beribadahkan kepada Allah, bahwa tiada ilah yang berhak diibadahi melainkan hanya Allah. Tidak ada bagi kalian Tuhan melainkan hanya Allah SWT. Beribadahkan kepada Allah, tidak ada bagi kalian Tuhan melainkan hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di para nabi dan rasul itu semua dakwahnya tauhid. Karena itu kepada para dai, ustaz, kiai, ajengan dan yang lainnya, mereka harus memulai dakwahnya dengan tauhid. Kepada seluruh dai, seluruh ulama, mereka harus mulai dakwahnya dengan tauhid. Kalau mereka tidak memulai dakwahnya dengan tauhid al-uluhiyah ini, maka mereka menyimpang dari siratal mustaqim dan umat ini akan sesat. Kenapa? Karena mereka tidak memulai dakwahnya dengan tauhid. Ya, wajib mereka untuk berpikir. Para dai, para ustaz, mereka wajib berpikir. Introspeksi lagi terhadap dakwah yang mereka lakukan selama ini yang telah menyimpang dari dakwahnya para nabi. Wajib kita memulai dakwah dengan tauhid. Wajib, karena yang memerintahkanlah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita wajib mengikuti jejaknya para nabi. Dan ini merupakan manhaj para nabi dalam dakwah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua nabi dan rasul memulai dakwahnya dengan tauhid. Tidak ada seorang nabi dan rasul memulai dakwahnya dengan masalah fikih, memulai dakwahnya dengan politik atau yang lainnya, tidak pernah ada. Seluruh nabi dan rasul sama memulai dakwahnya dengan tauhid. Ini harus diperhatikan oleh setiap dai. Mulai dakwah dengan tauhid dan harus kita ulang-ulang terus-menerus dakwah ini. Karena dakwah tauhid merupakan dakwah yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di antara ciri dakwah salaf memulai dakwah dengan tauhid, mengajak manusia beribadahnya kepada Allah dan melarang mereka dari perbuatan syirik. Karena apa? Perintah yang paling besar adalah tauhid dan larangan yang paling besar adalah syirik. Kemudian hikmah yang ketiga. Hikmah atau khasa'is dari tauhid al-uluhiyah yang ketiga, bahwasanya tauhid al-uluhiyah merupakan awal wajib alal mukallaf. Kewajiban yang pertama atas mukallaf. Karena tauhid uluhiyah merupakan makna la ilaha illallah dan ini merupakan dakwah para rasul. Bagaimana dijelaskan oleh Ibnu Abil Aziz Al-Hanafi dalam Syarah Aqidah Al-Tahawiyah, beliau menjelaskan, "Walihaza kana sahihu anna awwala wajibin al mukallaf syahadatu an la ilaha illallah." Jadi yang benar bahwa yang wajib atas mukallaf yaitu syahadat la ilallah, yaitu mengucapkan syahadat la ilallah dan beribadah hanya kepada Allah saja. Mulai dakwah mengajak manusia untuk beribadah hanya kepada Allah. Kemudian selanjutnya, di antara khasa'is tauhid uluhiyah bahwa menjaga tauhid ini lebih besar daripada yang lainnya. Karena apa? Karena Islam ini menjaga perkataan dan perbuatan manusia. Jadi i'tiqad, keyakinan, perkataan perbuatan manusia agar mereka betul-betul mentauhidkan Allah dan mereka terhindar dari syirik. Karena itu semua jalan yang membawa kepada syirik ditutup. Apakah bentuknya perkataan atau bentuknya perbuatan, itu dilarang dalam Islam. Makanya disuruh mereka memurnikan ikhlas karena Allah, tidak melakukan riya. Begitu juga dalam bersumpah, aku bersumpah kepada Allah, tidak boleh kepada selain Allah. Begitu juga tidak boleh membangun kubur, atau tidak boleh kubur dijadikan sebagai tempat ibadah, karena akan membawa kepada kesyirikan. Begitu juga dalam masalah ucapan, tidak boleh orang mengucapkan Masya Allah wa sya'a fulan. Tapi yang boleh Masya Allah summa sya'a fulan. Dan kehendak Allah dan kehendak fulan tidak boleh. Ada syirik. Tapi kehendak Allah kemudian kehendak fulan. Dan yang lainnya. Ini diantara khasa'is dari tauhid al-uluhiyah. Kemudian yang terakhir, ikhwani fid din, a'azakumullah, bahwa pembahasan tentang masalah tauhid rububiyah yang sudah kita bahas, bahwa tauhid rububiyah ini harus mengharuskan adanya tauhid al-uluhiyah. Bagaimana Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 21-22. Allah berfirman, "Ya ayuhan nas, ibudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, alladzi ja'ala lakumul arda firasyan was samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i maa'an fa akhraja bihi minas tsamarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun." Wahai manusia, beribadalah kepada Rabbmu yang telah menciptakan dan orang-orang yang telah menciptakan kamu dan orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Dialah yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagi kamu dan langit sebagai atap. Dia menurunkan air hujan dari langit, lalu dia menghasilkan dengan hujan itu segala buah-buahan sebagai rezeki untuk kamu. Karena itu janganlah kamu mengadakan sekutu-sekutu bagi Allah, padahal kamu mengetahui. Jadi, ikhwan fil din, a'azakumullah, bahwa kita mengakui tentang tauhid rububiyah, maka konsekuensinya adalah tauhid al-uluhiyah. Bahwa ini kesempurnaan yang mutlak itu hanya bagi Allah. Bahwa Allah mempunyai sifat yang sempurna yang kita wajib ibadahi. Dan hati manusia tidak akan mendapatkan ketenangan. Hati manusia tidak akan mendapatkan kebahagiaan. Hati manusia tidak akan mendapatkan kelezatan iman. Melainkan apabila dia beribadah hanya kepada Allah saja. Dia mengharap hanya kepada Allah. Dia mencintai hanya kepada Allah. Dia takut hanya kepada Allah. Seluruh bentuk pengagungan, penghormatan, rasa takut, doa, mengharap, taubat, tawakal, minta tolong, penghambaan dengan rasa cinta yang paling dalam, semua itu ditujukan hanya kepada Allah saja dan tidak kepada selainnya. Baru kalau seandainya itu dilakukan oleh seorang hamba, dia akan mendapatkan lezatnya iman dan manisnya iman. Ya, sampai di sini dulu kajian kita. Mudah-mudahan yang saya sampaikan bermanfaat untuk saya dan untuk antum sekalian. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mentauhidkan Allah dengan ikhlas semata-mata karena Allah dan menjauhkan segala macam bentuk syirik, baik syirkun asghar maupun syirkun akbar. Mudah-mudahan kita tetap dalam tauhid dan diwafatkan dalam keadaan bertauhid. Orang yang mati dalam keadaan bertauhid akan dimasukkan oleh Allah ke dalam jannah. Man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah dakhala al-jannah. Barang siapa yang mati dalam keadaan dia mentauhidkan Allah, dia mengakui, mengetahui dan mengakui, meyakini tidak ilah yang berhak diibadahkan hanya Allah, maka dia pasti masuk surga. Ya, itu saja, mudah-mudahan bermanfaat. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah. Qala ar-rasul sallallahu alaihi wasallam.
3: Wa an Anas radhiyallahu anhu qala: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا يرضى عن العبد يأكل الأكلة فيحمده عليها ويشرب الشربة فيحمده عليها رواه مسلم.
4: Dari Anas, semoga Allah meridhai kepadanya, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala sangat suka kepada hambanya yang mengucapkan tahmid Alhamdulillah sesudah makan dan mengucapkan tahmid Alhamdulillah sesudah minum. Hadis riwayat Muslim.
5: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
6: وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى رهطا وسعد جالس فترك رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا هو أعجبهم إلي فقلت يا رسول الله ما لك عن فلان فوالله إني لأراه مؤمنا فقال أو مسلما فسكت قليلا ثم غلبني ما أعلم منه فعدت لمقالتي فقلت ما لك عن فلان فوالله إني لأراه مؤمنا فقال أو مسلما فسكت قليلا ثم غلبني ما أعلم منه فعدت لمقالتي وعاد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال يا سعد إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي منه خشية أن يكبه الله في النار رواه البخاري.
4: Dan dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membagi-bagikan sesuatu kepada beberapa orang dan saat itu Sa'ad sedang duduk tetapi beliau tidak memberi kepada seorang laki-laki. Padahal orang tersebut yang paling berkesan bagiku di antara yang lainnya. Maka aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, bagaimana dengan si fulan? Sungguh aku melihat dia sebagai seorang mukmin." Nabi sallallahu alaihi wasallam membalas, "Atau dia seorang muslim?" Kemudian aku terdiam sejenak dan aku terdorong untuk lebih memastikan apa yang dimaksud beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka aku ulangi ucapanku, "Wahai Rasulullah, bagaimana dengan si fulan? Sungguh aku memandangnya sebagai seorang mukmin." Nabi sallallahu alaihi wasallam membalas, "Atau dia seorang muslim?" Lalu aku terdorong lagi untuk lebih memastikan apa yang dimaksudnya hingga aku ulangi lagi pertanyaanku. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam pun juga mengulangi jawabannya. Kemudian beliau bersabda, "Wahai Sa'ad, sesungguhnya aku akan memberi kepada orang tersebut. Namun, aku lebih suka memberi kepada yang lainnya daripada memberi kepada dia. Karena aku takut kalau Allah akan mencampakkannya ke neraka." Hadis Riwayat Al-Bukhari.